0: Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, FAM tidak menghadiri pemeriksaan karena kondisi kesehatannya belum memungkinkan untuk diperiksa. Penyidik saat ini meminta dokumen atau bukti pendukung yang dapat menjelaskan alasan ketidakhadiran FAM. KPK selanjutnya, kata Budi, akan mempertimbangkan langkah yang akan diambil, termasuk kemungkinan penjadwalan ulang pemeriksaan atau menerbitkan surat panggilan kedua.
1: Namun demikian, saudara FAM kembali mengkonfirmasi tidak hadir untuk hari ini karena kondisi kesehatan yang tidak fit. Untuk itu, penyidik kemudian sedang meminta untuk bukti-bukti yang mendukung ketidakhadiran tersebut atas kondisi kesehatan saudara FAM. Penyidik tentu akan mempertimbangkan apakah kemudian nanti akan dijadwalkan ulang kembali, mengingat sudah dua kali tidak hadir dalam penjadwalan ulang, atau kemudian penyidik nanti akan mempertimbangkan menerbitkan surat panggilan kedua. Nanti kita akan tunggu perkembangannya.
0: Sementara itu, Fuad Hasan yang pernah dipanggil beberapa waktu yang lalu mengaku hanya mendapatkan kuota haji khusus tidak terlalu banyak.
2: Day-nya dibilang saya memakai tambahan kuota tidak lebih dari 20. Karena jemaah real kami waktu itu melalui PIHK itu ada sekitar 276 jemaah realnya kami, ya. Itu dia.
3: Hati-hati, bagian kuota hati-hati. Itu Kementerian Agama sendiri itu,
2: ya,
3: yang membagi-bagi kuota itu.
2: Semua itu menjadi tanggung jawabnya Departemen Agama. Kami nggak mengetahui apa-apa yang lainnya. Kami disuruh isi, kami isikan kuota, ya.
0: Budi mengatakan Fuad Hasan diduga mengetahui proses pengelolaan kuota haji tambahan, mulai dari tahap pembagian, distribusi, hingga pengisian kuota oleh penyelenggara ibadah haji khusus. KPK menduga terdapat praktik yang melanggar ketentuan dalam pembagian kuota haji tambahan tahun 2024. Berdasarkan hasil perhitungan auditor Badan Pemeriksa Keuangan, diperkirakan kasus ini menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mamprop 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami awali dari Tanah Suci di mana sebanyak 245 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sariful Alam. Alam.
6: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi memasuki hari ke-56. Seiring berjalannya fase pemulangan tersebut, Kementerian Haji dan Umroh memastikan seluruh proses kepulangan jemaah haji Indonesia berlangsung lancar, aman, dan terkendali. Hingga Senin kemarin, sebanyak 245 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah dengan jumlah 95.000 lebih jemaah dan 977 petugas. Dengan demikian, total yang telah diberangkatkan menuju Indonesia mencapai 96.000 lebih jemaah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 233 kloter telah tiba di Indonesia dengan membawa 90.709 jemaah dan 929 petugas atau total 91.638 orang. Jemaah haji asal Sanggau, Kalimantan Barat bernama Agus mengaku selama menjalankan ibadah haji sangat menyenangkan dan bahagia. Agus merupakan kloter terakhir gelombang pertama dari BTH 14.
7: Selama ini rasa alhamdulillah, apa yang dulunya begini kemungkinan kenyataannya betul-betul begini, enak gitu. Lancar gitu, nggak ada kendalangan, lancar, yang penting jaga kesehatan.
6: Dan sementara itu pendengar, pergerakan daripada jamaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung. Hingga hari ini sebanyak 139 kloter yang terdiri dari atas 53.000 jamaah dan 55.6 petugas telah diberangkatkan menuju kota Nabi dengan total 53.894 orang. Adapun jemaah haji khusus yang telah kembali ke Indonesia hingga saat ini

0: jumlah 15.800 orang, terdiri atas 15.066 jemaah dan 736 petugas. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kembali ke Tanah Air, di mana operasional pemulangan jemaah haji hingga hari ke-15 berlangsung lancar dan aman. Informasi selengkapnya disampaikan Anik Hasanah. Anik.
2: Pendengar, operasional pemulangan jemaah haji Debarkasi Surabaya tahun 1447 Hijriah terus berjalan lancar. Hingga kedatangan kloter 56 pada hari ini, panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Surabaya telah menerima kepulangan sebanyak lebih dari 21.000 jemaah dan petugas atau 48% dari total 44.000 jemaah dan petugas yang direncanakan kembali melalui Debarkasi Surabaya. Berdasarkan data PPIH Debarkasi Surabaya, jumlah jemaah yang telah tiba terdiri atas lebih dari 20.000 jemaah haji, meliputi 20.800-an jemaah haji asal Jawa Timur, 1 jemaah asal Bali, dan 2 jemaah asal Nusa Tenggara Timur atau NTT. Selain itu, telah tiba pula 161 petugas haji dari unsur PHD dan PIH serta 223 petugas kloter, sehingga total keseluruhan lebih dari 21.000 orang. Ketua PPIH Debarkasi Surabaya Muhammad Asadul Anam menyampaikan pendengar bahwa proses pemulangan terus dioptimalkan agar seluruh jemaah dapat kembali ke daerah asal dengan aman, nyaman, dan tertib.
3: Ya, makasih yang sudah sampai di Debarkasi Surabaya. Ada 52 kloter dan mencapai 18.956 jemaah atau setara dengan 47%. Gitu. Jadi karena itu saya bersyukur sampai dengan saat ini semua berjalan dengan lancar, ya meskipun ada gangguan terkait dengan kematian. Tapi kan tidak, memang tidak bisa ditinggal kalau sekiranya itu. Tapi yang jelas prosesnya berjalan dengan lancar semuanya.
2: Dan pendengar, sementara itu, dari aspek penerbangan sendiri, hingga saat ini tercatat 39 penerbangan tiba tepat waktu, 10 penerbangan lebih cepat dari jadwal, dan 7 penerbangan mengalami keterlambatan. PPIH Debarkasi Surabaya juga mencatat sebanyak 13 jemaah masih menjalani perawatan dan belum dapat dipulangkan bersama kloternya karena alasan kesehatan. Selain itu, hingga saat ini juga terdapat 6 jemaah yang tercatat wafat di pesawat maupun setelah tiba di Debarkasi Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikutnya adalah laporan mengenai penyambutan kepulangan jemaah haji di Debarkasi Batam tahun ini berlangsung lebih sederhana dengan mengurangi kegiatan seremonial untuk mengutamakan kenyamanan jemaah setelah menempuh perjalanan panjang dari Tanah Suci. Berikut informasi ini disampaikan Nurul Mahfud.
4: Rombongan jemaah haji yang kembali ke tanah air diharapkan dapat langsung beristirahat dan berkumpul bersama keluarga tanpa harus mengikuti rangkaian acara yang terlalu panjang. Pertimbangan tersebut menjadi dasar penyederhanaan kegiatan penyambutan yang dilakukan pada tahun ini di Embarkasi Batam. Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepri meminimalisir berbagai kegiatan seremonial saat menyambut kepulangan jemaah haji. Kebijakan itu dilakukan agar proses kedatangan berlangsung lebih efektif, sekaligus memberikan kenyamanan bagi para jamaah yang baru tiba dari Tanah Suci. Tenaga ahli Kementerian Haji dan Umroh, Putra Batubara, menyatakan langkah tersebut sejalan dengan arahan Menteri yang menginginkan pelayanan lebih berfokus pada kebutuhan jamaah. Menurutnya, penyambutan yang sederhana tidak mengurangi makna penghormatan kepada para tamu Allah yang telah menunaikan ibadah haji.
5: Memastikan arahan dari Menteri dan Mamen tentang tidak adanya kegiatan seremonial yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan stakeholder lainnya, karena jamaah kita sudah dalam keadaan lelah, dan alhamdulillah kami membuktikan beberapa hari di Embarkasi BTH jamaah kita tidak ada kegiatan seremonial ya.
4: Sementara itu, masyarakat pun menyambut positif kebijakan tersebut karena dinilai lebih praktis dan memberikan kesempatan bagi jamaah untuk segera beristirahat bersama keluarga setelah menjalani rangkaian ibadah haji yang cukup panjang. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Ilham.
6: Ya, lebih bagus kayak gitu sih. Jadi menghemat tenaga juga. Habis itu sudah baik sih dari tahun lalu. Sudah ada perubahan lah. Terutama ke lansia itu sangat berbeda lah dari tahun lalu. Lebih diperhatikan, lebih dikasih space untuk lansia, macam mana.
4: Dari Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

Para pemimpin negara kelompok 7G7 memulai konferensi tingkat tinggi KTT selama 3 hari di Prancis dengan fokus membahas deeskalasi konflik antara Iran dan Amerika Serikat, keamanan Selat Hormuz, serta upaya memperkuat ketahanan rantai pasok mineral krisis di tengah ketegangan geopolitik global. KTT juga diwarnai dengan perbedaan pandangan antara Amerika Serikat dan dengan negara Eropa terkait dengan Iran dan Ukraina, sehingga para pemimpin diperkirakan tidak mengeluarkan deklarasi bersama dan memilih menerbitkan pernyataan terpisah pada sejumlah isu yang disepakati. Dari dunia olahraga, tim nasional Iran dan Selandia Baru harus berbagi poin setelah bermain imbang 2-2 pada laga pembuka grup G Piala Dunia 2026 di Stadion Sofia Los Angeles. Selandia Baru membuka keunggulan cepat pada menit ke-7 melalui Elijah Jass setelah menerima umpan dari Kapten Chris Wood. Iran merespon dengan meningkatkan intensitas serangan dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-32 lewat gol Ramin Rezain. Skor 1-1 bertahan hingga turun minum setelah kedua tim saling menciptakan peluang memasuki babak kedua. Selandia Baru kembali unggul pada menit ke-54 melalui gol kedua Eliza Jass. Dalam pertandingan tersebut, Iran kembali menunjukkan respon cepat dan menyamakan skor menjadi 2-2 pada menit ke-64 melalui Mohammad Mohebi. Setelah gol tersebut, Iran tampak lebih dominan dan beberapa kali menekan pertahanan Selandia Baru. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol tambahan. Dan kedua tim harus puas membawa pulang 1 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pernah mengalahkan Jerman dan hampir menyingkirkan juara dunia.
2: Cakep!
1: Sekarang mereka kembali ke Piala Dunia.
2: Berdua tim sepak bola Pro3 RRI, kali ini kami hadirkan Aljazair bersama Indra dan Tomo.
1: Ya, setelah gagal lolos pada 2018 dan 2022, Les Fenech memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 dengan memesan di aplikasi penerimaan. Setelah mendominasi di kualifikasi Afrika maksudnya gitu.
2: 8 pertandingan dimenangkan tim Vladimir Petkovic, sementara sisanya 1 kali seri dan 1 kali kalah.
1: Kali ini mereka datang dengan ambisi lebih besar.
2: Setelah generasi emas yang dipimpin Islam Slimani,
1: Sofyan Feghouli,
2: dan Abdel Moumene Diabou mencetak sejarah baru.
1: Dengan hampir menyingkirkan Jerman yang lolos ke 16 besar untuk pertama kalinya di Piala Dunia Brazil 2014,
2: dunia mulai melihat bahwa Aljazair bukan lagi sekadar underdog.
1: Di Piala Dunia Amerika Utara kali ini, mereka akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di fase grup.
2: Dengan Mohamed Amoura yang sedang tajam dan pengalaman Riyad Mahrez, Aljazair percaya mereka bisa melangkah lebih jauh dari sebelumnya.
1: Anda percaya juga atau tidak? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id. Wuhuy!
0: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
3: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
0: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
3: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
0: Kuliner Nusantara,
3: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia. Bayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa siang.
1: Kementerian Perhubungan mengapresiasi pengoperasian perdana penerbangan Batik Air rute Jakarta Muara Bungo. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa mengatakan pembukaan rute tersebut menjadi langkah strategis memperkuat konektivitas nasional. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsa mengatakan antusiasme masyarakat terhadap penghelatan Piala Dunia dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan sektor ekonomi. Ia bahkan menyebut Argentina sebagai salah satu negara jagoannya. Kemenhats RI telah menerbangkan 95.178 jemaah haji gelombang 1 kembali ke tanah air. Juru bicara Kemenhats, Maria Segap, menyatakan pemulangan jemaah haji Indonesia berjalan sesuai dengan rencana. Tiga informasi tersebut bisa Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di www.rri.co.id. Baik, kita pantau kembali ya bagaimana pasca gempa yang terjadi di Palu. Seperti yang sudah kita ketahui, gempa berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang Palu, Sulawesi Tengah. BMKG menjelaskan gempa ini termasuk gempa dangkal. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa ini memiliki parameter update dengan magnitudo 6,7. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 1,03 lintang selatan dan 120,24 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 42 km Tenggara Palu, Sulawesi Tengah, pada kedalaman 10 km, dan gempa ini tidak berpotensi terjadi tsunami. Nah, bagaimana perkembangan pasca gempa? Kami sudah bersama dengan reporter kami, Taul Janah, yang akan melaporkan. Basarnas Palu memastikan tidak ada korban jiwa setelah auditorium Universitas Tadulako mengalami kerusakan akibat gempa. Berikut informasinya, Miftahul Janah. Miftahul.
2: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, dimanapun Anda berada, saya akan melaporkan laporan terkini dari Basarnas Palu yang telah melakukan pengecekan ke beberapa titik lokasi yang mengalami keretakan maupun ada beberapa yang roboh akibat gempa berkekuatan 6,7 skala Richter yang melanda Kota Palu, Kota Sigi, Parigi Motong, dan Tojonauna pada siang tadi. Dan seperti dari laporan yang telah kami dapatkan, Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu bersama BPBD Kota Palu segera melakukan koordinasi terkait dampak gempa, dan hasil koordinasi sementara menunjukkan bahwa tidak terdapat kerusakan material yang signifikan dan kondisi masyarakat juga dipastikan dalam keadaan aman. Dan juga selain itu, pendengar, pada di auditorium Universitas Tadulako tadi terdapat aktivitas wisuda oleh salah satu sekolah dasar yang berada di Kota Palu, di mana saat gempa terjadi masih ada siswa-siswa dan guru-guru yang berada di dalam lokasi. Namun Basarnas memastikan bahwa tidak terdapat korban jiwa akibat peristiwa tersebut. Dan untuk laporan terkait hal tersebut kita dengarkan bersama dari Kepala Basarnas Palu, Muhammad Rizal.
3: Dari kejadian gempa 6,7 skala Richter dengan jumlah masyarakat yang berada di gedung ini yang cukup banyak, alhamdulillah tidak terdapat korban jiwa. Semua korban berhasil dievakuasi keluar dalam keadaan selamat. Ada beberapa daerah yang terdampak gempa di wilayah Kota Palu, namun semua terpantau dalam situasi yang relatif masih aman. Saat ini masyarakat sudah kembali beraktivitas seperti biasa.
2: Dan pendengar, selain itu, selain memastikan beberapa lokasi termasuk auditorium Universitas Tadulako yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi, Basarnas Palu juga telah memastikan bahwa di Rumah Sakit Undata maupun di Bandara Mutiara Sisal Jufri kondisi sudah berangsur aman. Namun di Bandara Mutiara Sisal Jufri terdapat beberapa kerusakan juga, namun dipastikan dalam kondisi aman. Selain itu, Basarnas Kota Palu juga telah mendirikan tenda darurat di Rumah Sakit Undata untuk memastikan apabila terjadi gempa susulan. Sehingga saat ini pasien-pasien dalam di Rumah Sakit Undata juga telah kembali ke ruangan masing-masing, namun Basarnas tetap mengimbau masyarakat untuk mendapatkan informasi terkini dari sumber-sumber resmi. Seperti itu, dan demikian laporan yang dapat saya sampaikan dari Palu, Sulawesi Tengah. Mustahil Jana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gempa juga mengakibatkan keretakan pada sejumlah bagian struktur jembatan 3 Kota Palu. Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tengah melakukan pengalihan lalu lintas. Berikut informasinya disampaikan Susanti Agataba. Susanti.
2: Baik, pendengar, hasil pemeriksaan tim ahli terhadap jembatan 3 Kota Palu pasca gempa dengan magnitudo 6,7 menunjukkan adanya penambahan keretakan pada sejumlah bagian struktur jembatan. Pemeriksaan ini dipantau langsung oleh Sekretaris Kota Palu, Irmayanti Petalolo, yang berdasarkan hasil pemeriksaan awal, keretakan yang ditemukan merupakan perkembangan dari kerusakan yang telah terjadi akibat gempa dan tsunami tahun 2018. Dan guncangan gempa terbaru ini diduga memperparah kondisi struktur jembatan sehingga diperlukan penanganan lebih lanjut untuk memastikan keamanan jembatan. Dan menyikapi hasil pemeriksaan tersebut, pemerintah Kota Palu bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tengah juga instansi terkait telah mengalihkan ruas jalan yang melintasi jembatan 3 Kota Palu. Pengalihan arus dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk menghindari resiko terhadap keselamatan pengguna jalan sambil menunggu hasil evaluasi teknis secara menyeluruh. Dan Sekretaris Kota Palu Irmayanti Petalolo mengatakan tim ahli masih terus melakukan kajian lebih lanjut untuk mengetahui tingkat kerusakan dan menentukan langkah penanganan yang diperlukan. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan kelayakan jembatan untuk kembali bisa digunakan. Berikut pernyataan dari Sekretaris Kota Palu yang kami wawancarai beberapa saat yang lalu.
4: Memang awalnya sih ada kerusakan, itu baru dilihat. Yang tadi hasilnya kerusakannya seperti mertawan. Nanti jam 5 mereka akan lihat lagi lebih detail dari kurang ketemuan. Ya, nanti hasilnya lagi lebih akurat lagi.
2: Dan dijadwalkan pada pukul 5 sore hari ini dan pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah atau 15 waktu Indonesia Tengah, Wali Kota Palu juga akan berkunjung ke Jembatan 3. Dan tadi dari hasil pantauan kami, memang pemeriksaan masih dilakukan secara manual, namun pada sore hari ini akan digunakan alat yang lebih maksimal lagi untuk mengetahui tingkat kerusakan yang ada di Jembatan 3 Kota Palu. Dan pemerintah Kota Palu juga telah mengeluarkan himbauan agar masyarakat mengikuti jalur pengalihan yang telah ditetapkan, walaupun sebenarnya beberapa jembatan tadi juga sempat dikatakan ini akan juga dilakukan pemeriksaan selain jembatan 3, termasuk jembatan yang baru saja dibangun di Kota Palu ini juga akan diperiksa secara detail. Tapi sampai sejauh ini, menurut pernyataan pemerintah Kota Palu, semuanya masih dalam kondisi yang kondusif, walaupun terdapat kerusakan-kerusakan, namun belum ada laporan korban jiwa sampai dengan saat ini. Demikian informasi dari Kota Palu. Susanti Akataba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Susanti. Ya. Susanti tadi sempat memantau juga kah, mungkin sepanjang perjalanan ada rumah warga atau bangunan warga yang memang ada rusak juga begitu di sana?
2: Baik, ini ada beberapa, tadi saya sempat jalan-jalan juga atau berkeliling di Kota Palu. Ada salah satu minimarket yang memang ini pusat perbelanjaan yang cukup besar sebenarnya di pusat Kota Palu, yang saat ini ditutup. Tadi saya sempat berusaha untuk masuk dan menanyakan dari pernyataan satpam bahwa ada keretakan di lantai dari pusat perbelanjaan tersebut. Namun tadi saya sempat bertemu juga dengan manajer dari pusat perbelanjaan tersebut. Untuk sementara waktu mereka tutup karena memang dikhawatirkan ada kerusakan yang lebih besar dan takutnya nanti masyarakat yang berbelanja ini bisa terdampak sehingga mereka tidak membuka untuk pusat perbelanjaan.
1: Santi merasakan gempa susulan terakhir pukul berapa tadi atau berapa jam setelah gempa utama itu berlangsung?
2: Pada saat gempa utama itu memang guncangannya cukup besar dan ini memberikan efek psikologis pastinya bagi masyarakat Kota Palu yang sebelumnya di tahun 2018 sudah merasakan juga gempa yang cukup besar. Dan memang pada saat itu ada gempa susulan yang terus terjadi beberapa kali begitu. Dan bahkan masyarakat itu dari hasil pantauan saya sih juga sempat jalan-jalan di pusat Kota Palu dan bertanya ke masyarakat, mereka bahkan ada yang sampai saat ini masih enggan untuk masuk. Bahkan pada saat saya berada di jembatan 3 Kota Palu, itu juga masih ada gempa susulan. Itu sekitar tadi di pukul 2 siang masih ada terasa begitu.
1: Jadi mereka masih agak trauma lah dengan gempa sebelumnya di 2018 itu ya, Susanti ya?
2: Benar sekali, trauma masih ada dirasakan oleh warga Kota Palu. Tetapi memang langkah yang sangat luar biasa juga dilakukan oleh pemerintah Kota Palu karena langsung turun ke lapangan begitu untuk memberikan himbauan ke masyarakat bekerja sama dengan Polda Sulawesi Tengah, sehingga memang masyarakat merasa bahwa pemerintah turun sehingga mereka merasa terlindungi seperti itu.
1: Ya, tapi nggak, saat ini belum ada laporan resmi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau pihak terkait lainnya terkait dengan korban luka atau korban jiwa begitu, Susanti.
2: Baik, salah satu pusat gempa yang juga terjadi di Sulawesi Tengah adalah di Kabupaten Parigi Mutong. Tadi saya sempat menghubungi juga dari Kepala BPBD Parigi Mutong. Memang di sana ada kabar bahwa ada salah satu anak begitu yang menjadi korban. Namun kami coba mencari tahu info detailnya. Tadi Kepala BPBD Parigi Mutong mengatakan masih terus menghimpun begitu informasi terkait korban. Tetapi ini ada laporan bahwa di wilayah Parigi Mutong ada rumah yang rusak.
1: Ya.
2: Ini berdasarkan rilis dari BPBD Parigi Mutong. Ini ada misalnya lokasi kejadian di Dusun 4, Desa Boyan Togo, Kecamatan Parigi Selatan. Juga Dusun 5, Desa Tolai, Kecamatan Torue. Ini juga ada beberapa rumah begitu yang rusak. Ada 2 unit rumah, walaupun rusak ringan. Kemudian ada korban juga yang terdampak ini. Kalau dari laporan BPBD Parigi Mutong, ada korban lansia, korban jiwa, 1 jiwa.
1: Ya.
2: Tetapi kami mengupdate ini masih rilis dari BPBD Kabupaten Parigi Mutong yang kami terima pada sore hari ini.
1: Ya, coba nanti RRI Palu dan juga Pro 3 akan coba menindaklanjuti ya informasi ini ya, Susanti ya. Baik. Terima kasih banyak Susanti, kami nantikan perkembangannya. Hati-hati di sana ya Susanti ya.
2: Baik, terima kasih.
1: Nah, kita masih coba untuk hubungi BMKG juga, karena BMKG di awal sudah menyampaikan bahwa gempa dengan magnitudo 6,7 ini kedalamannya cukup dangkal, yaitu hanya 10 km. Lokasinya di darat pada jarak 42 km tenggara Palu, Sulawesi Tengah. Nah, tadi di Parigi Mutong ada informasi ada korban jiwa, nanti coba kita tindak lanjuti ya dengan menghubungi Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat. Sementara itu, kalau untuk di wilayah Palu sendiri, ada sejumlah kerusakan yang terjadi, seperti kerusakan yang terjadi di jembatan 3, ada keretakan di sana. Nanti kita hadirkan juga perkembangan terkininya, karena akan digunakan alat untuk mendeteksi lebih jauh seperti apa kerusakan yang terjadi di jembatan 3. Sekarang ini ada pengalihan lalu lintas di lokasi jembatan tersebut. Sementara tadi reporter kami juga melaporkan ada kerusakan juga yang ringan ya di sejumlah fasilitas umum seperti plafon di kantor Bupati Sigi, auditorium Universitas Tadulako, dan juga di beberapa hotel di Kota Palu. Kepanikan juga tadi sempat dilaporkan terjadi di Rumah Sakit Samaritan. Sejumlah pasien sempat keluar dari rumah sakit tersebut. Nah, nanti kita hadirkan juga ya bagaimana perkembangan terkini di sana.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Kilas Berita.
2: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan memperkuat pengawasan angkutan orang guna memastikan kelalaian kendaraan dan kepatuhan operator. Pengawasan tersebut dilakukan secara digital melalui aplikasi Terminal Online System atau TOS yang diterapkan di 115 terminal penumpang tipe A. Pemanfaatan sistem digital itu digunakan untuk memantau operasional bus antar kota antar provinsi atau AKAP secara lebih efektif dan bertujuan mengidentifikasi berbagai pelanggaran yang berpotensi mempengaruhi keselamatan penumpang dan pengguna jalan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.go.id.
1: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional. Wawancara Pro3.
3: Kelihatannya kami sudah tersambung saat ini dengan penanggung jawab desiminasi informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami BMKG, Bayu Pranata. Pak Bayu, selamat siang, Pak.
4: Selamat siang.
3: Selamat siang, Pak Bayu. Jadi update terkini, informasi atau data terkini mengenai gempa di Palu seperti apa, Pak Bayu?
4: Ya, terima kasih, Pak Zaini dan para pendengar RRI. Jadi tadi pagi sekitar pukul 10.27 waktu Indonesia Barat terjadi gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 6.7 kedalaman 10 km. Ini lokasinya di darat 42 km arah Tenggara Palu. Ya, yeah. Dari kami tidak mengeluarkan potensi tsunami dan sampai saat ini untuk aftershock-nya atau susulan yang sudah tercatat di kami sampai pukul 13.30 ada 48 gempa susulan dengan range magnitudenya 2,9 sampai 5,2.
3: Ya. Yeah. Nah, dari gempa-gempa yang sudah terjadi seperti itu sebenarnya masih dari sesar yang sama atau patahnya samakah begitu, Pak Bayu?
4: Betul. Jadi dari secara seismologi untuk gempa yang besar, termasuk lumayan besar 6,7 itu,
3: yeah,
4: itu susulannya akan terjadi di sekitar segmen sesar tersebut.
3: Yeah.
4: Jadi bisa di dekat dengan itu ataupun masih dalam segmen yang sama. Gitu.
3: Yeah.
4: Dan ini pasti akan terjadi dalam beberapa hari ke depan.
3: Nah, ini memang pergerakan dari sesar yang aktif begitu ya, Pak Bayu?
4: Ya, betul. Jadi kalau dari hasil analisis kami untuk mekanisme sumbernya ini menunjukkan mekanismenya pergerakan turun atau normal fault dan berada di segmen sesar Tausu. Jadi ada daerah di sekitar sesar itu namanya Tausu dan segmennya berada di situ.
3: Yeah.
4: Kita namakan itu sesar Tausu.
3: Nah, ini apakah memang di sekitar sesar Tausu seringkali terjadi gempa dengan kekuatan magnitudonya di atas 6, Pak Bayu?
4: Ya, betul. Terakhir tahun 2017 ada gempa yang di sekitar, di sesar ini juga.
3: Ya.
4: Yeah. Magnitude 6 koma juga ya, itu menimbulkan kerusakan tahun 2017.
3: Ya. Yeah. Nah, ini kan kalau dari informasi reporter kami di lapangan di sana ya, Pak Bayu, ya, selain di Palu kan di Parigi Muntong juga dirasakan ya, Pak, getaran gempanya begitu. Bahkan dari informasi yang ada di Parigi Muntong itu ada korban jiwa ataupun korban luka. Apakah Parigi Muntong dampaknya lebih parah dibandingkan dengan daerah lain begitu, Pak? Informasi dari BMKG bagaimana yang sudah diimpun?
4: Betul, jadi lokasi epicenter tepatnya di daerah Parigi,
3: yeah,
4: tapi jaraknya kalau kita ambil dari kota besar dari Palu, tadi yang kami sampaikan, sekitar berapa tadi, 42 km ya, dari Tenggara, yeah, Palu. Tapi lokasi tepatnya betul di
3: Parigi, begitu ya?
4: Parigi, betul-betul.
3: Berarti intensitasnya bisa sampai berapa mm itu, Pak, kalau di Parigi Mutong, Pak?
4: Jadi dari alat akseloro dan intensimeter yang kami catat ada di daerah, salah satu daerah di Romaru itu sampai 7-8 mm.
3: Artinya ini, apa itu, Pak, kalau 7-8 mm?
4: Jadi ada kerusakan ringan, Pak ya.
3: Iya.
4: Ini tergantung dengan kondisi struktur bangunan, Pak ya. Kalau di magnitudo untuk intensitas 7 itu kerusakan ringan dengan rumah konstruksi yang baik ya. Tapi kalau di masyarakat ada beberapa mungkin agak berbeda ya konstruksinya. Kemudian yang 8 mm itu kerusakan ringan pada bangunan dengan konstruksi yang lebih kuat.
3: Ya.
4: Nah, kalau sama-sama kita paham ya, ada beberapa mungkin masyarakat yang tidak membangun dengan konstruksi yang sesuai, itu mungkin bisa saja terjadi kerusakan sedang sampai parah ya atau berat.
3: Ya. Gitu, Pak. Tapi kabarnya untuk MMI yang di atas 6 juga atau sampai 7 terjadi di Sigi juga begitu, Pak. Tidak hanya di Parigi Mutong. Betul.
4: Iya, jadi kalau sebarannya itu cukup luas, Pak. Untuk 7 MMI itu di beberapa daerah seperti di Torue ya, Kabupaten Parigi Mutong, kemudian Parigi Selatan gitu ya. Palolo, kemudian di Noki Lalaki seperti itu, Pak. Kemudian yang untuk daerah yang lebih jauh seperti Poso Kota itu intensitas sampai 5 MMI.
3: Oke. Pak, ini kan masyarakat di Kota Palu juga dan beberapa daerah di Sulawesi Tengah kan masih trauma ya, Pak, dengan gempa 2018 yang memang cukup besar juga waktu itu, korbannya cukup banyak begitu ya. Nah, apa yang bisa BMKG sampaikan kepada masyarakat, Pak, terkait dengan gempa yang terjadi hari ini juga?
4: Ya, himbauan dari kami, masyarakat tetap tenang, kemudian tidak terpengaruh oleh isu yang tidak bertanggung jawab. Kemudian masyarakat juga perlu mengecek lagi bangunan yang saat ini ditinggali atau didiami. Apabila terlihat ada kerusakan struktur, maka jangan masuk ke dalam rumah tersebut.
3: Yeah.
4: Jadi bisa mungkin evakuasi dulu ke rumah tetangga atau rumah keluarga yang lain, karena bisa jadi gempa susulan kedepannya itu juga akan bisa merusak lebih parah atau merobohkan bangunan tersebut.
3: Yeah.
4: Kemudian masyarakat juga tetap mencari informasi resmi baik ke BMKG maupun media seperti radio RRI dan yang lainnya.
3: Ya, baik, kalau begitu kami nantikan perkembangan dari BMKG. Pak Bayu, terima kasih banyak, Pak, untuk waktunya siang ini, Pak.
4: Ya, sama-sama.
3: Selamat siang, Pak Bayu.
4: Selamat siang.
3: Demikian tadi penanggung jawab diseminasi informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami BMKG, Bayu Pranata. Anda juga bisa berbagi informasi ya, bagaimana di lokasi Anda yang ada di Sulawesi Tengah, seperti apa Anda merasakan gempa juga, apakah Anda juga memantau ada kerusakan di sekitar tempat Anda berada ya, karena ternyata kekuatan gempa dengan skala intensitas 6 sampai dengan 7 MMI itu dirasakan di Parigi Mutong dan juga di Sigi. Bahkan tadi Susanti, reporter kami, sempat mendapatkan informasi ada korban jiwa juga di Parigi Mutong. Ya, nanti kami coba untuk hubungi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Parigi Mutong dan juga mungkin Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Apakah mereka juga sudah menghimpun data dampak dari gempa magnitudo 6,7 yang terjadi dengan epicentrumnya paling dekat ternyata ke Parigi Mutong ini. Dan lokasinya dilaporkan di 42 km Tenggara Palu, Sulawesi Tengah, lebih dekat dengan Parigi Mutong dengan kedalaman hanya 10 km. Ada Mbak Yanti di Toli-Toli. Mbak Yanti, selamat siang.
5: Selamat siang
3: Mbak Yanti.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Selamat untuk Bung Saini dan selamat tahun baru Islam ya.
3: Terima kasih banyak.
5: 28 Hijriah. Semoga kita semua diberi kekuatan, kesehatan dan
3: kehidupan kita
5: lebih baik, lebih barokah di tahun yang akan datang.
3: Amin.
5: Kita terdampak juga Bung Saini di sini.
3: Sempat terasa getarannya.
5: Cukup lama ya. Terasa juga.
3: Terasa begitu. Sekeras apa getarannya yang Mbak Yanti rasakan di Toli-Toli?
5: Terasa kuat sih, lumayan dan agak lama.
3: Durasinya oh, berapa lama kira-kira durasinya?
5: Berapa ya, 10 detik ada ya.
3: 10 detikan begitu ya.
5: Iya,
3: tapi goyangannya memang terasa bergoyang begitu ya.
5: Terasa banget itu Bung Zaini, apalagi itu orang-orang pada kaget, itu pada keluar.
3: Pada keluar rumah waktu itu.
5: Kita belum ngecek, karena pada di rumah kan semuanya.
3: Yeah.
5: Ngecek atau kerusakan atau ada apa, tapi semoga lah tidak ya. Cuma memang kalau gempanya pusatnya di Palu itu kita khawatir juga di sini.
3: Iya, tapi tadi ya, ketika masyarakat sempat keluar, berapa lama masyarakat berada di luar rumah waktu itu? Di sekitar rumah Mbak Yanti juga?
5: Agak lama
3: begitu.
5: Kita merasakan itu gempanya cukup, durasinya agak cukup lama. Jadi ya mungkin masyarakat itu masih agak sok apai.
3: Yeah.
5: Tinggalnya di daerah-daerah pesisir itu sempat sok juga album Zeni, ya seperti ya. Itulah.
3: Mudah-mudahan di Toli-Toli tidak ada dampak yang kerusakan yang parah begitu ya, Mbak Yanti. Nanti kita pantau juga ya perkembangannya ya.
5: Ya, semoga semuanya bisa tetap waspada dan hati-hati. Yang pasti jangan panik ya.
3: Ya.
5: Menunggu informasi dari pemerintah atau BMKG seperti itu. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih banyak Mbak Yanti ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan update terus ya bagaimana perkembangan terkini pasca gempa yang terjadi dengan magnitudo 6,7 yang mengguncang Palu, Sulawesi Tengah. BMKG di awal sudah menyampaikan ya bahwa gempa ini terletak di sekitar lokasinya yaitu di 100,03 lintang selatan dan 120,24 bujur timur atau di darat pada kedalaman 10 km atau dengan jarak 42 km tenggara Palu, Sulawesi Tengah. Tadi reporter kami sudah memantau ya berbagai kerusakan yang terjadi di Kota Palu. Nanti kami akan terus update bagaimana perkembangan terkini pasca gempa tersebut. Jelang warta berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Tommy Andana mengatakan penurunan harga patokan ekspor atau HPE dan harga referensi atau HR emas pada periode kedua Juni 2026 terjadi akibat kebijakan suku bunga di berbagai negara maju yang berada pada level tinggi sehingga menekan harga emas. Dari sisi permintaan, aktivitas pembelian emas global cenderung melambat seiring dengan masih berlangsungnya volatilitas pasar internasional. Sementara itu, pasokan emas yang tetap terjaga di tengah melemahnya permintaan turut menyebabkan terjadinya koreksi harga di pasar internasional dan berdampak pada turunnya HPE serta HR emas. Dewan Pers mengusulkan pengakuan hak ekonomi atas karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta sebagai upaya memperkuat keberlanjutan industri media dan melindungi nilai ekonomi produk jurnalistik di era digital. Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers, Dahlan Dandahi, mengatakan usulan tersebut diajukan karena karya jurnalistik selama ini belum memiliki perlindungan hak ekonomi yang memadai. Menurut Dahlan, ketentuan yang berlaku saat ini memungkinkan karya jurnalistik dikutip dan dimanfaatkan sebagai berbagai pihak untuk berbagi kepentingan dengan hanya mencantumkan sumber tanpa mekanisme perlindungan nilai ekonomi bagi perusahaan pers maupun juga jurnalis. Pesawat B-52 Stratofortress Angkatan Udara Amerika Serikat jatuh dan terbakar sesaat setelah lepas landas di Edwards Air Force Base, California, kemarin pada pukul 11.20 waktu setempat. Wakil Komandan 412 Test Wing, Kolonel James Hayes, menyebut insiden ini menewaskan 8 orang di dalamnya yang terdiri dari personil militer, kemudian pegawai sipil pemerintah, serta kontraktor. Tim tanggap darurat segera dikerahkan ke lokasi untuk menangani situasi dan memastikan seluruh personil terdata. Penyebab kecelakaan hingga kini masih dalam penyelidikan dan diperkirakan memerlukan waktu beberapa bulan. Sementara itu, pihak pangkalan juga menutup landasan udara dan mengalihkan seluruh penerbangan masuk serta menghentikan sementara seluruh operasi pada hari berikutnya. Dari dunia olahraga, Argentina akan menghadapi Aljazair pada laga Grup J Piala Dunia 2026 di Stadion Arrowhead, Kansas pada

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan Timnas Prancis?

Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta pada Senin kemarin. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kemitraan strategis menjelang peringatan 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2027 mendatang. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan memperkuat pengawasan angkutan orang guna memastikan kelaikan kendaraan dan kepatuhan operator. Pengawasan tersebut dilakukan secara digital melalui aplikasi Terminal Online System yang diterapkan di 115 terminal penumpang tipe A. Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penegakan hukum oleh negara tidak boleh hanya berhenti pada penghukuman pelaku. Ia menegaskan penegakan hukum yang dilakukan negara harus berjalan secara tuntas. Tiga informasi tersebut bisa Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: Wawancara Pro 3.
1: Kita akan pantau kembali ya bagaimana perkembangan terkini dampak gempa magnitudo 6,7 yang mengguncang Palu, Sulawesi Tengah. Karena tidak hanya di Palu saja, guncangan gempa juga dirasakan di Parigi Mutong dan juga di Sigi. Bahkan di Parigi Mutong tadi dari wawancara kita dengan BMKG ya, MMI-nya atau getarannya skala intensitasnya bisa dirasakan 6 sampai dengan 7 MMI. Nah, kami juga sudah bersama dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Parigi Mutong, Rifai. Pak Rifai, selamat siang, Pak.
2: Selamat sore, Pak.
1: Selamat sore waktu Parigi Mutong ya, Pak Rifai. Dari data sementara ini, seperti apa dampak gempanya, Pak?
2: Ya, sementara tim kami, tim reaksi cepat BPBD, ada di pendataan di lapangan. Sampai saat ini, ada 12 kerusakan rumah. Variasi ada sekitar 2 rumah yang rusak berat, sisanya sekitar 10 rumah yang rusak sedang dan ringan. Tapi ini masih data sementara, karena anggota kami sementara jalan di lapangan, Pak.
1: Untuk rumah yang rusak berat dan rusak ringan di atau rusak sedang di mana saja, Pak, lokasinya, Pak, dari data sementara ini?
2: Di Kecamatan Tausu, kemudian 10 di Kecamatan Torue, dan 1 di Kecamatan Parigi Selatan.
1: Itu data sementara ya, Pak Rifai ya, baru 12 rumah yang terdata begitu ya.
2: Iya, iya.
1: Sementara tim Bapak lagi mendata yang lainnya begitu, Pak, sekarang ini di lokasi lainnya.
2: Iya.
1: Begitu ya.
2: Iya,
1: Pak, untuk informasi mengenai korban luka atau korban jiwa bagaimana, Pak Rifai?
2: Belum ada sampai saat ini. Ada tadi laporan juga ada yang kena tank dari rumah, tapi kami lagi lacak di rumah sakit ini, masih sementara jalan anggota kami. Tapi untuk laporan untuk update sementara ini belum ada. Laporan ini aja dari mulut ke mulut.
1: Tapi totalnya kecamatan ataupun kelurahan yang sudah melaporkan ke BPBD itu seperti apa, Pak? Perkembangan terkininya berapa kecamatan yang sudah melaporkan sekarang ini?
2: Total 3 kecamatan yang melaporkan ke kami, karena memang ini wilayah yang paling dekat dengan wilayah gempa ini, Pak.
1: Ya, jaraknya paling dekat dengan lokasi epicentrum gempa, begitu ya, titik gempa ya.
2: Iya,
1: titik gempa. Getarannya seperti apa itu, Pak Rifai, yang dirasakan masyarakat di Parigi Mutong, Pak?
2: Iya, sangat kuat, Pak. Jadi, itulah kuat kami rasakan di kabupaten kami, Pak.
1: Begitu. Pak, tapi untuk informasi gempa susulannya bagaimana? Masih dirasakankah belakangan ini?
2: Masih
1: ya?
2: Masih ada, sampai saat ini masih goyang-goyang ini. Karena sampai tadi kami lihat dari BMKG itu sudah 48 kali gempa susulan.
1: Gempa susulan, ya.
2: Iya, ada tadi malah ada 4 koma sampai 5 koma.
1: Nah, ini karena potensi gempa susulan tadi wawancara kami juga dengan BPBD kemungkinan masih ada. Lalu bagaimana BPBD juga memberikan imbauan ke masyarakat di sana, Pak?
2: Ya, kami juga dari Pak Bupati sudah melakukan press release, dikarenakan beberapa masyarakat ini kan takutnya kan ada tsunami. Nah, ini masyarakat kami yang sementara juga tim kami yang lain jalan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa ini gempa tidak ini berpotensi tsunami. Jadi ada anggota kami yang jalan, ada juga anggota kami yang karena ada beberapa sudah mengungsi ke gunung juga, Pak, ke wilayah pengungsian.
1: Dan mereka masih ada di sana di wilayah pegunungan itu, begitu, Pak Rifai?
2: Iya, ada yang masih di sana. Jadi kami himbau agar tetap tenang turun, tapi ya kan ada dengan keluarganya juga mereka di atas. Jadi masih aman-aman saja.
1: Tapi sementara ini, Pak, untuk wilayah lainnya ya, masih banyakkah warga yang belum mau kembali ke rumah, begitu, Pak Rifai?
2: Iya, saya ada beberapa yang masih kebetulan mereka punya rumah juga di keluarga di ini, mereka masih ke atas.
1: Posisinya masih di atas, menghindari, masih takut dengan tsunami, begitu ya, Pak Rifai ya?
2: Iya.
1: Tapi sudah ada pendekatan ke warga itu untuk kembali, begitu, Pak,
2: sudah,
1: ke rumah?
2: Sudah. Warga kan masih kumpul-kumpul di depan yang di bawah ini, masih kumpul-kumpul dekat rumah ini, masih di depan rumah mereka. Jadi kami juga sudah turunkan tim juga untuk memberikan pengertian kepada warga untuk ini. Tetap tenang, tidak ada potensi tsunami.
1: Pak, sementara kalau untuk warga yang rumahnya rusak parah atau rusak ringan begitu, itu sekarang di mana mereka posisinya, Pak?
2: Sementara ke rumah tetangga. Ada yang ke rumah tetangga. Kami, karena ini kan berpencak-pencak di punya lokasi. Jadi belum kami, tapi kami rencana mau buat juga tenda di sana, tenda ini. Tapi karena ini kan lokasinya berpencar-pencar agak jauh, kebanyakan mereka ke rumah tetangga.
1: Sementara ya, kalau untuk keluarga terdekat. Oh, begitu ya. Baik, kalau untuk bantuan yang sudah disiapkan apa saja nih, Pak, yang siap dibagikan ke masyarakat?
2: Ya, kami siapkan bantuan logistik. Insya Allah nanti akan kami bagikan. Sore ini atau mungkin besok pagi kami jalan ke logistik.
1: Ya, di titik-titik yang memang banyak warga berkumpul atau di warga yang rumahnya kena dampak begitu, Pak Rifai?
2: Iya.
1: Begitu ya. Ya, Pak, untuk jalur komunikasi tidak ada masalah kah begitu, Pak?
2: Tidak masalah.
1: Tidak ada gangguan ya komunikasi ya?
2: Tidak.
1: Baik, kalau begitu. Kami nantikan perkembangannya, Pak Rifai. Terima kasih banyak ya, Pak Rifai ya. Ya, selamat sore buat Pak Rifai di sana, Pak. Nanti kita coba pantau ya, karena dari data sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ada 12 rumah yang rusak akibat gempa tersebut, 2 diantaranya rusak berat. Dan belum ada laporan mengenai korban jiwa atau korban luka. Mudah-mudahan tidak ada korban ya di sana. Nanti kita pantau kembali bagaimana perkembangan terkini dari wilayah lainnya seperti Palu dan juga Sigi.
3: Catatan peristiwa.
4: Perang Blasting merupakan perang bersenjata pada 16 Juni 1908 yang melibatkan rakyat Sumatera Barat melawan pemerintah kolonial Hindia Belanda akibat penerapan pajak. Perlawanan masyarakat atas pemberlakuan pajak langsung ini dibalas oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan reaksi keras mengirimkan Morsose ke daerah konflik tersebut yang akhirnya menimbulkan korban jiwa dari masyarakat maupun tentara kolonial. Perang Blasting diawali di Kamang, kemudian menyebar pada kawasan lain seperti Manggopoh dan Lintau Buo.
3: Indonesia menyapa siang.
1: Bagi Anda yang tinggal di wilayah Palu, Parigi Mutong ataupun Sigi, silakan ya, Anda bisa berbagi informasinya juga di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Tim liputan kami dari RRI Palu juga masih terus melakukan pengecekan ya terhadap dampak dari gempa yang terjadi di Palu tersebut. Nah, seperti apa dampaknya? Karena informasi dari BMKG tadi mengatakan bahwa intensitas skala getaran untuk 6 sampai dengan 7 MMI ini dirasakan di sekitar Parigi Mutong dan juga di Sigi. Sedangkan kalau untuk di Palu tadi sudah ada informasi dari tim liputan kami, di antaranya menyebabkan kerusakan pada jembatan 3 yang sekarang ini ada pengalihan lalu lintas juga di sana. Jadi muncul indikasi keretakan pada struktur jembatan, dan untuk mengetahui lebih jauh sekarang ini memang akan digunakan peralatan teknis. Bagaimana dampak dari gempa terhadap kerusakan untuk struktur jembatan 3 tersebut. Guncangan gempa juga dilaporkan reporter kami dari Palu mengakibatkan kerusakan juga di sejumlah fasilitas umum seperti plafon dan lantai di kantor Bupati Sigi, auditorium Universitas Tadulako, serta beberapa hotel di kota Palu. Sempat juga ada kepanikan di Rumah Sakit Samaritan, sejumlah pasien, keluarga pasien, dan tenaga kesehatan juga sempat keluar dari gedung menuju ke area terbuka yang cukup aman. Tadi ada informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Parigi Mutong, data terkini menyebut ada 12 rumah yang mengalami kerusakan, 2 diantaranya rusak berat. Sekarang ini pihak BPD setempat masih terus melakukan penelusuran dan pendataan, dan sejumlah bantuan pun sudah siap untuk dikirimkan ke sejumlah titik. Nanti kita terus pantau ya bagaimana perkembangan terkininya.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng, atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Dari informasi awal yang kami terima, terjadi lonjakan lalu lintas di beberapa titik di berbagai daerah, khususnya yang memiliki banyak kawasan wisata di tengah libur Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Peningkatan mobilitas warga didorong oleh kawasan wisata dan juga beberapa objek lainnya yang dilaporkan juga sempat membuat petugas harus melakukan rekayasa lalu lintas. Nah, coba kita pantau ya di berbagai daerah kondisinya seperti apa. Kita menuju ke Yogyakarta dan kami sudah bersama saat ini dengan narasumber kami Raden Sigit Wahyu Wibowo dari Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Sigit, selamat siang, Pak.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang, Pak Sigit. Jadi kalau untuk situasi lalu lintas di tengah libur Tahun Baru Islam sekarang ini di Yogyakarta seperti apa pantauannya, Pak?
2: Lalu lintas masih mandali, aman terkendali, masih padat, masih lancar.
1: Jadi ada peningkatan begitu ya, Pak Sigit ya?
2: Ya, betul. Peningkatan karena liburan sekolah ini.
1: Ya, peningkatannya terlihat di jalur mana saja ini, Pak Sigit, di Yogyakarta, Pak?
2: Yang utama di jalur-jalur arah tujuan wisata.
1: Ya, seperti lokasi mana, Pak, contohnya?
2: Di arah Parangtritis, Pantai Selatan, ke Breksi, ke Mangunan, Limogi, Bantul, sama Kalurang. Kalau Malioboro sudah seperti biasa, meskipun agak penambahan begitu, Pak.
1: Ya, peningkatannya terlihat dari mulai kapan, Pak? Atau sejak kapan begitu?
2: Sejak seminggu liburan mulai itu.
1: Oh, begitu.
2: Liburan itu, ya, begitu.
1: Sampai hari ini masih terlihat peningkatannya begitu ya, Pak Sigit ya? Oke, Pak Sigit sebentar, Pak. Kita menuju ke daerah lain juga ya. Kita menuju ke Bali, ada Kepala Seksi Perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Sub-Bali, Kadek Dwi Ratna Partami. Bu Ratna, selamat siang juga, Ibu.
3: Selamat siang, Bapak.
1: Siang, Ibu Ratna. Iya, saya juga sudah bersama dengan Kasih Pengendalian Angkutan Jalan di Sub Yogyakarta, Pak Raden Sigit Wahyu Wibowo juga. Nah, kalau di Bali seperti apa, Bu, untuk situasi di tengah libur sekolah dan libur Tahun Baru Islam ini?
3: Iya, selamat siang para pendengar Pro 3 RRI. Salam kenal juga dengan Pak Sigit.
1: Ya.
3: Kami di Bali kebetulan Bapak kan hari ini liburnya 1 Muharram nggih.
1: Iya.
3: Yeah. Nah, kebetulan kami juga sedang melaksanakan rangkaian Hari Raya Galungan dan di hari ini adalah hari penampan Galungan. Jadi kebetulan ya Bapak ya bersamaan juga dengan liburan fakultatif kami dan juga liburan anak sekolah. Jadi kalau kita membicarakan masalah pengaturan lalu lintas khusus untuk 1 Muharram memang kami tidak punya.
1: Ya.
3: Tetapi kami mengatensi seluruh kegiatan yang terlaksana atau mulai di bulan ini. Di bulan ini kebetulan Bapak kita ada libur sekolah pertama, terus Hari Raya Galungan, terus ada juga pameran Pesta Kesenian Bali.
1: Oh iya.
3: Jadi iya, jadi banyak kegiatan yang bertepatan di bulan ini.
1: Iya. Tapi kalau untuk peningkatan mobilitas masyarakat yang sudah terlihat di lokasi mana saja contohnya, Bu Ratna, di Bali, Bu?
3: Kalau peningkatan arus lalu lintas saat ini masih di seputaran jalan ke arah keluar Denpasar ya Bapak ya.
1: Yeah.
3: Karena kan gini Bapak, di kota Denpasar itu banyak pendatang.
1: Yeah.
3: Pada saat Hari Raya Galungan ini banyak pendatang-pendatang yang mudik lah seperti ya. Mudik ke daerah masing-masing. Jadi peningkatan arus lalu lintas dapat dilihat pada jalan-jalan seperti jalan bypass Ide Bagus Mantra, jalan Gusti Ngurah Rai, jalan utama Hang Tuah, seperti itu. Itu ke daerah timur dan ke arah barat yaitu jalan utama dan pasar Gilimanuk.
1: Ya.
3: Seperti itu.
1: Jadi ada juga Bu yang mendarat mungkin dari penyeberangan begitu menuju masuk ke Bali, ada juga?
3: Kalau penyeberangan masih seperti biasa.
1: Oh, Pak. Seperti biasa.
3: Karena
1: ya.
3: Karena kan kegiatan ekonomi dan pembatasan kendaraan masuk juga tidak ada dalam rangka galungan ini. Jadi tetap masih ada lalu lintas kendaraan logistik masih tetap ada, penumpang juga tetap ada.
1: Ya, jadi kebanyakan warga lokal Bali yang pulang kampung ke kampung halaman mereka. Lebih banyak begitu ya, Bu, keluar Denpasar begitu ya, Bu Ratna ya?
3: Iya, nggih, seperti ya. Itu. Dan juga bagi umat muslim yang merayakan satu Muharram, kalau di daerah Denpasar masih di seputaran masjid seperti itu. Dan ya. Kita berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengantisipasi adanya lonjakan arus lalu lintas di seputaran masjid dan pusat-pusat keramaian seperti itu, Bapak.
1: Ya, baik. Nah, kalau di Yogyakarta, Pak Sigit, di Malioboro bagaimana pantauan terkininya, Pak? Ada peningkatan juga kah begitu?
2: Ya, untuk Malioboro ada peningkatan meskipun kita lakukan pemberlakuan buka tutup khususnya untuk kawasan pedestrian di jam 17.00 sampai 21.00 itu diberlakukan hanya yang bisa masuk Malioboro, kendaraan tidak bermotor dan Transjogja begitu, Pak.
1: Ya, sementara ke lokasi lain ada pengaturan yang sama juga kah? Terutama yang keluar masuk kota Yogyakarta begitu, Pak Sigit?
2: Untuk keluar masuk di daerah masih tetap tidak ada pengaturan, hanya masih landai begitu, Pak.
1: Ya, jadi sekarang ini peningkatannya terlihat di dalam kota Yogyakarta dan sejumlah lokasi wisata begitu ya, Pak Sigit ya?
2: Ya, betul.
1: Nah, Bu Ratna, kalau di Bali, di Denpasar sendiri begitu, lokasi wisata yang kelihatan sudah mulai ramai mungkin dari pantauan CCTV di mana saja, Bu?
3: Kalau di Denpasar, pastinya di Art Center ya, Bapak ya, karena kan sedang berlangsung Pesta Kesenian Bali, ada berbagai macam pagelaran, pentas kesenian dan kuliner. Jadi masih terfokus di sana. Begitu juga untuk liburan anak sekolah masih dipadati di daerah Art Center, Bapak.
1: Ya. Nah, kalau masyarakat ingin mendapatkan informasi terkini mengenai mobilitas masyarakat di wilayah Bali, Denpasar, dan lain sebagainya, di mana bisa didapatkan, Bu Ratna?
3: Nggih, kalau kita selama ini masih lewat media sosial
1: ya. Instagram atau apa, Bu, media sosialnya?
3: Instagram,
1: ya.
3: Yang lebih banyak Instagram, nggih.
1: Mungkin bisa disebutkan alamat Instagramnya?
3: Nggih, ada info Denpasar, ada seputaran Denpasar, sudah itu ada info Badung, ada juga IG kami di Disub Bali, ada Asik Melali, begitu juga dengan info-info di kabupaten kota. Jadi di Instagram, kita lebih update-nya di Instagram.
1: Oh, Instagram ya. Instagram Disub Bali ya, Bu ya?
3: Ya, di Disub Bali kita sering kolab dengan info Denpasar juga.
1: Oh, jadi masyarakat juga bisa memantau keramaian titiknya di mana saja begitu ya, Bu Ratna ya, di Instagram itu ya.
3: Siap.
1: Oke. Okay. Nah, kalau di Yogyakarta masyarakat bisa mendapatkan informasinya di mana ini, Pak Sigit?
2: Untuk Yogyakarta bisa dilihat dari IG-nya di Disub DIY dan juga CCTV Pemda Yogyakarta.
1: Oh, ID. Begitu. Yang bisa diakses masyarakat begitu ya, Pak Sigit ya?
2: Ya, bisa langsung di mana kepadatan lalu lintas bisa dilihat dari CCTV dan alur-alur mana yang untuk bisa parkir yang masuk akses masuk di situ.
1: Ya, nah ini karena liburan anak sekolah juga cukup panjang ya, Pak Sigit. Tapi bisa Bapak sampaikan kepada masyarakat yang akan berkunjung ke wilayah Yogyakarta ataupun ke sejumlah lokasi wisata di sekitar Provinsi Yogyakarta, Pak. Silakan, Pak Sigit.
2: Kami himbau untuk masyarakat yang akan menggunakan kendaraan angkutan umum, pilihlah kendaraan yang persyaratan layak jalannya ya bisa dilihat nanti di link Mitra Darat, di situ bisa kelihatan kendaraan yang layak jalan, di mana terus uji keselamatannya begitu, Pak.
1: Ya. Ya, nah kalau Bu Ratna apa imbauannya ke masyarakat, Bu, terkait dengan libur panjang ini anak sekolah terutama?
3: Kami berharap kepada anak-anak sekolah atau para masyarakat yang ingin berlibur, gunakanlah transportasi umum yang ada di Bali, yaitu Transmetro Dewata dan Sarbagita. Cobalah pelayanan yang diberikan, mari bersama-sama kita dukung pelayanan angkutan umum, karena kita tahu sendiri di Bali kendaraan sudah semakin banyak dan kepadatan lalu lintas juga semakin tinggi, Bapak.
1: Ya, baik kalau begitu. Bu Ratna dan juga Pak Sigit, kami nantikan perkembangan dari Bali dan Yogyakarta. Terima kasih banyak untuk waktunya siang ini. Selamat siang, Bu Ratna dan juga Pak Sigit. Demikian tadi ya, kasih pengendalian angkutan jalan di Sub Daerah Istimewa Yogyakarta, Raden Sigit Wahyu Wibowo, dan Kepala Seksi Perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Sub Bali, Kadek Dwi Ratna Partami.
4: Wawancara Pro 3.
5: Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya, meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Sayidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
6: Karena kondisi fisiknya Pak Dirman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah. Itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
5: Upaya pemerintah untuk mendukung program makan bergizi gratis disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
7: Memerangi kemiskinan dan kelaparan. Karena itu, makan bergizi juga hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah. Sebagai contoh yang sederhana, dengan dana desa kita gulirkan 1 miliar rupiah per desa per tahun. Dengan makan bergizi desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih 8 miliar rupiah per desa per tahun. 800% meningkat peredaran uang di daerah-daerah.

0: Indonesia menyapa siang. Baik, kita akan pantau lagi ya bagaimana perkembangan terkini pasca gempa di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Tengah membentuk posko penanganan darurat pasca gempa magnitudo 6,7 yang mengguncang Kota Palu. Berikut informasinya disampaikan Susanti Akataba. Susanti.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah Sulawesi Tengah menimbulkan kekhawatiran masyarakat terkait dampak kerusakan, kemudian kondisi warga yang terdampak, serta langkah-langkah penanganan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru pasca bencana yang terjadi, saya saat ini bersama dengan Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, Pak Asmudianto. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Asmudianto.
2: Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Pak, bagaimana kemudian hasil pendataan sementara dari BPBD Provinsi Sulawesi Tengah terkait dampak gempa yang terjadi pagi tadi, baik korban jiwa, kemudian rumah warga yang rusak di Provinsi Sulawesi Tengah maupun fasilitas umum yang terdampak?
2: Baik, perlu saya sampaikan, telah terjadi gempa sejak pertama dengan skala 6,7 skala Richter, itu sudah 66 kali gempa. Itu terjadi... Pusatnya pertama terjadi di kota Kabupaten Parigi Mautong dengan skala 6,7 tersebut. Tapi gempa susulan yang sampai saat ini sudah 66 kali gempa susulan berdampak pada kota Palu, berdampak di Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Mautong, dan Kabupaten Poso. Adapun kerusakan yang terjadi, ada beberapa kerusakan rumah warga, rumah roboh, terjadi keretakan pada jembatan di kota Palu. Di Kabupaten Sigi, beberapa bangunan roboh, terjadi longsor di seputaran Gunung Kamarora, serta beberapa saluran air terputus. Di Kabupaten Parigi Mautong, beberapa bangunan mengalami kerusakan. Kabupaten Poso, demikian juga halnya beberapa bangunan rumah mengalami kerusakan, dan akses jalan yang ke arah Kabupaten Poso, yang melewati jalan provinsi, itu mengalami kerusakan hampir putus saat ini. Demikian, Bang.
1: Baik, kemudian apa langkah tanggap darurat yang telah dilakukan oleh BPBD Provinsi Sulawesi Tengah sejak gempa terjadi, termasuk koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota yang terdampak, dan juga instansi terkait?
2: Saat ini kami yang sedang menunggu data yang dari kabupaten-kabupaten yang terdampak. Dan sementara yang kami lakukan adalah memasang tenda di beberapa rumah sakit, termasuk rumah sakit Undata, rumah sakit Provinsi Sulawesi Tengah, karena pasien tidak mau masuk lagi ke dalam rumah sakit, mereka keluar, sehingga kami masih prioritas untuk memasang tenda di beberapa rumah sakit, demikian juga ke arah puskesmas, jadi Kabupaten Sigi. Sementara untuk BPBD Kabupaten juga fokus untuk memasang tenda di rumah sakit wilayah masing-masing.
1: Kalau dari data BPBD Provinsi, lokasi yang paling parah dan butuh penanganan segera itu di wilayah mana, Pak?
2: Wilayah Kabupaten Sigi. Itu paling besar dan banyak memakan korban dan kerusakan itu ada di Kabupaten Sigi. Demikian juga jalan itu ada di Kabupaten Sigi. Berbatasan dengan Kabupaten Poso, tapi masuk wilayah Kabupaten Poso. Jalan tersebut.
1: Tetapi apakah sampai saat ini sudah ada laporan terkait korban jiwa akibat gempa yang terjadi?
2: Informasi kalau korban baru satu yang terdampak ada di Kabupaten Sigi dan itu sudah ditangani oleh pihak rumah sakit di Kabupaten Sigi.
1: Satu korban jiwa gitu Pak?
2: Sudah di luka, belum terkonfirmasi, hanya korban tapi bukan korban jiwa.
1: Baik. Baiklah, kemudian yang terakhir Pak, saat ini warga di Kota Palu bisa kita lihat suasananya masih sangat khawatir terkait dengan kemungkinan gempa susulan. Apa kemudian langkah mitigasi yang dilakukan? Apakah akan ada posko-posko untuk warga yang tentu kita tahu masih trauma terkait gempa yang pernah terjadi juga di 2008?
2: Oke, jadi kami sudah beberapa menyampaikan melalui teman-teman media bahwa pertama tidak terjadi tsunami. Masyarakat pasti sangat khawatir tsunami. Kalau akibat gempa, masyarakat hanya untuk keluar dari rumah menjadi tempat yang aman dan berlindung. Yang khawatir di sekitar Kota Palu, mereka cukup trauma dengan gempa di tahun 2018 dengan 7 skala Richter. Mereka mau lari ke arah gunung. Kalau gempa, kami hanya menyarankan untuk mencari tempat yang aman di luar bangunan.
1: Ya. Terima kasih Pak Budianto atas waktunya bersama kami, dan Zaini juga pendengar, demikian gambaran terkait pasca gempa yang terjadi di Kota Palu. Nanti kita akan terus update informasinya, karena dari BPBD Provinsi Sulawesi Tengah juga masih menghimpun data begitu ya Pak Budianto, dari sejumlah kabupaten kota di mana tadi disampaikan wilayah terparah adalah di Kabupaten Sigi. Demikian informasi dari Kota Palu, Susantia Kataba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kilas Berita.
2: BNPB mencatat sejumlah bangunan mengalami kerusakan setelah gempa magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Sulawesi Tengah. Pendataan dampak masih dilakukan di beberapa daerah terdampak, termasuk Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Parigi Mautang. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, asesmen lapangan masih terus berlangsung. BNPB bersama BPBD setempat berupaya memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak yang ditimbulkan gempa tersebut. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa siang. Wawancara Pro3.
3: Kita masih akan coba pantau ya bagaimana perkembangan terkini pasca gempa. Kita sudah bersama juga dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu, Presli Tampu Bolon. Pak Presli, selamat siang.
4: Selamat sore, Pak.
3: Selamat sore waktu Palu, Pak Presli. Bagaimana informasi terkini, Pak, pasca gempa di sana?
4: Baik, jadi informasi saat ini Kota Palu sudah aman kondusif. Walaupun tadi pada sekitaran pukul 10 sampai pukul 11 ketika terjadi gempa bumi, magnitudo 6,7, masyarakat sempat mengalami kepanikan dan melakukan upaya-upaya kegiatan penyelamatan di kisaran rumah masing-masing, dan bagi masyarakat yang ada di pantai-pantai itu sempat melakukan langkah-langkah penyelamatan ke perbukitan-perbukitan. Demikian.
3: Jadi sekarang sudah kembali ke rumah mereka semuanya atau bagaimana pantauan terakhirnya, Pak Presli?
4: Ya, sudah kembali semuanya dan kami tadi sudah memberikan arahan-arahan di semua lapisan masyarakat bahwa gempa bumi kita dengan gempa-gempa susulan itu kurang lebih 40 kali gempa susulan, tetapi magnitudonya sudah semakin kecil, dan yang terkecil tadi kisaran magnitudo 2,7 sampai 3.
3: Jadi ada upaya untuk membuat masyarakat tidak panik begitu ya, Pak Presli ya, dari Pemda di sana begitu ya. Iya. Pak, ini pantauan terakhir dampak dari gempa, kalau dari informasi reporter kami kan ada kerusakan seperti di jembatan 3 begitu ya, kemudian plafon di universitas di sana juga, bahkan di kantor bupati katanya ada yang runtuh juga begitu. Itu bagaimana, Pak?
4: Jadi memang ada kerusakan-kerusakan ringan di beberapa titik, misalnya gedung DLK yang baru dibangun ada kacanya yang pecah. Kemudian rumah sakit kita yang namanya Anutapura itu ada retakan-retakan kecil di bagian tangga-tangga. Ada juga di auditorium Unta ada plafonnya yang jatuh. Walaupun demikian tidak ada korban jiwa, tidak ada luka-luka yang signifikan, semuanya dapat ditangani secara
3: Jadi sudah tidak ada lagi masyarakat yang berkumpul di luar rumah, semuanya sudah kembali ke rumah, dan kerusakan-kerusakan yang ada juga masih dalam pendataan begitu ya, Pak Presli ya?
4: Ya, begitu, Pak. Masyarakat sudah nyaman dan pendataan tetap kami lakukan jika ya. Ada data-data terbaru yang kami temukan, baik dilaporkan, baik dapat dilaporkan dari kolom lapor wali kota, juga ada posko BPBD
3: ya.
4: Yang siap dengan pusdalog 1x24 jam.
3: Ya. Oh, jadi masyarakat bisa melaporkan jika memang ada dampak yang signifikan begitu ya, variasi di posko itu ya?
4: Betul, Pak.
3: Ya.
4: Namun dari jam 12 tadi kami sudah lakukan monitoring pendataan dengan data-data yang kami sampaikan tadi, dan sampai sekarang tidak ada lagi yang bertambah
3: ya.
4: Laporan-laporan masyarakat.
3: Tapi masyarakat bisa menyampaikan informasi ke posko lewat apa ini, Pak? Lewat telepon, langsung datang atau seperti apa? Atau lewat sosial media juga begitu, Pak Presley?
4: Ya, kami punya WA group, punya Instagram dengan masyarakat secara terbuka. Begitu juga ada lapor wali kota, itu untuk seluruh masyarakat secara terbuka.
3: Ya, jadi kalau ada informasi langsung ditindaklanjuti begitu ya, Pak Presley ya?
4: Ya, begitu.
3: Baik,
4: Pak. Tadi Pak Wali ya. Juga sudah memesankan kepada seluruh masyarakat, baru kami melaksanakan press release bahwa kondisi Kota Palu sudah aman, dan apabila masih ada yang mau melaporkan dampak-dampak yang dialami, segera dilaporkan melalui Instagram BPBD, melalui WA Hidrometeorologi dan Kebencanaan,
3: yeah.
4: melalui pos laporan wali kota, nah, kami akan tetap laksanakan turun lapangan.
3: Ya. Jadi ada rencana Pak Wali Kota juga keliling nanti begitu, Pak Presley?
4: Ya, ini saya sedang mendampingi Pak Wali.
3: Oh, begitu ya.
4: Auditorium Untad sudah kami pantau selesai, dan mungkin kami akan ke pantai-pantai untuk menenangkan masyarakat. Demikian, Pak.
3: Ya, baik kalau begitu. Pak, mungkin terakhir yang bisa Bapak sampaikan kembali ke warga Kota Palu, silakan.
4: Ya, terima kasih RRI Pro Jakarta. Bapak, kami sampaikan selalu kita menjaga kewaspadaan, dan harapan kami dari BPBD untuk kita tidak memberikan berita-berita yang mencemaskan,
3: yeah.
4: berita sepihak, berita hoax yang bisa membuat masyarakat gaduh, panik buying. Nah, ini yang perlu kita lakukan dan kepada seluruh masyarakat supaya mengikuti protokol-protokol kebencanaan yang sudah kami sampaikan di berbagai kesempatan, dan informasi-informasi supaya digunakan informasi yang resmi dari BPBD, pemerintah Kota Palu maupun dari BMKG.
3: Ya.
4: Seperti itu, Pak.
3: Baik, kalau begitu. Pak Presley, kami nantikan perkembangan dari Kota Palu. Terima kasih banyak, Pak, untuk waktunya.
4: Baik.
3: Selamat sore buat Pak Presley di Kota Palu, Pak. Yang lain juga bisa berbagi informasi apabila Anda tinggal di Palu, Parigi Mutong ataupun di Sigi ya, di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Seperti dikatakan Pak Presley tadi ya, Wali Kota Palu juga akan berkeliling nanti, terutama untuk warga yang tinggal di sepanjang pesisir ya, untuk memberikan arahan kepada warga agar tidak panik dan juga tidak termakan dengan informasi-informasi yang meresahkan.
5: Wawancara Pro 3.
6: Kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
7: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
8: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
7: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
8: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari, dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
5: Sumpah, aku lagi stres banget. Please, ajakin aku ngebakso yang pedes sekarang juga.
9: Ya udah, yuk. Aduh. Ini pedes banget sih. Ya ampun. Enggak kuat nih, pedes banget.
5: Ah, ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya.
9: Enggak. Aduh, aku udah enggak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
5: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
10: A few moments later.
5: Sakit. Please, sampaiin ya ke orang tua aku. Sakit.
9: Iya, kamu tenang ya. Mereka udah aku suruh nunggu di rumah sakit kok.
11: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, refluks asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.
12: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.
3: Jelang dinamika olahraga sore pukul 15 waktu Indonesia Barat, saya Zeni, selamat sore.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Seperti yang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinca lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datanya bawah terjadi luar sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menyebabkan
2: dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Prancis mewaspadai semangat Senegal yang ingin mengulang kejutan di Piala Dunia 2002. Tanjung Verde membuat kejutan di mana Spanyol harus waspada. Christian Adinata selangkah lagi menembus babak utama Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 16 Juni 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga, kita awali informasi sore ini dari ajang Piala Dunia 2026. Prancis menyebut laga perdana menghadapi Senegal dini hari nanti menjadi laga penting, sementara Senegal membawa kemenangan manis. Maksud kami kenangan manis Piala Dunia 2002 sebagai penyemangat untuk kembali tampil baik menghadapi Prancis. Berikut Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya.
1: Didier, bonjour.
2: Bonjour.
1: Florent Germain, RMC Sport, vous insistez beaucoup dès qu'une grande compétition va commencer sur le fait que le premier match est décisif. Enfin...
3: Timnas Prancis memastikan pertandingan pertama mereka menghadapi Senegal di penyisihan grup I akan menjadi laga yang penting. Pernyataan ini disampaikan sang pelatih Didier Deschamps dalam konferensi pers jelang pertandingan di Stadion New York, New Jersey kemarin. Pelatih yang pernah menjadi kapten timnas Prancis saat juara Piala Dunia 1998 ini menilai hasil laga pertama akan mempengaruhi sisa pertandingan mereka di penyisihan grup.
4: Itu sangat penting karena ini pertandingan pertama. Saya rasa ini berlaku bagi semua tim. Ini untuk tetap menjaga peluang lolos ke fase selanjutnya. Karena setelahnya setiap pertandingan sangat menentukan karena masih ada dua pertandingan lainnya.

0: Plus sur notre collectif.
1: Prancis akan menghadapi Senegal pada laga perdana mereka di penyisihan grup E yang akan berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Rabu pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Selain itu, dari grup yang sama, Irak akan bertemu Norwegia di Stadion Boston pukul 5 dini hari waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3 RRI.

0: Sementara itu, hasil imbang tanpa gol antara Spanyol dan Tanjung Verde semalam menjadi salah satu kejutan terbesar di fase grup Piala Dunia 2026. Lalu faktor apa yang membuat La Furia Rojak gagal meraih kemenangan? Berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama pengamat sepak bola Ugung Dwi Aryo Wibowo.
1: Pendengar, hasil mengejutkan terjadi di grup H Piala Dunia 2026. Favorit juara Spanyol gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang debutan Tanjung Verde tanpa gol di Stadion Atalanta semalam. Meski mendominasi penguasaan bola dan menciptakan 27 tembakan, La Furia Roja dibuat frustasi oleh penampilan gemilang kiper Tanjung Verde, Fosinha. Kiper 40 tahun itu mencatat 7 penyelamatan dan menjadi pahlawan yang membawa negaranya meraih 1 poin bersejarah. Pendengar, sebelum pertandingan, kemarin pengamat sepak bola Ugung Dwi Aryo Wibowo menjagokan Spanyol untuk menang ya, tapi juga sekaligus mengingatkan soal faktor cuaca panas, kolektivitas Tanjung Verde, dan juga potensi perlawanan tim Afrika tersebut. Lantas sejauh mana prediksi itu terbukti di lapangan? Kita kembali akan membahasnya bersama Ugung Dwi Aryo Wibowo. Bung Ugung, sebelum laga Anda kemarin kan menyebut Spanyol hampir tidak mungkin gagal menang begitu Bung ya. Nah, setelah melihat hasil 0-0, faktor apa ini yang paling membuat prediksi tersebut tidak terjadi Bung?
2: Kita bisa melihat bahwa ada yang menarik dari pertandingan atau dari statistik pertandingan Spanyol melawan Tanjung Verde. Yang pertama adalah sistem atau skema yang dilakukan oleh Bubisto, pelatih dari Tanjung Verde, yaitu bertahan total. Ini mirip ketika mirip Catenaccio-nya Italia kan gitu ya. Jadi bagaimana pemain itu ditumpuk di belakang. Dan dengan possession 62% melawan 62% untuk Spanyol dan 38% untuk Tanjung Verde, dengan shoot yang luar biasa jomplang ya dalam tanda kutip, yaitu 23 shoot dari Spanyol melawan 6 shoot dari Tanjung Verde. Sebenarnya ini adalah pertandingan yang benar-benar dari antara skema yang satu ofensif dan yang satu adalah defensif. Dan pertandingan yang seperti itu artinya bermain dengan setengah lapangan sepak bola, itu yang menurut saya mungkin adalah strategi jitu dari pelatih Tanjung Verde untuk mematikan keganasan dari skema dari pelatih De La Fuente, pelatih Spanyol, yang memasang hampir sebagian dari pemain Barcelona, yang artinya mereka biasa dengan tiki-taka, tapi dengan sistem parkir bus seperti yang dilakukan oleh pelatih Tanjung Verde, otomatis skema itu nggak jalan gitu ya. Dan ini adalah menurut saya salah satu strategi cemerlang dari pelatih dari Tanjung Verde.
1: Ya, dari laga semalam itu kan sampai memunculkan apa istilahnya man of the match ya, kipernya Tanjung Verde ya Bung ya, Fosinha ya. Begitu ya. Nah, dari ya, upaya tembakan yang dilakukan oleh Spanyol 26 atau 27 tembakan tapi gagal mencetak gol. Apakah ini lebih karena buruknya penyelesaian akhir dari Spanyol atau karena penampilan luar biasa dari kiper Tanjung Verde, Bung?
2: Ya, kiper Tanjung Verde dengan usianya yang 40 tahun, ini senior ya. Dia setara dengan Cristiano Ronaldo, lebih tua dari Messi. Jadi dan dia melakukan banyak penyelamatan penting ya, itu layaklah dia menjadi man of the match pada pertandingan malam tadi. Dan menariknya bahkan tercipta satu

0: rekor baru yang mungkin nggak semua orang tahu. Dan ini muncul di Okta Cu ya. Okta Cu itu yang menyorotin beberapa hal yang terjadi di sisi luar pertandingan gitu ya, yaitu penyerang Spanyol si siapa namanya Mikel Oyarzabal itu bahkan tidak menyentuh bola selama 30 menit. Dan dia adalah striker, posisi striker tidak bisa menyentuh bola selama 30 menit. Dan ini adalah satu, bagi saya satu yang aneh gitu ya. Artinya apa? Artinya bola dari Spanyol itu tidak bisa ngalir ke depan. Dia mentok di tengah, yang tengah, dan di tengah pun tarik ke belakang, kemudian maju lagi ke lini tengah Spanyol, tapi nggak bisa maju ke depan. Itu hampir di babak pertama hampir seperti itu. Di babak kedua lebih ada perubahan, tapi saya pikir dengan strategi bertahan selama sepanjang pertandingan, ya itulah yang terjadi. Bola hampir peluang untuk tercipta gol baik di kedua belah pihak yang ofensif maupun defensif menjadi sedikit berkurang. Saya tidak melihat Tanjung Verde mengandalkan serangan balik juga sih gitu ya, tapi adanya 6 shot ya dari Tanjung Verde itu membuktikan sebenarnya mereka ada sedikit perlawanan, dan meskipun hanya satu yang shot on goal, mungkin itu.
1: Oke. Apakah artinya penampilan dari Spanyol yang memang mayoritas masyarakat mengunggulkan tim ini memenangi laga tadi malam itu belum menampilkan permainan terbaik mereka, atau justru ini menjadi sebuah alarm yang harus diwaspadai di sepanjang turnamen ini, Bung?
0: Sebenarnya nggak kaget ya, pertandingan pertama dulu Spanyol pernah di pertandingan pembuka pertama itu juga kalah malah melawan Swiss. Artinya ini bukan kejadian yang pertama bagi Spanyol, dan ketika dia kalah melawan Swiss di pertandingan pertama, dia justru juara di Piala Dunia itu gitu ya, yaitu di Piala Dunia 2010 kalau nggak salah ya. Jadi artinya pertandingan pertama ini tidak menjadi acuan untuk pertandingan berikutnya ya. Bisa jadi Lamine Yamal dimasukkan ke menit 71 kemudian bisa nyetel gitu ya. Artinya karena Lamine Yamal memang baru saja sembuh dari cedera, mungkin nanti di pertandingan kedua dan ketiga Spanyol bisa bermain dengan lebih tenang dan lebih lebih tajam gitu ya. Karena ketika Yamal dan mungkin juga Nico nanti main, mungkin situasinya lebih bisa berubah. Tapi pertandingan melawan Tanjung Verde yang mereka kuat secara fisik karena memang berasal dari Afrika dan bertanding di cuaca yang panas, pemain Afrika lebih siap. Itu faktor yang berbeda nanti di pertandingan kedua ketika melawan Uruguay dan Arab Saudi. Spanyol akan melawan Arab Saudi tanggal 21 dan melawan Uruguay tanggal 27 kan, jadi mungkin situasi yang berbeda.
1: Oke, nah setelah melihat hasil ini, bagaimana Anda melihat peluang Spanyol dan juga Tanjung Verde untuk lolos dari fase grup H ini? Apakah satu poin ini bisa menjadi modal besar, khususnya untuk Tanjung Verde, untuk menciptakan kejutan-kejutan berikutnya, Bung?
0: Yang menarik adalah Uruguay dengan Arab Saudi itu memiliki dua pola yang berbeda. Mereka lebih bermain lebih flamboyan ya keduanya, dan antara menyerang dengan bertahan seimbang. Saya pikir itu skema atau strategi ya. Nanti mungkin Uruguay dengan Arab Saudi dengan melihat catatan Tanjung Verde yang parkir bus di depan gawang itu, atau skema parkir bus defensif itu ternyata efektif, bisa jadi ditiru oleh Uruguay dan Arab Saudi. Nah untuk peluang, saya pikir gini, di grup ini kan saat ini poinnya semuanya satu ya, di grup ini semuanya poinnya satu, jadi semuanya masih punya peluang. Penentunya adalah di pertandingan kedua dan ketiga saat ini ya. Di pertemuan kedua dan ketiga saya lihat kalau Spanyol melawan Arab Saudi nanti, Arab Saudi punya banyak kelemahan ya, meskipun pemainnya Liga Arab Saudi sekarang sudah jauh membaik ya, setara dengan Liga di Amerika. Dan Uruguay saya pikir pemainnya sudah berbeda sejak ditinggal oleh Suarez. Jadi saya pikir Spanyol punya peluang untuk mengalahkan satu di antara dua tim itu dan lolos minimal menjadi runner-up. Tapi dengan nama besar Spanyol dan peringkat 2 FIFA saat ini, ya harusnya Spanyol sekali lagi sama seperti melawan Tanjung Verde, harusnya Spanyol menang gitu.
1: Baik, terima kasih Bung Gugung untuk perbincangannya sore ini bersama RRI Pro 3. Selamat sore, salam olahraga.
0: Selamat sore, Jaya.
2: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar TVRI terus memperluas kegiatan nonton bersama atau nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah. Kegiatan ini digelar dengan melibatkan komunitas, instansi pemerintah, hingga aparat keamanan guna menghadirkan suasana pesta sepak bola bagi masyarakat. Kepala Redaksi Siaran Piala Dunia 2026 TVRI, Usman Kansong, mengatakan nobar menjadi salah satu cara menghadirkan kegembiraan sekaligus mempererat kebersamaan di tengah masyarakat.
1: Masyarakat ya melakukan nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin sportivitas, dan juga ya sesuai dengan tagline-nya TVRI ini kan menjalin persatuan dan kesatuan ya. Saya kira itu yang perlu digarisbawahi, selain kita juga ingin menghadirkan efek domino berupa perputaran ekonomi, ada UMKM misalnya. Ini kan misalnya warung-warung kopi ya di Banda Aceh itu kan mereka hampir semua itu nobar, dengan begitu pengunjungnya kan akan ramai, maka pendapatannya kita harapkan akan meningkat.
0: TVRI juga menggandeng banyak pihak untuk memperluas pelaksanaan nobar, mulai dari stasiun TVRI daerah, pemerintah daerah, kepolisian, hingga komunitas masyarakat yang ingin ikut meramaikan perhelatan Piala Dunia 2026. Tidak hanya itu, TVRI juga mengoperasikan Media Center Piala Dunia 2026. Fasilitas tersebut disiapkan sebagai pusat informasi dan penyedia materi siaran bagi insan media yang meliput jalannya turnamen. Kedepan, TVRI bahkan membuka peluang menggelar nobar yang lebih besar. Salah satu rencana yang tengah dijajaki adalah penyelenggaraan nobar bersama Presiden dan masyarakat sebagai bagian dari perayaan Piala Dunia 2026 di Indonesia.

0: FRI mengoperasikan Media Center Piala Dunia 2026. Fasilitas tersebut disiapkan sebagai pusat informasi dan penyedia materi siaran bagi insan media yang meliput jalannya turnamen. Apa saja fasilitas yang ada di Media Center Piala Dunia 2026 TVRI? Berikut kita simak laporannya bersama dengan Nur Diansyah. Nunu, silakan.
1: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya berada di Media Center TVRI, media ofisial Piala Dunia 2026 yang bertempat di Senayan, Jakarta Pusat, di mana Media Center ini menjadi pusat bagi media untuk menerima update kegiatan terkini terkait perhelatan Pesta Bola Dunia. Di Media Center TVRI, wartawan dapat mengakses informasi, menerima potongan klip pertandingan atau footage, hingga melakukan peliputan. Berdasarkan data tim Media Center Piala Dunia TVRI per 13 Juni lalu, tercatat sudah ada 154 wartawan yang melakukan registrasi di Media Center TVRI. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah seiring masa pendaftaran media yang dibuka hingga 30 Juni mendatang. Eski Suyanto, selaku koordinator Media Center TVRI, mengatakan bahwa Media Center ini nantinya akan digunakan sebagai fasilitas nonton bareng bersama dubes negara yang tengah berlaga hingga tempat berlangsungnya jumpa pers. Berikut, mari kita dengarkan sedikit kutipan dari Eski Suyanto.
2: Ya, kalau fasilitas itu saja kita 24 jam. Dan nomor di sini semua pertandingan itu, kemudian kita menyediakan fasilitas ada PC di sini, komputer, jadi teman-teman media bisa ambil gambar ya dari PC yang ada di sini untuk teman-teman tayangkan. Kemudian juga kita ada nanti beberapa narasumber ya ke depan yang sedang kita konfirmasi kesediaan narasumber.
1: Ya, pendengar, terkait fasilitas dalam bentuk ruangan seluas satu lapangan mini soccer ini, memang tujuannya didesain untuk mendukung kebutuhan pemberitaan media sekaligus memperkuat semarak Piala Dunia 2026 di Indonesia. Terlebih, fasilitas ini dibuka hingga 24 jam non-stop. Jadi, wartawan dapat berkesempatan selain mendapatkan footage langsung, mendapatkan kesempatan lain seperti wawancara eksklusif bersama komentator atau pundit usai pertandingan berlangsung. Jadi, bagi media yang tertarik untuk datang ke Media Center ini dapat langsung mendaftar di laman resmi TVRI. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi dari ArenaNet. Tunggal putra Indonesia Christian Adinata tinggal membutuhkan satu kemenangan lagi untuk menembus babak utama atau 32 besar Macau Open 2026. Adinata berhasil lolos dari laga pertama kualifikasi setelah mengalahkan wakil India Tushar Sufir Selasa siang tadi. Bertanding di Macau East Asian Games Dom, Adinata menang lewat pertarungan 3 game dengan skor 20-22, 21-13, dan 21-15 dalam waktu 65 menit. Pertandingan berlangsung ketat sejak game pertama, namun Adinata mampu bangkit setelah kehilangan game pembuka. Kemenangan ini menjaga peluang Adinata untuk tampil di babak utama turnamen. Ia kini hanya berjarak satu kemenangan lagi dari tiket menuju 32 besar Macau Open 2026. Sementara itu, dua tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting dan Mohzaki Ubaidillah, dipastikan tidak tampil pada Macau Open 2026. Keputusan ini diambil PBSI setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan kedua pemain. Kepala pelatih tunggal putra utama PBSI, Indra Wijaya, menjelaskan Ginting masih menjalani pemulihan cedera setelah terpeleset saat bertanding di Australia Open 2026 pekan lalu. Sementara itu, Ubed harus menepi karena mengalami flu yang disertai demam. Tim pelatih dan tim medis akan terus memantau perkembangan kondisi keduanya.

0: Indonesia Horse Racing atau Piala Bergilir Paku Alam 2026 telah digelar di Lapangan Pacuan Kuda Sultan Agung Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta sejak hari Minggu lalu. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Naga 9 dan Triple S, saudara-saudara, kita nantikan siapa yang menjadi pembuktian. Tepuk tangan untuk Naga 9.
2: Indonesia's Horse Racing Piala Bergilir Paku Alam 2026 telah digelar di Lapangan Pacuan Kuda Sultan Agung Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Minggu kemarin. Ajang ini tidak hanya menghadirkan kompetisi pacuan kuda, tetapi juga memadukan sportivitas, tradisi, pariwisata, ekonomi kreatif, dan budaya dalam satu panggung besar. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Pakualam 10 berharap Piala Pakualam ini dapat berkembang menjadi ikon sport tourism Yogyakarta. Menurutnya, ajang ini dapat mendorong lahirnya ekosistem pacuan kuda yang lebih profesional sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.
3: Piala Pakualam bukan hanya sebuah kompetisi pacuan kuda. Agenda ini juga menjadi ruang perjumpaan antara sportivitas, tradisi, ekonomi kreatif, pariwisata, dan yang paling penting adalah kehormatan budaya. Saya berharap Piala Pakualam 2026 dapat berkembang menjadi ikon sport tourism Yogyakarta, melahirkan ekosistem pacuan kuda yang semakin profesional sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat.
2: Sementara itu, Ketua Harian Pengurus Pusat Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia atau PP Pordasi, Edi Sadak, menegaskan komitmennya untuk memajukan olahraga berkuda di Indonesia hingga level internasional. Ia menyebut PP Pordasi tengah menjajaki kerjasama dengan Prancis untuk menghadirkan kualitas joki, pelatih, ofisial, dan dokter hewan, serta mengupayakan kembalinya pacuan kuda internasional di Indonesia.
4: Kita akan sama-sama memajukan olahraga berkuda bukan hanya di Jogja tapi seluruh tanah air ini, sehingga akan meningkat levelnya, sehingga kita selain juga tentunya berkonsentrasi di pacuan-pacuan lokal seperti ini, tapi juga kita akan mencoba supaya kita bisa berbicara di kajang internasional. Seperti mungkin diketahui bahwa dalam beberapa hari terakhir ini sudah ada tim dari Prancis untuk setidaknya mereka sudah mulai mengamati agar kita bisa mengirimkan joki-joki kita, pelatih-pelatih kita, official-official kita, dokter-dokter hewan kita ke Prancis untuk sehingga bisa meningkatkan level dari pacuan kuda yang sama-sama kita cintai ini.
2: Dari arena perlombaan, Kuda Naga 9 asal Jakarta berhasil menjuarai kelas terbuka handicap 2000 meter dan membawa pulang Piala Bergilir Paku Alam 2026. Sementara itu, Kuda Dewa United tampil impresif dengan memenangi kelas terbuka sprint handicap 1300 meter, sedangkan Kuda Berkasari menjadi juara kelas lokal DIY 1000 meter. Sebanyak 155 kuda dari 10 daerah ambil bagian dalam kejuaraan ini dengan total hadiah mencapai 600 juta rupiah. Selanjutnya, rangkaian Indonesia's Horse Racing 2026 akan berlanjut bulan depan melalui kejuaraan nasional Indonesia Derby di Pangandaran, Jawa Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin meminta Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI mampu mendongkrak prestasi olahraga dan ekonomi di Porprov 2026. Berikut laporan Agus Herianto, RRI Semarang.
5: Bahwa penting membuat masyarakat terhadap olahraga di Jawa Tengah. Itu yang paling...
6: Pendengar Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Jawa Tengah mendorong semua cabang olahraga untuk lebih sering mengadakan kejuaraan yang kemudian ditindaklanjuti dengan sistem berjenjang dan berkelanjutan. Hal tersebut dikatakan Ketua KONI Jawa Tengah Sucarwanto. Lebih lanjut, untuk memperbanyak kejuaraan, KONI Jawa Tengah membutuhkan sinergi antara KONI Provinsi, KONI Kabupaten Kota, dan setiap cabang olahraga dengan program, infrastruktur, dan dukungan dari semua pihak. Menurutnya, dalam menggelar kejuaraan cabang olahraga harus melibatkan stakeholder dan masyarakat untuk dukungan aktif olahraga Jawa Tengah semakin maju, terutama di tingkat kota kabupaten seperti Semarang.
7: Imbalan ke mereka semua adalah prestasi. Nah, maka prestasi kita pastikan, dan kemudian kesempatan wahananya kita buatkan. Maka saya katakan, yuk kita menyelenggarakan olahraga, ya mengumpulkan semua jumlahan untuk bagaimana menguatkan olahraga. Yang penting kita kelola, dan taruhannya adalah prestasi.
6: Sedangkan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadj Yasin Maimun meminta Komite Olahraga Nasional Indonesia Jawa Tengah, terutama kabupaten kota, agar mampu mendongkrak prestasi olahraga di Provinsi Jawa Tengah. Prestasi itu perlu diraih baik di kancah nasional maupun internasional.
5: Memberikan kontribusi terhadap olahraga nasional, perwakilan ketika ada event-event nasional. Bahkan ketika olahraga nasional pun meminta untuk dikirim ke internasional, kami siap. Toh kita sudah banyak para atlet kita, para olahragawan kita yang sudah go internasional. Nah ini mari kita pertahankan, kita tunjukkan.
6: Waku mengharapkan KONI Jawa Tengah ke depan dapat mendukung pembinaan atlet saat mereka menorehkan prestasi. Jika pembinaan baik, atlet tidak akan meninggalkan Jawa Tengah. Menurut Wagub, negara yang maju akan terlihat dari prestasi olahraga, sebab prestasi olahraga dicapai seiring dengan tingkat dedikasi yang tinggi terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Agus Heranto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Komisi 10 DPR RI menyetujui rekomendasi pemberian kewarganegaraan Indonesia kepada Michelle Lee Becker dan Luke Anthony Vickery. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengapresiasi dan menilai dukungan tersebut menunjukkan kolaborasi nyata untuk memperkuat sepak bola nasional. AC Milan dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Ruben Amorim untuk menjadi pelatih kepala tim Serie A Italia tersebut. Mantan pelatih Manchester United itu kabarnya telah menyepakati kontrak secara verbal berdurasi 2 tahun bersama Milan. Crystal Palace mengonfirmasi penunjukan manajer Lance Piersagi sebagai bos baru mereka dengan kontrak 3 tahun plus opsi 1 tahun tambahan menggantikan Oliver Glasner yang sebelumnya hengkang. Nah, 3 informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar Pro 3 RRI, bersama saya Safira Amalia akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti dan juga melanjutkan rangkaian Indonesia Menyapa Sore dengan sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik yang sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Dan pendengar, di dalam setiap perbincangan Anda juga bisa bergabung menyampaikan komentar ataupun pertanyaan di 0213523172, 0213844545.

0: Pedagang pertandingan antara timnas Prancis melawan timnas Senegal menjadi salah satu laga yang paling dinantikan di fase awal Piala Dunia 2026. Les Blues datang dengan status unggulan, membawa skuad bertabur bintang serta pengalaman panjang di turnamen besar. Namun laga perdana ini bukan sekedar formalitas, melainkan ujian awal untuk melihat seberapa siap mereka menghadapi tekanan kompetisi. Dan pertandingan ini bukan hanya tentang siapa yang menang ataupun kalah, tapi juga bagaimana sepak bola bisa menyatukan berbagai latar belakang ya. Dan termasuk juga komunitas penyandang disabilitas yang turut merayakan momen ini dengan cara mereka sendiri. Kita akan coba perbincangkan prediksi Prancis versus Senegal di laga perdana Grup I Piala Dunia 2026 bersama dengan Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia atau PPDI Kota Tarakan sekaligus pecinta sepak bola Muhammad Yosta Noftami. Selamat sore Bung Yosta.
1: Iya, sore.
0: Salam olahraga.
1: Ya, salam olahraga.
0: Iya, boleh diceritakan dulu tentang euforia Piala Dunia yang ada di Tarakan seperti apa?
1: Ya, di Tarakan cukup meriah ya. Yeah. Pelaksananya terlihat di beberapa titik itu banyak yang mengadakan nobar. Mm-hmm. Jadi walaupun itu mainnya ada yang pagi, tapi tetap meriah perayaannya kali ini.
0: Jadi tidak melihat jam-jam pagi ataupun dini hari, tetap antusias ya untuk mengikuti jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 ya, Bung Yosta ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, boleh diceritakan juga tentang komunitas teman-teman PPDI di sana, seperti apa yang dilakukan pada saat Piala Dunia 2026? Apakah ada waktu-waktu tertentu untuk berkumpul, menyaksikan bersama, seperti itu?
1: Untuk sekarang memang masih belum ada kegiatan untuk nobar bersama gitu ya. Tapi mungkin ke depan bisa direncanain ya. Mungkin setelah fase di luar fase-fase grup gitu kan. Yeah. Tim-timnya kan sudah yang bagus-bagus gitu.
0: Udah mengerucut ya.
1: Ada rencana untuk nobar lah mungkin.
0: Oke. Momen Piala Dunia sepak bola ini kan bisa disebut sebagai pemersatu ya dari teman-teman untuk berkumpul, untuk bersilaturahmi. Bagaimana sepak bola ini menjadi ruang inklusi dan juga mempererat kebersamaan di komunitas PPDI ini, Bung Yosta?
1: Iya, dengan adanya Piala Dunia ini ya, mudah-mudahan mungkin ketika teman-teman dari PPDI ataupun penyandang disabilitas lainnya turut hadir gitu di tempat-tempat nobar gitu kan, jadi sekaligus memperlihatkan bahwa teman-teman penyandang disabilitas ini sudah berusaha untuk membuka ruang mereka sendiri, keluar dari zona nyaman dan berbaur dengan masyarakat umum.
0: Oke. Baik, nah kalau dari sisi emosional sendiri, apa yang dirasakan ketika mendukung tim-tim jagoan mungkin ya ketika bertanding di Piala Dunia 2026? Apakah sama tegangnya ya, sama serunya seperti penonton pada umumnya nih?
1: Ya, saya rasa teman-teman juga cukup banyak yang suka menonton sepak bola ya. Artinya tentunya tahu dengan tim-tim mana aja yang memang mereka dukung secara penuh gitu kan. Yeah. Artinya rasa emosional itu tetap ada ketika tim mereka yang bermain itu mereka dukung dengan yakin gitu.
0: Jadi ada gregetnya juga ya, sama-sama punya greget ketika menonton pertandingan Piala Dunia ini. Baik, Bung Yosta, kita juga undang pendengar ya untuk berbincang interaktif di perbincangan kita sore ini. Silakan Anda pendengar bisa menghubungi 0213523172, 0213844545, 0213862375 dan 0213866712. Anda juga bisa menyampaikan secara chat ataupun pesan melalui WhatsApp kami 081-399-399-888 ya. Bung Yosta, kita lanjutkan kembali. Ini pertandingan yang akan berlangsung dalam waktu dekat adalah Timnas Prancis versus Timnas Senegal. Ini ada rencana mau nonton bareng?
1: Mudah-mudahan ya. Apalagi kalau di
0: nanti nih jam 2 ya.
1: Kan ini kan termasuk sudah masuk jam 12 malam gitu kan. Ya masih bisa
0: menyempatkan
1: agak, ya. Agak ya, enggak terlalu pagi lah kalau pulang kan.
0: Masih ada waktu ya bisa disisihkan ya.
1: Iya betul.
0: Oke baik.
1: Apalagi situasi Tarakan kan ramai kan, jadi kalau pulang agak-agak telat tuh masih aman lah.
0: Oh baik. Bung Yosa, kita terima pendengar dulu ya. Ada Pak Putra di Flores, nanti juga akan saya sapa Pak Atung di Pekanbaru. Pak Putra, selamat sore.
2: Selamat sore Pro 3, salam olahraga.
0: Salam olahraga. Pak Putra, mungkin bisa dikecilkan dulu suara radionya ya, karena feedback kami terima.
2: Oke, siap Kak.
0: Iya. Iya, baik. Bagaimana Pak Putra, euforia Piala Dunia di sana?
2: Yang pertama-tama patut kami sebagai teman-teman penyandang disabilitas ya.
0: Pak Putra juga mohon maaf, disabilitas netra juga Pak?
2: Betul sekali Kak.
0: Oh betul, oke. Okay.
2: Benar sekali. Terima kasih kami ya untuk teman-teman RRI yang sudah bekerja sama ya dengan teman-teman TVRI juga.
0: Yeah.
2: Dan sudah menyelenggarakan Piala Dunia ya untuk di tahun 2026 dan sebelumnya juga ada di tahun 2018 juga ya. Dan kalau setahu saya mungkin sudah beberapa kali ya RRI menyiarkan secara langsung untuk Piala Dunia. Dan ini jujur saja sangat membantu ya untuk kami-kami para penyandang disabilitas, dan bukan cuma saya tapi lebih banyak juga dari yang teman-teman saya itu yang mendengarkan, bahkan itu saking dengar bolanya itu kita rela begadang sampai larut malam bahkan sampai pagi itu ketika ada tim-tim favoritnya itu. Dan harapan kami juga semoga para reporter dan juga teman-teman di RRI semoga selalu sehat.
0: Amin.
2: Dan selalu memberikan laporan pandangan mata untuk menghibur kami-kami semuanya, terkhususnya untuk rekan-rekan saya sama penyandang disabilitas tunanetra begitu.
0: Baik, terima kasih Pak Putra. Kami juga merasa apa ya, senang sekali ya mendapatkan testimoni seperti ini, karena tujuannya adalah untuk bagaimana membantu teman-teman disabilitas bisa membayangkan seperti apa pertandingan jalannya sepak bola Piala Dunia. Terima kasih Pak Putra di Flores.
2: Oke.
0: Selamat sore. Saya sapa Pak Atung di Pekanbaru. Selamat sore Pak Atung.
3: Halo, sore Mbak Syafira.
0: Iya Pak Atung. Gimana Pak Atung?
3: Sore kalau Pekanbaru, kalau Pak Atung sehat, Pekanbaru panas.
0: Kita bicara Piala Dunia, Pak Atung nonton juga Piala Dunia 2026 atau mengikuti juga nih di RRI?
3: Mengikuti full karena kalau Pak Atung kan pencinta intinya olahraga, bukan sepak bola saja.
0: Jadi, secara umum juga ya.
3: Iya, jadi gini hari nanti Prancis vs Senegal itu.
0: Senegal Pak.
3: Itu ada aroma dendam 2002.
0: Iya, makanya ini salah satu pertandingan yang cukup dinantikan juga ya.
3: Iya, waktu zaman Didier Deschamps yang main pelatihnya Prancis itu melawan pelatihnya Senegal sekarang, sama-sama orang itu. Jadi sekarang ketemunya Mbappe melawan Sergio Mane. Jadi kalau Fatong tuh lebih kalau prediksi menang Senegal bukan Prancis.
0: Prediksinya Senegal ya.
3: Iya.
0: Okay. Gimana Pak?
3: Kalau Fatong juga Fatong kena Nitra loh.
0: Oh, Fatong juga ya ternyata. Oh,
3: iya.
0: Okay.
3: Iya.
0: Baik,
3: gitu.
0: Terima kasih informasinya.
3: Jadi energi itu hebat kan gitu.
0: Terima kasih Pak Atung juga hebat, terus mengikuti siaran di RRI ya. Terima kasih banyak Pak Atung. Kita berbagi durasi juga dengan yang lain. Baik, Pak Atung di Pekanbaru. Saya sapa Pak Herman di Kupang, selamat sore Pak Herman. Halo Pak Herman, selamat sore.
4: Halo, selamat sore.
0: Sore, Pak Herman. Salam olahraga. Gimana Pak Herman? Ada Prancis versus Senegal nih malam nanti di Piala Dunia.
4: Ya, oke. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih ya buat RRI yang sudah bisa menyampaikan siaran apa?
0: Piala Dunia
4: buat kami, Piala Dunia buat kami orang disabil ya.
0: Pak Herman, mohon maaf disabilitas juga?
4: Iya, kami juga disabilitas.
0: Oh,
4: juga.
0: Baik. Ya silakan dilanjutkan.
4: Ini sangat ya, kami sangat senang sekali ya karena itu dapat mengikuti secara langsung pertandingan itu pertama, terima kasih. Kemudian yang Prancis ya sama Senegal.
0: Ya Prancis versus Senegal malam nanti Pak.
4: Ya itu memang kalau kita lihat pertandingan tahun berapa 2002 ya.
0: Iya.
4: Prancis kalah sama Senegal ya.
0: Iya. Ini semacam pertandingan balas dendam seperti itu ya.
4: Ya mungkin juga, tapi ya kalau kita lihat memang Prancis pemain yang luar biasa, bagus-bagus, tapi kita tidak bisa pandang itu juga. Senegal punya apa permainan yang begitu sangat luar biasa, dan saya yakin juga pada malam hari kita akan menikmati pertandingan yang begitu sangat luar biasa dari dua dua tim yang punya apa tersendiri masing-masing ya, karena Prancis ingin membalas dendam, tapi jika Senegal juga ingin apa menikmati bagaimana mereka apa mengalami sebuah kemenangan kembali ya.
0: Ya, jadi dukung ke siapa nih Pak Herman?
4: Ya, ya kalau saya karena memang punya bukan tim andalan saya ya.
0: Oh, tidak keduanya ya, tapi ya, ikut ya. Menyaksikan saja nanti ya. Ya,
4: pasti-pasti karena ini pertandingan seru ya.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Herman di Kupang. Ya,
4: terima kasih.
0: Selamat sore.
4: Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Baik. Bung Yosta masih bersama kami?
1: Ya.
0: Oke, Bung Yosta, kita akan lanjutkan dan juga merespon ya beberapa pendengar ternyata disabilitas netra juga yang sudah bergabung tadi. Tapi setelah informasi berikut dulu ya, Bung Yosta, jangan ditutup.
1: Oke.
5: Kilas Berita. Kilas Berita.
6: Elijah Jazz mencetak sejarah baru bagi Selandia Baru setelah mencetak 2 gol dalam laga melawan Iran pada grup G Piala Dunia 2026, membawa All Whites meraih hasil imbang sekaligus menjadikannya pemain Selandia Baru pertama yang mencetak 2 gol dalam satu pertandingan Piala Dunia. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
5: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Ya, kami lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia PPDI Kota Tarakan, sekaligus pecinta sepak bola Muhammad Yosta Noftami. Bung Yosta, tadi kita dengar ya beberapa teman-teman disabilitas netra menyampaikan bahwa ini adalah salah satu tontonan ataupun siaran yang sangat dinantikan ya, karena memang teman-teman ini juga ternyata mengikuti siaran Piala Dunia 2026 dan antusias. Seperti apa nih responnya?
1: Ya, saya rasa memang pertunjukan dari Piala Dunia ini bisa menjangkau ke semua aspek, termasuk juga di penyandang disabilitas. Jadi tidak hanya masyarakat non disabilitas yang bisa menikmati, tapi bagaimana caranya itu pun penyandang disabilitas masih bisa menikmati Piala Dunia ini.
0: Gitu ya. Jadi semua kalangan tanpa terkecuali termasuk teman-teman disabilitas juga bisa berhak untuk menikmati siaran yang berkualitas juga ya.
1: Betul.
0: Iya, Bung Yosta. Kalau dari sisi akses tontonan, teman-teman lebih sering menonton lewat mana? TV, streaming ataupun radio, mana yang lebih nyaman nih?
1: Untuk berbagai macam ragam disabilitas memang menyesuaikan dengan dirinya sendiri ya. Jadi tidak hanya terpaku pada satu jenis tontonan aja, termasuk juga bisa didengarkan langsung dari siaran RRI untuk teman-teman yang netra gitu kan.
0: Oke, jadi tinggal pilih saja ya, nyamannya di mana.
1: Betul, betul.
0: Ale, oke, kalau bisa bicara tentang pertandingan Piala Dunia 2026, dari Bung Yosta sendiri menjagokan tim mana nih Bung Yosta?
1: Saya sih untuk sekarang ya, untuk di Piala Dunia 2026 ini kemungkinan masih berat ke Prancis sih.
0: Oh, nanti malam ya Prancis dengan Senegal.
1: Betul.
0: Oke, bagaimana prediksinya nih melawan Senegal? Apa yang menjadi apa sisi mana yang menjadi perhatian nih dari Bung Yosta?
1: Iya, kalau untuk dari Prancis memang secara pemain yang dibawa oleh pelatih itu memang pemain-pemain yang sebetulnya semuanya tuh sudah memegang gelar juara di timnya masing-masing gitu kan. Tapi melihat dari beberapa pertandingan Piala Dunia yang baru mungkin semalam ataupun beberapa hari yang lalu sudah dimainkan, ternyata tidak semudah itu tim-tim tim-tim unggulan ini bisa menang dengan mudah gitu.
0: Tidak bisa disepelekan juga ya.
1: Iya, jadi saya rasa semoga aja Prancis ini tidak memandang remeh lawannya sehingga sehingga membuat mereka blunder dan kehilangan poin. Itu kan sangat sayang itu untuk di Piala Dunia kali ini.
0: Oke, baik. Bung Yosa, sebelum kita lanjutkan, kita terima pendengar lagi ya. Ada Pak Nano di Jakarta mau bergabung. Pak Nano, selamat sore Pak Nano.
7: Selamat sore Mbak Safira.
0: Iya, olahraga. Salam olahraga Pak Nano, silakan.
7: Pak Muhammad Yosa juga salam olahraga. Ini Mbak, ya. Apakah Perancis juga akan bernasib sama seperti Spanyol ketika dari Eropa itu dimainkan di siang hari Mbak Safira.
0: Oh.
7: Kan mainnya kan jam 2 siang Mbak.
0: Jadi faktor ini juga ya, jam pertandingannya ya.
7: Sedangkan Senegal sendiri dari Afrika tentu cuaca panas itu malah menguntungkan mereka gitu Mbak. Gitu. Kalau menurut saya sih 2-3 kali Mbak untuk Senegal Mbak.
0: Wah, prediksinya 2-3 untuk Senegal.
7: Soalnya Prancis mungkin kurang diuntungkan soal cuaca Mbak, seperti Spanyol kemarin Mbak. Jadi tahan imbang kan sama si itu di Tanjung Verde. Maka dari itu ya mungkin keluhan dari Prancis mungkin walaupun Prancis itu bertabur bintang, termasuk Spanyol juga begitu bertabur bintang juga. Tapi ya gitulah soal cuaca kalau menurut saya.
0: Ya faktor gitu cuaca ya.
7: Pak Elsa, terima kasih olahraga.
0: Oke, terima kasih Pak Nano di Jakarta. Saya sapa Pak Caswa di Brebes. Selamat sore Pak Caswa.
8: Selamat sore Mbak Safira. Dari Brebes Pak Caswa.
0: Iya, ada Bung Yosa juga nih disabilitas.
8: Salam
0: dari
8: olahraga.
0: Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas dari Tarakan. Silakan.
8: Iya, salam kenal ya dengan Pak siapa?
0: Bung Yosa.
8: Ya Bung Yosa, dengan Bung Yosa salam kenal, sehat selalu semuanya ya.
0: Amin.
8: Ya saya sih sebagai disabilitas ya, terima kasih kepada
0: Pak Caswa, mohon maaf, disabilitas netra juga atau apa?
8: Iya, sama.
0: Oh, sama.
8: Iya.
0: Oke. Silakan dilanjutkan.
8: Terima kasih kepada RRI Pro 3 ya yang telah menyiarkan Piala Dunia setiap ada Piala Dunia. Mudah-mudahan kedepannya makin maju, makin jaya di udara. Karena sangat terbantu dari segi informasi apapun dan Piala Dunia kepada RRI. Jadi, tapi ada yang menyesal tadi malam permainan yang kedua saya ketiduran.
0: Wah, itu resiko sih Pak ya, ketinggalan ya.
8: Jadi iya, bisa ketinggalan. Jadinya nggak tahu lah, karena kalau permainan pertama ya saya sangat gregetan gitu ya, kosong-kosong ya.
0: Tapi hasilnya bisa ada di Dinamika Olahraga Pak, jam 11 dan jam 3 sore di RRI Pro 3.
8: Iya. Makasih ya Mbak Safira ya.
0: Terima kasih salam Pak Caswa di Brebes.
8: Salam olahraga semuanya. Ini saya dari Brebes, stabilitas juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Caswa di Brebes. Wah, ada banyak juga ya teman-teman disabilitas yang merasa terbantu dengan adanya siaran RRI. Bagaimana mereka mendapatkan hiburan terkait dengan Piala Dunia 2026 ya, Bung Yosta ya?
1: Iya betul Mbak.
0: Oke, kalau bicara soal Prancis dan juga Senegal nanti, prediksinya Bung Yosta berapa nih? Tadi kan ada pendengar juga yang menyampaikan ada faktor cuaca ini juga mempengaruhi jalannya pertandingan. Seperti apa nih?
1: Ya kalau saya melihat kan main jam 12 di Wita waktu Indonesia Tengah kan artinya 12 jam siang di Amerika Serikat gitu kan?
0: Iya.
1: Itu memang lagi trik-triknya ya, di atas kepala itu matahari.
0: Yeah.
1: Tapi dengan sistem Piala Dunia yang ada hydration break-nya itu di menit 20, saya rasa itu bisa menguntungkan bagi tim-tim yang tidak pernah bermain di cuaca yang panasnya sangat ekstrim gitu.
0: Okay.
1: Tapi ada kerugiannya juga ketika mungkin di permainan tim itu sudah berjalan dengan baik, tiba-tiba harus dipotong dengan hydration break, itu bisa merubah mood para pemain yang ketika dilanjutkan ternyata sudah tidak sebebas sebelumnya gitu. Jadi saya rasa cuaca itu memang ada pengaruhnya tapi tidak terlalu signifikan lah.
0: Oke, jadi tetap ya menjagokan Prancis ya kalau dari Bung Yosta.
1: Ya secara statistik memang
0: juga ya,
1: Prancis layak ya untuk diunggulkan gitu.
0: Oke, baik. Jadi nanti mau nonton bareng di mana, Bung Yosta? Apakah di RRI Tarakan juga menyiapkan ya?
1: Iya, betul.
0: Nonton bareng. Bagaimana nih di sana?
1: Ya mungkin nanti jika apa namanya, saya rasa terlebih dengan nama besar tim Prancis ya, saya rasa akan ramai sih. Penontonnya akan datang ke RRI Tarakan.
0: Kalau kemarin-kemarin juga sempat nonton di RRI Tarakan atau gimana?
1: Belum sih, cuma lihat-lihat dari medsosnya aja gitu.
0: Oke, baik. Kalau begitu, terima kasih Bung Yosta atas waktunya di RRI Pro 3, dan juga kita harapkan ya timnas jagoannya Bung Yosta bisa benar-benar meraih poin ya di pertandingan kali ini. Oke, terima kasih Bung Yosta. Selamat sore.
1: Ya, selamat sore Mbak.
0: Ya, itu tadi pendengar ya, Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia PPDI Kota Tarakan sekaligus pecinta sepak bola Muhammad Yosta Noftami. Dari beberapa perbincangan tadi ya bersama dengan pendengar juga, terasa sekali bahwa memang sepak bola ini bukan sekedar soal pertandingan ataupun skor siapa yang menang di lapangan, tapi sepak bola juga menjadi ruang yang menyatukan kita semua, menjadi ajang silaturahmi dari berbagai latar belakang, termasuk teman-teman disabilitas yang turut menikmati jalannya Piala Dunia 2026. Pendengar, kita akan jelang warta berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Dengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Kementerian Pertanian menyebut saat ini Indonesia telah sukses swasembada kambing dan domba. Selengkapnya dilaporkan oleh Sa'adatul Rain. Ain?
1: Baik, terima kasih Safira. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Nice Peak 2 Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini berlangsung acara Indo Livestock Expo dan forum di Nice BSD ini yang dimulai pada hari ini 16 Juni hingga 18 Juni 2026 nanti. Saat membuka acara, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atau PKH Kementerian Pertanian Agung Suganda mengatakan bila saat ini Indonesia telah sukses swasembada domba dan juga kambing. Agung mengaku hal tersebut tercermin dari impor daging domba dan juga daging kambing, jumlahnya saat ini tercatat di bawah angka 10%. Kendati demikian, Agung mengaku selama 6 bulan di 2026 ini, pemerintah masih membuka impor daging domba dan juga daging kambing. Syaratnya, yang memiliki kualitas premium dengan jumlah di bawah 10% dari kebutuhan nasional. Agung juga merinci, saat ini jumlah populasi domba nasional berada di angka kurang lebih 9,15 juta ekor. Sementara jumlah populasi kambing nasional tercatat di angka sekitar 15 juta ekor.
2: Merinci berarti domba dan kambing. Populasi domba kita kurang lebih 9,15 juta ekor, sedangkan untuk yang domba dan kambing sekitar 15 juta ekor ya. Populasi kita domba 9,15 juta ekor. Dan ini sebetulnya kita sudah sangat berlebih. Indikatornya apa? Pada saat kurban kemarin kita masih surplus. Kemudian yang kedua, harga di tingkat peternak kita juga relatif masih sangat terjangkau begitu.
1: Diketahui pemerintah telah menggunakan daging domba dan juga daging kambing dari dalam negeri untuk keperluan ibadah haji masyarakat Indonesia beberapa waktu lalu. Karena populasi domba dan juga kambing saat ini cukup melimpah. Bahkan saat ini harganya juga relatif murah dibandingkan dengan kondisi-kondisi jauh di beberapa tahun yang lalu. Demikian dari Kabupaten Tangerang, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Palu Hadianto Rashid melakukan kunjungan ke Jembatan 3 untuk memastikan tim ahli segera melakukan penelitian terkait kelayakan jembatan pasca terjadinya gempa. Selengkapnya dilaporkan oleh Susanti Akataba dari Palu. Susanti? Susanti, silakan laporannya.
3: Baik, pendengar dan dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Jembatan 3 Kota Palu dan sore hari ini Wali Kota Palu Hadianto Rashid melakukan kunjungan langsung ke Jembatan 3 Kota Palu yang mengalami keretakan pasca gempa dan saat ini sedang ditutup sementara untuk menjamin keselamatan masyarakat. Dan dapat kami gambarkan bahwa Jembatan 3 ini merupakan salah satu akses vital yang menghubungkan pusat Kota Palu

0: Menurut keterangan wali kota, pemerintah kota tidak ingin mengambil resiko dengan membuka akses sebelum ada rekomendasi resmi dari tim ahli. Dan kami gambarkan, saat ini wali kota masih berada di Jembatan 3 beserta tim ahli dari Universitas Sadulako, dan sejak pukul 5 tadi atau sekitar 4 menit yang lalu, ini sudah dilakukan kajian dengan menggunakan alat khusus begitu untuk melihat bagaimana kemudian konstruksi Jembatan 3 di Kota Palu ini. Dan nanti ketika sudah dilakukan kajian, pemerintah kota akan memutuskan apakah akan membuka kembali akses ini. Karena seperti kami gambarkan tadi bahwa Jembatan 3 ini merupakan salah satu akses ekonomi yang digunakan masyarakat juga untuk menuju ke wilayah Palu Barat. Sementara itu, pemerintah kota Palu juga menegaskan akan mengambil langkah-langkah penanganan yang serius setelah kajian teknis dilakukan. Upaya ini diharapkan bisa mempercepat pemulihan fungsi jembatan sehingga aktivitas masyarakat dan perekonomian terutama menuju ke Palu Barat begitu di wilayah Kota Palu ini bisa berjalan normal kembali. Demikian peradiptas dari Kota Palu, Susantia Kataba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke berita mancanegara. Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Kamboja menyampaikan bahwa Perdana Menteri Kamboja Hun Manet akan memimpin delegasi nasional dalam KTT peringatan Rusia ASEAN di Kazan, Rusia. Kementerian tersebut mengungkapkan PM Hun akan didampingi Menteri Luar Negeri Prak Sokhon, Menteri Pendidikan Hang Chuan Naron, pejabat tinggi pemerintah Kamboja serta perwakilan dunia usaha. Para pemimpin akan membahas berbagai isu regional dan internasional yang menjadi kepentingan bersama, serta upaya memperkuat perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di dalam maupun luar kawasan. Berita olahraga, pelatih tim nasional Norwegia Stale Solbakken mengharapkan penyerang andalan Erling Haaland mampu memberikan dampak besar untuk memenangkan laga melawan Irak di Grup I Piala Dunia 2026. Norwegia akan menghadapi Irak pada laga pembuka Grup I di Stadion Gillette Boston, Amerika Serikat, Rabu waktu Indonesia Barat. Tim berjuluk Singa Nordik itu datang ke panggung sepak bola terbesar dunia setelah penantian 28 tahun dengan membawa pemain-pemain bintang seperti Erling Haaland, Martin Odegaard, serta pemain lainnya yang bermain di liga-liga top Eropa. Solbakken menyadari pentingnya pertandingan tersebut dan dirinya merasa percaya diri tim asuhannya bisa meraih 3 poin. Sementara itu, gelandang Norwegia Patrick Berg yakin masa-masa indah dapat terus berlanjut di Piala Dunia 2026 dan meyakini bahwa generasi Norwegia saat ini adalah yang terbaik dalam sejarah negara tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final. Salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar. Walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi, seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain sangat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: stres banget. Please ajakin aku ngebakso yang pedes sekarang juga.
1: Ya udah, yuk yuk yuk. Aduh, aduh. Ini pedes banget sih. Ya ampun. Enggak kuat nih, pedes banget.
0: Ah, ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya.
1: Enggak. Aduh, aku udah enggak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
0: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
2: A few moments later.
0: Sakit. Please sampaiin ya ke orang tua aku. Sakit.
1: Iya, kamu tenang ya. Mereka udah aku suruh nunggu di rumah sakit kok.
3: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, refluks asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.
4: Indonesia menyapa sore.
5: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM menekankan perusahaan wajib memenuhi seluruh syarat perizinan pertambangan untuk memastikan kegiatan tambang sesuai aturan. Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia Muhammad Iman Hascarya Kusumo mengimbau warga negara Indonesia menggunakan jalur kerja resmi untuk menjamin keamanan dan perlindungan hukum. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyambut baik pengumuman tercapainya kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran. Kesepakatan itu diketahui mencakup gencatan senjata segera dan permanen, pembukaan kembali Selat Hormuz, serta kerangka kerja untuk negosiasi lanjutan. Dan tiga informasi tersebut pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
4: Tokoh dunia. Tidak apa-apa untuk merayakan kesuksesan, tapi lebih penting untuk memperhatikan pelajaran tentang kegagalan. Bill Gates.
6: Indonesia menyapa sore.

0: Pendengar, hari ini umat muslim di seluruh dunia memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Sebuah momen penting yang tidak hanya menandai pergantian tahun dalam kalender Hijriah, tetapi juga menjadi pengingat akan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW yang syarat makna perubahan, perjuangan, dan pembaruan diri. Kita juga akan coba update bagaimana peringatan 1 Muharram di berbagai daerah, termasuk di Samarinda. Peringatan 1 Muharram 1448 Hijriah di wilayah Samarinda, Kalimantan Timur, menjadi momentum refleksi diri dan ajakan hijrah digital bagi generasi muda di tengah derasnya arus informasi media sosial. Laporan disampaikan oleh Niswar Gula.
1: Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah menjadi momentum penting bagi umat Islam untuk melakukan evaluasi diri di tengah perubahan zaman yang semakin cepat. Jika hijrah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimaknai sebagai perpindahan dari Mekah ke Madinah, maka di era digital saat ini, hijrah juga dapat dimaknai sebagai perubahan dari kebiasaan buruk menuju kehidupan yang lebih baik. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur, Kyai Haji Muhammad Jafron, kepada RRI Selasa 16 Juni 2026 mengatakan, semangat hijrah masih sangat relevan terutama bagi generasi muda yang tumbuh di tengah arus informasi tanpa batas. Menurutnya, Muharram menjadi waktu yang tepat untuk melakukan muhasabah dan memperbaiki kualitas diri baik dalam kehidupan sosial maupun keagamaan.
2: Ini momentum yang paling tepat untuk umat Islam di era Gen Z, tetap kita evaluasi diri tentang kelemahan kita, kekurangan kita secara individu ya. Dalam hal dakwah pengembangan kehidupan masyarakat, maka dakwah kita harus kemudian diperluas tidak hanya di atas mimbar, tapi kemudian bagaimana memanfaatkan media sosial untuk dakwah digital.
1: Menurut Jafron, tantangan generasi muda saat ini berbeda dibanding generasi sebelumnya. Kehadiran media sosial membawa banyak manfaat, namun juga menghadirkan risiko apabila tidak diimbangi dengan nilai moral dan keagamaan. Sementara itu, warga Samarinda Ilir, Jalia, menilai tantangan terbesar anak muda saat ini adalah banjir informasi dan konten di media sosial. Menurutnya, makna hijrah di era digital dapat dimaknai dari kemampuan menyaring informasi dan menggunakan media sosial secara lebih baik.
3: Kayak pintar-pintar ngefilter apa yang kita tonton di HP, terus lebih ke berubah dari tadinya yang kita suka scroll-scroll konten yang gak jelas gitu kan, atau ngehujat-ngehujat di komentar gitu. Jadinya kita kurang-kurangi, kalau bisa jangan.
1: Jalia juga menilai generasi muda saat ini lebih mudah menerima pesan-pesan positif melalui konten kreatif di media sosial yang dekat dengan keseharian mereka. Karena itu, momentum Tahun Baru Islam diharapkan tidak hanya menjadi pergantian kalender semata, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memperbaiki diri, memperkuat nilai keagamaan, serta membangun kebiasaan yang lebih sehat baik secara mental maupun digital. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Niswar Gula, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia MUI Nusa Tenggara Timur mengajak umat menjadikan Tahun Baru Islam sebagai momentum hijrah dan introspeksi. Selengkapnya dilaporkan oleh Delvin Wandi.
4: Umat Islam di Indonesia akan menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah yang bertepatan dengan Selasa 16 Juni 2026. Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI Provinsi Nusa Tenggara Timur, Haji Husein Anwar, menegaskan Tahun Baru Islam memiliki makna mendalam karena berkaitan dengan peristiwa hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Menurut Husein Anwar, semangat hijrah yang diwariskan Rasulullah relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga mengajak seluruh umat Islam untuk menjaga persatuan dan kerukunan demi terciptanya kehidupan yang damai di Indonesia. Meski tidak menggelar agenda khusus dalam menyambut 1 Muharram, MUI NTT mendorong umat Islam untuk memperbanyak doa, zikir, istighfar, dan taubat, baik secara pribadi maupun bersama-sama di masjid dan lingkungan masing-masing.
5: Bagi kaum muslimin, ini sebenarnya tahun refleksi. Refleksi diri untuk mengevaluasi, untuk meningkatkan ibadah. Ibadah apa saja bisa ditingkatkan, kemudian mengevaluasi diri, perbaiki hidup dalam kehidupan keseharian mereka. Memasuki tahun ini, mari saya mengajak kaum muslimin di mana saja berada untuk terus meningkatkan amal ibadah mereka, meningkatkan perbaikan kehidupan, perbaikan diri, perbaikan lingkungan, keluarga, maupun perbaikan masyarakat secara umum.
4: Sementara itu, Fitri Balido, warga Kupang, menyampaikan harapannya agar Tahun Baru Islam menjadi pengingat bagi umat Muslim untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Ini buat teman-teman semua, jangan lupa puasa biar bisa menghapus separuh dosa yang ketong perbuat di ini dunia. Satu Muharram, puasa sunnah. Jangan lupa sholat, beribadah, dan selalu berbuat baik.
4: Pergantian tahun hijrah diharapkan menjadi titik awal bagi umat Islam untuk memperkuat nilai-nilai keimanan, memperbaiki akhlak, serta menumbuhkan semangat hijrah menuju kehidupan yang lebih baik, baik secara spiritual maupun sosial. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Indonesia menyapa sore.

Ya, hari ini ya umat muslim di seluruh dunia memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Sebuah momen penting yang tidak hanya menandai pergantian tahun dalam kalender Hijriah, tetapi juga menjadi pengingat akan peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syarat akan makna perubahan, perjuangan dan juga pembaruan diri. Nah, di tengah kehidupan yang terus bergerak cepat, peringatan 1 Muharram ini menjadi ajakan bagi kita semua untuk sejenak melakukan refleksi, kemudian memperbaiki diri dari yang sebelumnya kurang baik menjadi lebih baik. Dan semangat hijrah inilah yang diharapkan bisa terus hidup dalam kehidupan sehari-hari, terlebih di tengah berbagai tantangan sosial yang kita hadapi saat ini. Dan lalu bagaimana kita memaknai hijrah di era modern ini dan bagaimana umat Islam bisa menjadikan tahun baru Hijriah sebagai titik balik dari perbaikan diri, kita akan coba perbincangkan bersama dengan narasumber yang masih kami coba hubungi ya. Saya juga ajak Anda untuk bergabung dalam sesi Warga Bicara. Bagaimana Anda memaknai Tahun Baru Islam di kali ini? Apakah ada tradisi-tradisi yang dilakukan di wilayah Anda? Silakan 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Anda juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 081-399-399-888.

0: Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
0: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
3: Memastikan ya bahwa semua layanan
4: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
0: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Mendengar terkait dengan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, kita akan perbincangkan bersama dengan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama PWNU DKI Jakarta, Kiai Haji Samsul Ma'arif.
1: Wawancara Pro 3.
0: Assalamualaikum Pak Kiai Samsul.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Fira di Studio Pro 3 RRI, Pak Kiai.
2: Oh, Mbak Fira ya.
0: Iya. Pak Kiai, kita peringati Tahun Baru Islam ya di hari ini. Memasuki Tahun Baru 1448 Hijriah. Identik dengan kata hijrah ya, Pak Kiai. Sebenarnya kalau kita tarik ke konteks peringatannya di hari ini, bisa dijelaskan juga secara sederhana apa makna dari hijrah yang paling relevan untuk masyarakat sekarang ini?
2: Ya, jadi secara bahasa itu kan hijrah itu maknanya al-intiqal min makanin ila makanin, ya.
0: Ya.
2: Perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain.
0: Mm-hmm.
2: Ya, tetapi sebetulnya dalam konteks keagamaan mempunyai makna yang lebih luas, ya. Tidak hanya pindah meninggalkan tempat menuju ke tempat yang lain. Dalam konteks sejarah memang Nabi pernah melakukan beberapa hijrah. Yang sangat populer adalah Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah, ya. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi dalam konteks kekinian, hijrah itu bisa kita maknakan yang lebih luas lagi, yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak baik menuju yang baik, yang sudah baik menuju yang lebih baik lagi. Intinya melakukan sebuah perubahan dari yang baik menuju yang lebih baik, dari yang jelek menuju yang baik, ya. Dari semua aspek kehidupan, ya.
0: Baik. Pak Kiai, kita lihat belakangan ini kan banyak sekali fenomena di masyarakat ya, seperti ujaran kebencian, kemudian konflik-konflik, termasuk di media sosial. Bagaimana Kiai melihat hal ini dalam perspektif muhasabah ya di tengah tantangan zaman saat ini?
2: Iya, ini yang kita semua prihatin ya.
0: Yeah.
2: Di satu sisi kita bisa menikmati kehidupan yang dibarengi dengan perkembangan teknologi. Ya, media sosial yang begitu mudah kita akses, kita bisa mendapatkan informasi yang sebebas-bebasnya, seluas-luasnya. Tetapi di sisi yang lain, kemajuan teknologi ini tidak dibarengi dengan etika, moralitas, adab yang berbanding lurus, ya.
0: Yeah.
2: Sehingga seringkali hal-hal yang bersifat etis, bersifat ya adab itu tidak menyertai. Media yang ada justru kadang-kadang bisa kita lihat malah sebaliknya digunakan untuk melakukan ujaran kebencian, mencaci maki, ya pokoknya lebih mengundang kepada permusuhan.
0: Yeah.
2: Ya. Ya, itu yang kita khawatirkan. Oleh karena itu ada hal dalam momentum tahun baru Hijriah sekarang ini, kita harus bisa melakukan evaluasi. Evaluasi itu dalam konteks keagamaan sering kita kenal dengan muhasabah. Jadi dari kata hasabah, yuhasibu muhasabatan, itu wahisaban, ada hisab. Ilmu hitung itu ya, ilmu hisab itu ilmu berhitung atau matematik.
0: Baik.
2: Yang dimaksud adalah kita harus melakukan introspeksi kepada diri kita sejauh mana kita sudah yang kita pernah lakukan sehingga bisa melakukan koreksi, perbaikan-perbaikan untuk kehidupan yang akan datang.
0: Dan
2: ya,
0: ini menjadi momentum juga ya Pak Kiai di Tahun Baru Islam, bagaimana kita hijrah menjadi manusia yang lebih baik ya, seperti itu Pak Kiai.
2: Betul, betul. Jadi kita diingatkan oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah, takutlah kepada Allah. Wal tangdur nafsum ma qaddamat lihad. Hendaknya seseorang itu harus melakukan, ya, melihat apa saja yang sudah lewat, yang sudah kita lakukan untuk kehidupan yang akan datang. Lihat itu besok, ya, terutama kehidupan ini di akhirat kelak.
0: Ya, yeah. Baik. Terkait dengan Tahun Baru Islam, bagaimana seharusnya kita merayakan pergantian tahun ini, Pak Kiai? Harus diisi dengan apa?
2: Ya, pertama itu tadi, ya, ada langkah-langkah. Pertama, ada terminologi muhasabah, evaluasi, introspeksi diri. Yang kedua, itu muhasabah grid yang pertama ditindaklanjuti. Ilmu tasawuf itu disebut dengan muraqabah.
0: Mm-hmm.
2: Muraqabah itu kepengawasan.
0: Iya. Yeah.
2: Artinya seseorang, kita manusia sebagai hamba Tuhan yang telah diciptakan oleh Allah harus mempunyai rasa diawasi oleh Yang Maha Kuasa. Bahwa perilaku kita ini semua ada catatannya. Itu sebabnya kita mengenal malaikat rokib, itu kan dari kata muraqabah itu muncul kata rokib. Kenapa disebut malaikat rokib? Karena salah satu tugas utamanya adalah mengawasi segala amal baik kita ini sudah dicatat oleh malaikat rokib itu. Jadi CCTV, ya, ada apa yang kita lakukan sudah ada gambarnya. Nah, kalau kita, kalau kita itu merasa diawasi, kita ini pertama hati-hati akan mau berbuat apapun itu dipertimbangkan secara baik. Kamu melakukan seperti ini, misalnya yang di pemerintahan itu yang potensi untuk dilakukan oleh para pejabat itu misalnya korupsi. Kamu harus berpikir jauh-jauh. Kalau kamu korupsi, tahu-tahu ketahuan misalnya. Ya. Itu kan yang rugi siapa? Tidak hanya kamu, tapi diri kamu, keluarga kamu, tetangga kamu, anak-anak, terutama anak-anak itu bisa dibully di sekolah, yeah, dihina, masya Allah. Ini harus jadikan pembelajaran bahwa yang merasakan kejahatannya itu bukan orang pelakunya saja, tetapi keluarganya juga ikut malu.
0: Ya kan? Baik.
2: Anak-anaknya nggak bisa berbuat apa-apa, ya kan? Ya.
0: Baik, Pak Kiai, kalau begitu bagaimana pesannya agar hijrah ini tidak hanya menjadi sesaat saja, tapi benar-benar menjadi proses yang berkelanjutan di masa-masa kemudian, Pak Kiai? Singkat saja mungkin, ya.
2: Ya, jadi saya memberikan pesan kepada seluruh masyarakat di berbagai penjuru, mari kita berusaha untuk meningkatkan kualitas dalam kehidupan kita, bahwa diri kita ini, apa yang kita lakukan, itu segala sesuatunya ada balasan yang akan kita terima.
0: Ya.
2: Kalau tidak di dunia, di akhirat jelas akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Baik. Ya. Baik. Kalau begitu terima kasih Pak Kiai atas waktunya sore ini dari
2: Pro 3. Ya, sama-sama.
0: Ya, okay. Sehat selalu Pak Kiai. Assalamualaikum.
2: Ya, amin amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama PWNU DKI Jakarta, Kiai Haji Samsul Ma'arif.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapkan pasang telinga,
1: dengarkan komentator idola. Indonesia menyapa sore.

Ya, pendengar kami masih akan perbincangkan terkait dengan Tahun Baru Islam ya. Menariknya peringatan Tahun Baru Islam di Indonesia ini tidak hanya diisi dengan doa dan juga refleksi, tapi juga diramaikan dengan berbagai tradisi unik di berbagai daerah. Setiap wilayah punya cara khasnya tersendiri untuk menyambut satu Muharram yang tidak hanya syarat akan nilai spiritual, tapi juga kental dengan budaya lokal. Ada mungkin di wilayah Anda yang ketika malam hari ada pawai obor, kemudian kirab budaya, hingga tradisi-tradisi simbolik ini nampaknya masih terasa ya di masyarakat. Semuanya menjadi cerminan bagaimana Islam ini berakulturasi dengan kearifan lokal. Dan justru ini memperkaya makna peringatan dari Tahun Baru Islam sendiri, bahwa hijrah tidak hanya dimaknai secara personal, tapi juga dirayakan secara kolektif oleh masyarakat di wilayah masing-masing ya. Dan di tengah keberagaman tradisi ini mungkin ada pesan yang sama, yaitu harapan akan kehidupan yang lebih baik di tahun yang baru, sekaligus menjaga warisan budaya agar tetap hidup di tengah modernisasi.

0: Terkait dengan tradisi Tahun Baru Islam, ada banyak sekali yang dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah. Seperti halnya di Surakarta, ada kegiatan Kirab Pusaka Satu Suro, di mana Polresta Surakarta menyiagakan sebanyak 854 personel gabungan, kantong parkir, serta rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi tingginya antusiasme masyarakat dalam acara Kirab Pusaka Satu Suro di Pura Mangkunegara dan juga Keraton Surakarta. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Rian Asidiki.
1: 854 personil yang terbagi 312 personil di Mangkunegaran.
2: Polresta Surakarta bersama TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan menyiapkan pengamanan terpadu untuk pelaksanaan kirab malam Satu Suro yang digelar Pura Mangkunegaran dan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Sebanyak 854 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan seluruh rangkaian kegiatan budaya tersebut. Personel akan ditempatkan di sepanjang rute kirab, persimpangan jalan, titik-titik keramaian, hingga kawasan yang diperkirakan dipadati masyarakat. Selain pengamanan terbuka, petugas juga disiagakan untuk mengantisipasi gangguan keamanan maupun potensi kemacetan yang kerap terjadi saat pelaksanaan tradisi tahunan tersebut. Kasihumas Polresta Surakarta, AKP Lingga Ramadhani mengatakan, personel telah dibagi sesuai lokasi kegiatan dan akan melakukan pengamanan secara menyeluruh selama kirab berlangsung.
1: Saya sudah menunjukkan kurang lebih 854 personil yang terbagi 312 personil di Mangkunegaran, kemudian 542 personil yang melaksanakan pengamanan di Keraton Kasunanan Surakarta. Pengamanan di sepanjang rute-rute kirab dan titik-titik keramaian yang menjadi pusat konsentrasi dalam kegiatan kirab malam Satu Suro dan memastikan seluruh rangkaian berjalan dengan aman, nyaman, tertib, dan kondusif.
2: Sementara itu, untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, Dinas Perhubungan Kota Surakarta juga telah menyiapkan skema pengaturan lalu lintas dan sejumlah kantong parkir di sekitar lokasi kirab. Petugas Dishub akan disiagakan di berbagai titik strategis guna membantu pengaturan arus kendaraan dan mengurangi potensi kepadatan lalu lintas. Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Surakarta, Andri Wahyudi mengatakan, masyarakat dapat memanfaatkan lokasi parkir yang telah disiapkan baik di kawasan Mangkunegaran maupun Keraton.
3: Terus bagi masyarakat yang mau melihat kirab malam nanti bisa memperhatikan apa yang disarankan oleh petugas dan bisa mencari alternatif jalan yang selain yang akan melewati rute kirab itu. Yang jelas satu, parkir di tempat yang sudah disediakan.
2: Masyarakat diimbau datang lebih awal, memanfaatkan kantong parkir yang telah disediakan, serta mematuhi arahan petugas di lapangan. Dengan sinergi seluruh pengamanan, pelaksanaan kirab malam Satu Suro diharapkan berlangsung aman, lancar, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Rian Asidiki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang menggelar Pawai 1 Muharram 1448 Hijriah yang diikuti ribuan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan. Diah Novritaria menyampaikan laporannya.
4: Ribuan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan di Kota Sabang mengikuti pawai 1 Muharram 1448 Hijriah yang digelar Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang. Kegiatan ini bertujuan menyemarakan syiar Islam sekaligus memperkenalkan Tahun Baru Hijriah kepada generasi muda. Sebanyak 49 sekolah ikut ambil bagian dalam pawai tersebut, terdiri dari 31 sekolah tingkat SD dan MI, 12 sekolah tingkat SMP dan MTS, serta 6 sekolah tingkat SMA, MA, dan SMK. Para peserta menampilkan beragam kreasi bernuansa Islami di sepanjang rute pawai yang diawali dari depan kantor Wali Kota Sabang dan finish di Sabang Fair. Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang Dr. Andes Marwan mengatakan, pawai Muharram menjadi sarana untuk menggaungkan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Kegiatan ini juga bertujuan menanamkan kecintaan generasi muda terhadap nilai-nilai Islam.
5: Pawai Muharram ini adalah untuk memperkenalkan kepada masyarakat umum, terutama kepada kaula muda bahwa kita ada tahun baru tersendiri, yaitu tahun baru Masihi, tahun baru Islam. Jumlah peserta yang hadir ini sejumlah 49 peserta dari seluruh sekolah yang ada di Sabang ini, yaitu 31 tingkat SD atau MI, kemudian 12 tingkat SMP dan MTS, dan 6 dari tingkat SMA, MAN, dan SMK. Maksimal 100 orang.
4: Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, panitia memberikan bantuan biaya dekorasi sebesar Rp1 juta dan transportasi Rp500.000 kepada setiap sekolah peserta. Selain itu, peserta yang belum meraih juara juga akan menerima hadiah hiburan sebesar Rp1 juta. Sementara itu, salah seorang warga sekaligus orang tua peserta Nur Dewi menyambut baik kegiatan tersebut karena dinilai memberikan manfaat besar bagi pembentukan karakter dan pemahaman keagamaan anak-anak.
6: Sebagai orang tua sangat bahagia, sangat mendukung kegiatan tersebut. Sangat besar manfaatnya untuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, dengan kita selalu mengenakan busana syar'i, dengan kita selalu menerapkan berbagai cara Islam yang dianjurkan dalam agama Islam khususnya. Anak-anak kita antusias mengikuti acara begini rupa dan penuh semangat.
4: Nur Dewi berharap kegiatan Pawai Muharram dapat terus dilaksanakan secara rutin setiap tahun. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi sarana positif untuk menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap ajaran Islam. Diah Novritaria melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, saya undang Anda untuk bergabung dalam sesi warga bicara. Silakan sampaikan bagaimana cara Anda untuk merayakan Tahun Baru Islam 1 Muharram di tahun ini. Apakah ada mungkin kemarin yang ikut keliling untuk pawai obor di wilayah masing-masing atau punya tradisi lainnya juga? Silakan sampaikan 021-3523-172, 021-384-4545 atau juga bisa melalui WhatsApp kami 081-399-399-888.
7: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

0: Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika melaporkan gempa bermagnitudo 6,7 yang mengguncang Sulawesi Tengah pagi tadi dipicu oleh aktivitas sesar Sausu. Gempa dangkal tersebut terjadi di wilayah Torue, Kabupaten Parigi Mautong. Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riyama mengatakan, berdasarkan hasil analisis BMKG, gempa tersebut berasal dari aktivitas sesar dangkal dengan mekanisme pergerakan turun atau normal fault. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Saya undang Anda untuk bergabung dalam sesi warga bicara. Silakan 0213523172, 0213844545 terkait dengan bagaimana Anda dan juga keluarga menyambut Tahun Baru Islam. Saya sapa ada Pak Udin di Boyolali. Selamat sore Pak Udin.
3: Selamat sore. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ada perayaan apa di wilayah Boyolali Pak Udin?
3: Ngaji tahlilan gitu.
2: Sejak kemarin malam ya atau malam ini?
3: Tadi malam habis sisa.
2: Ada apa lagi Pak? Ada yang keliling bawa obor mungkin Pak Udin?
3: Tidak.
2: Tidak ya. Kalau di wilayah Boyolali ya.
3: Itu sesuatu yang tidak diinginkan kalau gitu.
2: Oh iya, tradisinya beda-beda memang di setiap wilayah ya.
3: Mungkin kalau di kota gitu ada kayak apem gitu ya. Kayaknya sih, tapi saya belum tahu karena saya kan di daerah gitu kan.
2: Iya. Oke, ada apa lagi Pak Udin di Boyolali? Halo.
3: Sudah itu dulu.
2: Itu dulu. Aja. Baik. Terima kasih Pak Udin di Boyolali.
3: Sama-sama, terima kasih.
2: Selamat sore. Ya, untuk Anda silakan bagikan cerita dan juga pandangan Anda bisa melalui beberapa nomor telepon kami 0213844545, 0213862375, atau juga Anda yang sudah menyampaikannya melalui WhatsApp kami akan dibacakan oleh rekan saya Adi Kurnia ya di ruang gatekeeper tentang tanggapan Anda di tradisi dan juga kegiatan menyambut 1 Muharram 1448 Hijriah. Ya, Ade silakan.
0: Iya, Safira. Dalam rangka memperingati 1 Muharram 1448 Hijriah hari ini, berbagai ucapan serta tanggapan disampaikan oleh pendengar kita terkait dengan kegiatan-kegiatan mereka di hari ini. Itu ada Pak Diki yang menyampaikan, selamat memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita semakin mampu memahami arti dan makna dari berbagai tanda yang Allah Subhanahu wa taala berikan, baik melalui sesama manusia maupun alam semesta. Sementara itu ada Pak Anggian Asan dari Medan yang mengucapkan selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Semoga tahun baru ini membawa rahmat, kedamaian, dan kebaikan bagi kita semua. Mari jadikan momen ini sebagai kesempatan untuk introspeksi diri, meningkatkan amal ibadah, serta memperkuat kesalehan sosial. Pak Anggian juga mengabarkan bahwa di Medan ini tadi berlangsung Gebyar Muharram, sebuah peringatan Tahun Baru Islam yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Menteri Agama RI Romo Muhammad Syafi'i. Dalam kesempatan ini juga diluncurkan kalender Hijriah MUI Sumut. Dan selain itu, acara ini juga dimeriahkan dengan Bazar UMKM, pembagian Lucky Draw, dan akan dilanjutkan dengan seminar ekonomi yang akan digelar esok hari. Kemudian terakhir itu ada Pak Irfan dari Jakarta Barat yang berbagi cerita bahwa di lingkungannya tadi malam diadakan pawai obor yang diikuti oleh anak-anak hingga orang dewasa. Mereka bersama-sama berkeliling kompleks sebagai bentuk syiar dan perayaan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Selain pawai obor, juga digelar doa bersama di masjid setempat sebagai ungkapan syukur sekaligus menyambut pergantian Tahun Baru Islam. Demikian Safira.
1: Indonesia menyapa sore.
2: Pendengar, kini kita akan ikuti Info Haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Program Tanazul menjadi salah satu solusi bagi jemaah haji Indonesia yang mengalami gangguan kesehatan dan tidak dapat pulang bersama kloternya. Melalui program ini, jemaah yang telah dinyatakan layak terbang dapat dipulangkan lebih awal atau bergabung dengan kloter lainnya. Selengkapnya dilaporkan langsung oleh Syariful Alam. Alam?
5: Ya, pendengar, PPIH Arab Saudi terus mengoptimalkan program Tanazul bagi jemaah haji yang mengalami masalah kesehatan. Program ini memungkinkan jemaah haji yang dirawat di rumah sakit atau memiliki indikasi medis tertentu untuk dipulangkan melalui kloter lain setelah dinyatakan aman melalui perjalanan udara. Dokter penanggung jawab Tanazul PPIH Arab Saudi, Dr. Shauki, menjelaskan setiap jemaah yang diusulkan mengikuti program Tanazul ini harus melalui pemeriksaan dan asesmen medis terlebih dahulu. Penilaian dilakukan bersama dokter spesialis sesuai penyakit yang diderita untuk memastikan kondisi jemaah stabil dan layak terbang. Berikut keterangan dari Dr. Shauki.
6: Jadi program Tanazul ini adalah merupakan program di mana jemaah haji atas indikasi medis itu dipulangkan lebih awal dari kloternya. Atau jika jemaah hajinya dirawat di rumah sakit dan kloternya telah pulang ke Indonesia, itu kita pulangkan. Tapi sebelumnya kita nilai dulu apakah aman untuk penerbangan atau tidak.
5: Selain itu, pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya program hingga Senin kemarin tercatat yang melakukan Tanazul sebanyak 334 pemohon Tanazul telah diterima PPIH Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 142 jemaah telah dipulangkan melalui program Tanazul dan bertambah 3 jemaah pada hari berikutnya, sehingga total mencapai 145 orang. PPIH memastikan seluruh jemaah Tanazul tetap mendapatkan pemantauan kesehatan selama proses pemulangan. Koordinasi juga dilakukan dengan petugas kesehatan kloter tujuan serta PPIH debarkasi di tanah air agar jemaah dapat diterima dan ditangani dengan baik setibanya di tanah air. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH mengingatkan anggota jemaah haji Debarkasi Padang, Sumatera Barat untuk disiplin menjalani isolasi mandiri selama 14 hari setelah tiba di tanah air usai menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Wakil Ketua PPIH Kesehatan Embarkasi Haji Padang, Dr. Resnita, mengatakan bahwa apabila dalam kurun waktu 2 minggu tersebut seorang haji mengeluhkan penyakit atau kondisi kesehatan menurun, maka disarankan secepatnya berkonsultasi ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat. Ia menyampaikan pentingnya menjaga kedisiplinan haji setibanya di tanah air, sebab hal tersebut berkaitan dengan aspek kesehatan yang bersangkutan hingga orang-orang sekitar. Ia mengakui masih cukup banyak ditemukan haji tidak disiplin menjalankan anjuran isolasi 14 hari tersebut. Salah satu solusi yang disarankan adalah yakni haji maupun orang yang berada di sekitar menggunakan masker demi mengantisipasi potensi penyakit tertentu yang bisa saja menular.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
7: Info Haji.
8: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
9: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
7: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
10: Memastikan ya bahwa semua layanan
11: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
7: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
2: Pendengar, tetaplah bersama kami, kita akan jelang Warta Berita pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 39.000 kasus demam berdarah dengue atau DBD terjadi di Indonesia hingga Mei 2026. Laporan yang disampaikan langsung oleh Aditya Prabowo. Adit.
1: Baik para pendengar RRI maupun yang berada di kawasan Jakarta Selatan, di mana Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 39.672 kasus demam berdarah dengue atau DBD terjadi di Indonesia hingga bulan Mei 2026. Dari jumlah tersebut tercatat ada 105 angka kematian akibat penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti tersebut. Direktur Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Prima Yosef mengatakan Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah kasus tertinggi, yakni lebih dari 9.000 kasus dengan angka kematian, yakni sebesar 36 kematian. Berikut keterangannya.
2: Ini Bapak Ibu untuk tahun ini, jadi sampai tahun ini di angka per bulan Mei, kita sudah menemukan dan kami dapat laporan ini dari daerah tentunya, ada total 39.672 kasus. Sehingga incidence rate kita sampai di bulan Mei yang lalu adalah 13,8 per 100.000 penduduk.
1: Dia juga mengatakan bahwa Indonesia menyumbang sekitar 3% kasus dengue di dunia. Namun kontribusi kematian angka dengue mencapai 17% dari total kematian global akibat penyakit tersebut. Untuk menekan angka kasus kematian tersebut, Kementerian Kesehatan juga telah menyusun rencana aksi nasional pengendalian demam berdarah dengue hingga 2029. Dari Jakarta, Aditya Prabowo Pratiwi RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya. Pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7, sejumlah pasien di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Anuttapura Palu saat ini sudah dievakuasi ke area yang lebih aman. Selengkapnya dilaporkan oleh Muhammad Sidik. Sidik.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Kota Palu dan sekitarnya pada pagi tadi. Terdampak terhadap sejumlah sektor pelayanan publik termasuk Rumah Sakit Umum Daerah Anuttapura Palu. Pasca terjadinya gempa tersebut, sejumlah pasien dengan kondisi kritis terutama yang sedang dirawat di ICU harus dievakuasi dari lantai 4 ke lantai dasar. Sementara sejumlah pasien yang dirawat di instalasi gawat darurat atau IGD untuk sementara harus dievakuasi ke teras IGD untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan. Direktur RSUD Anuttapura Palu Dr. Maria Rosa Dalimarupa mengatakan, seluruh pasien dapat dievakuasi dengan baik sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku. Meski begitu, dirinya mengakui proses evakuasi pasien sempat terhambat karena kurangnya tabung oksigen cadangan. Hal itu disebabkan karena saat ini RSUD Anuttapura Palu telah menggunakan oksigen sentral. Selain itu juga terdapat sejumlah regulator oksigen yang pecah akibat terjatuh saat gempa bumi terjadi. Berikut berikan wawancara bersama Direktur RSUD Anuttapura Palu.
4: Kami sudah menyampaikan kepada semua bidang untuk bergerak sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dan semua yang sedang berdinas melaporkan keadaan di ruangan masing-masing. Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semua sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan secara oksigen sentral, sementara oksigen tabung mulai agak berkurang, tetapi masih dalam jumlah banyak dan beberapa tabung oksigen itu jatuh sehingga regulatornya pecah. Tapi petugas datang ke gudang mengambil persediaan oksigen. Dua ruangan yang agak pasien yang agak gawat itu adalah pasien di ruangan ICU, itu kami evaluasi ke bawah laskar dari lantai 4 ke lantai dasar ke IGD, dan pasien IGD dibawa ke terasa IGD.
3: Lebih lanjut ditambahkan kondisi bangunan RSUD Anuttapura Palu saat ini masih dalam kondisi

Namun IMF memperingatkan bahwa pemulihan sektor energi akan memakan waktu. Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, menyebutkan proses pemulihan sangat bergantung pada durasi dan intensitas guncangan pasokan energi akibat konflik. IMF sebelumnya telah memperkirakan skenario terburuk dengan pertumbuhan hanya 2% serta inflasi di atas 6%. IMF juga menyoroti bahwa resiko terhadap pertumbuhan global masih tinggi dan dampak konflik tidak merata di berbagai negara. Berita olahraga, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PP PASI Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pecahnya rekor nasional U20 lempar lembing putri yang telah bertahan 17 tahun oleh atlet Papua Athletic Center atau PAC Crescentia Mobokndiken menjadi bukti bahwa bakat atletik Papua berkembang jika dibina secara terstruktur. Crescentia mencatat lemparan 44,72 meter untuk meraih medali perak pada The ICTSI Philippine Athletics Championship 2026 di New Clark City Athletic Stadium, Kapas Tarlac, Filipina. Catatan atlet Merauke itu melampaui rekor nasional 43,20 meter milik Ayu Aryandani yang bertahan sejak 2009. Ketua PP PASI mengatakan pencapaian tersebut juga menunjukkan program desentralisasi pembinaan atletik melalui Papua Athletic Center PAC mulai memberi dampak terhadap prestasi atlet daerah.

Demikian warta berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim Argentina. Jadi, kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir.

0: terakhir Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.
1: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
2: Indonesia menyapa sore.
3: Pendengar, BNPB mencatat sejumlah bangunan mengalami kerusakan setelah gempa magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Sulawesi Tengah. Pendataan dampak masih dilakukan di beberapa daerah terdampak, termasuk Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Parigi Mutong. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan asesmen lapangan masih terus berlangsung. BNPB bersama BPBD setempat berupaya memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak yang ditimbulkan gempa tersebut. Dan informasi di pendengar selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Selamat sore pendengar, kembali kami akan hadirkan informasi dari reporter kami di berbagai daerah dalam Warta Nusantara Sore.
2: Warta Nusantara.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga minyak kita di pasar rakyat mulai menunjukkan penurunan pada Juni 2026. Meski demikian, harga komoditas tersebut masih berada di atas harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah. Selengkapnya dilaporkan oleh Alfred Stuter. Alfred?
4: Pendengar, saat ini saya ada di kawasan Jakarta Selatan dan benar saja pemerintah terus memantau perkembangan harga minyak goreng di berbagai daerah. Salah satu yang menjadi perhatian itu adalah harga minyak kita di pasar rakyat. Dan Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Didinggar Widyasanti, mengatakan bahwa harga minyak kita saat ini berada di level Rp16.355 per liter. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan sebelumnya yang menurut dia itu sempat menyentuh kisaran Rp17.000 per liter. Berikut keterangan lengkapnya.
5: negara minyak kita di pasar rakyat pertahuan Kemendak itu sudah berhasil diturunkan 17.000 dan sekarang menjadi 16.355, walaupun ini masih di atas HGP yang sebesar 15.700.
4: Sementara itu pendengar, BPS mencatat harga minyak goreng secara umum masih mengalami kenaikan di sejumlah daerah. Namun tren harga minyak kita dinilai mulai bergerak lebih stabil dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Pemerintah berharap berbagai langkah stabilisasi yang dilakukan ini dapat menjaga pasokan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat. Demikian dari kawasan Jakarta Selatan, Alfred Tuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Catatan peristiwa.
6: Prasasti Kedukan Bukit adalah prasasti yang paling terkenal dari Kerajaan Sriwijaya. Prasasti Kedukan Bukit pertama kali ditemukan oleh seorang Belanda bernama Bettenbroek pada 29 November 1920 di Kedukan Bukit, Palembang, Sumatera Selatan. Secara garis besar, Prasasti Kedukan Bukit ditulis pada 16 Juni 682 Masehi, yang berarti bahwa prasasti ini baru dikeluarkan setelah penguasa Kerajaan Sriwijaya kembali ke pusat pemerintahannya. Ukuran prasasti ini terbilang cukup kecil, yakni hanya 45 x 80 cm. Prasasti Kedukan Bukit merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang menggambarkan kemajuan pelayaran di Indonesia pada masa Hindu-Buddha.
2: Warta Nusantara.
3: Pendengar BPS, Toli-Toli menurunkan 226 petugas pendataan dalam sensus ekonomi tahap pendataan door-to-door. Selengkapnya dilaporkan oleh Ruth Damayanti dari Toli-Toli.
7: Sejak kemarin atau lebih tepatnya 15 Juni 2026, Badan Pusat Statistik Toli-Toli telah menurunkan sebanyak 226 orang petugas sensus ekonomi yang akan mendata secara door-to-door atau dari rumah ke rumah hingga 31 Agustus 2026. Kepala BPS Toli-Toli Muhammad Zain menjelaskan, petugas sensus ekonomi akan menyasar semua wilayah di Kabupaten Toli-Toli sesuai dengan wilayah yang telah ditentukan bagi petugas. Olehnya ia mengimbau agar pelaku usaha dan masyarakat dapat menerima petugas sensus ekonomi dengan baik dan memberikan data yang akurat kepada petugas. Sebab pendataan sensus ekonomi 2026 tidak hanya menyasar kegiatan usaha, namun juga persoalan sosial ekonomi masyarakat.
8: 15 Juni 2026 sampai dengan 31 Agustus 2026 akan dilaksanakan pendataan sensus ekonomi secara door-to-door dari rumah ke rumah. Akan ada petugas sensus ekonomi 2026 dari BPS Kabupaten Toli-Toli yang akan berkunjung ke rumah Bapak Ibu sekalian untuk melakukan pendataan, baik pendataan sosial ekonomi maupun usaha yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian.
7: Dikatakan petugas lapangan akan menggunakan metode KPI melalui aplikasi Fasi Mobile yang diinstal pada gadget atau handphone masing-masing petugas untuk melaksanakan pendataan lapangan secara door-to-door. Serta petugas juga dibekali tanda pengenal sensus ekonomi beserta rompinya.
8: Pendataan ini dilakukan secara door-to-door, secara menyeluruh di wilayah tugas masing-masing petugas sensus ekonomi yang sudah kami bagi habis di seluruh wilayah Kabupaten Toli-Toli. Petugas akan datang ke wilayah ibu, ke rumah bapak ibu sekalian dengan melakukan pendataan dengan menggunakan atribut rompi, kemudian surat tugas, kemudian menggunakan ID card. Tolong Bapak Ibu diterima petugas kami dengan baik, berikan data yang jujur. Kemudian petugas kami melakukan pendataan dengan menggunakan aplikasi Fasih, jadi tidak membawa kertas.
7: Sehubungan dengan pelaksanaannya, Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan SDA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Toli-Toli, Hernita, mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung kegiatan sensus ekonomi 2026 yang sementara berlangsung bukan hanya di Kabupaten Toli-Toli tetapi di seluruh Indonesia. Hal itu karena sensus ekonomi dapat menghasilkan data yang tentunya dapat membantu pemerintah pusat, tidak terkecuali pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli dalam hal kebijakan ekonomi, terutama untuk mengimplementasikan program dan kegiatan berbasis optimalisasi pengendalian potensi daerah, terkhususnya untuk melihat perkembangan dunia usaha UMKM yang ada di Kabupaten Toli-Toli.
9: Kalau kami dari Bapeda melihat sisi sensus pertumbuhan ekonomi ini sangat mendukung sesuai dengan arah kebijakan ekonomi Kabupaten Toli-Toli yang ditujukan untuk mengimplementasikan program dan kegiatan yang berbasis pada optimalisasi pengendalian potensi daerah, utamanya untuk melihat perkembangan dunia usaha UMKM yang ada di Kabupaten Toli-Toli.
7: Untuk itu, Bapeda Toli-Toli berharap semua pihak, baik dari sisi pemerintah hingga masyarakat dan para pelaku usaha, dapat bersinergi membantu BPS dalam mendata pada pelaksanaan sensus ekonomi tahun ini agar data yang didapatkan dapat akurat. Dari Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, Ruth Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi lainnya, tim gabungan Polres Kepulauan Talaut berhasil menangkap 3 orang wanita pelaku pembobol sebuah warung di Melongwane Timur, di mana 2 di antaranya masih berusia remaja. Selengkapnya dilaporkan oleh Robert Tamaroba. Robert?
10: Iya, baik. Pendengar, tim unit reaksi cepat atau tim URCE memang bersama unit tindak pidana tertentu atau Tipiter, Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kepulauan Talaut, telah berhasil melakukan penangkapan ataupun mengamankan 3 wanita yang terduga melakukan pencurian di sebuah warung di Kelurahan Melongwane Timur, Kecamatan Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut. Penangkapan dapat dilaporkan bahwa tadi dilakukan pada dini hari sekira pukul 0.30 waktu Indonesia bagian tengah. Dan Kapolres Kepulauan Talaut, Melalui Kasat Reskrim, Ibtu Glenn C.H. Damar mengungkapkan aksi pencurian ini diduga dilakukan dalam 2 waktu yang berbeda, yakni pada Minggu siang tanggal 7 Juni dan Minggu dini hari 14 Juni kemarin.
11: Benar, kami telah mengamankan 3 orang terduga pelaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, aksi pencurian ini diduga dilakukan dalam 2 waktu berbeda, yakni pada Minggu 7 Juni 2026 siang dan Minggu 14 Juni 2026 dini hari.
10: Iya, dapat disampaikan bahwa memang modus para pelaku tergolong nekat, yakni masuk ke dalam warung korban dengan cara memanjat. Mereka kemudian menggasak uang tunai sebesar Rp14.500.000 yang disimpan dalam dompet di atas meja kasir. Dari total kerugian belasan juta tersebut, polisi berhasil menyita sisa uang tunai sebesar Rp2.000.000, 1 unit handphone, belasan lembar pakaian, serta bahan pokok mulai dari beras, mie instan hingga minyak goreng yang dibeli dari uang hasil curian. Ketiga pelaku diketahui berinisial NL berusia 16 tahun, AW 17 tahun, dan DNH berusia 25 tahun yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Saat ini ketiga pelaku bersama sejumlah barang bukti telah diamankan di Mapolres Talaut. Para pelaku terancam pasal pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mencari solusi yang lebih efektif untuk menangani kerusakan jalan akibat kendaraan bermuatan berlebih. Laporannya disampaikan oleh Indri Rizkita. Indri?
12: Ya, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mencari solusi untuk menekan kerusakan jalan yang dipicu tingginya mobilitas kendaraan dan muatan berlebih. Sekitar 90% aktivitas transportasi di Kalimantan Barat masih mengandalkan jalur darat. Kondisi ini tentu berdampak besar terhadap tingkat kerusakan jalan di berbagai wilayah. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat, Hardian, mengatakan bahwa pemerintah terus mengumpulkan masukan dari berbagai pihak, termasuk pengusaha angkutan dan pengamat transportasi, guna merumuskan kebijakan yang tepat dalam penanganan infrastruktur jalan. Menurutnya, persoalan kesesuaian dimensi kendaraan dengan kapasitas jalan sebenarnya telah menjadi perhatian pemerintah sejak lama. Namun di sisi lain, upaya untuk memperlebar jalan juga tidak mudah karena terkendala ketersediaan lahan. Karena itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas PUPR Kalimantan Barat menyiapkan berbagai solusi, mulai dari pengaturan dimensi jalan, rekayasa lalu lintas, hingga juga pembangunan infrastruktur baru seperti jalan tol dan jembatan Kapuas 3 yang tentunya diharapkan dapat mengurangi kepadatan lalu lintas. Pemerintah berharap peningkatan kualitas jalan tersebut dapat memperkuat konektivitas antar wilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat. Hardian juga mengingatkan masyarakat bahwa penanganan jalan tidak selalu berupa pembangunan menyeluruh. Dengan keterbatasan anggaran, pemerintah menerapkan dua metode, yakni penanganan efektif melalui peningkatan jalan menjadi kondisi mantap, dan juga penanganan fungsional berupa tambal sulam pada titik-titik kerusakan yang terdapat pada jalan. Kerusakan jalan juga diperparah oleh kendaraan bermuatan berlebih yang hingga kini masih menjadi persoalan di berbagai daerah. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indri Reskita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: BPS Banyumas menerjunkan ribuan petugas ke 11.000 titik untuk membidik pelaku sektor ekonomi digital. Informasinya disampaikan oleh Yanuar Adi. Yanuar?
13: Baik. Pendengar, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Banyumas menerjunkan sebanyak 1.872 petugas untuk melaksanakan sensus ekonomi 2026 yang menjangkau sekitar 11.000 satuan wilayah setingkat RT di seluruh wilayah Banyumas. Selain memotret kondisi ekonomi masyarakat secara umum, sensus tahun ini juga memberikan perhatian khusus pada aktivitas ekonomi digital yang dinilai semakin berkembang namun belum sepenuhnya terdata. Kepala BPS Kabupaten Banyumas, Muhammad Fatihuddin, mengatakan sensus ekonomi 2026 menjadi upaya penting untuk memperoleh gambaran terkini mengenai kondisi ekonomi sebagai dasar untuk penyusunan kebijakan pembangunan. Salah satu fokus yang menjadi perhatian dalam sensus ini adalah menggali aktivitas ekonomi digital yang seringkali luput dari pendataan karena tidak memiliki bentuk usaha yang terlihat secara fisik. Dia mencontohkan aktivitas usaha yang dijalankan melalui platform digital seperti media sosial maupun berbagai layanan berbasis internet seringkali sulit diidentifikasi karena tidak adanya pemantauan secara langsung atau pengamatan di lapangan. Oleh karena itu, keterbukaan informasi masyarakat menjadi indikator yang sangat penting untuk menghasilkan data yang akurat. Sementara itu, salah seorang petugas sensus dari Kecamatan Purwokerto Timur, Rofi Muzaki, mengaku siap untuk menjalankan tugas pendataan setelah mengikuti pembekalan yang diselenggarakan oleh BPS Kabupaten Banyumas. Dia menambahkan, petugas juga dibekali pemahaman mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan data responden.
14: Kami dari petugas sensus Banyumas sudah siap, karena kami sudah dibekali selama 3 hari kemarin. Kita sudah dibekali dengan berbagai materi, tata cara untuk pengolahan data, dan juga banyak sekali yang kita pelajari dari pelatihan kemarin, sehingga ini akan menjadi pembekalan untuk kami sebagai petugas sensus ekonomi 2026 siap langsung terjun ke masyarakat, menjadi petugas sensus yang santun, jujur, dan bisa menjaga kerahasiaan data masyarakat Banyumas.
13: Ya, pendengar, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini dijadwalkan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Melalui sensus ini diharapkan dapat menghasilkan data yang lengkap, akurat, dan terpercaya, sehingga dapat menjadi dasar perencanaan pembangunan ekonomi di daerah maupun nasional. Demikian yang dapat saya informasikan dari Banyumas, Jawa Tengah. Yanuar Adi melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: BPBD Waikanan mengoptimalkan sinergi dengan berbagai unsur untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi ancaman karhutla sejak dini. Laporannya disampaikan oleh Rio Tanjung. Rio.
15: Baik, terima kasih Safira. Baik, saudara pendengar RRI dimanapun Anda berada, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Waikanan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tahun 2026. Langkah itu dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor. Kepala BPBD Waikanan Sufrianto kepada RRI mengatakan keterbatasan sumber daya menjadi tantangan utama. Karena itu seluruh potensi yang ada akan dioptimalkan. Menurutnya keterlibatan berbagai unsur sangat diperlukan dalam penanggulangan bencana. Sinergi dilakukan sejak tahap pencegahan hingga penanganan. Pihaknya akan menggandeng unsur pemerintahan, TNI, Polri, serta pemerintah kecamatan dan kampung. Relawan dan desa tangguh bencana juga dilibatkan dalam upaya mitigasi. Selain itu, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Waikana turut diajak berpartisipasi. Tujuannya untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman karhutlah. Dirinya juga menjelaskan, saudara pendengar, koordinasi dilakukan secara berkelanjutan. Langkah tersebut penting untuk minimalkan dampak bencana yang mungkin terjadi. Pihaknya juga menyiapkan berbagai strategi apabila ancaman karhutlah meningkat. Dukungan dari berbagai pihak akan dimaksimalkan sesuai kebutuhan di lapangan.
16: Kita dihadapkan pada situasi keterbatasan sumber daya, peralatan, tenaga. Tentu kolaborasi dengan strategi kita melibatkan semua unsur-unsur terkait yang potensi-potensi kebencanaan yang ada di Kabupaten Waikanae ini, dari unsur pemerintah, TNI Polri, kecamatan, kampung, relawan, kemudian desa-desa tangguh bencana, perusahaan-perusahaan. Ya, itu tentu nanti kita akan menghimbau, berkoordinasi terus dengan pihak-pihak terkait ini untuk meningkatkan kesiapsiagaan kita, memitigasi potensi ancaman yang terjadi. Dan apabila kala potensi ancaman ini mungkin membesar di luar jangkauan kemampuan pemerintah daerah dan potensi yang ada, potensi SAR yang ada di Kabupaten Waikanae, tentu kita akan minta bantuan dari pihak provinsi ataupun kabupaten-kabupaten yang tetangga yang memang selama ini kita sudah membuat perjanjian kerjasama dengan mereka.
15: Lebih lanjutnya, saudara pendengar, apabila skala bencana melampaui kemampuan daerah, bantuan akan segera diajukan. Dukungan dapat berasal dari pemerintah provinsi maupun daerah tetangga. Melalui kerjasama tersebut, BPBD berharap penanganan karhutlah dapat dilakukan lebih cepat. Kesiapsiagaan seluruh elemen menjadi kunci menghadapi potensi bencana tahun 2026. Dari Kabupaten Waikanae, Provinsi Lampung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kembali ke studio, Safira.
17: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih.

0: Warta Nusantara.
1: Kami lanjutkan Warta Nusantara sore. Kesadaran masyarakat Cirebon terhadap perilaku hidup bersih dan keinginan memiliki lingkungan yang sehat mulai meningkat. Laporan ini disampaikan oleh Vivi Islamiyati. Vivi.
2: Baik, pendengar, budaya bersih masyarakat di Kota Cirebon dinilai menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa tahun terakhir. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan juga terus mengalami peningkatan. Praktisi Kesehatan, Pendidikan, dan Lingkungan Hidup Kota Cirebon, Leli Nurlaili, mengatakan budaya bersih di Indonesia secara umum sedang bergerak ke arah yang lebih baik. Namun upaya tersebut masih membutuhkan dukungan dari berbagai pihak agar menjadi kebiasaan yang melekat di masyarakat.
3: Nah, masyarakat Cirebon sendiri sebetulnya juga sudah menyadari dan beberapa masa kesini sudah mulai tuh ada perkembangan yang positif, kesadaran masyarakat Cirebon sudah mulai meningkat gitu. Jadi kebersihannya walaupun sedang proses ya, namanya juga sedang proses, jadi mereka juga sebetulnya ada keinginan untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, memiliki lingkungan yang sehat, jadi sudah mulai mencoba melakukan perilaku yang sehat, yang menguntungkan untuk kesehatan mereka sendiri.
2: Sementara itu, kondisi di wilayah Kabupaten Cirebon dinilai memiliki tantangan yang berbeda karena cakupan wilayah yang lebih luas. Meski berbagai informasi dan edukasi mengenai kebersihan telah diberikan, masih ditemukan timbulan sampah di sejumlah ruas jalan dan area terbuka. Menurutnya, keberadaan sampah di beberapa titik belum tentu mencerminkan perilaku seluruh masyarakat setempat. Masih terdapat oknum yang membuang sampah sembarangan, sehingga menimbulkan kesan lingkungan yang kurang terjaga. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Puluhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri terpaksa menghentikan aktivitas sementara akibat kendala dana operasional. Selengkapnya dilaporkan oleh Garda Ramadan. Garda.
4: Baik, mendengar, puluhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Provinsi Kepulauan Riau tercatat menghentikan aktivitas sementara akibat kendala dana operasional. Pemerintah berharap operasional SPPG yang mendukung pelaksanaan program makan gizi gratis dapat kembali berjalan dalam waktu dekat. Wakil Gubernur Provinsi Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, mengatakan, penghentian sementara operasional SPPG dilakukan sambil menunggu kebijakan dan standar operasional prosedur terbaru dari BKN Pusat. Kajian tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Total terdapat 78 SPPG di Kepri yang sempat berhenti beroperasi, namun beberapa saat ini mulai berlangsung kebuka kembali.
5: Oke, kalau di Kepri ini 78, sedang menunggu kajian dari bagaimana dari Balai BGN Pusat untuk bisa membuka kembali BGN ini. Jadi tidak lama lagi, mungkin ke depan juga mungkin dibuka lagi. Jadi sekarang SOP baru ataupun yang disiapkan oleh BGN Pusat.
4: Banyak juga sebagai Ketua Satgas MBG Kepri menjelaskan saat ini penyebab penghentian sementara operasional ini karena bahwa BGN Pusat sedang melakukan pendalaman terhadap sejumlah yayasan yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG. Evaluasi dilakukan untuk memastikan pengelolaan program berjalan transparan dan sesuai aturan. Perpeti menegaskan akan terus mendukung program Presiden, salah satunya adalah makan bergizi gratis bagi masyarakat. Reporter Kerja Ramadan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hari ketiga Pesta Kesenian Bali PKB berlangsung semarak dengan penampilan gender wayang yang menegaskan upaya pelestarian warisan budaya Bali di tengah perkembangan seni modern. Selengkapnya dilaporkan oleh Tri Larasati.
6: Pelaksanaan Pesta Kesenian Bali atau PKB hari ketiga berlangsung semarak dengan diawali penampilan gender wayang yang menghadirkan nuansa sakral sekaligus estetika musikal khas Bali. Salah seorang peserta Nimade Dwi Sari Chandradita menyampaikan, pertunjukan tersebut menjadi simbol penguatan identitas budaya di tengah dinamika perkembangan seni pertunjukan modern, sekaligus menegaskan komitmen pelestarian warisan budaya tak benda Bali dengan persiapan sekitar 5 bulan.
0: Sekitar 5 bulanan. Latihan itu cuman disuruh nyari lagunya aja. Mungkin ada beberapa konsep-konsepnya. Ya, semoga di Gendar Wayang ini ada penerusnya di berbagai kabupaten.
6: Dita menyebut sebagai salah satu bentuk kesenian tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun, Gendar Wayang tidak hanya memiliki nilai artistik tetapi juga mengandung dimensi spiritual dan filosofis yang melekat dalam kehidupan masyarakat Bali. Selain itu, situasi di Art Center turut berlangsung pameran IKM Bali Bangkit yang melibatkan perajin di sektor kuliner, kriya, fashion, dan produk kerajinan maupun produk herbal. Pelaku UMKM Nio Nirmala Oil, Igusti Ngurah Amara Oka mengaku, sejak hari pertama, walau tak seramai tahun sebelumnya, penjualan masih berlangsung stabil.
7: Ya, dari awal, baru pembukaan pertama kali itu kan baru sorenya aja yang ada pengunjung sebentar. Ya, sebentar ada penjualan dan peningkatan, hari kedua sudah mulai ramai. Banyak peningkatan.
6: Sementara untuk agenda PKB pada Selasa 16 Juni 2026 hari ini akan berlangsung Utsawa atau Parade Ngelawang Duta Kabupaten Tabanan pada pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah. Utsawa atau Parade Joget Bumbung pada pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah di kalangan Madya Mandala dan Rekasa Dana Pergelaran Calon Arang Duta Kabupaten Badung pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian tengah di kalangan Ayodhya. Reporter RRI Denpasar, Trila Rasati melaporkan.
1: Ribuan penari dari berbagai sekolah di Belu yang terbagi dalam 4 zona mematangkan persiapan untuk tampil di Festival Fulan Fehan. Laporannya disampaikan oleh Egi Araujo.
8: Persiapan menjelang pelaksanaan Festival Fulan Fehan terus dilakukan. Pantauan RRI, para penari saat ini tengah melakukan latihan rutin dan dibagi ke dalam 4 zona latihan untuk memaksimalkan proses persiapan. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu, Januaria Nona Alo, saat ditemui RRI di sela kegiatan latihan menyampaikan bahwa tarian kolosal yang akan ditampilkan diantaranya tarian Likurai, Bidu Kikit, dan tarian Antama. Selain tarian, pada puncak Festival Fulan Fehan juga akan diisi dengan penampilan drum band dari para kadet Unhan Band Boy Belu. Januaria menyebutkan bahwa selain persiapan tarian, berbagai kebutuhan teknis di lokasi kegiatan juga saat ini terus dipersiapkan untuk menyukseskan pelaksanaan Festival Fulan Fehan bisa dapat berjalan lancar.
9: Hari ini kita latihan dan latihan ini ada terbagi dalam 4 zona. Ini zona 3 di lapangan umum Atambua. Zona 1 ada di lapangan umum Weluli. Zona 2 ada di lapangan Raman Lahurus. Zona 4 ada di Lebur. Dan ini bersama anak-anak sementara latihan. Dan yang paling banyak yang di zona 3 ini. Mereka ya. Sekitar 1000 lebih.
10: 1000 lebih ya?
9: Ya.
10: Ini mereka latihannya tarian Likurai saja atau?
9: Oh, tari kolosalnya ada Likurai, ada Bidu Kikit, ada Antama.
10: Ada Antama juga.
9: Ya, dan juga drum band dari Unhan.
10: Dari setiap zona ini tariannya beda-beda berarti?
9: Tarian Likurainya sama, Antamanya sama, Kikit yang ada di zona 3 saja.
8: Lebih lanjut, dirinya menyampaikan terima kasih kepada para guru dan pendamping yang terus memberikan dukungan selama proses latihan berlangsung. Menurutnya, peran para guru sangat penting dalam menjaga semangat dan kedisiplinan para penari.
9: Para guru ikut mendampingi, kami berterima kasih karena para guru ikut mendampingi dan terutama guru kesenian dari masing-masing sekolah yang jauh sebelum mereka berkumpul ini sudah dikasihkan materinya, mereka latihan di sekolah dulu.
8: Hingga berita ini diturunkan, pelaksanaan latihan di seluruh zona berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Januaria berharap Festival Fulan Fehan ke depan menjadi ajang promosi budaya dan pariwisata Kabupaten Belu sekaligus menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke kawasan Fulan Fehan.
1: Proses revitalisasi Pasar Muara Karang Jakarta Utara mencapai 75%. Laporannya bersama dengan Noviana Gebi.
11: Proyek revitalisasi Pasar Muara Karang di Jakarta Utara terus berprogres. Saat ini, pekerjaan fisiknya sudah mencapai 75% dan ditargetkan beroperasi pada Agustus 2026 mendatang. Proyek Direktur Revitalisasi Pasar Muara Karang, PT Jakarta Propertindo, Jakpro, Luki Ismayanti mengatakan saat ini pekerjaan konstruksi terus dikebut agar target penyelesaian dapat tercapai sesuai jadwal. Nantinya, pasar yang direvitalisasi dengan investasi sekitar Rp138 miliar rupiah tersebut akan memiliki 6 lantai.
12: Proses pembangunan pasar ini sudah mencapai progres 75%. Kita targetkan untuk bisa beroperasi itu di bulan Agustus tahun ini. Jadi doakan memang semoga semua tidak ada halangan rintang yang berarti untuk kita bisa mengejar target pembangunan ini bisa selesai di Agustus.
13: Ini ada berapa lantai, Bu, dan peruntukan?
12: Ini ada 6 lantai, jadi satu lantai pertama itu untuk kebutuhan fasilitas parkir, kurang lebih ada 90 lot parkir. Kemudian lantai 2, posisi kita sekarang ini untuk los basah dan kios emas. Nah untuk lantai 3 dan 4 itu untuk kios kering, peruntukannya bisa untuk apotik, baju gitu ya, memang kios-kios kering. Nah lantai 5 itu untuk food court. Nah lantai 6 itu ada sport hall yang merupakan fasilitas tambahan.
11: Lebih lanjut Luki menyatakan, lantai pertama digunakan sebagai area parkir dengan kapasitas sekitar 88 kendaraan roda 4 dan 44 sepeda motor. Lantai kedua diperuntukkan bagi los basah dan kios emas, sedangkan lantai ketiga dan empat diisi kios-kios rupa-rupa seperti apotik, toko pakaian, dan usaha retail lainnya. Adapun lantai kelima akan difungsikan sebagai food court. Sementara itu, fasilitas baru juga hadir di lantai 6 berupa sport hall yang dapat dimanfaatkan masyarakat umum. Di dalamnya tersedia 3 lapangan bulu tangkis, 1 lapangan basket, dan 1 lapangan futsal yang dapat disewakan. Menurut Luki, minat pedagang untuk menempati pasar yang sedang dalam proses revitalisasi tersebut cukup tinggi. Dari total 384 unit kios dan los yang tersedia, sebanyak 67% telah terpesan. Bahkan seluruh los basah dan kios emas telah terisi penuh. Menurutnya, tingkat okupansi masih berpotensi meningkat seiring progres pembangunan yang semakin mendekati tahap akhir. Pengelola optimis seluruh unit dapat terisi saat pasar mulai beroperasi. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan pembangunan sekolah rakyat Banyuwangi terus dipercepat menjelang tahun ajaran baru. Menurutnya, percepatan pembangunan terus dilakukan melalui penambahan tenaga kerja dan pelaksanaan pekerjaan secara paralel. Langkah tersebut ditempuh agar target operasional sekolah pada Juli 2026 dapat tercapai. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kabar Tanah Suci.
3: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
4: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
5: Sendiri.
4: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
5: Insya Allah, insya Allah.
2: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
6: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
7: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
2: Kami hadirkan pukul 11.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: mengganggu. Ah, nyamuk.
1: Oh, kamar ini sungguh nyaman untukku. Banyak pakaian yang bergantungan.
0: Pergi, rasakan ini. Pergi, pergi.
1: Rumah ini adalah istanaku. Banyak tempat yang bisa aku gunakan bagi generasiku untuk berkembang.
0: Jangan kau ambil darahku. Tidak. Akan kukubur kau bersama dengan generasimu.
1: Hah, menguburkanku?
2: Nyamuk demam berdarah tidak akan mampu berkembang biak jika kita menutup tempat penyimpanan air, menguras tempat penyimpanan air, dan mengubur sampah plastik.
3: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah, dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

Apabila waktu sholat telah tiba, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Aduh, nyamuk ini banyak apa dalam kamar ini? Aduh.
2: Itu lagi Bapak, Satra bisa tidur karena nyamuk banyak dalam sekamar.
3: Ini karena Bapak teramu kerja bakti kas bersih alang-alang samping rumah.
1: Mama. Kerja bakti itu tugas kitorang bersama. Baru bukan hanya kas bersih alang-alang saja, kitorang juga harus menerapkan 3M.
2: 3M itu apa Bapak?
1: 3M itu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air.
3: Sekarang su 3M plus, Bapak.
1: Iya,
3: yaitu menghindari gigitan nyamuk menggunakan obat nyamuk dan tidur menggunakan kelambu.
1: Itu Mama su tahu baru. Kalau begitu besok kita orang kerja bakti, oke?
4: Oke, Bapak.
5: Waspadalah pada perubahan cuaca. Perangi nyamuk dengan cermat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Bupati Sigi Muhammad Rizal Injenai didampingi Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reni Lamajido meninjau wilayah Noki Laki-Laki dan Palolo usai terjadi gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 6,7 guna memastikan kondisi warga di daerah tersebut aman. Rizal mengemukakan sudah memerintahkan seluruh organisasi peringkat daerah atau OPD terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, dan Dinas PUPR untuk segera melakukan pendataan terhadap kerusakan yang terjadi akibat gempa bumi di Kabupaten Sigi. Ia mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan berbagai pihak terkait guna penanganan korban serta pendataan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terpadu demi keselamatan dan kebutuhan masyarakat. Informasi lainnya, Kementerian Lingkungan Hidup Badan Pengendalian Lingkungan Hidup BPLH menargetkan perluasan pembayaran jasa lingkungan hidup atau PJLH dapat mencapai 100 skema pada tahun ini dalam upaya memperkuat instrumen insentif ekonomi untuk aksi lingkungan. Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan KLH BPLH Sigit Reliantoro menekankan bahwa target 100 skema PJLH tidak boleh dimaknai sekedar angka, tetapi sebagai perluasan kualitas dan dampak nyata di lapangan. Sigit menjelaskan bahwa PJLH berangkat dari prinsip Payment for Ecosystem Services atau PES, yaitu mekanisme di mana pihak yang memperoleh manfaat dari jasa lingkungan memberikan kontribusi kepada pihak yang menjaga ekosistem tersebut. Prinsip itu dinilai penting untuk memperkuat keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam di berbagai sektor. Beralih ke berita mancanegara. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk mengatakan pasukan Israel telah menewaskan hampir 1.000 warga Palestina sejak gencatan senjata di jalur Gaza diumumkan pada Oktober lalu. Dalam pidato sesi ke-62 Dewan HAM, Turk mengatakan otoritas Israel mendorong warga Palestina ke wilayah yang semakin sempit dan membatasi penyaluran bantuan kemanusiaan. Ia menambahkan bahwa di tepi barat, pasukan dan pemukim Israel mempercepat penghancuran komunitas dan pencaplokan wilayah, dan mengungkapkan bahwa hingga kini pasukan Israel juga telah melukai hampir 1.300 orang, menangkap ratusan orang, serta mengeluarkan 23 perintah penyitaan tanah. Berita olahraga, Federasi Sepak Bola Tunisia menunjuk pelatih Hervé Renard menggantikan Sabri Lamouchi setelah tim nasional Tunisia menelan kekalahan 1-5 dari Swedia dalam laga pembuka grup F Piala Dunia 2026. Hasil tersebut menjadikan pukulan telak yang tidak hanya mempengaruhi posisi Tunisia di klasemen, tapi juga kepercayaan diri tim secara keseluruhan. Tantangan pertama yang akan dihadapi Hervé Renard bersama dengan Tunisia adalah pertandingan melawan Jepang pada 20 Juni mendatang di Stadion BBVA, Meksiko. Laga ini menjadi sangat krusial karena hasilnya akan menentukan peluang Tunisia untuk tetap bersaing dan menjaga asa lolos dari grup F.

Demikian warta berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat sore.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.
2: Akhir hidup Tan Malaka bukanlah kisah kemenangan, melainkan tragedi yang lama disembunyikan. Tahun 1949, di tengah revolusi kemerdekaan, Tan Malaka justru ditembak mati. Bukan oleh penjajah, tetapi oleh sesama anak bangsa. Ia wafat tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, dan tanpa penghormatan. Kuburannya tidak jelas. Namanya perlahan dihapus dari sejarah resmi. Selama puluhan tahun, kisah kematiannya nyaris tak dibicarakan. Pemikirannya dicurigai, jasanya bahkan diredam, seolah ia tak pernah ada. Padahal ia berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan penuh. Tan Malaka tidak mati di medan perang, ia gugur dalam sunyi. Dan baru lama kemudian, bangsa ini mengakui jasa-jasanya untuk bangsa dan negara.
3: Indonesia menyapa sore.

Pendengar, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid bergerak cepat merespon gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah Sulawesi Tengah pada hari ini. Gubernur telah menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD terkait, kemudian tenaga medis serta unsur penanggulangan

0: bencana untuk melakukan langkah-langkah tanggap darurat guna memastikan keselamatan masyarakat terdampak. Dan informasi di pendengar selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Selamat sore pendengar, kembali kami hadirkan program Kentongan terkait dengan mitigasi dan juga penanganan bencana di tanah air.
1: Guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tanggap bencana, RRI mempersembahkan program Kentongan.
0: Mengawali program Kentongan sore ini, kami akan hadirkan informasi dari reporter kami di mana BMKG Jambi mengimbau masyarakat untuk mewaspadai peningkatan suhu udara selama musim kemarau. Laporannya disampaikan Sri Wahyuni.
2: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan masyarakat untuk bersiap menghadapi musim kemarau yang saat ini mulai berlangsung di wilayah Provinsi Jambi. Prakirawan BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Taha Jambi, Nabilatul Fikroh menjelaskan, berkurangnya curah hujan selama musim kemarau akan membuat suhu udara terasa lebih panas dibandingkan biasanya. Kondisi tersebut terjadi karena jumlah awan yang menutupi langit semakin sedikit, sehingga sinar matahari dapat mencapai permukaan bumi dengan intensitas yang lebih tinggi. Meski demikian, BMKG mencatat suhu udara maksimum yang berpotensi terjadi selama musim kemarau di Jambi masih berada pada kisaran 33 hingga 34 derajat Celcius. Angka tersebut masih tergolong normal dan sesuai dengan karakteristik cuaca di wilayah Provinsi Jambi pada periode kemarau. Nabila menambahkan, meski suhu udara masih dalam batas normal, masyarakat tetap dihimbau untuk menjaga kondisi kesehatan dengan mengurangi aktivitas di bawah terik matahari dalam waktu yang lama, memperbanyak konsumsi air minum, serta menggunakan pelindung diri saat beraktivitas di luar ruangan.
3: Seiring dengan berkurangnya curah hujan, tentu saja akan terasa lebih panas ya Mbak ya, dan itu juga pengaruh dari kurangnya tutupan awan yang menyebabkan matahari terasa seperti lebih menyengat. Tapi untuk pengukuran dari temperaturnya itu maksimalnya masih di angka 33 hingga 34 derajat Celcius. Nah, untuk angka itu masih dalam kategori normal di Provinsi Jambi.
2: Sementara itu, salah satu warga Jambi, Haris, mengakui peningkatan suhu udara mulai dirasakan di Provinsi Jambi saat ini. Dan untuk menyikapi peningkatan suhu tersebut, dirinya lebih menjaga pola makan dan menjaga kecukupan konsumsi air putih agar kesehatan tubuh bisa terus terjaga.
4: Provinsi Jambi yang saat ini tentunya memasuki musim kemarau. Dengan adanya himbauan dari BMKG, masyarakat juga harus waspada. Ini juga sangat menyambut baik karena masyarakat juga yang merasakan di mana juga kondisi ini, masyarakat juga harus mewaspadai, salah satunya yaitu dengan menjaga pola makan dan juga untuk kesehatan, salah satunya adalah air bersih, ini juga harus cukup.
2: Menurutnya, langkah-langkah lain yang bisa dilakukan dalam mengantisipasi kemungkinan berkurangnya pasokan air bersih, warga yang selama ini kerap mengalami kekurangan air saat musim kemarau juga bisa mempersiapkan sarana penampungan air, termasuk membersihkan tandon atau tempat penyimpanan air yang akan digunakan selama periode kemarau. Dari Jambi, Sri Wahyuni melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BMKG Radin Intan 2 Lampung mengingatkan masyarakat untuk mulai bersiap menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung pada periode Juli hingga September 2026. Laporan disampaikan Nuriyah Novasari.
5: Jadi saat ini wilayah Lampung sudah memasuki musim kemarau.
6: Memasuki pertengahan tahun, sebagian besar wilayah Lampung telah beralih ke musim kemarau. Kondisi tersebut ditandai dengan semakin berkurangnya frekuensi dan intensitas hujan dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Meski demikian, hujan masih berpotensi terjadi pada bulan Juni. Namun hujan yang turun umumnya bersifat ringan hingga sedang dengan cakupan wilayah yang terbatas atau lokal. BMKG menyebut, peluang terjadinya cuaca ekstrim berupa hujan lebat kini mulai menurun seiring dominasi kondisi atmosfer musim kemarau. Masyarakat dihimbau memanfaatkan periode tersebut untuk mengantisipasi berbagai dampak musim kemarau seperti berkurangnya ketersediaan air di sejumlah wilayah, peningkatan suhu udara, hingga potensi kebakaran lahan akibat cuaca yang lebih kering. Selain itu, sektor pertanian juga diharapkan mulai menyesuaikan pola tanam dan penggunaan air agar tetap optimal selama periode kemarau berlangsung. Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Raden Inten 2, Lampung, Rudi Haryanto mengatakan, berdasarkan perkiraan musim, sebagian besar wilayah Lampung diperkirakan memasuki puncak musim kemarau pada periode Juli hingga September.
5: Jadi saat ini wilayah Lampung sudah memasuki musim kemarau dan di bulan Juni ini wilayah Lampung juga dilihat dari kondisi atmosfer dan juga baik skala global maupun skala regional untuk di bulan Juni ini masih ada potensi hujan tetapi sedikit.
6: Rudi Haryanto menjelaskan, masih terdapat peluang hujan pada bulan Juni, intensitasnya cenderung ringan hingga sedang dan terjadi secara lokal sehingga tidak sebesar saat musim hujan berlangsung. Warga Bandar Lampung, Bayu menilai informasi dan peringatan yang disampaikan BMKG perlu menjadi perhatian masyarakat agar dampak musim kemarau dapat diantisipasi sejak dini.
7: Saya rasa peringatan dari BMKG penting ya Mbak untuk diperhatikan, terutama terkait potensi cuaca panas dan berkurangnya sumber air. Selain menghemat penggunaan air, masyarakat itu perlu juga menjaga kesehatan karena aktivitas di luar itu sangat panas.
6: Bayu berharap masyarakat tidak mengabaikan informasi cuaca yang disampaikan pemerintah maupun BMKG, terutama terkait potensi cuaca panas dan berkurangnya ketersediaan air di sejumlah wilayah. BMKG menghimbau masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca dan iklim terbaru guna mengantisipasi dampak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga beberapa bulan ke depan. Dari Bandar Lampung, Nurena Fasari melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kata tokoh dunia. Untuk mata yang cantik, lihatlah kebaikan orang lain. Untuk bibir yang indah, berkatalah dalam kebaikan dan ketenangan diri. Berjalanlah dengan pengetahuan bahwa kamu tidak pernah sendiri. Audrey Hepburn.
8: Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3.
0: Pendengar, gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Palu, Sulawesi Tengah pada siang tadi. Berdasarkan data resmi BMKG, gempa terjadi pada kedalaman dangkal sekitar 10 km dengan pusat 42 km tenggara Palu. Dan guncangan ini cukup kuat dirasakan warga dan sempat memicu kepanikan. Lalu bagaimana sebenarnya analisa dari BMKG terkait dengan gempa ini dan apa yang menyebabkan gempa berkekuatan besar terjadi? Kemudian bagaimana juga membaca tren gempa susulan yang disebut mulai menurun? Kita akan perbincangkan bersama dengan Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto.
1: Wawancara Pro
0: 3. Selamat sore Pak Wijayanto.
9: Selamat sore Mbak.
0: Salam sehat.
9: Salam sehat.
0: Dengan Vira di studio Pro 3 RRI, Pak Wijayanto. Ya. Pak Wijayanto, mungkin bisa dijelaskan kembali ya terkait gempa yang terjadi di Palu tadi dari sisi parameter teknis, kemudian lokasi, kedalaman, dan karakternya seperti apa? Silakan.
9: Ya, terima kasih. Jadi gempa bumi yang terjadi tadi siang ya di Palu, utamanya tadi terjadi tepatnya jam 10.27 WIB atau sekitar jam 11.27 waktu Indonesia Tengah di wilayah Tarue, Parigi Muntong, Sulawesi Tengah. Jadi ini adalah merupakan jenis gempa bumi tektonik dengan kekuatan atau magnitudo sekitar 6,7 pada kedalaman kita update yang sebelumnya 10 kilo menjadi 16 kilometer setelah kita perbaiki dengan data-data yang telah lengkap. Jadi gempa bumi ini terletak pada koordinat 1,03 lintang selatan dan 120,24 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di darat, ya ini gempa di darat, 42 km tenggara Palu, Sulawesi Tengah. Jadi kalau kita lihat dari parameternya ini kedalaman dangkal, kedalaman 16 km ini akibat aktivitas sesar Sausu di Sulawesi Tengah, Mbak.
0: Artinya ini ada potensi tsunami atau tidak, Pak Wijayanto?
9: Ya, jadi dari hasil pemodelan kita ya, karena ini gempanya juga gempa di darat, bukan gempa di laut.
0: Yeah.
9: Kita modelkan, ini kekuatannya cukup besar juga, 6,7. Jadi hasil pemodelan kita, ini gempa ini tidak berpotensi tsunami ya.
0: Mm-hmm.
9: Namun demikian, kita juga terus monitor tadi siang aktivitas muka air laut. Kita punya beberapa peralatan yang tersebar di sekitar sumber gempa. Jadi kita tadi monitor di 3 wilayah utamanya. Di Poso tadi tidak kita lihat ada kenaikan muka air laut. Terus di alat kita yang di Parigi itu juga tidak ada kenaikan air laut. Dan satu lagi tadi kita cek di pelabuhan Pantoloan. Itu sebenarnya ada sedikit ada kenaikan sekitar 7 cm.
0: Mm-hmm.
9: Cuman kita pastikan bahwa ini adalah sangat kecil sekali, tidak berpotensi membahayakan bagi masyarakat maupun aktivitas pelayaran maupun nelayan gitu ya. Jadi kita pastikan ini tidak berpotensi tsunami yang berbahaya.
0: Oke, gempanya terjadi di darat ya Pak Wijayanto, betul?
9: Iya, betul.
0: Oke, terkait dengan gempa susulan ini bagaimana Pak? Karena tadi beberapa video juga menampilkan bahwa getarannya cukup kuat, masyarakat juga aktivitasnya sempat tertunda juga ya akibat adanya gempa ini. Bagaimana dengan gempa susulan?
9: Iya, betul. Jadi tadi gempa utama 6,7 kan, ini gempa di darat juga ya. Dan secara aktif itu banyak sekali aktivitas gempa susulan. Sampai tadi sore sekitar jam 4 kita monitor ada sekitar 105 gempa susulan.
0: Hmm.
9: Dengan magnitudo terbesar itu sekitar 5,1.
0: Hmm.
9: Dan di antara 105 ini tadi kita catat yang dirasakan masyarakat itu ada sekitar 17 gempa yang dirasakan masyarakat. Jadi memang ini masih terus terjadi, gempanya masih banyak aktivitas gempa susulan dan terus kita monitor, Mbak.
0: Mm-hmm. Yang belasan gempa susulan tadi itu di atas magnitudo 5, Pak, atau bagaimana?
9: Iya, jadi 107 mm-hmm. tadi, di antaranya 17 itu dirasakan. Dari dirasakan tadi yang terbesar adalah 5,1, tadi ada yang 4,7, mm-hmm. ada yang 4,5.
0: Mm-hmm.
9: Nah, sebenarnya, tapi ini terbesar itu 5,1
0: mm-hmm.
9: dan yang lain itu di bawah magnitudo 5, Mbak.
0: Oke, untuk
9: tapi tetap dirasakan oleh masyarakat.
0: Iya, untuk di waktu-waktu kemudian apakah ada potensi gempa susulan juga, Pak Wijayanto?
9: Iya. Betul, ini masih gempa susulan masih terus terjadi, terus mm-hmm. kita monitor ya.
0: Mm-hmm.
9: Tapi tentunya kita berharap gempa susulannya tidak akan sebesar gempa utama tadi 6,7 karena memang di daerah situ itu potensi gempa besarnya adalah magnitudonya 6,7 tadi sudah list ya.
0: Mm-hmm.
9: Jadi harapnya nanti gempanya makin kecil dan mungkin nanti frekuensinya juga biasanya akan makin melurus, semakin sedikit frekuensinya. Jadi
0: mm-hmm.
9: secara frekuensi nanti akan makin kecil dan secara kekuatan juga nanti akan semakin kecil juga.
0: Oke, harapannya seperti itu ya, terus menurun sehingga masyarakat juga bisa tenang ya untuk beraktivitas di sana. Kemudian bagaimana dampak yang terpantau di lapangan, Pak Wijayanto? Dari sisi getaran ataupun ada laporan dari masyarakat terkait dengan gempa susulan tadi, Pak Wijayanto?
9: Iya, tentunya tadi akibat gempa utama ini ya, tadi banyak sekali mm-hmm. dirasakan di seluruh wilayah. Bukan hanya di Sulawesi Tengah tadi ya, bukan hanya di Palu, di Parigi, bahkan tadi kita monitor dirasakan sampai ke Gorontalo merasakan di Toli-Toli, bahkan sampai ke Sulawesi Barat tadi di Mamuju juga.
0: Cakupannya cukup luas ya Pak Wijayanto.
9: Iya, tapi tentunya yang di makin jauh dari pusat gempanya getarannya hanya kecil ya, tidak sampai signifikan, tidak sampai kekuatannya merusak. Utamanya ini yang kejadian di sekitar epicenter ini yang potensi merusak seperti di Parigi Buntong, di Parigi Selatan, di Sigi, di Palolo, ini banyak tadi kita dapat laporan ada kerusakan ringan maupun kerusakan sedang gitu ya.
0: Mm-hmm.
9: Bahkan tadi ada rumah-rumah yang sederhana juga ada yang sempat runtuh karena memang bangunannya kita cek bukan bangunan yang standar konstruksi untuk tahan gempa gitu ya, hanya bangunan-bangunan sederhana, tidak ada kolom, tidak ada pembesiannya, tidak kuat, jadi mungkin itu salah
0: kembali
9: satu
0: kembali lagi ke infrastruktur konstruksinya ya.
9: Iya, betul.
0: Oke. Terkait dengan gempa susulan tadi itu periodenya berapa lama Pak Wijayanto, intensitasnya?
9: Iya, jadi dari hasil pantauan kita ya, jadi hampir tiap 5 menit tadi terjadi gempa susulan.
0: 5 menit sekali gempa.
9: Iya, tapi tentunya juga itu yang tercatat di alat ya, bukan berarti yang tiap 5 menit itu dirasakan oleh masyarakat. Ya tadi dari 100 gempa itu ya rata-rata tiap 3-5 menit itu kita mencatat aktivitas gempa susulan mulai magnitude. Ada magnitude 2, magnitude 3, bahkan ada magnitude 1 itu bisa kita deteksi.
0: Nah Pak Wijayanto, wilayah Palu kan cukup dikenal punya sesar aktif ya. Apakah gempa kali ini berkaitan juga dengan sesar Palu Koro Pak?
9: Ya, jadi ini memang segmen yang berbeda dengan Palu Koro ya.
0: Okay.
9: Kita bisa bilang kalau sesar Palu Koro itu adalah sesar utamanya gitu ya, sesar utama. Jadi sesar Sauso, sesar Palu ini adalah percabangan atau sesar sekundernya dari sesar Palu Koro. Jadi memang di situ sangat aktif sekali. Ada sesar utamanya Palu Koro, ada sesar-sesar sekunder seperti sesar Palolo, ada Sauso. Ini juga sangat aktif sekali.
0: Yeah.
9: Bahkan kemarin juga sempat yang sebelumnya ya di wilayah Poso itu juga terjadi gempa juga dengan kekuatan signifikan 6,3 kalau nggak salah kemarin.
0: Nah, itu apa? Ada kaitannya itu, Pak, dengan gempa di sana?
9: Iya, jadi ini kan beda segmen ya tentunya. Palu Koro itu biasanya berhubungan dengan yang sesar-sesar di sekitarnya seperti Sauso atau Palolo ini. Tapi tentunya kita harapannya bukan gempa, biasanya gempa besar itu akan men-trigger gempa kecil, tapi tidak mungkin nanti gempa-gempa yang kecil itu akan men-trigger patahan utamanya gitu ya.
0: Iya. Baik. Nah, dengan kondisi gempa yang cukup kuat tadi ya 6,7, apa langkah paling penting yang harus dilakukan masyarakat saat ini Pak Wijayanto?
9: Ya, tentunya himbauan kita dari BMKG ya, dihimbau masyarakat tetap tenang, tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan gitu ya. Dan tentunya tetap karena ini aktivitas gempa susulan masih terus terjadi. Intinya apabila rumah-rumah penduduk atau masyarakat itu ada yang rusak, ada yang rata-rata, dihimbau untuk waspada ya, jangan masuk dulu mungkin, tapi kalau dirasa bangunannya tidak ada kerusakan, rumahnya kuat, jadi tetap beraktivitas normal seperti biasa, bisa masuk ke dalam rumah kembali, bisa melakukan bersih-bersih atau beres-beres. Dan tentunya nanti ini susulan masih terus terjadi, nanti masyarakat dihimbau tetap waspada, harus tahu bagaimana cara untuk penyelamatan diri ya, gitu
0: mitigasi
9: ya.
0: Mitigasi juga ya.
9: Iya.
0: Oke. Okay. Karena memang masyarakat di sana ini terpantau dari beberapa artikel yang kami baca agak trauma ya Pak untuk pulang ke rumah karena bencana serupa sempat terjadi juga di 2018 ketika itu Palu juga diguncang gempa yang luar biasa ya Pak Wijayanto.
9: Iya.
0: Nah, bagaimana kemudian membangun kesiapsiagaan tanpa memicu kepanikan juga untuk mereka masyarakat di sana?
9: Iya, tentunya Palu ini kan wilayah yang sangat aktif dan rawan ya. Tentunya masyarakat harus paham bahwa mereka berada di zona atau di daerah yang rawan gempa, kapan aja bisa terjadi ya, bisa pagi, bisa siang, bisa malam, kita tidak tahu waktunya kapan. Dan itu harus siap siaga. Tentunya selain kita harus tahu bagaimana cara penyelamatan diri, kita juga harus secara mitigasi, kita harus mempunyai bangunan yang tahan gempa gitu ya. Jadi kita harus tinggal di rumah-rumah. Kalau kita ada pembangunan baik gedung, rumah, itu harus memastikan bahwa bangunan yang kita bangun itu harus berstandar gempa. Dan ini diharapkan jika lo ada gempa atau guncangan yang besar, tentunya bangunan itu tidak akan melukai kita atau tidak akan kita menjadi korban akibat keruntuhan ataupun kejatuhan material bangunan itu sendiri.
0: Baik. Nah, kalau begitu bagaimana dengan sistem peringatan ini Pak yang dimiliki oleh BMKG?
9: Ya, tentunya BMKG ini tadi secara SOP ya kita sudah memberikan informasi, sudah sangat berjalan sesuai dengan prosedur. Kita sudah punya banyak sensor di wilayah Palu. Kita sudah bisa menginformasikan informasi itu kurang dari 3 menit ya sebelum gempa. Kita sudah menginformasikan, kita sudah melakukan press release pertama pada menit ke-15, dilanjutkan dengan presidis kedua pada 2 jam setelahnya, bagaimana kita memberikan informasi kejadian gempa itu sendiri, dan kita menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak terpengaruh isu-isu, tetap waspada, dan tentunya kita berharap ya, kita nanti selain kita ada informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami, nanti ke depan kita sedang berencana untuk proses peringatan dini gempa bumi. Saat ini kita sedang pilot project ya, kita sedang mengembangkan di wilayah di Jawa Barat, Banten, dan DKI. Jadi harapannya nanti jika lo ada gempa besar, jadi masyarakat bisa melakukan penyelamatan diri sebelum guncangan gempa besarnya itu akan datang ke suatu titik gitu ya, suatu lokasi. Jadi masih ada golden time sekitar sekian detik, bisa 30 detik atau sampai 40 detik nanti bisa melakukan penyelamatan diri sebelum gelombang apa guncangan besarnya itu terjadi.
0: Ya, terkait dengan peringatan itu bisa tidak Pak diakses langsung oleh masyarakat atau mungkin ada semacam blast gitu yang disebarkan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk menyampaikan melalui handphone-handphone masyarakat di sekitar wilayah terdampak bencana, Pak?
9: Iya, untuk saat ini ya, jadi semua informasi yang BMKG rilis itu tentunya bukan hanya kita tujukan ke stakeholder, itu semua moda kita sudah miliki, mulai dari medsos kita sudah sebarkan ke semuanya, ke email, ke kita punya juga warning receiver system yang kita pasang di BPBD-BPBD ya, dan kita di media kita juga punya, harapannya nanti bisa disebarluaskan ke masyarakat, masyarakat pun bisa langsung mengakses informasi dari BMKG langsung di apa namanya media sosial, bisa nanti download at info BMKG atau nanti ada kita websitenya juga ada, nanti bisa bikin notifikasinya juga bisa di situ. Kalau misalkan mau mendapatkan informasi gempa dan notifikasinya, nanti ada kita aplikasi info BMKG juga bisa di download. Nanti sudah masif kita ke semua ya, tentunya masyarakat harus memanfaatkan jalur-jalur yang disediakan oleh BMKG ya Mbak ya. Jadi nanti semua informasi harapannya langsung sampai ke masyarakat.
0: Baik, kalau begitu terima kasih Pak Wijayanto atas update-nya. Sore ini kita juga masih nantikan perkembangan-perkembangan terkini terkait dengan update gempa Palu. Terima kasih Pak Wijayanto, selamat sore.
9: Selamat sore.
0: Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto.
8: Wawancara Pro 3. Kabar Tanah Suci.
10: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
11: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
12: Sendiri.
11: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
12: Insya Allah, insya Allah.
8: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
13: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
14: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
8: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3.
1: Masih dalam program Kentongan, kita juga masih akan terus mengupdate terkait dengan gempa Palu yang terjadi pada siang tadi dengan kekuatan magnitudo 6,7. Di mana kantor pencarian dan pertolongan atau Basarnas Palu dilaporkan telah menyiagakan penuh seluruh personel dan juga peralatan rescue. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi cepat jika sewaktu-waktu dibutuhkan evakuasi maupun penanganan darurat di lapangan. Kita akan coba perbincangan bersama dengan Kepala Kantor SAR Palu, Muhammad Rizal.
2: Wawancara Pro 3.
1: Selamat sore Pak Rizal.
3: Selamat sore Mbak Sakira.
1: Di sana sudah malam mungkin ya Pak. Selamat malam.
3: Iya, di kami sudah malam
1: ya. Iya, baik. Kita update gempa ya Pak yang terjadi di Palu 6,7 magnitudo. Ya. Seperti apa kondisi di lapangan saat ini Pak?
3: Iya, dari pantauan kami saat ini dari kejadian gempa pada pukul 11.27 siang tadi. Kami mantau di 5 wilayah, yakni Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Motong, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Toja Una-Una. Dari hasil pantauan kita sampai sore hari ini, untuk bangunan ada beberapa yang rusak. Namun kami laporkan untuk jumlah korban. Jumlah korban sampai sore hari ini yang terdata di kami ada kurang lebih 29 orang yang mengalami luka-luka, dengan rincian 8 orang luka berat dan 21 orang mengalami luka ringan.
1: Baik, dari kejadian tadi, ada berapa personel yang diturunkan untuk membantu evakuasi dan juga penyelamatan korban, Pak, dari Basarnas?
3: Iya, sampai sore tadi kami terbagi dari 4 tim, jadi 4 tim di luar teman-teman yang berada di Posar yang berada di Kabupaten Parigi Motong dan Toja Una-Una. Untuk Kota Palu sendiri kami terbagi jadi 4 tim yang melaksanakan pemantauan di Kota Palu, sekitaran Kota Palu di Jalan Kartini, ada bangunan yang rubuh. Kemudian satu tim melaksanakan pemantauan di Auditorium Universitas Tadulako, di mana mungkin teman-teman media sosial sudah banyak menerima video-video tentang kejadian pada saat wisuda salah satu sekolah dasar di auditorium tersebut dan terjadi gempa. Namun alhamdulillah tidak ada korban jiwa maupun luka-luka pada saat kejadian tersebut. Semua langsung melaksanakan evakuasi mandiri. Kemudian kami juga melaksanakan pemantauan di Rumah Sakit Undata, Rumah Sakit Daerah Kota Palu. Kami bersama teman-teman dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, bersama teman-teman dari TNI Polri, melaksanakan pemantauan. Alhamdulillah sore tadi semua pasien yang sempat panik sudah kembali ke ruang perawatan masing-masing. Namun kami sempat membangun 2 tenda untuk antisipasi pengungsian pasien. Namun sampai sore hari ini tidak ada pasien maupun keluarga pasien yang mengungsi ke tenda tersebut.
1: Oke, baik. Terkait dengan gempa yang terjadi tadi, apa langkah pertama yang dilakukan oleh personel SAR ketika ada laporan bahwa memang terjadi gempa, kemudian titik mana yang menjadi fokus utamanya?
3: Iya, untuk titik gempa pada saat kami terima informasi langsung masuk ke kami itu di Auditorium Universitas Tadulako, karena jumlah masyarakat yang ada di dalam gedung tersebut lumayan besar, sehingga tim langsung bergerak ke sana. Kemudian ada rumah yang rubuh di Jalan Kartini, kami langsung melaksanakan pemantauan di sana. Dan alhamdulillah tim pada saat tiba di sana tidak ada korban jiwa.
1: Baik, kalau dari catatan SAR Palu, apakah ada pendataan terkini Pak terkait jumlah kerusakan rumah ataupun fasilitas umum di sana?
3: Iya, untuk fasilitas umum yang terdampak untuk di Kota Palu sendiri ada keretakan pada jembatan 3 Kota Palu. Saat ini ada keretakan sehingga pemerintah daerah untuk sementara menutup akses jalan menuju ke jembatan tersebut. Hingga malam sore hari ini tidak ada aktivitas. Dan besok pagi mungkin akan dilaksanakan pemantauan, pengecekan kembali kondisi jembatan apakah masih layak digunakan atau tidak. Kemudian untuk di Kabupaten Sigi sendiri ada longsoran di Gunung Tamarora, kemudian ada saluran air yang terputus. Kemudian untuk di Kabupaten Parigi Motong ada juga beberapa dusun yang terdampak, namun tidak terlalu parah. Kemudian di Kabupaten Poso beberapa bangunan mengalami kerusakan ringan.
1: Baik, berarti kalau dengan jembatan yang ditutup, mobilitas untuk masyarakat saat ini terhenti ya? Tidak bisa melalui jembatan itu?
3: Iya, dengan tertutupnya jembatan 3 pada malam hari ini, sehingga masyarakat dialihkan ke jembatan lain. Ada beberapa jembatan di Kota Palu yang bisa digunakan untuk mengakses dari tempat yang satu ke tempat yang lain.
1: Baik, ada titik pengungsian tidak, Pak? Ini kan gempanya terjadi 6,7, kemudian ada susulan-susulan juga ya yang terjadi di sana. Ya. Masyarakat juga dilaporkan sempat panik. Ada tidak masyarakat yang dievakuasi ke tempat pengungsian?
3: Iya, sampai saat ini masyarakat pada saat terjadi gempa, itu mereka semua sempat keluar dari rumah. Ya. Namun bertahan sampai sore hari dengan berangsurnya kondisi gempa yang relatif kecil, walaupun sampai sore hari ini tercatat ada 64 kali gempa susulan.
1: Tadi ada ratusan, sudah, kami konfirmasi ke BMKG ada sekitar 100 gempa susulan, Pak Wijak.
3: Sampai malam, ya. Betul. Sampai malam hari ini sudah di kami, yang tercatat di kami masih 89.
1: Baik.
3: Data realnya pasti dari BMKG. Namun kami memantau dari aktivitas masyarakat sampai sore hari ini belum ada yang masuk ke daerah pengungsian. Untuk masyarakat yang mengalami kerusakan ringan maupun berat pada rumahnya, sebagian besar masih mengungsi ke rumah keluarga.
1: Jadi tidak ada titik pengungsian ataupun tenda-tenda bagaimana, Pak?
3: Ya, kami sudah dengan teman-teman Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah membangun tenda pengungsian. Namun sampai malam hari ini belum ada yang menempati, semua masih stay di rumahnya masing-masing. Okay. Kemudian yang rumahnya rubuh, berlindung sementara ke rumah keluarga.
1: Ada di mana tendanya? Ada berapa banyak? Bisa menampung berapa banyak orang di sana?
3: Saat ini ada 2 tenda, bisa menampung kurang lebih 80 orang. Di kami tempatkan di rumah sakit di halaman parkir rumah sakit Undata.
1: Baik. Ya. Ada tantangan terbesar tidak yang biasanya dihadapi oleh tim SAR dalam kondisi pasca gempa seperti sekarang ini?
3: Iya. Tantangan yang terbesar sesungguhnya jaringan yang bisa melemparkan informasi kepada kami. Namun alhamdulillah, walaupun banyak informasi yang beredar bahwa listrik mati, SPBU macet, kemudian jaringan tidak ada, alhamdulillah hari ini walaupun gempanya cukup besar 6,7 skala Richter, mulai dari listrik, jaringan tidak ada yang terganggu, semua masih berjalan normal. Demikian halnya juga fasilitas SPBU yang dilaporkan oleh sebagian masyarakat bahwa terjadi antrian panjang, itu tidak ada. Semua dalam situasi yang masih normal.
1: Berarti akses telekomunikasi, kemudian listrik ini masih bisa diakses ya oleh masyarakat setempat ya?
3: Masih, Mbak.
1: Tidak ada penghentian ataupun kendala dalam komunikasi ya?
3: Iya, sejauh ini belum ada kendala.
1: Seperti halnya kita bisa berbincang sore ini juga ya, Pak?
3: Betul.
1: Mungkin bagaimana masyarakat perlu mewaspadai adanya gempa-gempa susulan sehingga ini bisa dimitigasi lebih siap lagi oleh masyarakat.
3: Iya. Sejauh ini sejak kejadian gempa 2018 di Kota Palu yang lumayan besar.
1: Betul.
3: Teman-teman dari komunitas kemanusiaan sudah banyak mengedukasi masyarakat. Termasuk teman-teman dari Badan Penanggulangan Bencana yang intens memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pada saat terjadi gempa apa yang harus dilaksanakan dan perlunya ditambah rambu-rambu petunjuk arah ke daerah-daerah pengungsian. Nah, ini sudah tertata rapi di Kota Palu. Semua sudah ada jalur-jalur evakuasi sehingga masyarakat sudah paham apa yang harus dilakukan pada saat terjadi gempa. Alhamdulillah tingkat kepanikan siang tadi walaupun gempanya cukup besar 6,7 skala Richter, masyarakat tidak seperti kejadian 2018, tingkat kepanikan yang tinggi, semua langsung keluar dan mengarah ke tempat-tempat perkumpulan, titik-titik kumpul, sehingga bisa teratasi. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa.
1: Sudah memahami ya, proses ketika terjadi gempa harus apa, akhirnya keluar dari rumah ke tempat yang lebih lapang, seperti itu ya, Pak?
3: Iya, demikian. Kami pun sampai malam hari ini masih mengeluarkan imbauan supaya masyarakat untuk tetap waspada, tetap siaga mengantisipasi kemungkinan gempa-gempa susulan yang bisa terjadi pada saat malam hari.
1: Baik, kalau begitu bagaimana koordinasi dengan BMKG, dengan BPBD ya, dengan pihak-pihak pemerintah daerah untuk penanganan pasca gempa di sana?
3: Betul, betul. Kami intens berkomunikasi dengan teman-teman BPBD, kemudian teman-teman dari Dinas Sosial, PMI, TNI Polri untuk menyebarluaskan informasi untuk masyarakat tetap waspada. Kami juga komunikasi ke pihak bandara untuk mengantisipasi kemungkinan hal-hal yang kita tidak inginkan, bahwa fasilitas umum salah satu akses yang bisa keluar masuk bantuan, salah satunya adalah bandar udara, dan alhamdulillah Bandar Udara Sis Al-Jufri yang ada di Kota Palu ini dalam kondisi yang aman. Tadi kami sudah komunikasi dengan kepala bandara dan alhamdulillah situasinya masih kondusif, masih aman, masih normal.
1: Baik, kalau begitu bagaimana masyarakat bisa melaporkan ketika terjadi kondisi darurat ya ke SAR Palu? Ini harus apa, Pak? Kemana?
3: Iya, kami sudah menyebarluaskan informasi. Apabila masyarakat butuh bantuan, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terjadi hal-hal kedaruratan yang bisa terjadi sewaktu-waktu, kami sudah menyebarkan informasi untuk call center kami di 115, itu bebas pulsa, bisa diakses dan insya Allah bisa langsung terhubung dengan operator kami sehingga kami bisa langsung aksi khususnya untuk yang ada di Kota Palu.
1: Baik, 115 ini bebas biaya pulsa ya, Pak Rizal, betul, betul ya? Jadi masyarakat ketika dalam kondisi darurat silakan segera hubungi SAR setempat. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Rizal atas perbincangannya juga update-nya ya pasca bencana gempa Palu. Kita tunggu terus perkembangannya. Terima kasih, selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Kepala Kantor SAR Palu, Muhammad Rizal.
2: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
4: Tim Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas bersama BPBD Sulawesi Tengah mendirikan tenda darurat di kawasan Rumah Sakit Undata Palu menyusul gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang Kota Palu dan sejumlah wilayah sekitarnya hari ini. Kepala Kantor SAR Pencarian dan Pertolongan Palu Muhammad Rizal mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi terhadap kondisi darurat sekaligus bagian dari mitigasi bencana yang dilakukan pemerintah. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
0: Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3.
1: Kita juga akan perbarui informasi lainnya pendengar dari reporter kami di mana pemerintah Manggarai Barat NTT menerapkan penggunaan drone untuk mengendalikan hama tanaman. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Epi Wahab dari Labuan Bajo.
6: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Manggarai Barat mulai menerapkan teknologi drone pertanian dalam gerakan pengendalian atau GERDAL, organisme pengganggu tanaman atau OPT guna mengendalikan serangan hama wereng, batang coklat di wilayah setempat. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Manggarai Barat, Tarsi Gonza, mengatakan penggunaan drone dilakukan menyusul laporan serangan hama wereng batang coklat yang menyerang lahan persawahan milik kelompok tani handel, Desa Compang Linggo, Kecamatan Komodo. Menurut Tarsi, serangan hama tersebut telah mencakup area persawahan seluas 25 hektar dan berpotensi menimbulkan kerusakan yang lebih luas apabila tidak segera ditangani. Dirinya juga menyampaikan pemanfaatan drone penyemprotan atau sprayer drone dinilai lebih efektif dibandingkan metode penyemprotan manual. manual. Selain mempercepat proses pengendalian hama, teknologi tersebut juga mampu menghemat tenaga kerja dan biaya operasional. Lebih lanjut, dirinya menyebutkan penyemprotan lahan seluas 25 hektar yang biasanya membutuhkan waktu lebih dari 1 minggu, secara manual kini dapat diselesaikan hanya dalam waktu 3 hingga 4 jam menggunakan drone.
7: Karena kita ketahui bersama, kalau kita lakukan pengendalian menggunakan sistem manual, penyemprotan oleh petani dengan luasan yang begitu besar, maka ini akan berpengaruh, gitu, akan mengganggu. Kita baru selesai di petak yang ini, 3 hari baru kita lanjut, karena ini luasannya cukup luas. Jadi hamanya itu akan berpindah, hari ini pindah ke sebelah, setelah kita semprot disini akan kembali lagi. Maka ini perlu cara, mekanisme yang tepat, bagaimana supaya dilakukan secara sekaligus dalam waktu yang singkat. Di dinas ini ada drone, ada drone penyemprotan gitu. Nah, kami akhirnya saya menyampaikan kita punya drone ini. Punya drone, ya kita manfaatkan drone ini supaya dalam sehari, dalam berapa jam, kita sudah bisa lakukan pengendalian.
6: Sementara itu, salah seorang petani, Khairul, berharap dengan adanya drone ini bisa lebih membantu petani, terutama dalam membasmi hama.
8: Semoga bisa lebih dimatangkan karena pasti akan sangat bantu kami. Katanya bisa-bisa lebih sedikit waktu kalau pakai itu alat.
6: Selain itu, penggunaan drone juga dinilai mampu menjaga kualitas tanaman padi karena petugas tidak perlu masuk ke petakan sawah yang beresiko merusak tanaman akibat terinjak saat proses penyemprotan. Kendati demikian, ia mengakui teknologi tersebut lebih efektif diterapkan pada hamparan sawah yang luas dan kurang efisien digunakan pada lahan yang sempit. Karena nilai investasi perangkat yang cukup tinggi serta resiko kerusakan apabila terjadi kesalahan teknis, pengoperasian drone masih dipusatkan di tingkat dinas untuk menangani kondisi darurat seperti serangan hama. Meski begitu, pihaknya berkomitmen untuk terus memperkenalkan teknologi pertanian modern kepada petani agar pemanfaatannya semakin luas di masa yang akan datang. Dari Labuan Bajo, Piwa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hari Demam Berdarah Dengue atau DBD ASEAN yang diperingati setiap tanggal 15 Juni diharapkan dapat menjadi momentum masyarakat dan pemerintah dalam mewaspadai penyebaran penyakit DBD. Informasi ini dilaporkan oleh Indra Ahmad.
9: Setiap bulan Juni, tepatnya tanggal 15 Juni, diperingati sebagai Hari Demam Berdarah Dengue ASEAN. Adanya Hari Demam Berdarah Dengue atau DBD ASEAN bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dari penyakit demam berdarah dengue secara berkelanjutan. Sebab penyakit ini tak sedikit merenggut korban jiwa setiap tahunnya. Pemerhati Kesehatan Masyarakat Provinsi Lampung, Ayla Karius, mengakui, meski pada bulan Juni ini angka kasus DBD di Provinsi Lampung belum menunjukkan tanda peningkatan kasus, namun masyarakat diharapkan tetap waspada dalam mengantisipasi penyebaran penyakit berbasis musim ini. Terlebih, pada bulan Februari tahun ini, terjadi peningkatan angka kasus DBD di Provinsi Lampung, sehingga meski dari prediksi BMKG saat ini Provinsi Lampung telah mulai memasuki musim kemarau, namun dengan masih adanya intensitas curah hujan, Ayla Karius meminta masyarakat tetap waspadai penyebaran penyakit DBD.
10: Kalau kita bicara demam berdarah dengue untuk Provinsi Lampung, walaupun secara kasus, kalau kita lihat di Provinsi Lampung, sampai dengan bulan Juni ini, kasus itu memang masih belum begitu naik. Jadi belum ada peningkatan signifikan untuk kasus DBD di Provinsi Lampung di bulan Juni. Namun, kalau kita lihat dari bulan-bulan sebelumnya, kasus itu paling tinggi di bulan Februari. Januari dia sudah mulai naik, kemudian di Februari dia mencapai angka yang cukup tinggi, kemudian Maret, April, Mei sampai Juni ini dia cenderung ada penurunan. Namun kita tetap harus waspada.
9: Sementara terkait dengan musim kemarau saat ini, Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Meteorologi BMKG Radin Inten 2 Lampung, Rudi Haryanto, mengatakan, selain bencana alam selama musim kemarau, masyarakat diharapkan dapat mengantisipasi serangan penyakit yang berpotensi menyerang kesehatan seperti dehidrasi hingga DBD. Untuk mengantisipasi serangan penyakit selama musim kemarau berlangsung, Rudi Haryanto menganjurkan masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah.
11: Selain kebakaran hutan, seperti faktor kesehatan juga harus bagi masyarakat harus secara bijak. Karena dengan suhu yang panas juga dehidrasi, mengurangi aktivitas di luar ruangan. Kalaupun harus beraktivitas di luar ruangan juga harus memperbanyak minum air mineral sehingga tidak menimbulkan dehidrasi bagi tubuh dan bisa menjaga kesehatan. kesehatan.
9: Lebih lanjut, Rudi Haryanto menyatakan untuk mengantisipasi penyebaran penyakit berbasis musim, peran masyarakat menjadi unsur utama dalam memerangi dan upaya pencegahan. Hal itu karena mengingat penyebaran penyakit diawali dari sikap masyarakat yang kurang memperhatikan kebersihan lingkungan. Dari Bandar Lampung, Indra Ahmad Pro3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Terima kasih Anda telah mendengarkan siaran Tanggap Bencana Kentongan, produksi Programa 3 Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Sore. Saya Safira Amalia pamit. Kita akan jelang warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama rekan saya Lukman Tara.

0: Delivery enak.
1: Mas Ketena,
2: Mas Ketena.
1: Luar biasa.
3: Aku baru aja di-interview di
4: Pro 2. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tambah banyak.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita.
2: Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung mulai agak berkurang.
0: Pemerintah terus melakukan langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi. Pemerintah Kota Palu membuka jalur komunikasi siaga 24 jam pasca guncangan gempa bumi. Tiongkok mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah memastikan terus melakukan sejumlah langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi untuk meningkatkan minat investasi dalam pengembangan hilirisasi dan industrialisasi. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Memang kalau saudara-saudara perhatikan dalam 1-2 minggu ini, kita semua terus berupaya.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategis dalam penguatan bidang ekonomi, khususnya pada sektor pasar modal dan iklim investasi di Indonesia. Dalam konferensi persnya pada Senin kemarin, Mensesnek menuturkan sejumlah langkah strategis itu juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap jajaran terkait lainnya. Mensesnek menyebut dalam penguatan ekonomi pasar modal dan iklim investasi, Presiden Prabowo menekankan akan pentingnya penguatan kepercayaan pelaku usaha dan investor di Indonesia. Dalam tindak lanjut arahan kepala negara ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo bahwa pemerintah terus melakukan upaya perbaikan dan penguatan regulasi untuk keberlanjutan ekosistem ekonomi yang inklusif.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita. Supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa khususnya kepada Pak Rosan ya, sebagai CEO Danantara dan sekaligus juga sebagai salah satu anggota dari Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Nah, berkaitan dengan performa ekspor dan impor kita itu, salah satunya juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelola Investasi BPI Danantara Rosan Roslani mengungkapkan bahwa pihak telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan investor ke Indonesia. Langkah tersebut diungkapkan Rosan berhasil menarik minat 122 investor yang akan masuk ke Indonesia melalui Danantara dengan nilai investasi mencapai sekitar 4 miliar US dollar.
4: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara. Dan setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana
3: bahkan lebih lanjut Kepala BPI Danantara Rosan Roslani juga mengungkapkan bahwa capaian ini akan segera terrealisasikan dengan masuknya dana investasi dari para investor dalam waktu dekat ini. Ia menegaskan bahwa hal ini menandakan awal yang baik terhadap iklim investasi dan kondisi perekonomian di tengah maraknya pesimisme pandangan publik yang disebabkan menurunnya nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi.
0: Musik. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dijadwalkan berangkat ke Tiongkok hari ini, di mana kunjungan tersebut untuk bertemu para investor menyusul rencana pemerintah menerbitkan surat utang Panda Bonds. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Dan ke China untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya.
6: Pemerintah menerbitkan surat utang atau obligasi internasional sebagai salah satu cara diversifikasi untuk mendapatkan

0: Robon, investor meeting dengan Eropa untuk yakinkan investor sana ya, untuk yakinkan bahwa emang kita menjalankan kebijakan yang baik dan ekonomi berjalan dengan baik. Selama kita bisa meyakinkan bahwa emang ekonomi arahnya ke depan seperti apa, itu yang baik ya. Nggak perlu strategi yang terlalu khusus, tapi yang jelas strateginya adalah diversifikasi.
1: Terkait Pandabon, dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, Menteri Keuangan akan bertemu sekitar 15 investor besar selama kunjungan ke Tiongkok, termasuk dengan otoritas keuangan di negara itu. Pandabon sendiri, kata Suminto, baru akan diterbitkan setelah kunjungan tersebut pada akhir Juni atau awal Juli mendatang.
2: Ketemu investor di mainland China, maupun juga ketemu otoritas. Misalnya Agriculture Bank of China, Zhonghou Asset Management, UK Sekuritas, ICBC Wealth Management.
1: Sejauh ini pemerintah belum mau mengungkapkan target investasi dari penerbitan Pandabon tersebut. Pandabon akan diterbitkan dalam denominasi yuan dengan tingkat bunga yang kompetitif. Selain sebagai sumber pembiayaan, penerbitan Pandabon juga sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika, sehingga bisa membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pasca guncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 pada Selasa pagi, sejumlah pasien kritis di Rumah Sakit Umum Daerah Anuttapura Palu dievakuasi ke area aman. Pemerintah Kota Palu membuat jalur komunikasi siaga 24 jam sebagai upaya koordinasi darurat antar instansi. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
4: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Kota Palu dan sekitar Selasa pagi berdampak terhadap sejumlah sektor pelayanan publik termasuk Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Anuttapura Palu. Pasca terjadinya gempa, sejumlah pasien dengan kondisi kritis terutama yang sedang dirawat di ICU harus dievakuasi dari lantai 4 ke lantai dasar. Sementara sejumlah pasien yang dirawat di instalasi gawat darurat atau IGD untuk sementara harus dievakuasi ke teras IGD untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan. Direktur RSUD Anuttapura Palu Dr. Maria Rosa Dalimarupa mengatakan seluruh pasien dapat dievakuasi dengan baik sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku. Meski begitu, ia mengakui proses evakuasi pasien sempat terhambat karena kurangnya tabung oksigen cadangan. Hal itu disebabkan karena saat ini RSUD Anuttapura Palu telah menggunakan oksigen sentral. Selain itu juga terdapat sejumlah regulator oksigen yang pecah akibat terjatuh saat gempa bumi terjadi.
5: Kami sudah menyampaikan kepada semua bidang untuk bergerak sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dan semua yang sedang berdinas melaporkan keadaan di ruangan masing-masing. Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung mulai agak berkurang, tetapi masih dalam jumlah banyak dan beberapa tabung oksigen itu jatuh sehingga regulatornya pecah. Tapi petugas cepat datang ke gudang mengambil persediaan oksigen. Dua ruangan yang agak pasiennya agak gawat itu adalah pasien di ruangan ICU, itu kami evakuasi ke bawah lantai 4, ke lantai dasar ke IGD, dan pasien IGD dibawa ke terasnya IGD.
4: Sementara itu, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin yang juga ditemui di lokasi menyebut pemerintah Kota Palu saat ini telah menerapkan komunikasi siaga 24 jam melalui HT antar seluruh pimpinan OPD termasuk rumah sakit. Melalui pola komunikasi tersebut, koordinasi antara kepala daerah dengan seluruh jajaran dapat berjalan dengan baik meski dalam kondisi darurat termasuk gempa bumi.
6: Baik, memang aturan dari kami, regulasi yang langsung dari instruksi Pak Wali Kota, semua kepala dinas, kepala badan, asisten dan staf ahli dan termasuk di rumah sakit harus memegang HT 24 jam. Jadi mau ada keadaan apapun semuanya HT harus on. Ya, alhamdulillah hari ini ada gempa kita 6,7 sekian ya. Alhamdulillah tidak terjadi tsunami, tetapi beberapa bagian dari beberapa bangunan itu ada yang mengalami kerusakan, beberapa hotel mengalami kerusakan. Kemudian ada beberapa korban sudah dievakuasi di Rumah Sakit Al-Herat. Semua perangkat ini lagi bergerak untuk mendata. Beberapa ada beberapa bangunan-bangunan yang mengalami kerusakan itu tersedia oleh BPBD seperti itu.
4: Pasca gempa terjadi, kondisi bangunan RSUD Anuttapura Palu masih dalam kondisi aman karena dirancang tahan gempa dan tidak mengalami kerusakan berarti akibat gempa bumi. Saat ini pihak rumah sakit masih menunggu perkembangan informasi dari BMKG sebelum memutuskan kapan pasien

0: dan kembali dirawat di dalam gedung rumah sakit.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali info haji dari Tanah Suci di mana PPIH Arab Saudi menyiapkan program Tanazzul untuk memfasilitasi kepulangan jemaah haji yang tidak dapat kembali bersama kloter asalnya akibat perawatan atau kondisi kesehatan tertentu. Laporan selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
3: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan program Tanazzul terus dimanfaatkan untuk membawa pemulangan jemaah haji Indonesia yang terkendala kondisi kesehatan. Melalui program ini, jemaah yang telah menjalani perawatan atau memiliki kebutuhan medis khusus dapat dipindahkan ke kloter lain sesuai ketersediaan penerbangan. Menurut Tim Kesehatan PPIH Arab Saudi, Dr. Sauki, keputusan Tanazzul hanya diberikan setelah jemaah menjalani pemeriksaan menyeluruh dan dinyatakan layak terbang oleh tim medis. Proses tersebut dilakukan untuk mengutamakan keselamatan jemaah selama perjalanan menuju Indonesia. Berikut keterangan dari Dr. Sauki.
4: Ada, karena kan indikasi merupakan medis. Entah ada penyakit yang mendasari atau jemaah itu telah pulang dari rumah sakit. Alur yang kita lakukan adalah setelah pulang dari rumah sakit atau yang datang ke kita, akan kita nilai dulu stabilitasnya. Lalu akan kita konsulkan ke DPJP yang terkait. Contoh misalnya dia ada masalah jantung, kita konsulkan ke penyakit jantung, penyakit jantung. Dia pasca stroke, kita konsulkan ke dokter saraf.
3: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga, hingga saat ini PPIH Arab Saudi telah menerima lebih dari 300 pemohon Tanazzul. Sementara jumlah jemaah yang telah dipulangkan melalui skema tersebut mencapai 145 orang. PPIH juga memastikan koordinasi antar kloter dan petugas kesehatan terus dilakukan agar jemaah Tanazzul tetap memperoleh pendampingan medis hingga tiba di tanah air dan diserahkan kepada keluarga masing-masing. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana rombongan haji asal Lampung dan Jawa Barat mengawali kepulangan jemaah haji gelombang kedua melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatudarain. Ain.
5: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua hari ini, terdapat 882 jemaah yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 18.40 waktu Indonesia Barat tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5144. Disusul jemaah haji sebanyak 441 jiwa asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 20.20 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Saudi Airlines SP5148. Salah satu jemaah haji asal Provinsi Lampung, Siti Rohmah, mengatakan perasaan senang bercampur sedih dapat kembali ke tanah air. Namun sedih karena suaminya wafat saat berhaji.
6: Karena sudah sekian lama berusaha dengan keluarga, sudah kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di rumah. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh Nabi Nah, kalau pagi panas itu tidak ada kegiatan.
5: Diketahui secara keseluruhan, haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap ke tanah air mulai dari 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Kalimantan Timur, di mana pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan jemaah haji. Selengkapnya dilaporkan reporter Andreas Trisno.
7: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus mempersiapkan penyambutan kepulangan jemaah haji tahun 2026. Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kutai Barat Muhammad Rafiq mengatakan, koordinasi lintas sektor bersama pemerintah daerah akan dilaksanakan pada 24 Juni mendatang dan persiapan saat ini hampir selesai. Rafiq mengaku jemaah haji asal Kutai Barat masih berada di Arab Saudi. Setelah menyelesaikan seluruh rukun haji, mereka akan melanjutkan ibadah Arba'in di Madinah sebelum pulang ke Indonesia. Jemaah dijadwalkan berangkat dari Madinah pada 29 Juni waktu Arab Saudi dan tiba di Balikpapan pada 30 Juni 2026 pukul 2.10 WITA.
8: Kabupaten sendiri insya Allah nanti Rabu kita akan persiapan rapat dengan Pemda di tanggal 24 Juni 2026 ini. Untuk koordinasi lintas sektor insya Allah persiapan sudah hampir matang. Kita persiapan untuk siap saja untuk di Kabupaten. Nah, terkait dengan jamaah sendiri, saat ini kan masih berada di Tanah Suci. Kalau di Mekah, masih di Mekah posisi jamaah haji. Nanti beberapa hari ke depan, jamaah itu baru berada di Madinah untuk melaksanakan ibadah Arba'in, namanya 40 waktu sholat di kurang lebih 9 hari di Madinah, sebelum bertolak pulang ke tanah air. Jamaah kepulangan dari Madinah, Bandar Madinah menuju ke Indonesia pada tanggal 29 Juni waktu Arab Saudi. Jadi tiba di Indonesia atau Balikpapan ini pada tanggal 30 Juni jam 2 lewat 10 pada dini hari.
7: Salah seorang jemaah, Sopian, mengaku bersyukur karena seluruh rangkaian rukun haji telah selesai dilaksanakan. Seluruh jemaah juga dalam keadaan sehat.
9: Alhamdulillah semua. Kalau rukun haji semua ini sudah kita kerjakan semua. Ke Madinah aja kita ini. Mungkin tanggal 22 kita Madinah. Kalau haji, rukun hajinya sudah selesai semua.
7: Tercatat sebanyak 4 jemaah haji asal Kutai Barat tergabung dalam kelompok terbang tahun ini dan dijadwalkan kembali ke daerah setelah tiba di Balikpapan. Selanjutnya mereka akan menempuh perjalanan sekitar 7 jam menggunakan speedboat ke Kutai Barat. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Muhammad Iman Hascarya Kusumo, mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan perlindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
10: Dalam tempat penampungan Konsulat Jenderal Republik Indonesia.
11: Duta Besar RI untuk Malaysia Muhammad Iman Hascarya Kusumo mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan pelindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Ia memastikan KJRI Johor Bahru memberikan pendampingan kepada para korban dalam proses pelaporan kasus tersebut kepada kepolisian setempat. Menurutnya hal itu dilakukan setelah laporan dibuat, penanganan perkara akan dilanjutkan oleh otoritas yang berwenang di Malaysia. Adapun ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga atau ART dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH. Kasus ini terungkap setelah layanan kesatria KJRI Bahru menerima laporan dari salah satu korban pada Sabtu 13 Juni 2026.
10: Ketiga korban sudah berada dalam penampungan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru. Kita akan melakukan pendampingan untuk pelaporan kepada polisi. Nah, setelah itu semuanya akan dilanjutkan oleh pihak yang berwenang di sini.
11: Dubes Iman menyebut kondisi kesehatan fisik maupun mental ketiga WNI korban penganiayaan majikan dalam kondisi baik. Menyusul berdasarkan keterangan korban bahwa tindakan kekerasan terjadi dalam kurun waktu akhir 2025 hingga Januari 2026.
10: Dari pengakuan kedua belah pihak, satu bilang di bulan Juli, satu bilang di Desember. Jadi sudah tidak ada luka-luka atau tanda-tanda kekerasannya. Kalau untuk kejiwaan atau mentalnya, mereka sudah normal.
11: Terpisah, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamidah mengatakan, pihak kepolisian Johor Bahru telah menangkap 4 orang yang diduga pelaku penganiayaan terhadap ketiga WNI.
12: Dan berdasarkan informasi yang kami terima, pada tanggal 13 Juni lalu, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara telah mengamankan 4 orang yang diduga terlibat melakukan penganiayaan dalam kasus ini.
11: Ketiga WNI yang sebelumnya bekerja sebagai asisten rumah tangga di Johor Bahru diketahui bekerja secara non-prosedural. Dalam kasus ini pun, paspor ketiganya ditahan oleh para majikan. Pemerintah melalui KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur memastikan memberikan pendampingan hukum kepada ketiganya selama proses hukum berlangsung.
10: Pemerintah Indonesia.
11: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Indonesia hadir dan...
1: Masih dari luar negeri, di mana Presiden Tiongkok Xi Jinping mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional dan mendapat dukungan luas masyarakat saat menerima Presiden Myanmar Min Aung Hlaing di Beijing. Kunjungan Min Aung Hlaing menegaskan upaya penguatan kerjasama politik dan ekonomi Myanmar dengan Tiongkok yang merupakan mitra dagang terbesar negara tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 terus menjangkau masyarakat luas lewat program Nobar dan layanan media center TVRI. Berikut laporannya bersama dengan Nur Diansyah.
13: Nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin...
14: TVRI terus memperluas kegiatan nonton bareng atau Nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah. Program ini melibatkan komunitas, pemerintah daerah, hingga aparat keamanan untuk menghadirkan suasana pesta sepak bola bagi masyarakat. Kepala Redaksi Siaran Piala Dunia 2026 TVRI, Usman Kansong, mengatakan Nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat.
13: Masyarakat yang melakukan nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin sportivitas, dan juga ya sesuai dengan tagline-nya TVRI ini kan menjalin persatuan dan kesatuan ya.
14: Selain itu, TVRI berharap kegiatan nobar dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran penonton dinilai mampu meningkatkan aktivitas usaha kecil dan pelaku UMKM di berbagai daerah. Untuk mendukung peliputan turnamen, TVRI juga mengoperasikan Media Center Piala Dunia 2026. Fasilitas ini menyediakan akses materi siaran dan berbagai layanan bagi awak media. Koordinator Media Center Piala Dunia 2026 TVRI, Eski Suyanto, mengatakan Media Center dibuka selama 24 jam dan menyediakan berbagai kebutuhan peliputan.
15: Ya kalau fasilitas tentu saja kita 24 jam. Ya, nobar di sini, semua pertandingan itu, kemudian kita menyediakan fasilitas ada PC di sini, komputer, jadi teman-teman media bisa ambil gambar ya dari PC yang ada di sini untuk teman-teman tayangkan. Kemudian juga kita ada nanti beberapa narasumber. Itu mulai dari komentator ya, kemudian ada pelatih-pelatih bola kita gitu, itu sedang kita konfirmasi semua.
14: TVRI juga berencana menghadirkan sejumlah kegiatan interaktif di media center, termasuk diskusi bersama narasumber dan pertemuan dengan perwakilan negara peserta Piala Dunia. Kedepan, TVRI membuka peluang menggelar nobar yang lebih besar. Salah satu rencana yang tengah dijajaki adalah penyelenggaraan nobar bersama presiden dan masyarakat sebagai bagian dari perayaan Piala Dunia 2026 di Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Selamat malam mendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tara akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam diskusi yang kami hadirkan melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Negara Amerika Serikat dan Iran resmi menyepakati perjanjian perdamaian dan penghentian permanen operasi militer di semua front, termasuk Lebanon. Di mana pengumuman ini kali pertama disampaikan oleh Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif melalui unggahan di akun media sosial X miliknya. Sharif menyebutkan prosesi penandatangan dokumen resmi perjanjian damai tersebut akan dilakukan pada Jumat 19 Juni mendatang. Kami akan membahasnya bersama dengan Guru Besar Geopolitik Timur Tengah UGM, Profesor Siti Mutia.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof. Siti, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman.
0: Kabar sehat ya, Prof?
2: Ya, Alhamdulillah, sehat.
0: Banyak yang menyambut gembira gitu ya dengan kesepakatan Amerika dan Iran. Namun juga tidak sedikit yang bertanya-tanya apakah kesepakatan damai Amerika Serikat dan Iran ini merupakan perubahan strategis jangka panjang atau hanya jeda sementara. Gimana, Prof?
2: Yang saya dengarkan ya, yang saya amati, yang saya baca berita-berita itu sebetulnya bukan kesepakatan. Menurut Wakil Presiden G Defense, ini tuh hanya framework dokumen, gitu istilahnya ya. Jadi hanya MOU, Memorandum of Understanding. Itu kalau di dalam negosiasi, kalau Memorandum of Understanding itu level kedua dari bawah, yang dari bawah itu declaration, deklarasi, kemudian MOU. MOU itu bukan agreement, ya, bukan treaty hasilnya. Jadi MOU itu hanya kesepakatan saling pemahaman aja, tidak ada ikatan hukum. Gitu ya. Itu dijelaskan ditegaskan oleh G Defense bahwa ini hanya framework document. Tidak akan ada tuntutan Iran, yang utama itu kan menghentikan sanksi terhadap Iran, sanksi ekonomi, perdagangan terhadap Iran, dan kemudian larangan untuk pengayaan uranium kan itu ya, yang dituntut Amerika kan itu ya, jadi itu kalau selama jadi kalau Iran itu tidak mau menuruti untuk menghapuskan atau menghilangkan pengayaan uranium, ya Amerika Serikat tidak akan ada janji apapun, misalnya menghapuskan sanksi ataupun mencairkan aset Iran yang dibekukan oleh Amerika sejak tahun 1979. Itu tidak akan itu. Jadi tuntutan itu kan sudah sejak awal Iran juga mengatakan tidak akan ada kesepakatan kalau tuntutannya adalah menghapuskan pengembangan nuklir ya, itu jelas bukan untuk senjata pemusnah massal. Jadi mana agreement-nya gitu. Ini hanya MOU saja. Iran kan bilang enggak akan, Iran itu juga enggak masuk akal kan kalau tuntutannya itu tuntutannya adalah menghapuskan program nuklir Iran. Itu tuh yang utama di proyek utama negeri para mullah ini gitu ya. Kenapa itu yang dituntut untuk menghentikan? Dan itu kalau terjadi agreement ini bukan agreement yang adil ya, karena Amerika Serikat membiarkan Israel mengembangkan nuklir. Dan kenapa kok kalau Iran tidak boleh? Jadi prinsip keadilan dalam perundingan tidak ada. Juga Iran itu sejak awal dia sudah bilang kalau yang dibicarakan adalah penghapusan pengembangan atau pengayaan uranium nuklir Iran, ya tidak akan ada pembicaraan lebih lanjut. Jadi saya melihat ini ya cuman omong-omong saja gitu.
0: Tidak bisa ada, pecah kapan saja ya.
2: Iya, kan kalau di pertanyaannya, kenapa ini ada perundingan kok Israel nyerang Lebanon terus gitu? Apalagi itu yang dituntut Iran adalah perjanjian ini menyangkut penghentian serangan Israel atas Hezbollah di Lebanon gitu kan? Tapi Israel tetap menyerang, jadi dia juga tidak menghormati bahwa ini sedang ada pembicaraan kesepakatan perundingan menuju perdamaian gitu ya. Tapi Israel tidak menghormati itu. Jadi ini sebetulnya kalau menurut saya tidak ada kemajuan apapun dari pandangan saya.
0: Yeah.
2: Ya, karena masih di titik yang tidak ada majunya. Amerika Serikat itu kalau perundingan kan sekali lagi saya katakan harus ada take and give.
0: Mm.
2: Dia menawarkan apa, dia mendapatkan apa gitu.
0: Mm.
2: Dia hanya mau menuntut saja Iran, Amerika itu. Dan Iran juga tidak mau dituntut. Jadi mana ketemunya?
0: Yeah.
2: Oh, tidak mau, ya itu hal yang wajar. Kalau hal yang urgent itu jangan dibicarakan dulu ya. Yang dibicarakan itu hal-hal yang tidak penting dulu, kemudian baru yang pokok. Ini kan tiba-tiba Amerika Serikat pokoknya Iran tidak boleh mengayakan uranium.
0: Iya,
2: gitu.
0: Tapi ada
2: yang itu hal penting.
0: Poin yang beredar ini ya, di mana Iran dan Amerika Serikat ini kan sama-sama mengatakan Selat Hormuz akan mulai dibuka kembali dan blokade Amerika Serikat terhadap pelabuhan Iran juga akan mulai dicabut segera setelah MOU ditandatangani. Prof.
2: Ya, ya tapi akan dilihat dulu kan gitu. Jadi kalau yang saya pelajari ya, defense tetap bilang akan ada verifikasi. Intinya tidak akan ada kemajuan apapun sebelum Iran setuju uranium di apa enriched uranium itu, enriched itu pengayaan uranium dihentikan, gitu ya. Itu setelah itu akan ada verifikasi dari Amerika Serikat, betulkah uranium sudah di apa tidak ada lagi pengayaan uranium gitu, akan ada verifikasi gitu bilang di defense yang saya ikuti ya. Jadi kalau akan itu kan akan mas kan nggak jelas.
0: Iya.
2: Kan bahasa negosiasi itu memang tricky gitu ya. Bisa menipu ya, ini akan saya akan mundur tapi dengan syarat kamu juga membuka Selat Hormuz. Lah Iran bilang Selat Hormuz akan saya buka kalau kamu mencairkan aset Iran, kalau kamu menghentikan sanksi terhadap Iran. Mana ketemunya? Kan akan tapi syarat akan itu tidak dipenuhi. Gitu loh, akan ini kan jika, jadi kan itu kan seperti sebab akibat ya, bahwa Iran akan membuka Selat Hormuz jika Amerika Serikat mau mencairkan aset Iran yang telah dibukukan sejak tahun 79. Kemudian kalau Amerika Serikat itu mau mengangkat sanksi atau menghapuskan sanksi terhadap Iran jika Israel menghentikan serangan kepada Hezbollah di Lebanon, ya kan itu syarat. Ya dia akan, kalau syarat ini tidak dipenuhi kan berarti tidak akan terjadi, gitu loh. Akan itu ada syaratnya gitu. Jadi ya menurut saya ini apa ya, negosiasi yang jalan di tempat ya. Jadi tidak saya tidak melihat ada kemajuan yang berarti. Nah, Donald Trump itu mengapa melontarkan ini ada kemajuan ini
0: ya
2: kan malu kan, dia sudah bilang mau nyerang Iran sampai habis once and for all atau sekali untuk selamanya, tapi kan dia juga mikir-mikir karena bagaimanapun wilayah teluk itu kalau dalam teori hubungan internasional namanya dia itu regional security complex. Jadi setiap satu wilayah itu dia terikat keamanan bersama. Dia menyerang Iran itu pasti akan berdampak pada security di negara tetangganya yang satu kawasan teluk. Ada Kuwait, ada Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Oman. Pasti akan terkena. Dan itu teman Amerika Serikat semua. Donald Trump melontarkan akan menyerang Iran itu kan malu dia. Dalam waktu 3 hari ini dulu sudah pernah berjanji bahkan Iran itu akan kami hapuskan peradabannya. Bayangkan mas, peradaban Iran akan kami habisi dalam waktu 3 hari. Mana? Terus dia ada perjanjian ini gitu ya. Yang perjanjian yang itu bukan memenuhi syarat keberhasilan sebuah perundingan ya, kan ada perundingan tapi dia tidak mau memenuhi syarat keberhasilan perundingan, hanya untuk ini karena mau perundingan kami tidak jadi menyerang. Sebetulnya karena hitung-hitungannya itu hitung-hitungannya tuh berat bagi Amerika Serikat kalau nyerang Iran. Berdampak pada temannya ini harus dipertimbangkan. Dan itu tidak berani Amerika Serikat ambil. Jadi menurut saya Trump ini hanya menutupi menutupi kehilangan muka Amerika Serikat yang katanya perang hanya akan berakhir 3 hari, ternyata 3 bulan lebih, gitu ya. Jadi dia malu, makanya diulur dengan perundingan yang itu versi dia, gitu. Ya, ini akan saja begitu.
0: Bagaimana saya dengan tekanan dari negara-negara luar dan juga dari internal Amerika Serikat sendiri ini untuk menghentikan perang, Prof?
2: Ya, itu juga Donald Trump ini bilang ya akan berunding dengan Iran, kan tidak jadi nyerang. Tapi tidak dengan mengatakan Amerika Serikat menghentikan perang, mundur dari wilayah Teluk, kan tidak. Jadi dia akan menunda saja, mungkin pelan-pelan akan dicabut ya. Kalau di dalam negeri Iran sendiri, Kongres itu yang saya, Kongres Amerika Serikat itu kan terdiri dari 2 kamar. Ya istilahnya itu 2 kamar, 1 Senat, satunya itu DPR. Nah kalau sudah dibahas di Kongres, katanya Kongres itu kan anggotanya 538, 208 itu sudah sepakat untuk menghentikan perang. Tapi Senat itu harus membawa kesepakatan ini kepada Presiden, dan Presiden bisa memveto, kan begitu. Jadi untuk apa bicara kalau nanti veto Presiden ya? Presiden juga mengatakan perang diteruskan. Tetapi pintarnya Donald Trump di sini adalah dia seperti seolah-olah menuruti, oh Kongres tidak setuju perang, ini loh kami sudah berunding. Tapi perundingannya itu perundingan yang tidak menuju perdamaian sebetulnya. Itu hanya untuk, kalau maaf istilahnya, sorry to say, menipu Kongres, menipu masyarakat internasional, gitu.
0: Karena kan semua udah senang ini setelah Tuhan Musa.
2: Senang gitu. Dia ditipu dengan kata-kata akan, gitu. Ya, kan will saja. Sementara Israel itu tetap menyerang, gitu ya. Dia mengecek, tau? Israel mengecek. Sebetulnya Donald Trump itu sudah mengancam Israel. Menghentikan perang, karena saya tidak akan ada perundingan dengan Iran, syaratnya adalah penghentian perang di Lebanon. Ya, itu sudah diperingatkan oleh Trump sebetulnya kepada Netanyahu. Yang saya amati dari pernyataan Donald Trump kepada Netanyahu, tapi kan Netanyahu mengabaikan dan terus menyerang. Lah, bagaimana sikap Amerika Serikat selanjutnya yang saya tidak tahu ya, namanya belum terjadi.
0: Baik, kita jeda sejenak boleh ya Prof, jangan diputus, boleh Prof? Kita ke kilas berita dari Ruang Gatekeeper.
1: Kilas berita. Kilas berita.
3: Kepala Dana Moneter Internasional atau IMF menyambut gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran. Namun, IMF memperingatkan bahwa pemulihan sektor energi akan memakan waktu. Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, mengatakan proses pemulihan sangat bergantung pada durasi dan intensitas guncangan pasokan energi akibat konflik. Ia menegaskan bahwa gencatan senjata yang diumumkan pada Minggu 14 Juni 2026 membawa kelegaan bagi pasar global. Berita ini dan berita lainnya dapat Anda baca selengkapnya di rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro3, Jaringan Berita Nasional.
4: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
0: Terima kasih Prof. Siti sudah bersedia menunggu. Kita lanjutkan perbincangan ini. Prof, kalau tadi Prof katakan ini ragu ya dengan kesepakatan atau MOU yang akan dilakukan atau ditandatangani pada tanggal 19 Juni esok ini.
2: Iya.
0: Apakah Prof ini melihat pengalaman kegagalan kesepakatan nuklir sebelumnya yang memberi pelajaran yang cukup nih untuk membuat kesepakatan baru ini? JCPOA. Kan sebelumnya kita ketahui beberapa kali
2: kesepakatan. Iya,
0: iya. Gagal kan itu ya.
2: Ya itu karena Donald Trump kan memang kemudian keluar ya JCPOA itu. Saya tiba-tiba lupa apa singkatannya. Itu memang kesepakatan antara antara Amerika Serikat dengan Iran dan ada beberapa negara Eropa. Ya kesepakatan itu adalah pengurangan uranium secara bertahap oleh Iran ya. Tapi tiba-tiba Donald Trump kan keluar tahun 2018.
0: Iya.
2: Gitu. Jadi ya itu sudah dianggap gagal. Kalau yang lain saya tidak melihat ada kesepakatan-kesepakatan nuklir ya. Di mana saya nggak tahu kalau yang lain. Yang saya tahu ya dengan Iran saja. Itulah yang saya heran. Kenapa Iran itu kok terus ditekan untuk mengurangi bahkan menghapuskan pengembangan nuklirnya itu, kenapa saya itu juga heran mengapa Amerika Serikat itu sangat getol ingin Iran itu dilucuti toh istilahnya kekuatan nuklirnya, yang bahkan sebetulnya Donald Trump sendiri yang keluar dari kesepakatan itu. Kalau Iran itu menandatangani NPT, maaf kalau tadi apakah saya menjawab pertanyaan? Enggak, saya kurang menangkap pertanyaan Mas Lukman.
0: Di sini
2: kalau apakah pernah JCPOA itu kesepakatan itu ya antara Amerika Serikat dengan Iran dan beberapa negara Eropa bahwa Iran itu mau mengurangi kepengayaan uraniumnya secara bertahap. Ya, tapi kemudian Amerika Serikat malah keluar dan tidak mau melanjutkan perjanjian itu. Nah, kemudian kalau Iran sendiri itu sudah istilahnya nurut ya atau taat kepada yang telah ditetapkan oleh PBB. Misalnya dia harus di bawah, dia menandatangani NPT atau Non-Proliferation Treaty, yaitu perjanjian nuklir. Dia berjanji bahwa nuklir yang dikembangkan itu tidak untuk senjata pemusnah massal. Dan itu sudah berkali-kali oleh IAEA dia ditinjau bahwa kemudian dia sudah terbukti tidak ada pengayaan uranium yang menuju untuk senjata pemusnah massal. Begitu. Jadi kalau terus ditekan ya tentu saja Iran merasa dipojokkan, akhirnya ya begini gitu.
0: Nah, Prof, sejauh mana Prof kalau kita lihat sanksi ekonomi yang ketat terhadap Iran ini juga bisa mempengaruhi kebijakan dari Iran untuk bisa dalam tanda kutip melunak terhadap Amerika Serikat ini?
2: Kalau sanksi ekonomi kan sudah diterapkan, sanksi ekonomi
0: dan perdagangan. Dan ini kan yang dijanjikan terkait dengan kesepakatan ini akan dicabut kan?
2: Dia kalau menurut G7 tidak akan dicabut sampai Iran itu betul-betul menghapuskan pengayaan uraniumnya, bagaimana? Dan itu tidak mungkin kan?
0: Iya.
2: Tidak mungkin karena itu Iran itu pride dia, kebanggaan dia. Sebagai negara yang punya kedaulatan, itu kebanggaan Iran dan bangsa Parsi gitu ya, dia sebagai bangsa yang punya nuklir. Dan itu kok mengapa terus-menerus harus pengayaan nuklirnya dihentikan, itu yang bertanya-tanya, saya juga bertanya, mengapa Amerika tidak dia tidak menekan Israel, menekan China, menekan Korea Utara. Korea Utara nggak boleh kan? Amerika Serikat juga hanya mengecam saja ketika Kim Jong Un itu mencoba nuklirnya di Samudra Pasifik misalnya. Ya, dia kan hanya mengecam, tapi itu jelas untuk senjata, ya kan?
0: Yeah.
2: Kalau Kim Jong Un Korea Utara, tapi dibiarkan aja. ya cuma diketam aja gitu ya. Jadi iya, jadi ini ada yang bertanya, intinya itu semua ini terjadi karena tata kelola global itu tidak jalan. Tata kelola global itu bahwa kita hidup di dunia itu kan penuh dengan kesepakatan yang kita sepakati ya. Misalnya orang itu kalau mau ngambil uang di bank harus antre. Antre itu kan kesepakatan yang tidak tertulis, mana ada hukum harus antre. Ya itu kesepakatan lah. Kalau kesepakatan internasional itu ada hukum internasional sebetulnya yang mengatur. Ya, respect to human rights, respect to sovereignty, the right of self-determination, itu kan kata-kata di dalam piagam PBB yang sebetulnya akan kita itu akan hidup damai kalau kita itu taat gitu. Baik. Pada kesepakatan. Ya memang kalau namanya kesepakatan itu tidak hukum masuk penjara. Tapi itu kesepakatan. Lah kesepakatan ini ada kemudian meningkat pada hukum internasional. Lah Amerika Serikat itu sebetulnya sudah melanggar hukum humaniter internasional yang karena yang dijadikan target kan juga sekolahan waktu itu, meskipun katanya salah target, tetapi kan tetap sekolahan yang jadi target yang serangan 28 Februari itu. Ya, apalagi kalau Israel itu pelanggarannya sudah lebih besar lagi. Amerika Serikat itu ini, dan tata kelola global tidak ada yang mengatasi. PBB ya, Antonio Guterres itu kalau dalam bahasa saya judek itu udah buntu.
0: Iya
2: kan? Dia itu udah buntu. Jadi harus PBB itu punya mekanisme. Majelis Umum PBB, Dewan Keamanan PBB, ya kan? Ada resolusi Dewan Keamanan PBB, ini nggak jalan karena kesepakatannya dilanggar semua. Nggak ada ketaatan dari kesepakatan, apalagi taat pada hukum internasional. Ya sudah, ini terjadi seperti ini. Jadi menunggu sampai, karena kita ini kacau ya, menunggu seperti ada tata kelola global yang bisa ditaati semua negara, semua sepakat mentaati, baru dunia ini damai.
0: Baik.
2: Kalau begini ya kita seperti menunggu saja gitu.
0: Baik Prof, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini.
2: Sama-sama.
0: Dan sukses selalu Prof, selamat malam.
2: Sama-sama, terima kasih Mas Lukman, selamat malam.
0: Pendengar Guru Besar Geopolitik Timur Tengah UGM Profesor Siti Mutia, kami berbincang terkait dengan kesepakatan ya antara Iran dan Amerika Serikat. Dan memang dari berita yang beredar dan juga masih banyak poin-poin yang masih simpang siur ya, tadi dari GD Defense dan juga dari Teheran ini memiliki poin-poin yang berbeda. Namun kita lihat nanti jauh mana kesepakatan ini yang katanya akan ditandatangani pada 19 Juni 2026 ini di Swiss.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Pertamina Patraniaga yang memastikan pasokan energi di Nusa Tenggara Barat, baik BBM maupun LPG dalam kondisi aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat selama liburan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Area Manager Communication Relation and CSR Jatim Balinus, Ahad Rahedi, mengatakan selama momen perayaan ini, stok BBM dan LPG dipastikan dalam kondisi aman, tercukupi, dan seluruh infrastruktur telah disiagakan. Ahad mengatakan pada momen perayaan ini, produk LPG menjadi primadona yang digunakan dalam aktivitas masyarakat. Guna menghadapi lonjakan permintaan, pihaknya telah memitigasi melalui pelaksanaan penyaluran fakultatif sebagai tambahan penyaluran di luar penyaluran reguler untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat. Kita beralih ke informasi lainnya, PT Kereta Api Indonesia Persero, daerah operasi 6 Yogyakarta, mencatat mobilitas penumpang mencapai lebih dari 72.000 orang pada libur nasional Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, mengatakan jumlah tersebut terdiri dari 41.000 penumpang berangkat dan 31.000 penumpang tiba di berbagai stasiun di wilayah Daop 6 Yogyakarta hingga pagi tadi. Feni mengatakan dibandingkan hari sebelumnya terjadi peningkatan signifikan sebesar 114%. Lonjakan ini mencakup kenaikan angka keberangkatan sebesar 124% dan kedatangan sebesar 101%. Kita beralih ke informasi mancanegara. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI mengawal penanganan insiden yang dialami sejumlah pekerja migran Indonesia di kota Taichung, Taiwan pada 14 Juni 2026. Menteri P2MI Mukhtarudin mengatakan KP2MI bersama KDEI Taipei terus melakukan koordinasi intensif dengan otoritas tempat untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai hukum yang berlaku. Ia menyatakan pemerintah akan terus mengawal penanganan insiden tersebut sebagai upaya untuk memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia memperoleh akses ke konsuleran, pendampingan, dan perlindungan yang menjadi hak mereka. Kita beralih ke informasi olahraga. Samuel Gideon Balinsa tak lagi menjadi bagian dari skuad Arema FC untuk musim 2026-2027 setelah klub asal Magelang atau asal Malang tersebut memutuskan tak melanjutkan kontrak pemain berusia 27 tahun itu. General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi mengatakan sejak didatangkan pada musim 2023-2024 dari Perseroar Waropen, Balinsa telah menjadi bagian penting untuk lini tengah Arema. Peran vitalnya berdampak terhadap keberhasilan Arema menjuarai Piala Presiden untuk keempat kalinya pada tahun 2024.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika

0: Kali ini kami hadirkan Aljazair bersama Indra dan Tomo.
1: Ya, setelah gagal lolos pada 2018 dan 2022, Les Fenech memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 dengan memesan di aplikasi penerimaan. Setelah mendominasi di kualifikasi Afrika maksudnya gitu.
0: 8 pertandingan dimenangkan tim Vladimir Petkovic, sementara sisanya 1 kali seri dan 1 kali kalah.
1: Kali ini mereka datang dengan ambisi lebih besar.
0: Setelah generasi emas yang dipimpin Islam Slimani,
1: Sofiane Feghouli,
0: dan Abdel Moumene Diabou mencetak sejarah baru.
1: Dengan hampir menyingkirkan Jerman yang lolos ke 16 besar untuk pertama kalinya di Piala Dunia Brazil 2014,
0: dunia mulai melihat bahwa Aljazair bukan lagi sekadar underdog.
1: Di Piala Dunia Amerika Utara kali ini, mereka akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di fase grup.
0: Dengan Mohamed Amoura yang sedang tajam dan pengalaman Riyad Mahrez, Aljazair percaya mereka bisa melangkah lebih jauh dari sebelumnya.
1: Anda percaya juga atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id. Wuhuy!
2: Teuku Markham di akhir kejayaannya. Setelah dibebaskan dari penjara pada era Orde Baru, kehidupan Teuku Markham tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Sebagian besar aset dan perusahaannya telah disita negara. Kekayaannya yang sangat besar praktis hilang dalam masa transisi kekuasaan yang penuh gejolak. Tidak ada catatan kuat bahwa Teuku Markham melakukan gugatan hukum besar terhadap pemerintah yang telah merampas harta dan kekayaannya. Pada masa itu, ruang untuk melakukan perlawanan hukum terhadap negara juga sangat terbatas, terutama bagi tokoh yang sebelumnya dianggap dekat dengan Presiden Soekarno. Markham lebih memilih menjalani hidup yang jauh lebih tenang dibanding masa kejayaannya. Ia tidak lagi tampil sebagai pengusaha besar seperti sebelumnya. Kisahnya menjadi gambaran bagaimana perubahan politik dapat mengubah nasib seseorang secara drastis dari masa kejayaan, berkarya untuk negara, hingga menjadi sosok yang perlahan menghilang dari panggung utama sejarah.
3: Peristiwa.
4: Perang Blasting merupakan perang bersenjata pada 16 Juni 1908 yang melibatkan rakyat Sumatera Barat melawan pemerintah kolonial Hindia Belanda akibat penerapan pajak. Perlawanan masyarakat atas pemberlakuan pajak langsung ini dibalas oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan reaksi keras mengirimkan Morsose ke daerah konflik tersebut yang akhirnya menimbulkan korban jiwa dari masyarakat maupun tentara kolonial. Perang Blasting diawali di Kamang, kemudian menyebar pada kawasan lain seperti Manggopoh dan Lintau Buo.
5: Sekitar 1-2 tahun yang lalu, mulai dari harga Rp25.000 sampai 4.000.
6: Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional.
7: Ya, pendengar, jumpa lagi kita dalam Energi Sukses Bisnis. Dan seperti biasa, kali ini saya tidak sendiri ya. Ada Master Coach and Founder Smart Business Coaching Firm, ada Coach Margetti Harun atau Coach Getty. Coach Getty, malam Coach.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Lukman. Ketemu lagi setelah 2 minggu kita jeda.
7: Udah lama ya Coach kita ya. Gak. Tapi kali ini ada kejutan apa untuk pendengar dan juga pemirsa RRI Net di seluruh Indonesia?
8: Ya, jadi hari ini saya undang narasumber dari klien saya yang ada bisnisnya di Magelang. Ya, namanya Rumah Tenun Magelang. Nah, Rumah Tenun Magelang ini adalah produksi ya tenun, ya tenun ikat asli Indonesia dari bahan baku serat alam hampir dari seluruh sumber daya yang ada di kota-kota atau area-area di Indonesia, Bang Lukma.
7: Bahannya lokal gitu ya.
8: Bahannya lokal dan ini produknya juga diproduksi enggak mudah ya. Prosesnya lumayan panjang. tapi memang rumah tenun ini sudah lama

0: ya,
1: ya.
0: Dari tahun 80-an kalau nggak salah.
1: Ada siapa coach? Ada CEO.
0: Yes.
1: Merumah Tenun Magelang.
0: Ya, ada Pak Rifat Karidwan.
1: Ya, panggilannya apa nih? Pak Rifat.
0: Pak Fatka.
1: Apa oh, Fatka? Selamat malam Pak Fatka.
2: Selamat malam Mas Lukman, ya. Coach Getty.
0: Malam Mas Fatka.
1: Ya.
2: Selamat malam.
1: Ya, mungkin kita mundur sejenak ya.
0: Ya.
1: Boleh tidak nih menceritakan kenapa ambil usaha rumah tenun ini?
2: Iya, jadi memang awalnya dulu sebelum jadi kita punya sebelum ada rumah tenun Magelang itu ada kita membuat tenun dari kain biasa dari katun dari kapas gitu Mas Lukman. Lalu waktu itu kebenaran lagi sedang pameran ada buyer dari Jepang yang meminta kita untuk bisa membuat tenun dari serat itu. Jadi kita tanpa pengalaman, tanpa apa ya referensi apapun, jadi waktu itu kita mencoba untuk membuat tenun dari serat itu. Setelah mungkin agak lama ya, hampir setahun gitu kita bolak-balik bikin sampel, akhirnya berhasillah kita membuat tenun serat setelah kita melakukan trial and error. Itu awalnya di situ Mas Lukman.
1: 2000 berapa
2: Terus
1: tadi?
2: Setelah itu akhirnya kita berhasil sudah bisa ekspor dan di tahun 2017 akhirnya kita ingin memasyarakatkan kepada seluruh rakyat Indonesia itu bahwa di Indonesia itu ada tenun serat yang halus yang diminati dan dicintailah di luar negeri itu karena harapan kita adalah bahwa masyarakat Indonesia tuh bisa apa ya menyadari bahwa serat-serat yang ada di Indonesia itu tuh bisa diolah menjadi sebuah kain yang indah yang peminatnya tuh banyak di luar negeri gitu tidak hanya di Amerika maupun di Eropa gitu bahkan kayak di Jepang, di Australia itu juga peminatnya banyak. Itu sih awalnya sih
1: Ya.
2: Mas Lukman.
1: Ya. Kita undang pendengar boleh ya coach ya dan ya. Pak Fatka ya.
0: Silakan.
1: Pendengar untuk Anda yang bergabung bersama kami, silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888. Nah coach ini bagaimana ceritanya ketemu dengan Pak Fatka nih?
0: Ya, jadi Pak Fatka itu dia punya bisnis ini bersama saudaranya. Jadi ada adiknya dan istrinya Bu Reli, adiknya Pak Taufan itu ketemu dengan saya untuk membuat bahwa bisnisnya ini bagaimana dikembangkan menjadi jauh lebih besar dari sebelumnya.
1: Ya.
0: Ya, Rumah Tenun Magelang memang punya usaha yang sudah rutin, tapi banyak orang yang tidak tahu sebenarnya. Hanya kalangan-kalangan tertentu saja. Dan memang Rumah Tenun Magelang ini ada di alun-alun di Grand Indonesia.
1: Yeah.
0: Dijual produknya, ada kain, ada produk tas, ada produk bantal sofa, ya macam-macam produk lah yang dibuat dari tenun.
1: Yeah.
0: Nah, kenapa ini sangat potensi? Karena sebenarnya orang luar negeri lebih tahu Rumah Tenun Magelang dibanding orang Indonesia sendiri.
1: Oh gitu.
0: Karena Pak Fatka, Pak Taufan dan Bu Eli ini sering pameran di luar negeri gitu ya dan juga sering diundang oleh kementerian ya untuk mereka presentasi bagaimana mereka mengembangkan tenun ikat ini. Dan memang saat ini Rumah Tenun Magelang ini bukan cuma produksi, tapi mereka menyediakan yang namanya wisata edukasi. Jadi siapapun yang berkunjung ke sana, kadang-kadang rombongan para pensiunan, rombongan sekolah, rombongan dari korporasi, bahkan dari dinas-dinas instansi, itu bukan cuma melihat tempat produksinya, tapi mereka juga melihat bagaimana produksi serat ini bisa menjadi tenun dan juga tanaman-tanaman yang ditanam itu adalah tanaman-tanaman yang menjadi sumber serat alam tersebut,
1: Bang. Oke.
0: Lukman.
1: Pak Fatka dan Coach Getty kita sapa pendengar dulu ya. Udah ada Pak Udin di Boyolali. Pak Udin selamat malam.
3: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan.
3: Perbedaan tenun dengan anyaman itu apa?
0: Tenun dan anyaman.
3: Ya. Terima kasih.
1: Oh baik.
0: Terima kasih Pak Udin. Ini Pak Fatka nih yang.
1: Iya, silakan Pak Fatka.
2: Jadi gini, ini beda-beda teknik dan beda alat sih. Kalau anyam itu memang ada kita membuat, biasanya itu yang dianyam itu bukan benang, Mas Lukman, tapi itu seperti udah serat-serat yang memang lebih besar itu. Jadi kalau kita mau membuat keranjang itu dianyam, dia tidak menggunakan alat, jadi pure pakai tangan gitu. Tapi kalau tenun itu ada alat tenunnya, jadi kita menggunakan ada alat tenun. Kalau di Rumah Tenun Magelang kita menggunakan alat tenun bukan mesin. Itu.
1: Oh masih tradisional ya, yang begitu-gitu ya, Coach ya?
0: Iya masih tradisional gitu ya. Seperti ada nanti di video backgroundnya dan memang masih mengandalkan tenaga manusia untuk menjalankannya, Bang Lukman.
1: Serat apa saja yang digunakan, Pak Fatka?
2: Banyak serat yang kita gunakan di Rumah Tenun Magelang sendiri. Sebenarnya itu ada sekitar 10 sampai 11 yang serat yang kita gunakan. Tapi yang paling banyak itu kita gunakan adalah dari pisang abaka, dari rami, ada pandan, mendong, eceng, akar wangi, agel, dan yang terakhir itu adalah kutsu atau kutsu dan mukuna gitu. Tapi sekarang kita lebih gunakan namanya mukuna. Jadi kalau memang tanaman mukuna ini memang apa ya, bukan tanaman yang umum untuk dibudidayakan. Jadi tanaman mukuna ini sebenarnya adalah tanaman menjalar kacang-kacangan. Dia adalah ground cropping. Jadi Mas Luman, kalau seandainya kita lihat di perkebunan kelapa sawit, itu pada saat dia ditanam, mukuna ini tuh ditanam untuk menutupi tanah agar tidak ada benalu. Jadi tanaman-tanaman benalu ini ketutup oleh mukuna gitu, sehingga nggak dapat matahari. Itu. Nah, selama ini mukuna ini setelah tanamannya besar atau setelah dia merambat mengganggu tanaman kelapa sawitnya, itu dibabat gitu, ditebang dan tidak dibudidayakan dengan maksimal. Jadi kadang hanya dibuang atau dijadikan kompos oleh kita, itu dijadikan bahan baku untuk kain tenun serat, dan bahkan itu diekspor ke luar negeri gitu.
1: Ya, dimanfaatkan ya, yang tadinya mungkin dianggap sebagai limbah gitu ataupun kompos, ini dimanfaatkan. Kita ke pendengar ya, Pak Fatka dan Coach Getty.
0: Ya,
1: ada Ibu Haryanti di Toli-Toli. Bu Haryanti, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Lukman dan malam. Coach Getty. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
4: Selamat Bu. Tahun baru Hijriah dulu.
0: Selamat
4: ya.
0: Selamat
4: tahun
0: baru.
4: Satu Muharram, semoga insya Allah kita ke depan bisa lebih baik lagi.
0: Amin.
4: Amin. Lebih sukses lagi.
0: Amin. Amin.
4: Mas Fatka. Salam kenal Pak Fatka.
0: Ya.
4: Saya apa ya, kami apresiasi ya karena menggunakan bahan-bahan lokal ini ya.
0: Ya.
4: Jadi ini yang perlu diapresiasi untuk masyarakat Indonesia, perlu ada untuk menggerakkan, memajukan ekonomi juga ini Indonesia ini ya. Jadi untuk Pak Fatka, sejauh ini Pak Fatka melakukan usaha itu tantangan terberatnya di bagian produksi atau pemasaran tuh seperti apa Pak Fatka, dan ke depan tuh punya target seperti apa sih ke depan itu ya, kalau mau tahu. Itu aja sih, terima kasih, selamat malam.
1: Terima kasih.
4: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Ditahan dulu ya Pak Fatka ya, kita dari Toli-Toli kita ke Jawa Barat ini, ada Budinda di Bogor. Budinda,
5: selamat malam Bung Lukmantara.
1: Ya.
0: Malam Bu.
1: Malam. Nah ini
0: assalamualaikum.
1: Kangen sama Coach Getty nih, ada dua.
5: Dua minggu absen.
1: Silakan.
5: Baik kabar Coach Getty.
0: Baik Bu, tetap semangat, tetap tumbuhkan pengusaha sukses.
5: Iya pastinya ya. Selamat malam Mas Paska. Mana ya suaranya Mas
1: Paska? Ada.
0: Hilang. Silakan Bu.
1: Ada.
5: Ya, selamat malam dari Bogor nih dengan Ibu Dinda nih Mas Fatka. tadi ya tenun ini kalau bicara tenun pasti harganya kan wow gitu ya bu apa namanya ya. Bu Lukman pasti harganya wow dan apa namanya yang belinya juga atau pelanggannya juga atau customernya juga orang-orang tertentu nih karena harganya mungkin agak-agak tinggi gitu ya. Tapi yang jadi pertanyaan gini tadi kalau antara lain tuh Mas Fatka bilang ada bahannya ya bahannya tuh dari pandan, akar wangi dan pandannya ini Mas Fatka. Kalau di Jawa Barat itu pandan itu yang dibikin tikar itu. Yang jadi tikar kalau di Jawa Barat itu. Dirajut apa di apa ya namanya begitu ya. Akhirnya jadi seperti apa ya. Nah, apakah pandan yang sejenis untuk tikar di Jawa Barat seperti itu Mas Fatka?
1: Jenisnya gitu ya?
5: Iya jenisnya. Karena bagus sekali untuk jadi tikar pun bagaimana kalau jadi kain tenun gitu kan atau tenun ikat gitu kan produk dari Mas Fatka begitu. Nah terus tadi karena ada buyer waktu itu waktu pameran dan sebagainya, apakah ya penggemarnya pasti dari orang-orang luar negeri ya? Mereka tuh pakai sendiri atau mereka apa tawarkan lagi ke teman-temannya akhirnya menyebar kemana-mana begitu dan bisnis masyarakat makin meluas kan gitu ya. Tanggapannya ya masyarakat atas gitu.
1: Baik,
0: terima kasih Bu Dinda.
1: Terima kasih.
5: Ya, mau tanya ke Kety dulu.
0: Ya, ya.
5: Untuk produk dari Mas Fatka ini, menurut Coach Getty, untuk di Indonesia bagaimana?
1: Oke, peluangnya gitu ya?
0: Peluangnya.
5: Ya, betul. Ya.
1: Baik.
5: Kalau begitu, terima kasih banyak,
1: ya.
5: Bu Lukman.
0: Terima kasih,
1: ya.
0: Bu Dinda.
1: Ini mentang-mentang kangen sama Coach Getty, sayangnya nggak disapa, Coach.
0: Kalah pamor.
1: Kalah pamor. Tapi boleh ya? Silakan, Pak Fatka tadi dijawab.
0: Tantangan produksi marketing gitu.
2: Ya. Tantangan kalau tantangan yang pasti adalah dari segi produksi gitu kan. Yang pertama adalah bahan baku. Beberapa bahan baku yang kita gunakan itu adalah bahan baku yang memang tidak dibudidayakan secara massal. Itu sehingga kami harus bekerja sama dengan petani bukan hanya petani ya, tapi pemilik kebun itu. Untuk bagaimana mereka membudidayakan dan memberikan kita izin untuk mengambil tanaman-tanaman serat tersebut untuk kita gunakan sebagai bahan baku kita gitu. Jadi ada juga yang memang awalnya itu kayak eceng gitu. Eceng itu ada di satu desa, dia sebenarnya tadinya adalah hama. Yeah. Sama kita warga kita latih untuk bisa mengolah bahan bakunya sehingga layak untuk dijadikan bahan baku untuk tenun serat kita. Nah itu tantangan pertama adalah bagaimana melatih masyarakat untuk mengolah bahan baku gitu. Dan kita untuk mendapatkan bahan baku juga kita ngambilnya daerahnya jauh-jauh, Mas Lukman.
1: Iya.
2: Ada yang kita ngambil dari Talaut, Sulawesi Utara.
1: Wow.
2: Ada yang kita ambil dari Sumatera Utara juga. Itu. Jadi memang kita masih punya tantangan lah kalau di bahan baku. Terus yang kedua adalah masalah SDM.
1: Iya.
2: Jadi membuat tenun serat ini bukanlah hal yang mudah karena spesifikasinya tuh sangat jelimet sekali gitu loh. Jadi mulai dari pembuatan bahan baku gitu sampai proses menenunnya gitu. Karena menenunnya itu juga ada beberapa corak yang memang tingkat kepadatannya berbeda gitu. Terus pinggirnya juga harus lurus gitu. Jadi memang ada beberapa tantangannya. Terus tantangan yang berikutnya adalah mengenai marketing. Saat ini dari Rumah Tenun Magelang juga masih terus berusaha untuk mengedukasi kepada masyarakat bahwa tenun serat yang kita hasilkan ini adalah tenun serat yang halus yang memang bahan bakunya itu melalui proses-proses yang panjang Itu sehingga benar tadi kata ibu tadi memang harganya memang tidak murah itu, tapi memang itu peminatnya banyak terutama di luar negeri. Makanya kalau di dalam negeri sih kita memang masih apa ya, masih terus mengedukasi masyarakat mengenai tenun ini. Itu kalau untuk yang pertanyaan tantangan. Kalau untuk kedepannya kita punya dua target. Yang pertama adalah untuk mengedukasi kepada masyarakat Indonesia mengenai tenun serat ini gitu, baik melalui apa ya edukasi kita melalui sosial media gitu, maupun ajakan kita untuk melihat wisata edukasi yang ada di Rumah Tenun Magelang gitu, sehingga masyarakat tuh bisa dapat lebih mengerti bahwa apa ya, bahwa Indonesia tuh punya apa ya, punya emas yang mungkin atau apa ya, kayak berlian yang belum diasah itu. Karena sebenarnya beberapa serat ini memang ada di sekitar kita gitu, hanya memang bagaimana kita mengolahnya menjadi sesuatu yang diminati di luar negeri gitu. Yang kedua adalah kita masih terus berusaha untuk membuka pasar di luar negeri. Kita kemarin udah coba pameran di luar gitu, kayak kita pameran di Singapura kemarin, kita udah ikut pameran di Singapura. Akhir Juni ini juga kita akan ada memamerkan produk kita juga di Malaysia. Itu sih kalau tadi jawaban dari ibu yang toli-toli gitu ya, Mas Sukman ya.
1: Kalau tadi Bu Dinda tadi untuk pembeli dari luar negeri ini memang bayar atau pemakai langsung atau reseller atau mereka jual lagi?
2: Iya, ada yang memang mereka gunakan lagi, tapi memang yang besar itu dia adalah reseller memang.
1: Gitu. Nah, Coach, tadi gimana peluang di dalam negeri?
0: Jadi produknya Rumah Tenun Magelang ini ada juga yang namanya wallpaper. Jadi wallpaper dibuat dari tenun. Dan ini biasanya digunakan di lobi-lobi kantor, bank gitu ya. Dan ini kelihatan mewah karena memang dibuat dari serat alam dan itu ada yang namanya story, cerita tentang bagaimana tenun itu dianyam, bentuk coraknya. Jadi kita di Indonesia ini memerlukan ya usaha yang seperti Rumah Tenun Magelang ini, di mana bahan bakunya itu digunakan dari bahan-bahan yang orang lain tidak merasa itu sesuatu hal yang berharga. Yang tadinya tidak ada harganya, karena Rumah Tenun Magelang ini melihat sebuah peluang dan dia bisa membuat produk dari serat alam tadi, sehingga ini menjadi barang yang berharga dan menghasilkan devisa, sumber daya non-mineral. Dan ini yang dinamakan ekonomi kreatif. Dan pemerintah sudah sangat lama mendorong bisnis ini. Tapi pemerintah nggak bisa untuk menciptakan bisnis ekonomi kreatif ini tanpa masyarakat lokal memiliki pemikiran kreatif. Melihat sumber daya alam mereka yang mereka anggap tidak berharga ini untuk menjadi bisa berharga. Kita harus menggali, ya, harus membangun masyarakat yang peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap sumber daya yang memang banyak di daerahnya untuk mereka jadikan itu ekonomi kreatif maupun sebuah penghasilan utama bagi potensi lokal daerah, Bang Lukman. Saya lagi membantu beberapa daerah, beberapa kementerian untuk meningkatkan ini. Sebenarnya dengan adanya koperasi desa, koperasi nelayan, ini peluang besar untuk orang-orang di daerah menjalankan ya semua tadi yang diceritakan oleh Mas Fatka tentang ekonomi kreatif ini untuk bisa bersama-sama membangun daerahnya dengan potensi daerah itu sendiri. Jangan menunggu bantuan, jangan mengharapkan apapun. Insya Allah kita ini maju dan memang pemerintah harus berperan serta aktif dan ekonomi kreatif seperti ini yang harus dibantu total. Ya, dengan bantuan, dengan kebijakan yang membantu mereka untuk tumbuh. Dan satu lagi, masyarakat Indonesia mau membelinya walaupun harganya mahal. Kenapa? Ini akan membuat rupiah itu sangat laku di daerah kita sendiri. Kita tidak pakai dolar, kita tidak import barang dari luar negeri. Dan insya Allah rupiah kita akan menguat. Dan memang saya sudah datang ke Rumah Tenun Magelang. Saya melihat bagaimana prosesnya, bagaimana membuat serat menjadi benang itu butuh waktu berbulan-bulan. Ya, direndam dulu air, dijemur, terus dipilah, terus diulin untuk menjadi benang. Itu bukan hal yang mudah. kadang-kadang harga mahal bagi kita, kalau kita melihat prosesnya, kita jadi menghargai. Yeah. Karena kita tidak bisa membuatnya, gitu Bang
1: Lukman. Karena prosesnya cukup panjang dan juga cukup detail gitu ya.
0: Yes.
1: Pak Fatka dan Coach Getty, kita jeda sejenak ya. Jangan putus, nanti kita akan lanjutkan kembali untuk XBiz kali ini. Dan tentunya pendengar, Anda masih bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
6: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
7: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
8: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
6: Inilah pernyataan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tentang peran dunia pendidikan.
9: Saya memandang bahwa lembaga pendidikan inilah yang menentukan apakah kita berhasil sebagai bangsa atau kita tidak berhasil sebagai bangsa. Semua bermula dari lembaga pendidikan, dari pendidikan. Karena itu juga dicerminkan dalam APBN kita. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara. Pendidikan adalah yang tertinggi. Dan kalau tidak salah, yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Undang-undang mengharuskan kita menganggarkan 20% untuk pendidikan. Kalau tidak salah, anggaran kita di atas itu.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu, mulai dari harga Rp25.000 sampai Rp40.000.
2: Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Kami lanjutkan energi sukses bisnis, dan untuk di kesempatan kali ini kita membahas terkait dengan Rumah Tenun Magelang, kreasi serat alam tenun potensi nasional, bersama dengan CEO Rumah Tenun Magelang, Pak Rifatka Ridwan, dan tentunya dengan Coach Getty. Kita lanjutkan, Coach.
4: Ya.
3: Ini belum saya undang tapi udah menunggu ini. Ada Pak Ibu Ria di Tebet ya. Bu Ria, selamat malam.
5: Olahraga, ternyata bukan sama olahraga ya.
3: Maaf. Iya.
5: Halo, selamat malam Bang Lukmantara. Sehat selalu. Halo, Coach Getty. Udah lama nih, sapa semua sama Coach Getty.
4: Lama, Bu.
5: Waduh, rasanya lama gitu loh. Walaupun
4: gitu ya, Bu Ria.
5: 2 minggu ini, rasanya, aduh, janganlah. Sehat ya.
4: Sehat, alhamdulillah, Bu Ria. Silakan, Bu Ria.
5: Salam kenal dulu, Bapak kita ganteng semuanya. Di ganteng-ganteng di YouTube ini semuanya. Sini. Bapak Ripka, Ridwan.
3: Ya.
5: Balai apa Rumah Tenun ya, Magelang, kreasi serat alam tenun potensi nasional, luar biasa.
3: Yes.
5: Bapak ini ya. Aduh, ingin sekali kayaknya Pak mau ini bagi-bagi dong kerja.
4: Boleh,
5: Bapak.
4: Bu.
5: Aduh, boleh ya Pak. Salam kenal ya Pak Pak Ridwan. Ya. Memang Rumah Tenun di Magelang ini atau namanya RTMA ya, yang dipelopori oleh Bapak sendiri ya, Bapak Pak Ridwan adalah motor penggerak apa namanya? Kreasi serat alam lokal. Komunitas ini memberdayakan perempuan sekitar dan mengubah serat alam di Indonesia menjadi wasta bernilai tinggi serta dekorasinya interior premium hingga tembus pasar ekspor. Bapak ini ya, pertanyaannya kalau memang ada cukup waktunya banyak. Nah, terus ini seperti apa Pak ini Pak edukasinya dan pelestariannya ini sampai saat ini gitu, apalagi mau dekat-dekat 17 Agustus ini, apalagi nanti gitu loh. Terus bagaimana ini satu tuh ya Pak, terus ingin deh kalau jalan-jalan ke Magelang gitu kasih tahu dong lokasinya di wisata edukasi di Rumah Tenun Magelang gimana. Dua saja pertanyaan
3: ya.
5: Bang Lukman,
4: terima kasih Bu Ria,
5: salam sehat, selamat malam.
3: Baik Bu Ria, ditahan dulu Pak Fatka, kita ke Kutai Barat ada Pak Haryanto. Malam Pak Haryanto.
6: Malam Bang Lukman, selamat malam Pak Paska.
3: Selamat
7: malam Pak.
6: Mohon maaf. Begini Om Lukman ya Pak Paska ya, saya di Kutai Barat ini, di Kutai Barat ini ya, ada kain tenun apa ke kerajinan lokal atau yang berasal dari kearifan lokal tuh Om Lukman. Namanya kain ulat doyo, itu berasal dari sejenis tumbuhan pandan yang tumbuh liar di hutan-hutan Kalimantan tuh Om Lukman. Nah, kan kemudian ya proses pembuatannya tuh menggunakan apa alat tenun, bukan mesin juga, jadi secara tradisional. Dan kalau sudah jadi tuh teman-teman ya, itu nanti kain itu biasanya digunakan oleh para PNS sebagai pakaian kerja itu di hari-hari tertentu tuh. Kemudian anak-anak sekolah begitu juga. Jadi yang ingin saya tanyakan itu tuh ya, ini kan dia berasal dari tumbuhan, mungkin yang dari hewan mungkin ada juga mungkin ya. Kalau di tempat lain kan ada yang dari bulu domba, ada yang dari ulat sutra ya kan. Ini kan kita bicara yang tentang dari tumbuhan. Ini kan di tempat lain itu dari suku Dayak Benuak itu Om Lukman. Kain ulat doyo itu. Kemudian saya kan meyakini Om Lukman ya, dan Bapak narasumber ya, itu kan setiap suku yang ada di Indonesia yang jumlahnya ratusan itu kan punya busana adat ya kan. Nah kalau kita telusuri terus busana adat itu kainnya itu terbuat dari apa bahan bakunya, apakah dari berasal dari tumbuhan atau hewan. Nah itu kan jadi apa ciri khas mereka masing-masing. Seperti yang saya katakan tadi Om Rukmannya, kalau di tempat saya namanya kain ulat doyo, berasal dari jenis tanaman pandan yang tumbuh liar di hutan Kalimantan. Mungkin kalau di tempat lain saya kurang tahu sih, tapi saya ngerti ini seperti di tempat saya ini juga Om Lukman.
3: Baik.
6: Dan juga Bapak terima kasih. Terima kasih.
3: Selamat malam. Silakan Pak Fatka.
7: Ya, Jadi tadi kalau yang pertama Bu Ria dari Tebet tadi ya, nanya alamat rumah teman Magelang berarti tadi ya, ya Mas Lukman ya.
3: Iya.
7: Iya. Jadi rumah teman Magelang sendiri alamatnya itu di Jalan Raya Bandongan kilometer 7. Itu kecamatannya Bandongan, desanya Tonoboyo namanya. Masuknya Kabupaten Magelang. Okay. Itu di kaki Gunung Sumbing itu, Mas Lukman. Kita di Jalan Raya Bandongan itu.
3: Ya. Kalau untuk jam operasionalnya?
7: Jam operasionalnya itu kita mulai dari jam 9 sampai jam 2.
3: Oke. Okay. Setiap hari ya? Atau berbeda untuk?
7: Sampai jam 3, maaf. Sampai jam 3, Mas Lukman. Tiap hari. Tiap hari kecuali hari Minggu. Hari Minggu kita, untuk saat ini kita masih tutup. Tapi kedepannya mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa, weekend kita sudah bisa. Tapi untuk saat ini sebenarnya weekend juga bisa, tapi harus dengan perjanjian dulu, Mas Lukman. Jadi udah booking sebelumnya, nanti kita akan persiapkan itu untuk kunjungan itu.
3: Ya. Nah, tadi Pak Haryanto lebih ke bahan baku gitu ya. Mungkin yang lebih spesifik untuk khas di Malang ada tidak nih?
4: Di Magelang.
3: Magelang, iya.
7: Di Magelang, iya. Ya. Jadi gini, kalau kan kalau ulap ulap doyo, doyo itu kan memang dia terbuat dari kain itu ya, apa dari daun doyo namanya memang ya. Kalau di kita itu jadi begini, Mas Lukman, kita itu memang waktu awal berdiri di daerah Tonoboyo itu tidak ada apa ya, tidak ada rumah tenun sebelumnya. Dan masyarakat sekitarnya juga bukan penenun, mereka adalah petani itu. Nah, jadi memang karena sebelumnya kita memang sudah ada order waktu itu untuk membuat apa namanya membuat kain tenun, maka kita buat di sana, terus kita mendidik masyarakat untuk menjadi pengolah bahan baku dan penenun gitu. Untuk bahan baku sendiri memang yang kita mengambil paling dekat itu adalah di daerah Borobudur. Itu kita ambil pandan tadi itu. Itu pandan yang paling dekat. Terus yang paling dekat berikutnya tuh ada mendong di kami ambil di daerah Sleman Jogja. Ada juga rami yang kami ambil di Wonosobo. Itu sih yang paling dekat-dekat itu. Itu. Tapi memang itu bukan khas Kabupaten Magelang itu, karena kebenaran kami memang mendirikan rumah tenun di situ dan bahan bakunya kami peroleh dari seluruh Indonesia. Gitu sih Mas Lukman.
3: Iya. Ya. Kalau
7: Pak Haryanto ya.
3: Iya. Kalau pangsa pasar tadi kan sebagian besar di luar negeri gitu ya. Pak Fatka. Kalau untuk di dalam negeri apa produknya mungkin ada spesifikasi tertentu ini?
7: Ya gini, jadi ya yang saya belum sampaikan tadi adalah gini bahwa produknya rumah tenun Magelang itu dia bukan pakaian karena memang serat-serat yang dihasilkan itu memang lebih kaku. Jadi produknya tuh ada produk lifestyle kayak tas, pouch, terus ada lagi notebook gitu kan. Nah di luar itu ada lagi produk living. Living tuh ada table runner, ada placemat, ada cushion cover. Nah itu produk-produknya seperti itu. Gitu. Dan kami juga ada lagi produk turunan sehingga membuat produksi kami menjadi zero waste. Itu ada kayak box lilit dan gantungan kunci.
3: Ya, ya. Kalau tadi kita bahas terkait dengan segmen pangsa pasarnya sendiri memang berbeda ya Coach ya untuk di dalam negeri dan luar negeri ini.
4: Iya, jadi kebutuhan akan produk yang sangat unik gitu ya, dengan menggunakan bahan baku yang juga dilihat banyak di Indonesia tapi belum banyak yang tahu itu bisa menjadi bahan baku produk yang sangat berkualitas dan unik. Jadi kalau kita bicara daerah di Indonesia tadi banyak perbedaan antara daerah yang satu dengan yang namanya baju adat gitu, Bang Lukman. Jadi dulu itu masyarakat Indonesia itu menciptakan kain karena udaranya dingin sehingga mereka menciptakan kain untuk jadi selimut. Tapi dengan berkembangnya zaman, berkembangnya lifestyle, kain-kain tadi berkembang menjadi baju ya, berkembang menjadi peralatan-peralatan penunjang yang hubungannya ke fashion atau barang-barang yang membantu pekerjaan manusia.
3: Ya.
4: Dan itu berjalan sampai sekarang. Dan memang saat ini pelatihan-pelatihan terhadap ya kemampuan untuk mengkreasikan itu ya menjadi penenun itu masih sektoral sifatnya.
3: Ya.
4: Ya, belum ada Universitas Tenun Indonesia tuh, saya nggak tahu ya, belum ada Universitas Tenun Indonesia. Sehingga dia belajar tenun. Tapi yeah, kalau universitas atau seni art batik itu udah ada di Jogja.
3: Okay.
4: Jadi ini mungkin kalau tidak ada institusi yang membangun kerajinan atau kemampuan seperti ini bentar lagi hilang. Kemarin saya datang ke sebuah lembaga pelatihan ya, dan itu kelasnya juga sekolah tinggi. Dia membuat desain, membuat arts, membuat ekonomi kreatif dan mengajarkan kepada mahasiswanya untuk bisa membuat dan mengkreasikan sebuah hasil karya dari produk dan seni asli Indonesia.
3: Yeah.
4: Dan itu nggak banyak juga sekolah-sekolah seperti itu, dan ini harus menjadi perhatian pemerintah karena kita punya bahan baku yang selama ini di luar minyak, di luar batu bara yang menghabiskan mineral ya, tambang, tapi serat-serat alam yang diberikan di kita karena kita kaya dengan hutan itu belum maksimal kita gunakan. Padahal itu kalau kita ekspor itu bisa menghasilkan devisa dan membuat Indonesia ini luar biasa.
3: Iya. Pak Fatka, untuk pegawai atau yang membantu ini sudah berapa orang, Pak, dalam tenun ini?
7: Kalau di rumah tenun kita sendiri pegawainya itu ada 200.
3: Wow.
7: Tapi yang paling besar itu adalah komunitas ibu-ibu yang membantu mengolah bahan baku itu ada sekitar 2000 perempuan itu.
4: Wih, Mas Lukman. Biasa.
7: Jadi bahan baku itu diolah. Jadi memang gini, bahan baku itu ketika diterima itu harus disuwir dulu.
3: Iya.
7: Disuwir, nanti abis itu disambung satu persatu. Abis itu kami menyebutnya palet, itu jadi digulung. Nah, itu memang prosesnya itu panjang dan yang pasti itu butuh ketelitian dan ketekunan. Melatih orang untuk segitu teliti dan tekun itu memang tidak mudah gitu. Tapi kebenaran memang alhamdulillah komunitas ibu-ibu yang ada di sekitar rumah tenun Magelang ini memang adalah ibu-ibu yang memang tekun, teliti gitu, dan ini membuat mereka juga kita ada simbiosis mutualisme gitu loh. Jadi mereka dapat pendapatan sampingan, kita juga mendapatkan bantuan untuk pengolah bahan baku. Itu Mas Lukman.
3: Ini luar biasa ya Coach ya, bisa memberdayakan masyarakat sekitar, ibu-ibu jadi mendapatkan penghasilan tambahan ini.
4: Iya, ya, jadi ini episode hari ini ke episode ke-95.
3: Iya.
4: Yang saya setiap minggu walaupun ada jeda-jeda membawakan atau menghadirkan narasumber yang klien saya gitu ya, yang mencerita tentang potensi bisnis. Jadi kalau pendengar setia ini udah dapat 95 ilmu yang berbeda, bisnis yang berbeda, potensi yang berbeda. Jadi saya sebagai coach itu bukan coach teori, saya bukan ngomong cuap-cuap terus dibayar sama orang, enggak. Insya Allah saya dengan kemampuan saya membantu banyak pengusaha yang potensi di Indonesia untuk juga meningkatkan taraf hidup sekitarnya, Bang Lukman. Ada batik ya, waktu itu Animorphosa bantu masyarakat sekitarnya. Ada sepatu Kiwa yang bantu pengrajin sepatu. Ada Sibori, ada macam-macam. Dan mereka itu telah membuktikan bahwa mereka UKM yang tumbuh dari kecil jadi besar. Ya, dan mereka siap untuk lebih berkembang bisnisnya, dan pemerintah perlu bantu. Ya, jangan mereka disibukkan dan dibingungkan dengan aturan-aturan yang membuat mereka jadi malas untuk besar. Ini menjadi pesan saya bahwa ayo kita bantu. Saya memberikan waktu saya, energi saya, dan kemampuan saya untuk bantu pengusaha-pengusaha kecil ini, Bang Lukman. Karena di luar sana banyak banget. Ya, saya sekarang lagi membangun coach-coach yang mungkin harus bisa ya, yang ada di daerah masing-masing untuk bisa membantu. Jangan hanya kasih teori, dampingi mereka supaya mereka tumbuh. Jangan cuma kasih tentang cerita-cerita yang tidak ada buktinya, tidak ada hasilnya. Ya, bangun metodologinya sehingga mereka bisa terbantu karena kita punya metodologi. Jangan ajarin mereka karena mereka lebih pintar. Jangan sok membampingi mereka mereka lebih berpengalaman. Saya bukan siapa-siapa, tapi saya membantu mereka dari cara berpikir, okay, cara melihat peluang, dan bagaimana meningkatkan potensi. Itu Bang Lukman.
3: Tahun berapa ini ketemu Pak Fatka?
4: Pak Fatka ini masih saya dampingi, dan ini baru bulan keempat. Belum lama, tapi insya Allah dengan semangat Pak Fatka, dengan beberapa founder, owner gitu ya, ini peluang besar, ini luar biasa.
3: Iya. Negara mana Pak Fatka yang banyak melakukan permintaan rumah tenun ini?
7: Pak, sih kalau permintaan masih besar Amerika, tapi kita juga masih berusaha untuk memperbesar biar bisa ke negara-negara lain itu. So far yang udah mulai kita ekspor ke rumah tenun Magelang tuh, kita udah ekspor ke Puerto Rico, terus ke Singapura, ke Malaysia itu. Kalau Amerika sendiri sih sebenarnya kita pernah kirim produk ke sana juga gitu kan. Tapi memang sekarang ini nih berkat udah ketemu coach tuh, jadi kita punya apa ya, clear tujuan kita tuh mau kesini gitu. Jadi waktu ketemu coach tuh kayak apa ya, kayak orang main bola terus ketemu pelatih di pinggir lapangan gitu, terus yang lihat itu coachnya bilang harusnya begini gitu kan. Terus kita jadi sekarang kita tahu bahwa arahnya kita mau ke kayak ke Amerika, Jepang, Australia, dan ke Eropa. Itu sih Mas Lukman.
3: Nah, kalau untuk pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net ini untuk bisa mendapatkan produknya Mas Fatka atau Rumah Tenun Magelang, bagaimana ini?
7: Kalau di Jakarta, kita ada di Alun-Alun Indonesia, di Grand Indonesia. Itu. Kalau di seluruh Indonesia, kita tuh ada website www.rumahtenunmagelang itu. Kita juga ada di Shopee, di Etsy. Itu sih.
3: Coach, kalau saya dengar cerita Pak Fatka kan udah matang nih coach, udah enaknya aja gitu. Tapi untuk teman-teman UMKM yang mungkin mulai merintis kan dibutuhkan mental yang luar biasa. Gimana coach? Silakan.
4: Benar. Jadi teman-teman di daerah, kita punya Dekranasda. Dekranasda itu binaan dari Ibu Wali Kota, Ibu Bupati yang ada di daerah-daerah atau bahkan di provinsi. Coba datang ke mereka, karena mereka punya penyuluh. Dan itu ada anggarannya untuk mereka memberikan pembelajaran kepada masyarakat, dan juga ada komunitasnya, Bang Lukman. Saya pernah diundang sama Dekranasda Jogja, dan saya dampingi Jogja Fashion Dunia, dan mereka tumbuh terus. Ya, saya siap untuk dipanggil di beberapa daerah. Saya pernah ke Sawalunto, saya pernah ke Ternate, saya pernah ke Ambon, ke Maluku, ke Kei, ya, dan juga ke beberapa daerah seperti di Sulawesi, di Kalimantan, Bali, Lombok, ya. Artinya Indonesia itu kaya dengan potensi sumber daya. UKM kita butuh didampingi, bukan diajarin terus, bukan di training ilmu-ilmu teori akademik. Mereka gak ngerti, mereka bukan orang akademisi, mereka bukan mahasiswa. Tapi dampingi mereka dengan pola dan metodologi yang simple, yang mudah, langsung praktek, langsung action. Ajari mereka cara ngukur, ajari mereka membuat strategi-strategi yang tepat di kondisi-kondisi yang berbeda. Insya Allah mereka tumbuh.
3: Baik Coach Getty, terima kasih banyak. Terima kasih. Pak Fatka, terima Pak kasih Fatka. Banyak. Ini sudah mengharumkan nama Indonesia di mancanegara dengan produk tenun Magelangnya, luar biasa. Terima kasih juga sudah menyerap tenaga kerja yang luar biasa tadi, cukup banyak ya, 2.000 lebih. Mungkin nanti kedepannya mungkin bisa lebih sukses lagi.
4: Amin.
3: Terima kasih. Amin. Waktunya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Lukman, terima kasih Coach Getty.
4: Terima kasih Mas Lukman.
1: Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai Rp40.000.
2: Energi sukses bisnis. Hanya di RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdiat yang mengatakan pelestarian Lengger Banyumas tidak saja upaya menjaga warisan budaya, tetapi juga bagian strategis dalam memperkuat karakter dan kesadaran kebangsaan generasi penerus. Menurutnya budaya merupakan infrastruktur moral demokrasi. Ia menyebut demokrasi tidak akan berdiri kokoh tanpa akar budaya yang kuat. Di samping itu, Lestari juga menjelaskan bahwa pemajuan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia juga menjadi mandat konstitusi, yakni pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ia pun menekankan budaya bukan sekadar pelengkap pembangunan, melainkan jiwa, napas, dan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah masih terus memantau perkembangan konflik di Timur Tengah yang mulai mereda, di mana kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran akan berdampak positif bagi Indonesia dari sisi biaya energi. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Tentu kita monitor karena harga minyak kan turun lagi ke sekitar 83, tetapi kan
2: konflik Amerika Serikat dan Iran mereda seiring kesepakatan awal kedua belah pihak untuk mengakhiri perang. Namun kesepakatan damai Amerika Serikat dan Iran rencananya baru akan ditandatangani akhir pekan besok di Swiss. Berakhirnya perang Amerika Serikat-Iran memberi harapan positif bagi perekonomian global termasuk Indonesia. Apalagi jika Selat Hormuz dibuka kembali sehingga lalu lintas pasokan energi kembali lancar dan harga minyak mentah terus turun. Bagi Indonesia, turunnya harga minyak akan mengurangi beban biaya energi, khususnya untuk energi bersubsidi. Namun, pemerintah menyatakan masih akan terus memantau perkembangan kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di sela-sela rapat dengan Danantara.
1: Pertama tentu kita monitor karena harga minyak kan turun lagi ke sekitar 83, tetapi kan semua ini baru selesai sesudah ditandatangani. Jadi sebelum ditandatangani kita tetap konservatif. Ya pertama kan BBM yang kita pertahankan kan Pertalite dan B50.
2: Pada kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, kembali normalnya harga minyak, anggaran yang selama ini disisihkan untuk subsidi energi akan berkurang sehingga bisa dialihkan untuk program lainnya.
3: Karena kemarin sebagian anggaran paksa kita sisihkan untuk subsidi akan jauh berkurang sehingga ada ruang untuk memberi pembiayaan kepada peti yang dianggap penting oleh Bapak Presiden. Jadi kita lihat penyebabnya seperti apa, baru kita akan adjust semuanya.
2: Kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri perang juga memberikan sentimen positif ke pasar modal dan pasar keuangan di dalam negeri. Indeks harga saham gabungan IHSG berangsur naik, begitu pula dengan nilai tukar rupiah yang mulai menguat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan pihaknya memandang Israel terikat sebagai pihak dalam kesepakatan perdamaian dengan Amerika Serikat. Araghchi menekankan bahwa berakhirnya permusuhan di Lebanon adalah aspek yang tak kalah penting dalam usaha mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran. Ia mengatakan tanpa penarikan pasukan Israel dari wilayah yang mereka jajah selama perang saat ini, perang tak dapat dianggap berakhir sepenuhnya. Menurutnya, serangan Israel terhadap Lebanon dalam bentuk apapun akan diperlakukan sebagai pelanggaran memorandum perdamaian. Kita beralih ke informasi olahraga. Hang Tuah Jakarta memutuskan melepas pelatih kepala Wahyu Widayat Jati dan kapten tim Difta Pratama sebagai bagian dari evaluasi dan persiapan menghadapi Indonesian Basketball League atau IBL 2027. Dalam akun Instagram tim, klub yang bermarkas di Gor Ciracas, Jakarta Timur itu juga melepas dua asisten pelatih, seorang pelatih fisik dan kebugaran, serta seorang analis video. Keputusan tersebut menjadi akhir kerjasama klub dengan jajaran pelatih dan pemain senior yang dalam beberapa musim terakhir berperan mengembangkan performa tim di IBL.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup I dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Udah apa lagi nih Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan Timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu, mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir itu selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini, dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang, seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun, akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
1: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
2: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November. Apakah masih ada?
1: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
3: Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng

Indonesia Menyapa Malam. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia Menyapa Malam masih hadir ke ruang dengar Anda. Dan di kesempatan malam hari ini, kami akan hadirkan perbincangan terkait dengan memaknai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah.

0: Tahun baru Islam 1448 Hijriah bermakna sebagai momentum muhasabah atau introspeksi diri dan hijrah, di mana pergantian tahun ini adalah waktu yang tepat bagi umat muslim ya untuk mengevaluasi. Dan bagaimana, kami akan berbincang lebih mendalam bersama dengan aktivis pemuda Muhammadiyah Razikin Zuraid.
1: Wawancara Pro 3.

0: Pak Razikin, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kabar sehat ya, Pak Razikin?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Sebelumnya kami ucapkan selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah, Pak Razikin.
1: Iya.
0: Apa sih, Pak, makna yang terkandung dalam tahun baru Islam 1448 Hijriah ini? Silakan, Pak.
1: Ya, terima kasih. Kalau kita buka kembali sejarahnya kan, semangat hijrah itu yang paling penting adalah adanya satu bentuk atau gerak perpindahan dari Mekah ke Madinah gitu ya. Yeah. Ini bukan sekedar perpindahan secara geografis, tapi adalah satu perpindahan atau satu transformasi dari masyarakat yang masyarakat yang biadab menjadi masyarakat yang beradab. Maka dengan demikian di Madinah lah Nabi kemudian memulai membangun satu peradaban yang disebut, yang kita kenal dengan istilah masyarakat Madinah atau Madaniyun gitu ya. Kalau dalam konteks term yang modern, ada juga para ahli yang mengatakan itu yang disebut dengan civil society. Yaitu satu masyarakat yang mandiri, masyarakat yang egaliter, masyarakat yang menghargai atau menghormati satu sama lain, masyarakat yang plural lah kira-kira begitu. Jadi Nabi membangun satu masyarakat di Madinah itu, yaitu masyarakat yang oleh para ahli juga menyebut sebagai masyarakat yang paling maju di zamannya, masyarakat yang paling modern,
0: yeah,
1: dengan seluruh sistem pemerintahan dan seluruh sistem sosial dan yang saling memperkuat di situ. Sehingga Nabi Muhammad dalam konteks hijrah ini yaitu membangun atau melakukan transformasi, transformasi peradaban dari masyarakat peradaban yang biadab tadi ke masyarakat atau yang beradab.
0: Ya.
1: Kira-kira begitu.
0: Ya. Pak Razikin, mungkin bagaimana pemuda Muhammadiyah ini juga bisa menjawab tantangan dakwah di era media sosial yang penuh disinformasi dan polarisasi ini, Pak?
1: Muhammadiyah dan seluruh ortomnya, yaitu organisasi otonom di Muhammadiyah itu, mulai dari Muhammadiyah, organisasi perempuannya itu Aisyah, kemudian ada pemuda Muhammadiyah, ada Nasihatul Aisyah, yaitu pemudi-pemudi, ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dan semualah selalu melakukan pembaharuan-pembaharuan di dalam konteks metode dakwah di tengah situasi yang semakin berkembang, di tengah situasi yang begitu kompleks hari ini. Tentu saja Muhammadiyah selalu melakukan pembaharuan-pembaharuan dalam menghadapi situasi itu. Sehingga dakwah-dakwah Muhammadiyah bisa diterima oleh kalangan lapis atas, lapis menengah, dan lapis bawah. Misalnya Muhammadiyah melakukan transformasi satu bentuk masyarakat yang plural misalnya. Dengan Muhammadiyah yang memang maju di dalam konteks dunia pendidikan, Muhammadiyah sangat menghormati nilai-nilai keberagaman. Misalnya Muhammadiyah membangun satu universitas atau beberapa universitas terutama di Indonesia Timur, misalnya di Papua, di Kupang, di sana mayoritas mahasiswanya adalah teman-teman atau saudara-saudara kita di beragama Kristen. Muhammadiyah menghormati nilai-nilai perbedaan itu. Muhammadiyah tidak pernah menonjolkan nilai-nilai perbedaan itu menjadi satu tantangan atau satu problem, tetapi menjadi satu kesatuan yang spirit untuk membangun satu bangsa yang menghormati nilai-nilai pluralitas gitu. Dan itu satu bentuk, satu aspek. Misalnya di soal teknologi, Muhammadiyah sekarang mengembangkan satu universitas teknologi. Itu dalam rangka untuk menghadapi situasi yang berkembang di dunia teknologi. Jadi Muhammadiyah pada intinya, termasuk pemuda Muhammadiyah, itu selalu melakukan pembaharuan-pembaharuan di dalam menghadapi situasi dan tantangan zaman yang yang begitu kompleks hari ini.
0: Nah, ini kan menarik ya, bagaimana menyeimbangkan pemurnian ajaran Islam dengan kebutuhan dialog terhadap keberagaman budaya lokal ini, kalau kita sangkut-pautkan di berbagai daerah ini, Pak Razikin.
1: Ya, tentu saja itu menjadi satu perdebatan di dalam kalangan Islam sendiri. Misalnya ada kelompok atau kalangan yang mau berpaham skriptualis ya. Sangat skriptualis. Mereka memandang bahwa Islam itu sebagaimana teks-teks kitab suci, teks-teks hadis misalnya, dan itu tidak bisa, ruang-ruang tafsir di sana sangat terbatas sehingga metode tidak bisa dikembangkan lebih jauh. Hmm. Tapi Muhammadiyah melakukan komparasi di samping skriptualis tekstualis, Muhammadiyah juga melakukan metode historis. Hmm. Jadi perkembangan sejarah juga harus diakomodir dalam tradisi agama Islam.
0: Yeah.
1: Jadi Muhammadiyah dikenal sejak awal, misalnya sejak berdiri Kiai Dahlan itu, perdebatan di sana waktu itu adalah apakah yang dibangun oleh Kiai Dahlan metode pendidikan yang mengakomodasi perkembangan-perkembangan modern waktu itu dengan menggunakan misalnya celana, menggunakan baju, sementara di masyarakat kita waktu zaman itu yaitu menggunakan sarung dan seterusnya, sehingga itu diklaim sebagai bid'ah kan oleh kelompok-kelompok tertentu, dan itu itu dalam rangka mendialogkan, membangun satu titik temu di mana perkembangan peradaban, perkembangan historis dengan teks-teks kitab suci, teks-teks suci dalam agama Islam harus ada titik temu. Dan itu Muhammadiyah melahirkan banyak putusan, misalnya di putusan ada di Muhammadiyah itu dikenal dengan putusan Majelis Tarji atau Tarji, yaitu kumpulan dalil-dalil agama yang membicarakan soal-soal bagaimana perkembangan dunia dan bagaimana teks-teks itu bisa diakomodasi dan bisa didialogkan dan sehingga ada titik temu di situ.
0: Iya, ini juga
1: Islam sehingga perkembangan ini kita Islam juga tidak boleh ketinggalan gitu.
0: Iya.
1: Bahkan kita dorong Islam harus memimpin perkembangan peradaban ini gitu.
0: Iya. Nah, ini juga menarik ya, bagaimana kalau kita lihat mengembalikan makna utama yang tadi Pak Razikin sampaikan ini di dalam tahun baru Islam ini agar tidak menjadi seremonial tiap tahunnya ini.
1: Satu hal yang paling penting yang patut kita syukuri sebetulnya di dalam konteks perayaan Tahun Baru Hijriah ini,
0: iya,
1: dari tahun ke tahun umat Islam tidak terlalu mengedepankan euforia ya,
0: iya, iya,
1: tidak terlalu kembang api dan seterusnya lah kira-kira begitu, sebagaimana kita merayakan Tahun Baru Miladiah.
0: Iya.
1: Nah, itu satu poin yang paling penting yang patut memang menjadi kita syukuri dalam konteks itu. Karena itu di samping itu, tidak sekedar kita mensyukuri itu, tapi harus jauh lebih progresif kita memaknai Tahun Baru Hijriah ini. Yaitu adanya transformasi, misalnya dari transformasi mayoritas kemiskinan, kita transformasi menuju menekan angka kemiskinan dari negara yang, dari masyarakat yang yang berpendidikan mayoritas tidak tamat SMP, kemudian ada peningkatan kualitatif lah dari tahun ke tahun gitu, kira-kira gitu. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berekonomi, berpendidikan dan seterusnya lah kira-kira.
0: Yeah.
1: Karena kita menjadi negara yang mayoritas Islam, bahkan negara satu-satunya di dunia yang mayoritas Islam dan demokrasi terbesar di dunia dan mayoritas Islam. Jadi Indonesia memang saya kira tidak bisa kita baca Indonesia ini tanpa mengaitkan dengan sejarah perkembangan dan doktrin-doktrin dalam Islam gitu, nilai-nilai keislaman.
0: Baik, kita undang pendengar boleh Pak Razikin untuk bisa bergabung sama kita pada malam hari ini.
1: Dengar,
0: silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Nah, kalau kita lihat ya, Pak Razikin, tantangan untuk anak muda saat ini dalam tahun baru 1448 Hijriah ini ke depannya seperti apa?
1: Ya, saya kira tantangan itu tidak bisa kita sederhanakan ya.
0: Yeah.
1: Dan kemudian kita juga bisa juga berdiri sendiri itu tantangan bahwa ini tantangan tahun baru Hijriah misalnya.
0: Yeah.
1: Ini tantangan satu tantangan yang kompleks, yang satu variabel dengan variabel lain saling mengait ya kira-kira. Karena itu menurut saya memang kehidupan sosial kita ini tidak lagi kita pisahkan bahwa ini doktrin keagamaan dan ini spirit kenegaraan atau cita-cita kebangsaan kita.
0: Yeah.
1: Itu sudah menjadi satu kesatuan, karena itu juga termuat di dalam Pancasila itu ya. Karena itu semakin baik satu peradaban Indonesia ini, itu juga mencerminkan bahwa Islam di Indonesia mampu menciptakan satu masyarakat Madaniyun yang dibangun oleh Nabi tadi itu pasca hijrah ke Madinah tadi itu gitu.
0: Yeah.
1: Dan itu juga akan menjadi cermin bagi dunia-dunia Islam yang lain.
0: Yeah.
1: Di tengah bangsa-bangsa misalnya di Timur Tengah yang mayoritas Islam saling gontok-gontokan satu sama lain, kita di Indonesia mampu menyatukan konsep demokrasi juga ada di sini, masyarakatnya plural, kemudian masyarakat dengan berbagai macam bahasa, suku dan seterusnya hidup dalam satu kesatuan yang kita sebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Yeah.
1: Dan itu di dalamnya diisi oleh apa istilahnya itu semacam aliran-aliran di dalamnya itu diisi oleh nilai-nilai keislaman gitu.
0: Nah,
1: nah itu kan satu model kebangsaan yang sangat sangat agung kira-kira.
0: Iya.
1: Bahwa kita memang ingin menghadirkan satu masyarakat yang sebagaimana yang dibangun oleh Nabi di Madinah pasca hijrah.
0: Iya.
1: Itu masyarakat Madaniyun itu.
0: Nah, ini ada WhatsApp yang sudah masuk, ada Pak Aji di BSD Tangerang Selatan. Sejauh mana semangat hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam relevan dalam menghadapi tantangan era digital seperti hoax, ujaran kebencian dan kecanduan media sosial? Lalu Ibu Tania di Kemang, Jakarta Selatan, apakah generasi muda saat ini memahami tahun baru Islam sebagai momentum peradaban atau hanya sebagai pergantian kalender keagamaan? Dan Bu Anita masih di Jakarta Selatan ya, apa indikator keberhasilan hijrah seorang pemuda muslim dalam konteks kehidupan modern? Silakan.
1: Ya, mulai dari yang terakhir.
0: Ya.
1: Saya sih tidak terlalu menuntut satu perubahan yang mewah gitu ya dari anak-anak muda Islam secara personal maupun secara kelompok atau sosial gitu. Tapi setidaknya dari tahun ke tahun anak muda, karena kita itu tadi kemiskinan Indonesia masyarakatnya mayoritas Islam itu juga mencerminkan satu peradaban Islam yang rendah gitu ya, masyarakat mayoritasnya Islam kok yang kira-kira begitu atau berpendidikan atau soal-soal lainnya. Tapi satu hal misalnya dari tahun ke tahun anak-anak muda Indonesia mulai ada peningkatan kualitatif saya kira. Yang dulu misalnya anak-anak muda Indonesia yang masih minim di dalam mengakses, masih terbatas dalam akses-akses dunia pendidikan, sekarang mulai berkembang maju gitu. Bahkan sampai di Eropa, di Amerika, dan di Australia, dan seterusnya lah. Saya kira ini adalah peningkatan-peningkatan yang kualitatif.
0: Yeah.
1: Bahwa itu ada pengaruh perubahan tahun hijrah, saya kira itu bukan faktor sebab akibat juga.
0: Yeah.
1: Ada bukan faktor yang memiliki hubungan sebab akibat. Tapi itu satu nilai yang memang tertanam dalam hati dan alam pikir masyarakat Indonesia bahwa setiap kita merayakan entah itu tahun, terutama tahun hijriah ini memang harus kita menuntut ada perubahan yang kualitatif.
0: Yeah.
1: Misalnya yang dulu hari-hari ini misalnya tidak hanya cita-citanya di dalam dunia pendidikan misalnya hanya sampai tamat SMP, kita naikkan ke SMA misalnya. Kalau memang hanya sebatas SMA, kita naikkan ke sarjana dan seterusnya lah.
0: Yeah.
1: Bahwa inilah yang kita harapkan dari. Sehingga peradaban kita menjadi satu peradaban yang memang dicita-citakan oleh yang dirancang, yang dibangun oleh Nabi Muhammad di Madinah. Gitu. Berkaitan tadi, apakah relevansi masih relevan nggak masyarakat Madinah, peradaban Madinah pasca Nabi itu dengan situasi hari ini? Saya kira tetap akan relevan sampai kapanpun, akan sampai kiamat. Kan memang itu dirancang hanya saja mungkin metode-metode yang pembaharuan-pembaharuan dalam aspek metode tidak merubah substansi. Metodenya misalnya dalam konteks membangun masyarakat ini, apakah masyarakat yang dibangun Nabi itu kan penuh dengan dialog, mengakomodir perbedaan-perbedaan semua, baik itu dalam aspek keagamaan maupun kelas sosial. Di sana berhidup satu masyarakat yang penuh adem, sejuk dan seterusnya. Kita ini membangun satu masyarakat, misalnya masyarakat Indonesia yang Indonesia memang tidak mencita-citakan negara Islam. Tapi ini bangsa-bangsa negara agama itu, karena itu tertuang dalam konstitusi dan Pancasila kita.
0: Yeah.
1: Karena itu nilai-nilai keagamaan itu penting menjadi mengaliri seluruh urat nadi kita berbangsa dan bernegara, terutama pengelola penyelenggara dan yang bertanggung jawab terhadap bangsa ini.
0: Baik. Iya. Baik, Pak Razikin, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu.
1: Terima kasih, Mas.
0: Selamat malam.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar aktivis pemuda Muhammadiyah Razikin Zuraid, kami berbincang terkait dengan memaknai tahun baru Islam 1448 Hijriah.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dengar dini hari nanti Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Prancis versus Senegal, di mana pertandingan ini menjadi menarik ya, karena sebelumnya Prancis ini juga pernah kalah kalau kita lihat di panggung internasional, ya ini pada laga pembuka Piala Dunia 2002 gitu ya. Apakah nasibnya akan sama atau nanti berbeda, atau ada kejutan lain dari Senegal? Karena kalau kita lihat beberapa analisis dan juga yang banyak yang menjagokan, ini menjagokan Prancis. Apakah Anda juga menjagokan Prancis atau Senegal? Silakan ya, kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Nanti kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Opan Lamara, dan tentunya Anda juga bisa bergabung ya melalui layanan telepon dan juga WhatsApp. Kita ketahui kalau sorotan utama yang dituju pada penyerang Prancis yaitu Kylian Mbappe, di mana penyerang Prancis tersebut berpotensi meraih rekor pada Piala Dunia 2026. Saya sudah tersambung bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Opan Lamara. Bung Opan, salam olahraga.
1: Selamat malam, salam olahraga Bung Opan.
0: Gimana Bung Opan? Ini kayaknya di pertandingan banyak yang menjagokan, juga banyak juga yang meleset-meleset, karena di Piala Dunia ini banyak juga kejutan ini di apa yang tidak dijagokan justru mendapat apa memiliki perlawanan sendiri. Bagaimana dengan Prancis versus Senegal? Yeah.
1: Ya, Prancis Senegal di grup I ini adalah salah satu dari masih sedikit pertandingan yang menarik ya di minggu pertama ini di partai-partai pembuka siang grup. Nah, selain tentunya misalnya antara Brasil dan Maroko, maka Prancis dan Senegal ini adalah salah satu partai yang kita tunggu-tunggu di minggu pertama ini.
0: Ya.
1: Ada dua alasan kenapa pertandingan ini menjadi sangat menarik. Yang pertama, ini adalah pertemuan atau laga antara juara. Prancis adalah juara dunia dua kali. Kemudian Senegal juga juara Afrika di penghujung tahun 2025. Walaupun 3 bulan setelah itu akhirnya gelar mereka dicopot oleh CAS dan juga FIFA karena dianggap melakukan tindakan indisipliner yang mencederai play pertandingan itu sendiri. Tapi bagaimanapun sekali lagi mereka adalah juara Afrika yang sebenarnya. Nah, yang kedua, ini adalah merupakan partai klasik yang terulang.
0: Yeah.
1: Kalau kita ingat, sekitar 24 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2002, dunia di Korea, juga mempertandingkan partai pembuka antara Prancis sebagai juara bertahan pada saat itu, menghadapi Senegal. Nah, tapi sebuah ironi bagi Prancis,
0: kalah, ya?
1: Yang tampil sebagai pemenang adalah Senegal. 1-0 pada saat itu. Padahal datang ke Korea sebagai juara bertahan setelah mereka juara di kandang sendiri tahun 1998 ya. Nah, yang tidak kurang menariknya dari dua penyebab tadi adalah bahwa ini adalah pertandingan di mana bintang-bintang Senegal, kita tahu kan Senegal adalah salah satu negara Afrika yang dikoloni oleh kejajahan Prancis sekian lama ya. Sehingga selain bahasa resmi mereka adalah bahasa Prancis, bintang-bintang sepak bola mereka itu banyak yang lahir dan juga berkiprah di Liga Prancis. Kemudian di sisi lain pelatih Prancis adalah pelatih yang juga tidak hanya sudah menangani Prancis di 3 edisi Piala Dunia terakhir, tapi juga berhasil memberikan gelar juara sebagai pelatih dan juga sebagai pemain. 1 dari 3 legenda sepak bola dunia yang meraih predikat itu ya. Tampil sebagai juara dunia, sebagai pemain dan juga sebagai pelatih. Nah, sedikit ke belakang tahun 2002, pada saat itu Deschamps memang masih berpredikat sebagai pemain nasional, bahkan menjadi salah satu pemain yang meraih gelar juara dunia pertama bagi Prancis tahun 1998, tapi tidak bermain pada saat 2002, karena pada saat itu dia sudah mulai pensiun ya, mulai mundur. Begitu juga bintang Prancis pada saat itu, Zinedine Zidane, tidak ikut bermain tahun 2002 menghadapi Senegal pada saat itu karena lagi cedera. Nah, kemudian di kubu Senegal, pelatih yang melatih mereka sekarang ini, Pepe Thiaw, adalah pemain yang juga bermain pada tahun 2002, walaupun masih di bawah bayang-bayang dari Papa Diop yang mencetak gol juga pada saat itu, dan juga pemain-pemain top Senegal lainnya. Nah, alasan-alasan inilah yang membuat pertandingan dini hari nanti antara Prancis dan Senegal akan menjadi semakin menarik.
0: Baik, kita undang pendengar boleh ya, Bung Opan ya, yang bergabung sama kita. Silakan pendengar, kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di 0813993998888. Ada Pak Putra di Flores, malam. Salam olahraga, Pak Putra.
2: Selamat malam, Pak Tiga. Salam olahraga.
0: Jaya, silakan.
2: Oke, kalau menurut saya untuk Prancis sama Senegal itu Kalau untuk saya skornya 2-1 ya untuk Prancis ya.
0: Oke.
2: Okay. Iya.
0: Apa ya yang membuat Pak Putra nih 2-1?
2: Iya.
0: Berarti ada perlawanan berarti ya Senegal ya?
2: Ada, karena dua-dua ini sama-sama pemain ya di tahun 2002 ya. Jadi ibaratnya sedikitnya mereka udah sama-sama saling mengetahui kekuatannya masing-masing gitu.
0: Baik. Ya.
2: Iya.
0: Itu saja.
2: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. 2-1. Tapi kalau Bung Open berapa sih? Kita juga penasaran nih. Mendengar juga.
1: Ya, kalau kita berbicara kekuatan kedua tim, ya wajar lah ya Prancis masih sedikit lebih unggul kan. Bahkan kalau kita menilik pada baju biru resmi misalnya versi Asian Handicap ataupun di Inggris memang semua masih lebih menjagokan Prancis. Senegal itu di pur seperempat. Tidak banyak-banyak juga seperempat. Hanya seperempat. Nah, tapi ini kan bisa berubah hingga satu jam sebelum pertandingan. Karena kita tidak bisa menafikan bahwa kekuatan Senegal saat ini adalah merupakan kekuatan terbaik dalam sejarah sepak bola mereka. Bahkan disebut-sebut sebagai generasi emasnya Senegal. Ya. Pembuktian itu mereka sudah berikan dalam dua fase pada dua kontestasi yang berbeda, misalnya Senegal lolos ke putaran final Piala Dunia dalam tiga edisi terakhir, yang di Rusia, kemudian Qatar, dan kali ini di tiga negara di benua Amerika Utara mereka selalu lolos. Kemudian mereka juga tampil seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa mereka tampil sebagai juara di Piala Afrika 2025. Nah, semua pembuktian ini menunjukkan bahwa Senegal bukanlah tim yang bisa disebut akan mudah dikalahkan oleh Prancis, tapi saya yakin bahwa pertandingan ini tidak kalah serunya seseru antara Maroko dan Brasil ataupun antara Jepang dan Belanda.
0: Oh ya.
1: Ya, jadi banyak juga yang memegang bahwa 60-70% kemungkinan hasil pertandingan di hari nanti draw, ya, sama seperti pertandingan beberapa pertandingan besar yang saya sebutkan tadi. Nah, selain itu, Senegal juga tetap diperkuat oleh bintang-bintang Eropa mereka, termasuk misalnya Sadio Mane, kemudian mereka juga masih diperkuat oleh Koulibaly di belakang, kemudian juga ada Nicolas Jackson, sang striker yang memang sangat tajam ya. Nah, ini membuat alasan kenapa Senegal tetap diberikan tempat terhormat dalam menghadapi Prancis di hari nanti. Nah, selain itu kita juga harus tahu bahwa Senegal masih diperkuat oleh barisan pemain yang sudah memperkuat mereka sejak Piala Dunia Rusia 2018, kemudian mereka juga sudah bermain bersama-sama lanjut ke 2022 di Qatar, walaupun pada saat itu Mane tidak ikut karena cedera, tiba-tiba cedera dan harus dipulangkan. Kemudian mereka masih tetap utuh bermain, hanya sedikit perubahan menjelang di 2020 ini. Nah, hal yang sama juga terjadi pada pasukan Prancis. Mereka bahkan tetap dilatih oleh Didier Deschamps, sang pahlawan sepak bola mereka sejak Piala Dunia di Rusia 2018. Kemudian sebagian besar pemain yang bersama mereka yang memperkuat tim ini juga sudah bermain bersama sejak Piala Dunia di Rusia 2018. Kemudian mereka juara pada saat itu. Kemudian berlanjut mereka tampil sampai ke Grand Final di Qatar 2022 dalam barisan pemain yang nyaris sama. Kecuali penjaga gawang memang lebih banyak menempatkan Mike Maignan belakang ini menggantikan Lloris ya. Tapi di barisan depan mereka tetap ada Mbappe, tetap ada Doué, ada Dembele, kemudian ada juga pemain-pemain seperti Doué dan juga Olise.
0: Iya, gitu. Baik. Kita mendengar lagi, Bung Apan. Ada Pak Nano di Jakarta. Malam Pak Nano, salam olahraga.
3: Saya Pak Lepandara.
0: Iya.
3: Open juga, salam olahraga.
0: Iya.
3: Silakan. Ini Pak Lukman. Apakah Prancis juga akan bernasib sama seperti Spanyol? Ketika
0: Tanjung Verde ya.
3: Dimainkan di siang hari jam 2 siang loh. Tentu cuaca itu panas banget kan. Tentu itu pasti menguntungkan si negara. Itu pasti itu karena Senegal itu cuacanya kan panas terik ya. Dan apalagi Prancis seperti Spanyol tuh sama bertabur bintang. Nah itu seru banget itu. Kalau menurut saya sih mungkin skornya itu 2-3 untuk Senegal lah.
0: Wow. Luar biasa gitu. Nih. Agak banyak nah, ini ya golnya ya. Baik.
3: Dari Eropa itu cuaca itu Pak Lukman.
0: Baik.
3: Nah, itu mempengaruhi sekali.
0: Iya.
3: Terima kasih.
0: Ya, Pak Nano di Jakarta. Saya ke Bengkulu, Pak Kadir. Malam Pak Kadir.
4: Selamat malam.
0: Ya, silakan.
4: Ini pertamanya saya terima kasih sebesar-besarnya ya. Karena RRI Pro 3 ini aktif sekali. Saya ini sebenarnya saya ini tunanetra Pak, tapi saya mendengar bola ini dari radio itulah.
0: Iya. Menjagokan mana nih Pak Kadir?
4: Iya. Apa itu tadi?
0: Menjagokan mana? Prancis versus Senegal.
4: Kalau menurut saya mungkin sama kuat di Senegal dengan Prancis ini.
0: Oke. Baik. Terima kasih ya Pak Kadir ya.
4: Ya.
0: Baik. Bung Opan, kalau faktor cuaca katanya mendukung ini, bagaimana?
5: Ya, sedikit banyaknya tentu cuaca yang panas lebih berpihak ke negara-negara yang memang terbiasa suhu panas ya, negara timur, negara-negara kawasan Asia bagian selatan, kemudian Afrika khususnya. Tapi jangan lupa bahwa penyelenggaran Piala Dunia ini memang setiap 4 tahun diadakan di musim panas.
0: Ya.
5: Kecuali pada saat 2022 di Qatar itu diadakan di bulan Desember untuk menyiasati cuaca yang terlalu panas di Timur Tengah jika diadakan di pertengahan tahun. Jadi setiap 4 tahun ini memang penyelenggaraannya di bulan Juni, di Juni ke Juli ya, atau mungkin Juni-Juli antara Mei ke Juli lah, itu adalah musim panas. Nah, kalau berbicara tentang Piala Dunia di 2026 di Amerika ini, setiap tim terutama dari negara-negara Eropa itu sudah hadir di sana 2 minggu. Sebelum rata-rata 2-3 minggu sebelum kick-off pertandingan pertama yang mereka lakukan di Amerika ataupun Meksiko dan Kanada, sehingga mereka sudah ada penyesuaian ya dengan cuaca. Belum lagi aturan baru dari FIFA akan ada namanya heater break ya,
0: yaitu
5: pertandingan dihentikan 2 kali, 1 kali di pertengahan 45 menit pertama dan sekali lagi di pertengahan 45 menit kedua, ditambah dengan istirahat resmi di pertengahan 2 babak ini, jadi 3 kali menghentikan untuk menyiasati cuaca panas. Sehingga saya kok tidak terlalu melihat bahwa cuaca itu menjadi rintangan lagi masuk bagi negara-negara kalau Eropa. Itu Bung Lukman.
0: Nah, ini kan tadi disinggung juga bagaimana nasibnya jangan sama kayak Spanyol versus Tanjung Verde yang semuanya menjagokan Spanyol gitu ya. Ternyata akhirnya imbang gitu ya. Apakah ini juga nanti Senegal berpotensi memberikan kejutan ini untuk Prancis nih?
5: Sangat berpotensi jika negara, jangan lupa Senegal ini tidak bisa disamakan dengan negara-negara Afrika seperti Tanjung Verde.
0: Iya.
5: Ataupun Kongo, karena Senegal adalah negara Afrika, artinya mereka punya modal berangkat ke Amerika untuk berlaga di Piala Dunia 2026 ini. Kualitas, kemudian skill, kemudian kebintangan pemain mereka itu selevel dengan pemain-pemain Prancis. Dan menjadi nilai plus dalam pertandingan nanti sehingga semakin menarik adalah bahwa kedua tim, baik itu Prancis dan Senegal, sudah sangat pahami kekuatan masing-masing. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa rata-rata pemain Senegal itu tampil mengawali karir mereka sebagai pemain bola profesional di Liga Top Eropa di klub-klub Prancis, termasuk tim mereka. Gitu. Nah, begitu juga pemain-pemain Prancis itu sangat banyak yang bermain bersama pemain-pemain Senegal di banyak klub di Eropa. Jadi mereka sudah sangat memahami, walaupun dalam sejarah sepak bola di Piala Dunia, kedua tim ini baru pernah ketemu satu kali, yakni pada saat Piala Dunia 2002 di Korea dan Jepang. Itu satu-satunya pertemuan mereka di ajang resmi putaran final Piala Dunia. Dan jika kita berkaca pada satu pertemuan itu, ya secara head-to-head, Senegal lebih di atas dari Prancis, karena mereka menang ya. Jadi Ini sekali lagi di luar laga antara Brazil dan Maroko, ini adalah pertandingan kedua yang paling ditunggu-tunggu oleh pencinta sepak bola dunia dan mungkin pertandingan yang paling ketat di antara semua laga-laga yang sudah terjadi di satu minggu pertama ini.
0: Ya, ini kan sorotan kalau di Prancis Mbappe ya, jadi sorotan gini. Bagaimana nanti Mbappe, apakah mungkin nanti di pressure sehingga ruang geraknya menjadi terbatas atau seperti apa? Bung Apan melihatnya nanti.
5: Ya, salah satu pemain yang tidak bisa diabaikan keberadaannya, saya sepakat Mbappe bagaimanapun dia adalah striker yang masuk ke usia-usia masa-masa usia emasnya. Kemudian pemain yang di usia mudanya sudah sangat berpengalaman di pentas Piala Dunia ini, kemudian juga menjadi top skor Real Madrid di musim kemarin dengan 25 gol. Artinya bahwa Mbappe menjadi salah satu pemain kunci yang sangat diandalkan oleh Prancis di depan. Tapi jangan lupa selain Mbappe juga ada pemain yang tidak kalah berbahaya ya, seperti misalnya Ousmane Dembele.
0: Oh ya. Yeah.
5: Pemain yang berada di second line tapi bisa muncul menjelma menjadi apa pemberi kejutan di gawang-gawang lawan baik itu di timnas maupun di klub di PSG. Sehingga saya kok tidak melihat bahwa Senegal hanya akan fokus untuk mengawasi Mbappe. Tapi mereka tentu akan memberikan apa game plan yang akan mereka terapkan adalah lebih kompak, lebih disiplin untuk bermain rapat, tidak memberi ruang terlalu leluasa ke lini depan maupun second line dari Prancis, terutama di daerah pertahanan dari Senegal. Jadi mereka akan bermain lebih disiplin menghadapi Prancis yang memang bermain dengan bintang-bintang terbaiknya.
0: Ya. Ya, baik Bung Aman, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Sama, nanti kita saksikan ya. Baik,
5: sama-sama jam 2. Oke.
0: Selamat malam, Bung Opan.
5: Malam, terima kasih.
0: Pendengar pemerhati sepak bola Opan Lamara, kami berbincang bagaimana prediksi Prancis versus Senegal yang nanti akan mungkin cukup sengit ya untuk Anda yang memang bergabung bersama kami tadi. Terima kasih sudah memberikan komentar dan prediksinya gitu ya. Untuk pertandingan Prancis versus Senegal ini akan kami hadirkan laporan pandangan mata pukul 2 waktu Indonesia Barat ya.

Apakah akan ada kejutan dari Senegal? Dan juga tadi ya, kalau kita lihat beberapa pertandingan sebelumnya, banyak juga yang menjagokan antara Spanyol versus Tanjung Verde, dan akhirnya juga tidak disangka ini juga berakhir imbang 0-0. Dan banyak pertandingan yang memang dijagokan justru ini mendapat kejutan, seperti Brazil Maroko 1-1 gitu ya, dan Qatar Swiss juga 1-1. Ya, benar kan, nanti kami akan kembali Indonesia Menyapa Malam ke ruang dengar Anda. Kita jeda sejenak ya, jelang warta berita pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ada Surga Cinta dari Ada Band.

Pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Dewan Pers yang mengusulkan pengakuan hak ekonomi atas karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta sebagai upaya memperkuat keberlanjutan industri media dan melindungi nilai ekonomi produk jurnalistik di era digital. Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers Dahlan Dahi mengatakan usulan tersebut diajukan karena karya jurnalistik selama ini belum memiliki perlindungan hak ekonomi yang memadai. Menurutnya ketentuan yang berlaku saat ini memungkinkan karya jurnalistik dikutip dan dimanfaatkan berbagai pihak untuk berbagai kepentingan. Dengan hanya mencantumkan sumber tanpa mekanisme perlindungan nilai ekonomi bagi perusahaan pers maupun jurnalisnya. Kita beralih ke informasi lainnya. Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau PRR Pasca Bencana Sumatera mendorong keterlibatan perguruan tinggi dalam upaya pemulihan pasca bencana melalui penguatan layanan kesehatan bagi penyintas banjir di Aceh Tamiang. Kepala Pos Komando Wilayah Aceh Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Safrizal Zakaria Ali menegaskan salah satu prioritas utama dalam penanganan pasca bencana adalah menjamin keselamatan masyarakat terutama di sektor kesehatan. Safrizal pun berharap inisiatif tersebut tidak berhenti di Aceh Tamiang, melainkan dapat diperluas ke daerah terdampak lainnya. Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan tanggung jawab Amerika Serikat terhadap implementasi nota kesepahaman perdamaian dengan Iran serta penghentian total serangan militer Israel terhadap Lebanon. Araghchi menyatakan pihaknya telah mengkaji proses dan klausul-klausul yang tercapai dalam negosiasi di Islamabad, Pakistan. Ia juga mengapresiasi posisi dan peran Turki, Iran, dan Mesir dalam mendukung gencatan senjata dan meredakan ketegangan, serta atas upaya diplomatik untuk mencapai stabilitas dan keamanan kawasan. Para pihak tersebut menekankan agar semua upaya tetap dilanjutkan untuk meneruskan konsultasi terkait dengan perkembangan kawasan dan penguatkan upaya diplomatik dalam menjaga keamanan dan stabilitas. Kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih Bogor Hornsby Cesar Samara mengatakan keberhasilan timnya menembus final IBL 2026 berkat andil banyak pihak. Menurutnya hasil kerja kolektif seluruh elemen tim telah mengantarkan klubnya melalui perjalanan bersejarah dan selangkah lebih dekat ke predikat juara. Ia mengatakan para pemain telah bekerja keras untuk konsisten sepanjang musim termasuk saat menghadapi tekanan playoff.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar, walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain sangat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: Deretan Peristiwa.
1: Prasasti Kedukan Bukit adalah prasasti yang paling terkenal dari Kerajaan Sriwijaya. Prasasti Kedukan Bukit pertama kali ditemukan oleh seorang Belanda bernama Betenbroek pada 29 November 1920 di Kedukan Bukit, Palembang, Sumatera Selatan. Secara garis besar, Prasasti Kedukan Bukit ditulis pada 16 Juni 682 Masehi, yang berarti bahwa prasasti ini baru dikeluarkan setelah penguasa Kerajaan Sriwijaya kembali ke pusat pemerintahannya. Ukuran prasasti ini terbilang cukup kecil, yakni hanya 45 x 80 cm. Prasasti Kedukan Bukit merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang menggambarkan kemajuan pelayaran di Indonesia pada masa Hindu-Buddha.
0: Indonesia menyapa malam.

0: Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan bagaimana informasi dari reporter ataupun informasi penting yang mungkin Anda lewatkan. Pendengar, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menjadi responden pertama dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilakukan Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Lampung. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda laporan dari Siti Triani dari RRI Bandar Lampung.
1: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menjadi responden pertama dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Lampung. Pendataan berlangsung di kediaman pribadi Gubernur di Bandar Lampung pada Senin pagi. Kegiatan tersebut menandai dimulainya pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Provinsi Lampung. Pendataan dilakukan untuk memperoleh gambaran terkini mengenai aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengatakan, sensus ekonomi memiliki peran penting untuk merekam berbagai perubahan yang terjadi selama satu dekade terakhir. Menurutnya, banyak perkembangan ekonomi yang perlu dicatat sebagai bahan perencanaan pembangunan. Ia menjelaskan data yang dikumpulkan akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan. Informasi yang akurat diperlukan agar program yang dijalankan dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Mirza juga mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Ia meminta warga memberikan data yang benar dan tidak ragu saat menerima petugas pendataan dari BPS.
2: 10 tahun ini sudah banyak perkembangan di Provinsi Lampung. Tentunya kita harus menangkap, mencatat ya seluruh aktivitas ekonomi. Tentunya kita ingin berharap ya masyarakat ikut mensukseskan ya, tidak menutup-tutup data buka karena ini tidak terafiliasi dengan data manapun dan pasti diterjaga rahasianya. Ini penting sekali bagi pemerintah agar apa? Agar bisa membuat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, pro pembangunan, pro pertumbuhan, pro pendidikan dan inklusivitas. Ya. Pertumbuhan ekonomi kita ingin pertumbuhan ekonomi Indonesia, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung itu ya, ke depan maju, baik, tumbuh tapi inklusif.
1: Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmad Rizwan Nasution mengatakan pendataan dilakukan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 di seluruh wilayah Lampung.
3: Pak Gub adalah warga pertama yang didata di kegiatan sensus ekonomi mulai tanggal 15 Juni ini yang door to door. Jadi untuk door to door ini 2,5 bulan, mulai 15 Juni sampai dengan 31 Agustus. Petugasnya sekitar 8.619 petugas dari non-organik.
1: Rizwan berharap masyarakat dapat menerima petugas sensus dan memberikan data yang benar sesuai kondisi usaha yang dijalankan. Data tersebut akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan dan pengembangan ekonomi di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya memaparkan arah kebijakan dan rencana kerja Kementerian Ekonomi Kreatif tahun anggaran 2027 dalam rapat kerja bersama dengan Komisi 7 DPR RI terkait dengan pembahasan rencana kerja pemerintah dan rencana kerja anggaran kementerian atau lembaga tahun anggaran 2027. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Ekraf menyampaikan 3 program unggulan yang diusulkan menjadi fokus pengembangan ekonomi kreatif nasional pada tahun 2027. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda selengkapnya paparan Menteri Ekraf Teuku Rifki Harsya dalam rapat kerja dengan Komisi 7 DPR RI.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Rapat, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Ibu Rahayu Saraswati Joyohadikusumo, Ibu Wakil Ketua, Bu Husnunia Halim, serta Bapak Ibu anggota Komisi 7 DPR RI yang kami banggakan. Izinkan kami menyampaikan sekali lagi apresiasi dan terima kasih atas dukungan, perhatian, dan pengawasan konstruktif selama ini diberikan kepada Kemenekraf. Pada kesempatan rapat kerja hari ini, kami menyampaikan arah kebijakan dan kebutuhan dukungan dalam rangka pelaksanaan rencana kerja pemerintah tahun 2027 serta rencana kerja dan anggaran KL tahun anggaran 2027 khususnya dalam memastikan sektor ekraf dapat terus berperan sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang dimulai dari daerah. Paparan akan kami sampaikan dalam 4 bagian utama. Yang pertama mengenai highlight anggaran tahun 2026, kedua akan masuk pada pembahasan rencana kerja pemerintah atau RKP 2027, ketiga akan menyampaikan rencana kerja dan anggaran atau RKA tahun anggaran 2027, dan akan menutup paparan dengan penyampaian permohonan dukungan yang diharapkan dari Komisi 7 DPR RI. Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 7 yang saya hormati, sebelum masuk pada pembahasan RKP RKA tahun 2027, izinkan kami terlebih dahulu menyampaikan highlight anggaran 2026 sebagai gambaran awal mengenai kondisi dukungan anggaran Kemenekraf pada tahun berjalan, termasuk ruang fiskal yang tersedia dan implikasinya terhadap pelaksanaan program prioritas. Slide 4. Bapak Ibu pimpinan anggota Komisi 7 yang kami hormati, kondisi anggaran tahun 2026 menjadi pembelajaran penting bagi Kemenekraf dalam merancang arah program di tahun 2027. Pada tahun 2026, dari kebutuhan awal sebesar Rp2,77 triliun rupiah, DIPA awal yang diterima adalah Rp528,4 miliar rupiah. Dan setelah beberapa kali penyesuaian, anggaran efektif menjadi Rp400,8 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, ruang untuk program yang langsung mendukung kegiatan pada 4 deputi dan 20 direktorat tersisa setelah 3 kali pemotongan menjadi Rp32,7 miliar rupiah untuk tahun 2026. Dan untuk dukungan manajemen menjadi Rp368,1 miliar rupiah. Perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan Kepres nomor 1 tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam, Kemenekraf telah mendapatkan amanah untuk turut berperan sebagai bagian dari Satgas tersebut. Sebagai tindak lanjut, Kementerian PPN Bappenas telah menyusun rencana induk percepatan rehab rekon pasca bencana atau disebut Renduk PRRP yang menjadi pedoman pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pada 3 provinsi prioritas selama 2026 hingga 2028. Terkait dukungan pendanaan untuk kegiatan tersebut, kebutuhan pembiayaan program PRRP Sumatera pada tahun anggaran 2026 direncanakan dan dipenuhi melalui mekanisme anggaran belanja tambahan atau ABT. Terkait hal tersebut, kami sudah mendapatkan surat dari Kemensesnek yang mengalokasikan dana rehab rekon untuk Kemenekraf dengan pagu maksimal sebesar 77,5 miliar untuk tahun 2026, 88,4 miliar untuk tahun 2027, dan 132,7 miliar pada tahun 2028. untuk di tiga provinsi, Aceh, Sumut, dan Sumbar. Untuk tahun 2026 ini, pembahasannya sudah sampai tahap penelaahan dengan DJA dan BA pun. Bapak-Ibu sekalian, selanjutnya kami akan mulai memasuki bagian utama sesuai dengan undangan rapat kerja kita hari ini, diawali dengan rencana kerja pemerintah tahun 2027 sebagai fase akselerasi pelaksanaan RPJMN 2025 hingga 2029, di mana kami memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, produktivitas yang lebih kuat, investasi yang lebih besar, serta transformasi ekonomi melalui hilirisasi dan industri realisasi dalam konteks aircraft tidak hanya berperan sebagai sektor ekonomi yang tumbuh, tetapi juga sebagai pendorong transformasi sektoral. Slide ke-6. Berangkat dari pembelajaran pelaksanaan program dari anggaran tahun 2026, Kemenaker pada tahun 2027 akan lebih memfokuskan program dan kegiatan pada agenda yang memiliki keterkaitan langsung dengan Program Kerja Prioritas Nasional atau PKPN. Arah tersebut sejalan dengan RKP tahun 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri, yang merupakan penjabaran dari RPJMN tahun 2025 hingga 2029. Dalam kerangka tersebut, aircraft berkontribusi melalui penguatan produktivitas dengan peningkatan kualitas talenta aircraft, inovasi, dan digitalisasi. Peningkatan investasi melalui perluasan akses pembiayaan berbasis KI dan insentif, serta penguatan industri melalui hilirisasi produk kreatif derivatif. Upaya ini diarahkan untuk mendukung prioritas nasional termasuk yang relevan dengan sektor aircraft, yaitu ekonomi kerakyatan dan desa, penurunan kemiskinan, hilirisasi dan industrialisasi, serta infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana. Slide ke-7. Selanjutnya pada slide ini dapat dilihat bahwa rancangan awal RKP yang disusun pemerintah terdapat 8 klaster program kerja prioritas nasional, PKPN. Dari keseluruhan klaster tersebut, aircraft memiliki ruang kontribusi yang luas, khususnya pada klaster ekonomi kerakyatan dan desa, penurunan kemiskinan, hilirisasi dan industrialisasi, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Secara lebih konkret, kontribusi aircraft dapat diarahkan melalui aktivasi desa kreatif, aktivasi kreatif hub, dan kreatif by Indonesia, serta dukungan pemulihan ekonomi masyarakat di wilayah pasca bencana. Dengan demikian, program aircraft tahun 2027 tidak berdiri sendiri sebagai program sektoral, tetapi menjadi instrumen untuk memperkuat agenda prioritas nasional dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat potensi lokal, dan mempercepat pemerataan pembangunan daerah. Selanjutnya, slide 8. Dalam mendukung arah RKP tahun 2027, Kemenaker mendapatkan mandat strategis dari Bapak Presiden melalui RPJMN untuk mencapai yang pertama laju pertumbuhan PDB aircraft 5,8%, pertumbuhan ekspor 5,5%, nilai ekspor 29,39 miliar US dollar, penyerapan tenaga kerja mencapai 26,58 juta orang, pertumbuhan investasi 6,2 sampai 7,6%, serta nilai investasi sebesar 133 triliun sampai 157,65 triliun rupiah. Target tersebut menegaskan peran sektor aircraft sebagai mesin baru penggerak transformasi struktural menuju ekonomi berbasis kreativitas, serta memperkuat daya saing Indonesia di pasar global. Selanjutnya, slide yang ke-9. Oleh karenanya, untuk mendukung pencapaian target IKU tahun 2027 sekaligus memastikan program kementerian selaras dengan program kerja prioritas nasional, kami menyiapkan program flagship aircraft di 2027 yang disusun berdasarkan landasan hukum dan arah kebijakan nasional, antara lain Perpres nomor 199 tahun 2024 tentang Kementerian Aircraft sebagai regulator, kemudian Perpres nomor 200 tahun 2024 tentang Badan Aircraft sebagai eksekutor, kemudian Perpres nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029, kemudian Inpres nomor 8 tahun 2025 tentang pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim, serta Kepres nomor 4 tahun 2026 tentang Satgas Percepatan Program Pemerintah guna mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan landasan tersebut, program flagship tahun 2027 diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan ekosistem ekraf. Arah ini kemudian diimplementasikan melalui strategi transformasional yang mencakup aktivasi desa kreatif sebagai pusat ekonomi kreatif lokal, yang kedua aktivasi kreatif hub sebagai pengembangan talenta dan kewirausahaan kreatif dengan mengaktivasi ruang kreatif yang tersedia di berbagai daerah, yang ketiga kreatif by Indonesia untuk akselerasi local hero go nasional dan national champion go global, serta bantuan pemerintah untuk mendukung sarana-prasarana produksi kreatif bagi pelaku atau komunitas ekraf, juga penguatan kelembagaan dan diplomasi ekraf untuk memperkuat ekosistem ekraf dan perluasan akses pasar global. Kemudian, ini slide yang ke-10, kemudian berdasarkan penguatan strategi transformasional tersebut, kami telah menyiapkan sejumlah program strategis. Untuk mendukung target investasi dan ekspor, kami menyiapkan penguatan melalui Aircraft Business Forum, komersialisasi IP aircraft, akselerasi ekspor kreasi Indonesia, IDIN, dan skema insentif untuk subsektor fashion, kriya, kuliner, penerbitan, film, game, dan aplikasi. Di sisi lain, untuk mendukung penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan PDB, program strategis diarahkan melalui peningkatan kapasitas digital, content to the next level, sertifikasi kompetensi, implementasi Perpres Rindekraf, akselerasi kreatif, IP financing melalui kur dan kredit komersial. Selain mendukung target sektor aircraft, program-program tersebut juga berkontribusi pada PKPN 2027 termasuk pengentasan kemiskinan, pemulihan pasca bencana, dan penciptaan kesempatan berusaha dan bekerja, serta percepatan pembangunan daerah 3T. Selanjutnya, kami masuk pada bagian rencana kerja dan anggaran KL tahun anggaran 2027. Pada bagian ini, kami akan menyampaikan kondisi pagu indikatif Kementerian Aircraft tahun 2027. Slide 12. Pada bagian RKA tahun 2027, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan surat bersama pagu indikatif, total pagu indikatif Kemenaircraft tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp428,63 miliar. Jika dibandingkan dengan DIPA tahun anggaran 2026 sebesar Rp528,46 miliar. Terdapat penurunan fiskal sebesar Rp99,83 miliar. Dari total 2027 tersebut, alokasi untuk program pengembangan aircraft hanya dialokasikan Rp97,52 miliar atau 23%. Sementara program dukungan manajemen sebesar Rp331,11 miliar atau 77%. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa ruang fiskal untuk program substantif aircraft masih sangat terbatas. Padahal dalam rancangan awal Renja tahun anggaran 2027, kebutuhan program pengembangan aircraft mencapai Rp1,95 triliun. Dan kebutuhan program dukungan manajemen sebesar Rp758,33 miliar. Sehingga total kebutuhan awal mencapai Rp2,71 triliun. Oleh karena itu, penguatan anggaran menjadi penting untuk memastikan pelaksanaan program flagship aircraft dan dukungan terhadap prioritas nasional dapat berjalan secara optimal. Lanjut ke slide 13. Pada tahun anggaran 2026, Kemenaircraft memperoleh DIPA awal sebesar Rp528 miliar. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp448,16 miliar atau 85% dialokasikan untuk program dukungan manajemen. Sedangkan program pengembangan aircraft yang secara langsung mendukung pelaku dan ekosistem hanya Rp80,30 miliar atau 15%. Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran masih digunakan untuk memastikan operasional, tata kelola, dan penguatan kelembagaan kementerian agar dapat berjalan dengan baik. Sementara itu, program pengembangan aircraft merupakan program yang secara langsung mendukung pengembangan talenta, produk kreatif, akses pasar, investasi, penguatan ekosistem. Oleh karena itu, pembelajaran dari struktur anggaran 2026 inilah menjadi dasar bagi kami untuk mendorong penguatan ruang fiskal program substantif pada tahun 2027. Bapak-Ibu pimpinan anggota Komisi 7 DPR RI yang kami hormati, jika dilihat berdasarkan satuan kerja, pagu indikatif Kemenekraf tahun 2027 sebesar Rp428,63 miliar masih didominasi oleh Sekretariat Utama sebesar Rp327,11 miliar atau 76,3%, sementara alokasi untuk satker teknis masih relatif terbatas. Deputi Bidang Pengembangan Strategis Aircraft sebesar Rp26,26 miliar atau 6,1%. Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain itu 6%. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi itu juga 5,9%, serta Deputi Kreativitas Media hanya sebesar 5,6%. Komposisi ini menunjukkan bahwa ruang fiskal untuk unit teknis yang langsung mengampu program pengembangan aircraft masih sangat terbatas. Sementara target 2027 menuntut intervensi yang lebih kuat untuk mendukung program flagship aircraft ke dalam kegiatan PKPN, penguatan subsektor, pendampingan pelaku, perluasan akses pasar, serta pengembangan ekosistem aircraft di berbagai daerah. Oleh karena itu, dukungan penguatan anggaran pada tahun 2027 menjadi penting agar pelaksanaan program tidak hanya bertumpu pada kebutuhan operasional, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata yang signifikan terhadap pencapaian target pembangunan aircraft nasional. Lanjut ke slide 15, berdasarkan komposisi pagu indikatif yang telah kami sampaikan, dapat dilihat bahwa pagu indikatif tahun 2027 masih memerlukan penguatan anggaran agar pelaksanaan program dan kegiatan Kemenekraf dapat dilakukan secara optimal dalam mendukung target RPJMN yang tertuang dalam RKP, khususnya melalui penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, hilirisasi, dan industrialisasi. Bapak-Ibu yang kami hormati, untuk menjawab, ini di slide 16, untuk menjawab kesenjangan antara pagu indikatif dan kebutuhan pelaksanaan program prioritas, Kemenekraf mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,73 triliun, dan dari jumlah tersebut, kebutuhan untuk program pengembangan aircraft sebesar Rp983,85 miliar, yang diarahkan untuk mendukung pelaksanaan mandat kelembagaan Kemenekraf dalam RPJMN, termasuk dalam optimalisasi pengentasan kemiskinan serta percepatan pertumbuhan ekonomi nasional 8%. Usulan tersebut diimplementasikan melalui beberapa program prioritas, yaitu aktivasi desa kreatif sebesar Rp333,9 miliar, untuk pengembangan desa kelurahan sebagai pusat aircraft berbasis potensi lokal, kemudian aktivasi kreatif hub atau ruang kreatif sebesar Rp327,6 miliar untuk pengembangan talenta dan kewirausahaan kreatif, dan kreatif by Indonesia sebesar Rp220,5 miliar untuk mempercepat transformasi pelaku aircraft dari skala lokal menuju pasar nasional dan pasar global. Dan kemudian juga bantuan pemerintah sebesar Rp33,6 miliar untuk mendukung peningkatan kapasitas pelaku aircraft serta akselerasi penguatan kelembagaan diplomasi aircraft sebesar Rp68,25 miliar untuk memperluas penguatan kelembagaan aircraft di daerah dan diplomasi aircraft di tingkat nasional, regional, maupun internasional. Lanjut slide 17. Selain program pengembangan aircraft, usulan tambahan anggaran tahun 2027 juga diarahkan untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam di 3 provinsi, Aceh, Sumut, dan Sumbar, sebesar Rp88,44 miliar. Program ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Presiden nomor 1 tahun 2026 dengan fokus pada percepatan pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana. Selanjutnya, terdapat kebutuhan belanja non-operasional sebesar 661,59 miliar yang terdiri dari program pengembangan aircraft reguler sebesar 501,59 miliar rupiah dan program Dukman reguler sebesar 160 miliar rupiah. Kebutuhan ini diarahkan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama, pelaksanaan nilai ekspor aircraft, pertumbuhan investasi aircraft, peningkatan nilai serta transformasi tata kelola kelembagaan Kemenekraf yang profesional, akuntabel, transparan, partisipatif, dan berbasis digital. Slide 18, Bapak-Ibu sekalian, ini merupakan usulan tambahan anggaran 2027 menjadi penting karena terdapat kesenjangan yang besar antara kebutuhan real program dengan anggaran yang tersedia untuk mencapai target kinerja di tahun 2027 ini. Tambahan anggaran ini diperlukan agar Kemenekraf dapat menjalankan program prioritas secara lebih luas, terarah, dan berdampak. Dan ini diperlukan sebagai upaya mengurangi kesenjangan pengembangan ekosistem aircraft di berbagai daerah. Terakhir, untuk mempercepat pencapaian target tahun 2027, yaitu investasi aircraft sebesar 133,74 hingga 157,65 triliun rupiah, ekspor ditargetkan 29,39 miliar rupiah miliar US dollar serta penyerapan tenaga kerja yang sebesar 26,58 juta orang. Kemenekraf memerlukan dukungan Komisi 7 DPR RI sebagai berikut. Yang pertama, kami memohon dukungan Komisi 7 DPR RI agar sektor aircraft bisa semakin terintegrasi ke dalam program kerja prioritas nasional PKPN tahun 2027. Secara khusus kami mengusulkan penguatan peran aircraft pada klaster hilirisasi dan industrialisasi melalui pengembangan industri kreatif berbasis kekayaan intelektual serta pada klaster ekonomi kreatif dan desa melalui program aktivasi desa kelurahan kreatif dan aktivasi ruang kreatif atau kreatif hub. Yang kedua, selain itu kami juga memohon dukungan Komisi 7 DPR RI terhadap usulan tambahan anggaran Kemenekraf tahun 2027 sebesar 1.733.890.695.000 rupiah. Dukungan tersebut kami harapkan untuk menjamin keberlanjutan program strategis aircraft, pelaksanaan program prioritas nasional. Dengan dukungan anggaran tersebut, Kemenekraf dapat memperkuat pelaksanaan program flagship aircraft 2027 termasuk aktivasi desa kreatif, aktivasi kreatif hub, kreatif by Indonesia, bantuan pemerintah, serta penguatan kelembagaan dan diplomasi aircraft. Seluruh dukungan ini kami arahkan untuk memastikan sektor aircraft berkontribusi nyata terhadap peningkatan investasi, ekspor, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, serta percepatan pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional 8% pada tahun 2029. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami meyakini bahwa sektor aircraft dapat menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang dimulai dari daerah, sekaligus sebagai instrumen transformasi struktural perekonomian Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
3: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.
0: Pendengar, salah seorang jemaah haji asal Jember, Suparman, tak pernah menyangka dirinya menjadi salah satu tamu pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tamu di Baitullah. Di usianya yang menginjak 66 tahun, Suparman yang berprofesi sebagai tukang kayu mengaku haru dan bahagia karena dapat menunaikan ibadah rukun Islam yang kelima. Kami hadirkan program haji menuju Baitullah bersama dengan reporter Gia Debora, produksi RRI Jember.
3: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.
5: Usianya tak lagi muda, rambut di kepala pun telah berubah warna. Kesehariannya selalu berkutat dengan kayu, mengolah kayu mentah menjadi karya bernilai untuk menyambung hidup. Ia adalah Suparman, kakek 66 tahun, warga Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Suara serutan olahan kayu seolah tak pernah lekang. Terdengar dari dalam rumah sederhana tempat tinggal Suparman. Dari potongan kayu, ia sulap menjadi barang jadi yang dipesan tetangga atau warga sekitar. Upaya yang diterimanya pun tak banyak. Di benak Suparman, mencukupi nafkah keluarga dan hidupnya adalah tanggung jawab utama yang wajib dipenuhi dari penghasilan tak menentu sebagai tukang kayu. Bagi Suparman, niat menunaikan ibadah haji mengandalkan penghasilannya sebagai tukang kayu bak mimpi yang sulit terwujud. Namun, berkat ketekunan dan kesabaran, menyisihkan sedikit demi sedikit pundi-pundi rupiah dari hasil jerih payah menjadi tukang kayu, Suparman mampu merubah mimpinya menjadi nyata. Setelah 15 tahun menanti, di tahun 2026 ini, Suparman akhirnya tercatat sebagai salah satu calon jamaah haji asal Kabupaten Jember yang akan berangkat menunaikan rukun Islam ke Tanah Suci.
6: Mulai saya itu mulai 2005 nabung. 2005 itu sudah nabung, alhamdulillah 2012 cukup untuk daftar. Saya daftar 2012. Ya nunggunya itu kalau sampai sekarang kan 15 tahun.
0: 15 tahun.
6: Iya.
0: Perasaannya gimana, Pak?
6: Ya alhamdulillah, senang sekali.
5: Tak hanya persiapan fisik dan mental, menjelang masa keberangkatan, Suparman tak henti panjatkan rasa syukur, penantian panjang, kesabaran, dan keikhlasannya akhirnya membawa Suparman sebagai tamu Allah pada musim pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Rencananya Suparman berangkat bersama rombongan jemaah calon haji Jember asal KBIH Al-Ghazali pada tanggal 16 Mei 2026.
3: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.
7: Info Haji.
8: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
9: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
7: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
10: Memastikan ya bahwa semua layanan
11: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
7: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
12: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Pendengar, pengosongan di Stadion Haji Agus Salim yang berada di Kota Padang mulai dilakukan. Langkah dimaksud merupakan persiapan untuk peruntuhan stadion sepak bola yang selanjutnya dibangun ulang Kementerian Pekerjaan Umum dengan anggaran Rp340 miliar. Rupiah. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda laporan dari Dodi Setio.
13: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Barat Mahdianur pada RRI di Padang pagi tadi mengatakan rekonstruksi kawasan Gor Haji Agus Salim dimulai dengan membangun ulang stadion sesuai standar ASEAN Football Confederation AFC dengan kapasitas 12 hingga 13.000 penonton. Kemudian dilanjutkan dengan pembangunan sarana-prasarana lain sesuai desain. Secara keseluruhan, kawasan Gor Haji Agus Salim dengan luas 7,8 hektar akan dibagi menjadi 3 zona. Zona pertama yakni stadion berstandar internasional. Zona kedua merupakan ruang terbuka hijau, jogging track, dan area olahraga publik. Sementara zona ketiga merupakan area parkir terpadu, sekretariat cabang olahraga hingga pusat kuliner.
14: Memang fokus kepada di Gor Haji Agus Salim, stadion, setelah itu di beberapa selasar-selasar yang ada di area Gor Haji Agus Salim. Karena salah satu konsep dan prasyaratan yang disampaikan oleh Kementerian PU, pembangunan sebuah area gor itu harus tertumpang juga dan terfasilitasi dengan area perparkiran yang memadai. Kurang lebih 20-30% dari stadion. Dan itu adalah sebuah standarisasi yang diamanatkan oleh standar AFC.
13: Mahdianur menjelaskan untuk mendukung proses peruntuhan stadion lama, saat ini mulai dilakukan pemindahan terhadap kantor sekretariat cabang olahraga dan pedagang yang menempati ruangan di selasar stadion. Pedagang dipindahkan ke area panjat tebing, sementara sekretariat cabang olahraga diarahkan ke gedung KNPI. Sementara itu, Komite Futsal Asosiasi Futsal Provinsi Sumatera Barat, Lutfi Mifta, berharap pembangunan Gor Haji Agus Salim juga mengakomodasi kebutuhan cabang olahraga lain sehingga benar-benar menjadi pusat dan magnet dalam pengembangan olahraga di provinsi ini.
15: Ada juga Gor Serbaguna yang di kawasan Gor itu bisa digunakan untuk cabur seperti futsal, badminton juga ada. Tujuannya sih kalau bisa sebagai pusat olahraga gitu. Kalau untuk nantinya event gitu terfokus di situ semua.
13: Rekonstruksi Gor Haji Agus Salim Padang dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum dengan anggaran Rp340 miliar rupiah. Pengerjaan fisik rekonstruksi ditargetkan rampung dalam 18 bulan.
16: Dari Padang, Dodi Istio melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Natuna mulai melaksanakan pendataan door-to-door sensus ekonomi 2026 yang berlangsung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Laporannya bersama dengan Erik Muhammad.
17: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Natuna mulai melaksanakan pendataan door-to-door sensus ekonomi 2026 yang berlangsung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang. Kegiatannya dilaksanakan setiap 10 tahun sekali tersebut bertujuan memperoleh gambaran terbaru mengenai kondisi dan struktur perekonomian daerah. Pendataan dilakukan kepada berbagai pelaku usaha, mulai dari usaha mikro, kecil dan menengah, hingga perusahaan berskala besar. Selain itu, petugas juga melakukan penyisiran ke rumah tangga untuk mengidentifikasi aktivitas usaha yang dijalankan masyarakat. Kepala BPS Kabupaten Natuna Wahyu Dwi Sugianto mengatakan sensus ekonomi menjadi instrumen penting dalam menyediakan data yang akurat bagi pemerintah. Menurutnya, data yang diperoleh nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi di masa mendatang.
18: Kita ingin melihat nanti Mas bagaimana kondisi terkait struktur ekonomi secara umum gitu ya. Kemudian nanti karakteristik usahanya seperti apa dan perkembangan ekonomi digital dan lingkungan. Sebenarnya dari Mei itu kita sudah memblasting untuk usaha besar, dikirimkan ke email atau ke WA.
17: Wahyu menjelaskan salah satu fokus pendataan tahun ini adalah melihat perkembangan struktur ekonomi masyarakat, termasuk pertumbuhan ekonomi digital yang terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Ia juga mengimbau masyarakat menerima petugas sensus yang dilengkapi identitas resmi dan memberikan informasi yang benar. Sementara itu, petugas sensus ekonomi 2026 Zul Azmi mengatakan pelaksanaan sensus kali ini menggunakan sistem digital berbasis Android yang dinilai lebih efektif dibandingkan metode sebelumnya yang masih menggunakan formulir kertas. Digitalisasi tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pengumpulan dan pengolahan data.
19: Adapun untuk 2026 ini, kita sudah menggunakan Android untuk pengisian data dari warga.
17: Melalui pelaksanaan sensus ekonomi 2026, BPS Kabupaten Natuna berharap dapat memperoleh data yang komprehensif mengenai kondisi perekonomian daerah. Hasil pendataan tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam melihat arah perkembangan ekonomi Natuna sekaligus mendukung perencanaan pembangunan selama satu dekade ke depan. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP, Fahri Hamzah, yang menilai penataan kawasan kumuh mampu mengubah masa depan desa pesisir dengan meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus membuka peluang pembangunan berkelanjutan. Pada Senin 15 Juni kemarin, Fahri Hamzah telah meresmikan hasil pembangunan dana alokasi khusus pengentasan pemukiman kumuh terpadu kawasan Doro Karama 2, segmen 1, tahun 2025, di Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Fahri menegaskan penataan kawasan kumuh tidak hanya bertujuan memperbaiki kondisi fisik lingkungan, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk mendorong perubahan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kawasan Doro Karama 2 yang berhasil ditata menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kemampuan besar untuk bertransformasi apabila didukung oleh kebijakan dan program pembangunan yang tepat. Kita beralih ke informasi lainnya. Anggota DPRD Jawa Barat Tina Wiryawati menilai validasi dan sinkronisasi data siswa dari keluarga kurang mampu menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program Sekolah Maung, termasuk di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Tina mengatakan program pendidikan yang menyasar masyarakat kurang mampu memerlukan basis data yang akurat agar manfaatnya dapat diterima oleh peserta didik yang berhak. Menurutnya, ketepatan data akan membantu pemerintah menjalankan program secara lebih efektif sekaligus memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan. Ia menyebut perhatian terhadap kualitas data sejalan dengan upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan layanan pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemerintah Tiongkok mendukung kesepakatan damai yang dicapai Amerika Serikat dan Iran, sekaligus membuka kembali lalu lintas perairan di Selat Hormuz. Juru bicara Kementerian Tiongkok, Lin Jian, mengatakan, Tiongkok menyambut baik kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran yang sama-sama sepakat untuk menandatangani dokumen nota kesepahaman tahap pertama. Selain itu, ia juga mengapresiasi upaya mediasi yang dilakukan Pakistan. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Minggu 14 Juni lalu mengumumkan bahwa kesepakatan dengan Iran telah rampung dan menyatakan Selat Hormuz terbuka karena blokade Angkatan Laut Amerika Serikat sudah dicabut. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Nasional Futsal Indonesia merilis daftar pemain untuk persiapan pemusatan latihan atau TC di Spanyol pada Agustus mendatang. Pelatih Kepala Timnas Futsal Indonesia Hector Soto memanggil 26 pemain yang kemudian disortir menjadi 19 pemain final yang masuk pemusatan latihan di Indonesia mulai 13 Juli 2026. Dari 19 pemain itu, Hector Soto akan membawa 16 pemain untuk terbang ke Spanyol.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah. Yang juga dari Sumatera Barat, tau gak?
1: Gak tau.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Serah deh, serah.

0: Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sørene Strøtman dari football kategori direktur Adidas

0: Sid mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
1: Probably prefer the Trionda.
2: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan, dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
0: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia menyapa malam.
4: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter.
1: Kabar Tanah Suci.
2: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
3: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
4: Sendiri.
3: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
4: Insya Allah, insya Allah.
1: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
5: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
6: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
1: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Memori Kolektif Bangsa.
1: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
2: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Pendengar Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen Kementerian Keuangan dalam pengelolaan keuangan negara untuk mencapai prioritas pembangunan. Untuk tahun 2027, Kemenq mendapat anggaran sesuai pagu indikatif yang diusulkan sebesar Rp49,8 triliun. Usulan pagu indikatif tersebut sudah mendapat persetujuan Komisi 11 DPR RI dalam rapat kerja pada Selasa 16 Juni 2026.

Fardan Aruna Syafzani Wibowo menjadi jamaah haji termuda pada musim haji tahun ini. Remaja berusia 13 tahun tersebut berangkat ke Tanah Suci menggantikan mendiang ayahnya. Siswa MTS Khadijah Kota Malang ini menggantikan ayahnya yang wafat akibat penyakit kanker. Pengalihan porsi haji tersebut berjalan lancar dengan regulasi batasan usia yang dimudahkan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK 5, Bobby Adityo Rizaldi. Bobby akan diperiksa dalam penyidikan kasus dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Hussein, mengatakan pemanggilan saksi akan disesuaikan tentunya dengan kebutuhan penyidikan dan fakta-fakta yang berkembang selama proses penanganan perkara. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu, 17 Juni 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, diprediksi akan terbentuk pola siklonik di Samudra Hindia Barat Bengkulu, kemudian di pesisir barat Papua, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat, yang menginduksi terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan angin atau daerah konvergensi di Bengkulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat, dan juga di sekitar pusat pola siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, kemudian Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan di Laut Sawu, di Laut Timor, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, di Laut Arafuru, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik tersebut dan di sepanjang daerah konvergensi ataupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, dan hujan ringan di sebagian besar wilayah Sumatera dan juga Kalimantan. Sedangkan potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, sedangkan potensi hujan ringan di Manado, Gorontalo, Palu, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian, potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, dan juga Manokwari. Serta potensi kabut ataupun asap terdapat di Jayawijaya. Dan potensi udara kabur terdapat di Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Inilah pernyataan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tentang peran dunia pendidikan.
2: Saya memandang bahwa lembaga pendidikan inilah yang menentukan apakah kita berhasil sebagai bangsa atau kita tidak berhasil sebagai bangsa. Semua bermula dari lembaga pendidikan, dari pendidikan. Karena itu juga dicerminkan dalam APBN kita. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara. Pendidikan adalah yang tertinggi. Dan kalau tidak salah, yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Undang-undang mengharuskan kita menganggarkan 20% untuk pendidikan. Kalau tidak salah, anggaran kita di atas itu.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan jangan kemana-mana, nanti di pukul 2 waktu Indonesia Barat akan ada laporan pandangan mata Piala Dunia Prancis versus Senegal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Lukman Tara undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Walah, Mar, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Samo-samo.
2: Bunda, jangan main TikTok tarui.
3: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
2: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
3: Eh, elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
2: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media, Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life.

Saya Marjadi, pensiunan bekerja tambang batu bara. Setelah pensiun, saya kembali berkesenian mengingat

Saya mendirikan Seni Jaranan Reog Subur Doyo tanggal 20 Desember 2016. Setelah saya pensiun, itulah saya angsur-angsur beli peralatan kuda kepang. Apa macam kenong, saron, datu kempul, gong, dan gendang. Ya kalau modal kita sendiri sudah puluhan juta. Ya, murni dari biaya kita sendiri. Setelah melanjutkan itu, karena di Salunto tidak ada reog, coba kita menghidupkan seni reog Ponorogo di Salunto.

kesenian Jawa yang ada di Solonto itu keturunan dari orang tua kita. Orang Rantai itu dulunya berkumpul di Solonto. Dia mempunyai ciri khas sama

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah menyiapkan program kompor listrik sebagai bagian dari strategi diversifikasi energi nasional. Kementerian Ekonomi Kreatif merencanakan 3 program unggulan untuk memperkuat ekonomi kreatif daerah. Qatar menyebut nota kesepahaman Iran dan Amerika Serikat menjadi langkah awal konsensus regional. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Manoar Sirait menegaskan sistem pemilihan toko terbuka atau PTT pada program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS atas atau bedah rumah meningkatkan transparansi, efisiensi anggaran dan juga mencegah praktek korupsi. Program BSPS 2026 di Jakarta meningkat menjadi 5.659 unit rumah dengan penetapan PTT yang menghasilkan efisiensi anggaran sekitar 9 juta rupiah untuk memperluas manfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majid Al-Ansari, menyebut nota kesepahaman antara Iran dan Amerika Serikat sebagai langkah awal menuju konsensus regional untuk stabilitas kawasan. Qatar optimis kesepakatan yang akan ditandatangani di Swiss itu dapat mengakhiri konflik, membuka kembali jalur pelayaran Selat Hormuz, dan juga meredakan ketegangan di Timur Tengah. Dari dunia olahraga, Antonio Rüdiger resmi memperpanjang kontraknya bersama dengan Real Madrid hingga 30 Juni 2027 setelah sebelumnya bergabung pada 2022. Selama membela Real Madrid, bek asal Jerman itu telah mencatat ratusan penampilan dan meraih berbagai gelar bergengsi termasuk Liga Champions dan Liga Spanyol. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkap pemerintah tengah menyiapkan program kompor listrik sebagai bagian dari strategi diversifikasi energi nasional. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
1: Kita mendorong bauran energi

0: Kan tahu bahwa
1: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan program kompor listrik sebagai bagian dari strategi diversifikasi energi nasional. Program tersebut diusulkan mendapat alokasi anggaran sekitar Rp815 miliar dalam pembahasan RAPBN. Menurut Bahlil, langkah ini didorong tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG yang kini mencapai sekitar 80% dari kebutuhan nasional. Kondisi tersebut membuat devisa negara terkuras hingga lebih dari Rp130 triliun per tahun, dan ini di luar beban subsidi yang nilainya telah melampaui Rp80 triliun.
0: Subsidinya di atas Rp80 triliun. Nah, kalau kondisi ini terus kita biarkan tanpa mencari diversifikasi bauran energi, itu akan menjadi soal. Maka salah satu alternatifnya adalah kita dorong kompor listrik. Nah, ini sebagai tahap awal karena ada beberapa model kompor listrik yang sekarang kita mintanya itu di sekitar di bawah 900 kWh.
1: Sementara Komisi 12 DPR RI mengusulkan pemerintah menaikkan asumsi volume subsidi LPG dalam RAPBN dari 8 juta ton menjadi 8,5 juta hingga 8,6 juta ton. Anggota Komisi 12 DPR RI menilai penggunaan kompres natural gas atau CNG untuk industri patut didorong. Sementara untuk rumah tangga, penggunaan LPG dinilai masih menjadi pilihan paling realistis karena masyarakat telah terbiasa menggunakan tabung gas bersubsidi.
2: Kalau ini dimasifkan, Pak Menteri, sesuai dengan Pak Menteri sampaikan, industri menggunakan CNG ini luar biasa, ya. Tetapi perlu digarisbawahi, CNG ini mungkin tahap pertama untuk industri. Tetapi kalau untuk rumah tangga, mungkin tetap di LPG.
1: Saat ini Kementerian ESDM masih mengevaluasi efektivitas teknologi baru tersebut, termasuk membandingkan manfaat yang dihasilkan dengan kompor listrik generasi sebelumnya. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tidak 8 juta, Pak, tetapi di angka 8,5 sampai 8,6 juta.
3: Kementerian Ekonomi Kreatif merencanakan 3 program unggulan untuk memperkuat ekonomi kreatif daerah, dan rencana tersebut mendapat dukungan dari Komisi 7 DPR RI. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Sudah berjalan baik yang dibina Pemda maupun dibina oleh kementerian lembaga lain untuk kita berkolaborasi untuk
5: Kementerian Ekonomi Kreatif tengah menyiapkan 3 program unggulan atau flagship. Di antaranya yakni Aktivasi Desa Kreatif, Aktivasi Kreatif Hub, dan Kreatif by Indonesia. Tujuannya yakni memperkuat pengembangan subsektor ekonomi kreatif di berbagai daerah di Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menegaskan, program ini difokuskan pada optimalisasi potensi yang telah ada, bukan membangun dari awal.
4: Sudah berjalan baik yang dibina Pemda maupun dibina oleh kementerian lembaga lain untuk kita berkolaborasi untuk menghidupkan kreativitas di desa tersebut, begitu. Dan yang kedua kan tadi kaitannya juga dengan aktivasi kreatif hub, karena banyak sekali kreatif hub yang dimiliki Pemda, komunitas yang tidak ada kegiatannya. Nah, di situ kami ingin mengintervensi di situ sehingga itu juga dapat membuka lapangan kerja, memberikan pelatihan, workshop. Dan yang ketiga adalah Kreatif by Indonesia untuk brand lokal, local hero go nasional, kemudian kita kurasi lagi yang nasional champion untuk global.
5: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Pertaunan Daulay menilai, sektor kreativitas digital dan teknologi memiliki potensi yang cukup besar dalam pengembangan ekonomi kreatif nasional. Ia menyoroti peran Deputi Kreativitas Digital dan Teknologi sebagai salah satu bidang yang menjanjikan. Menurutnya, pengalaman kunjungan kerja ke lokasi produksi film animasi menunjukkan besarnya keterlibatan berbagai pihak dalam satu proyek.
6: Ketika kami berkunjung ke tempat yang pembuatan film animasi itu, ternyata film Jumbo yang kita tonton itu, kemudian film yang terakhir yang saya nggak sempat hadir apa itu, yang Merah Putih ya. Itu ternyata untuk bikin suara apa itu, ada beberapa bagian dari film animasi itu dibuat di tempat mereka, di Cimahi. Jadi itu bayangkan berapa perusahaan atau berapa komunitas, berapa elemen yang ikut terlibat dalam pembuatan satu film animasi. Jadi artinya kan peluangnya besar.
5: Karena itu, Komisi 7 DPR RI mendukung usulan penambahan anggaran sekitar Rp1,7 triliun yang diajukan Kementerian Ekonomi Kreatif. Hal ini diharapkan dapat memperluas program yang menyasar langsung kebutuhan masyarakat serta meningkatkan dampak ekonomi secara nyata. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pusat Statistik BPS mencatat harga minyak kita mulai menurun sementara pemerintah menyiapkan langkah perbaikan tata kelola untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga. Alfred Tudar melaporkan selengkapnya.
7: Yang Bapak dan Ibu, kalau minyak kita di pasar rakyat harga
8: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga minyak kita di pasar rakyat mulai menunjukkan penurunan pada Juni 2026. Meski demikian, harga komoditas tersebut masih berada di atas harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah. Kepala BPS Amalia Adininggar Rudiasanti mengatakan harga minyak kita saat ini berada di level Rp16.355 per liter. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang sempat berada di kisaran Rp17.000 per liter.
7: Kalau kita lihat harga minyak di pasar rakyat pantauan Kemendag itu sudah berhasil diturunkan 17.000 dan sekarang menjadi 16.355 walaupun ini masih di atas HET yang sebesar 15.700.
8: Meski harga mulai turun, pemerintah masih mewaspadai kenaikan harga minyak goreng di sejumlah daerah. Karena itu, berbagai langkah stabilisasi terus dilakukan untuk menjaga pasokan dan keterjangkauan harga. Sementara itu, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas, Andi Amran Sulaiman menilai kenaikan harga minyak kita sebagai sebuah anomali. Menurutnya, Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar dunia yang seharusnya mampu menjaga ketersediaan bahan baku minyak goreng.
9: Kalau tidak salah, itu diarahkan agar minyak kita ini 100% dikelola oleh BUMN. Pak Mendagri sudah setuju. Pak Mendag sudah setuju. Insya Allah ke depan dan bisa terkendali. Karena minyak kita, masalahnya kemarin Pak Mendagri, kami laporkan, itu minyak kita hanya 35% dan dipakai untuk bantuan pangan. Nah, ini kemarin harusnya minyak biasa bukan minyak kita yang digunakan. Kita sudah stop. Salah satu penyebabnya kemarin minyak kita.
8: Amra mengatakan pemerintah tengah menyiapkan pembenahan tata kelola distribusi minyak kita. Langkah tersebut dilakukan agar pasokan lebih terjamin dan harga dapat dikendalikan. Pemerintah berharap upaya stabilisasi yang dilakukan dapat mempercepat penurunan harga minyak kita hingga mendekati harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Progres pembangunan sekolah rakyat di Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah kini sudah lebih dari 80%. Sementara itu peminat untuk jenjang SD hingga kini masih minim, berbeda jauh dengan jenjang SMP dan SMA yang kuotanya terpenuhi. Mulato menyampaikan laporan selengkapnya.
10: Dari informasi yang kami dapatkan dari berbagai sumber, progres untuk sekolah rakyat di Kabupaten Sragen ini termasuk paling baik di Indonesia.
11: Progres pembangunan Kompleks Sekolah Rakyat SR Kabupaten Sragen yang berlokasi di Kecamatan Mondokan kini lebih dari 80%. Meski diklaim sebagai salah satu yang terbaik di Indonesia secara akselerasi, proyek ini dikejar target besar untuk bisa beroperasi pada tahun ajaran baru 2026-2027 yang dimulai Juli mendatang. Bupati Sragen Sigit Pamungkas mengungkapkan bahwa target utama penyelesaian fisik bangunan sebenarnya jatuh pada bulan Juli. Namun pemerintah daerah berharap percepatan bisa maksimal di sisa waktu bulan Juni ini. Jika nantinya pembangunan belum rampung 100% saat tahun ajaran baru dimulai, pihak Pemkab sudah menyiapkan skenario alternatif.
10: Harapannya tentu bisa segera selesai dan dimanfaatkan untuk aktivitas belajar dari siswa-siswa sekolah rakyat. Kalau targetnya itu kan sebenarnya bulan Juli harus sudah selesai. Bulan Juli harus sudah selesai. Nah, kalau belum selesai ya harus memakai yang lama dulu di sekolah transisi, tempat yang transisi itu. Ya harapan kita bisa segera diselesaikan di bulan Juni ini.
11: Di balik kejar target pembangunan fisik, tantangan besar justru muncul dari sektor penjaringan peserta didik baru, khususnya untuk jenjang sekolah dasar SD. Kontras dengan jenjang SMP dan SMA yang diminati tinggi, pendaftar untuk jenjang SD justru bergerak sangat lambat. Data terakhir menunjukkan kuota untuk jenjang SMP dan SMA telah memenuhi target. Masing-masing jenjang berhasil menjaring sekitar 90 siswa yang nantinya akan dibagi ke dalam rombongan belajar atau rombel dengan kapasitas 30 siswa per kelas. Sebaliknya untuk jenjang SD, progresnya sangat tidak signifikan. Dari kapasitas 3 rombel yang disediakan, baru ada 5 calon siswa yang mendaftar hingga pertengahan Juni ini. Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen, Yuniarti, mengatakan problem utama rendahnya pendaftar SD yakni kedekatan emosional antara orang tua dan anak usia dini. Banyak orang tua yang mengaku tidak tega melepas anak usia SD mereka untuk bersekolah di sekolah rakyat atau SR yang menerapkan sistem asrama atau boarding class.
12: Rata-rata ini teman-teman yang melakukan assessment atau penjangkauan itu anak masih terlalu kecil. Padahal sebenarnya dibuka kesempatan kalau SD itu multi entry, jadi dia itu kelas berapapun akan diterima.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Semarang, Jawa Tengah menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi mantan Bupati Pati berinisial S. Berikut informasinya Luki Setiawan.
1: Balai Perawatan Perkeretaapian bertugas merawat dan mengelola fasilitas penyelenggara negara yaitu selaku
2: sidang perdana perkara dugaan korupsi proyek perkeretaapian Kementerian Perhubungan yang menjerat mantan Bupati Pati Sudewo digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Semarang kemarin. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Sidang Edwin Putyono, terdakwa dinilai telah menerima gratifikasi senilai 1,371 miliar. Aliran dana itu diduga diterima dari sejumlah kontraktor proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan dalam periode 2021-2022. Jaksa penuntut umum dari KPK Joko Hermawan menyebut suap diterima saat Sudewo menjabat anggota Komisi 5 DPR RI yang menjadi mitra kerja Kementerian Perhubungan. Modus yang digunakan antara lain melalui pengaturan proyek lelang, pembocoran dokumen pengadaan hingga pemberian kemudahan kepala kontraktor yang telah ditentukan. Kemudian terdakwa Sudewo juga dijerat dengan dakwaan suap dari perangkat desa dalam praktik jual beli jabatan aparatur perdesaan di Kabupaten Pati. KPK mendakwa Sudewo menerima gratifikasi berupa uang dan barang dengan nilai mencapai 2,5 miliar rupiah. Perkara dugaan jual beli jabatan perangkat desa itu dilakukan setelah terdakwa Sudewo menjabat sebagai Bupati Pati.
1: Korupsi pada Pengadilan Semarang nomor 62 Klipsus DPK 2023 PN Semarang tangga yang melakukan kerjasama operasi dengan nama Putra Kencana Mataram KSO yang bertentangan dengan kewajiban terdakwa yaitu selaku penyelenggara negara, selaku anggota Komisi 5 DPR RI sebagaimana diatur dalam ketentuan.
2: Usai persidangan, Sudewo membantah seluruh tuduhan yang disampaikan oleh jaksa kepada awak media. Ia menegaskan tidak pernah terlibat dalam praktik jual-beli jabatan perangkat desa maupun menerima uang terkait dengan proyek DJKA Kementerian Perhubungan. Terkait perkara proyek perkeretaapian, Sudewo juga menyatakan tidak pernah menerima uang dari pihak manapun dan tidak memiliki kewenangan untuk mengatur proyek dari pemerintah.
3: P3K paruh waktu dan semuanya clear tidak ada pakai uang. Apalagi yang pengisian perangkat desa itu bukan kewenangan saya. Jadi saya tidak kepikiran sama sekali untuk melakukan itu. Ya. Jadi kalau dikatakan gembong jual beli jabatan, yang gembong jual beli jabatan itu siapa? Rakyat Kabupaten Pati sudah tahu semua. Bukan saya. Yang jelas bukan saya.
2: Atas perbuatannya, Sudewo didakwa melanggar pasal 12 huruf B Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Luki Setiawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 45 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kabupaten Jombang, Jawa Timur menghentikan sementara operasional program makan bergizi gratis karena belum menerima dana operasional dari pemerintah pusat. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
4: Sebanyak 45 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Kabupaten Jombang menghentikan sementara operasional program makan bergizi gratis. Penghentian layanan tersebut dipicu belum diterimanya dana operasional dari Badan Gizi Nasional sehingga distribusi makanan kepada para penerima manfaat di sejumlah sekolah untuk sementara waktu tidak dapat dilakukan sambil menunggu pencairan anggaran. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Kabupaten Jombang, Deni Setiawan Hakim, menjelaskan bahwa berdasarkan data per 9 Juni 2026 kemarin, terdapat 45 SPPG yang tidak dapat beroperasi akibat keterlambatan transfer dana operasional dari pemerintah pusat. Meski demikian, Deni mengatakan bahwa pengelola dapur tetap melakukan berbagai persiapan seperti menjaga kebersihan dan juga menata operasional sehingga pelayanan dapat segera kembali berjalan begitu anggaran diterima. Deni juga menyampaikan hingga saat ini pihaknya belum memperoleh kepastian mengenai jadwal pencairan dana operasional dari pemerintah pusat.
5: Per 9 Juni itu ada jumlahnya 45 SPPG yang berhenti operasional karena pencairan dana. Penyebabnya transfer dari pusat ke SPPG. Di langkah SPPG adalah untuk bersih-bersih dapur untuk apabila dana itu sudah cair bisa langsung operasional. Ya, untuk sampainya saya juga masih belum. Biasanya di pusat pasti akan secepatnya biar tidak terlalu larut untuk anak-anak juga.
4: Sementara itu, dihentikannya sementara program makan bergizi gratis di sejumlah sekolah di Kabupaten Jombang tidak menimbulkan kepanikan di kalangan siswa. Salah seorang siswa di Jombang, Zahra, mengaku bahwa penghentian

0: Sementara distribusi MBG ini tidak memberikan dampak berarti terhadap aktivitas belajar mereka.
1: Kalau makan siang, kalau
2: keberatan nggak?
1: Tidak.
2: Kenapa kok nggak keberatan?
1: Karena sebelumnya sudah terbiasa, belum dapat MBG. Gitu.
0: Pemerintah daerah kini masih menunggu tindak lanjut dari Badan Gizi Nasional agar seluruh dapur MBG di Kabupaten Jombang dapat kembali beroperasi normal dan melayani para penerima manfaat. Ana Kusuma melaporkan.
3: Peraturan daerah kota sehat dinilai mampu meningkatkan taraf kesehatan warga dan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
4: Kemudian termasuk sanksinya juga.
5: Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Nasri, menegaskan peraturan daerah kota sehat mampu menciptakan lingkungan yang bersih sehat, mencakup ketersediaan air bersih, tata kelola kota, peningkatan pelayanan kesehatan. Dengan telah ditetapkannya peraturan daerah ini juga, pemerintah kota akan lebih serius dalam menyediakan sarana kesehatan bagi masyarakat.
6: Kota sehat itu apa sih intinya atau yang hendak dicapai?
7: Oh, banyak. Kota sehat itu pertama menciptakan lingkungan yang bersih sehat, bagaimana ketersediaan air bersih, bagaimana tata kelola Kota Palangkaraya, bagaimana peningkatan pelayanan kesehatan. Kalau ini pada ditetapkan, insya Allah akan berdampak baik. Artinya daerah serius bagaimana menyediakan sarana kesehatan bagi masyarakat Kota Palangkaraya. Maka ditetapkan perda kesehatan itu, tentang kota sehat itu. Artinya memastikan bahwa Kota Palangkaraya itu adalah kota yang sehat, kota yang nyaman untuk didatangi. Pada waktunya, kalau kita ini sehat, bersih, udaranya bersih, airnya bersih, banyak wisatawan-wisatawan dari luar Palangkaraya akan berkunjung. Nah, dengan berkunjung berarti akan meningkatkan pendapatan dari Kota Palangkaraya. Kan banyak kan? Oh, Kota Palangkaraya ini bersih.
5: Sementara itu, peraturan daerah ini dinilai menjadi landasan hukum penting dalam mewujudkan lingkungan yang sehat, nyaman, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Telah disahkannya peraturan daerah pada rapat paripurna yang digelar pada Senin lalu, dinilai menjadi landasan hukum penting dalam mewujudkan lingkungan yang sehat, nyaman, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Disahkannya peraturan daerah kota sehat mendapat apresiasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Ridwan. Menurutnya, regulasi tersebut mampu memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan yang berorientasi pada kesehatan.
4: Ya, oke. Okay. Jadi untuk kota sehat, jadi memang saat ini kebetulan saya ini lagi di DPR kan, kebetulan lagi di DPR. Jadi perda tentang kota sehat. Jadi harapan kita di perda itu bisa mencerminkan bagaimana kita mengelola baik itu lingkungan, baik itu fasilitas untuk ibu hamil, kemudian lansia, kemudian ditambah dengan pemeliharaan kebersihan lingkungan, kemudian ada menyangkut tentang masalah stunting. Nah, mungkin nanti kita sebut harapannya perda itu nantinya bisa mendukung penataan lingkungan, kemudian kesehatan, kemudian termasuk sanksinya juga.
5: Keberadaan peraturan daerah ini juga akan menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung berbagai indikator kota sehat, mulai dari kesehatan lingkungan, sanitasi, hingga pelayanan kesehatan. Selain itu, dalam mewujudkan kota sehat bukan hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan saja, tetapi memerlukan kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Salah seorang jemaah haji asal Jember, Suparman, tak pernah menyangka dirinya menjadi salah satu tamu pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tamu di Baitullah. Di usianya yang menginjak 66 tahun, Suparman yang berprofesi sebagai tukang kayu mengaku haru dan bahagia karena dapat menunaikan ibadah rukun Islam yang kelima. Berikut kami hadirkan feature produksi RRI Jember bersama dengan Gea Debora.
8: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.
9: Usianya tak lagi muda, rambut di kepala pun telah berubah warna. Kesehariannya selalu berkutat dengan kayu, mengolah kayu mentah menjadi karya bernilai untuk menyambung hidup. Ia adalah Suparman, kakek 66 tahun, warga Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Suara serutan olahan kayu seolah tak pernah lekang. Terdengar dari dalam rumah sederhana tempat tinggal Suparman. Dari potongan kayu, ia sulap menjadi barang jadi yang dipesan tetangga atau warga sekitar. Upaya yang diterimanya pun tak banyak. Di benak Suparman, mencukupi nafkah keluarga dan hidupnya adalah tanggung jawab utama yang wajib dipenuhi dari penghasilan tak menentu sebagai tukang kayu. Bagi Suparman, niat menunaikan ibadah haji mengandalkan penghasilannya sebagai tukang kayu bak mimpi yang sulit terwujud. Namun, berkat ketekunan dan kesabaran, menyisihkan sedikit demi sedikit pundi-pundi rupiah dari hasil jerih payah menjadi tukang kayu, Suparman mampu merubah mimpinya menjadi nyata. Setelah 15 tahun menanti, di tahun 2026 ini, Suparman akhirnya tercatat sebagai salah satu calon jamaah haji asal Kabupaten Jember yang akan berangkat menunaikan rukun Islam ke Tanah Suci.
2: Mulai saya itu mulai 2005 nabung. 2005 itu sudah nabung, alhamdulillah 2012 cukup untuk daftar. Saya daftar 2012. Ya nunggunya itu kalau sampai sekarang kan 15 tahun.
10: 15 tahun.
2: Iya.
10: Perasaannya gimana, Pak?
2: Ya alhamdulillah, senang sekali.
9: Tak hanya persiapan fisik dan mental, menjelang masa keberangkatan, Suparman tak henti panjatkan rasa syukur, penantian panjang, kesabaran, dan keikhlasannya akhirnya membawa Suparman sebagai tamu Allah pada musim pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Rencananya Suparman berangkat bersama rombongan jamaah calon haji Jember asal KBIH Al-Ghazali pada tanggal 16 Mei 2026.
8: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mengalahkan Jerman dan hampir menyingkirkan juara dunia.
2: Cakep.
1: Sekarang mereka kembali ke Piala Dunia.
2: Berdasar tim sepak bola Pro3 RRI, kali ini kami hadirkan Aljazair bersama Indra dan Tomo.
1: Ya, setelah gagal lolos pada 2018 dan 2022, Les Fenech memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 dengan memesan di aplikasi penerimaan. Setelah mendominasi di kualifikasi Afrika maksudnya gitu.
2: 8 pertandingan dimenangkan tim Vladimir Petkovic, sementara sisanya 1 kali seri dan 1 kali kalah.
1: Kali ini mereka datang dengan ambisi lebih besar.
2: Setelah generasi emas yang dipimpin Islam Slimani,
1: Sofyan Feghouli,
2: dan Abdel Moumene Diabou mencetak sejarah baru.
1: Dengan hampir menyingkirkan Jerman yang lolos ke 16 besar untuk pertama kalinya di Piala Dunia Brazil 2014,
2: dunia mulai melihat bahwa Aljazair bukan lagi sekadar underdog.
1: Di Piala Dunia Amerika Utara kali ini, mereka akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di fase grup.
2: Dengan Mohamed Amoura yang sedang tajam dan pengalaman Riyad Mahrez, Aljazair percaya mereka bisa melangkah lebih jauh dari sebelumnya.
1: Anda percaya juga atau tidak? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id. Wuhuy!
3: Pro3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
4: Seperti biasa, ada topik-topik yang sudah kita siapkan di pagi ini ya. Anda bisa menyampaikan juga pendapat Anda di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Di mana topik pilihan kita di pagi ini, yang pertama soal program magang nasional, solusi mengatasi pengangguran atau potensi eksploitasi tenaga kerja muda. Nah, ini topiknya ya. Kemudian yang kedua, nanti kita hadirkan bagaimana jalannya pertandingan sepak bola antara Argentina versus Aljazair. Ini pertandingan yang dinanti sang juara bertahan, dan ini diperkirakan juga menjadi ajang terakhir sepak bola Piala Dunia untuk Lionel Messi. Anda bisa menyampaikan juga pendapat Anda bagaimana peluang dari Argentina memenangkan pertandingan atau Aljazair apakah juga bisa mengalahkan Argentina. Dan juga nanti kita hadirkan bagaimana semarak Piala Dunia di sejumlah daerah. Dan nanti ada topik juga mengenai Kementan mengencarkan percepatan tanam di 10 provinsi sentra demi mengamankan stok beras nasional. Dan juga nanti kita pantau ya perkembangan terakhir penanganan pasca bencana gempa yang terjadi di Sulteng dengan kekuatan magnitudo 6,7 yang ternyata ini juga menyebabkan kerusakan, ada korban satu yang meninggal dunia, ada beberapa orang yang luka ringan dan juga luka berat. Nah, ini jadi pemerintah menyiapkan anggaran 4,14 triliun rupiah untuk program magang nasional di 2026. Adapun program ini akan dibuka untuk 150 ribu kuota lulusan baru tingkat sarjana maupun juga diploma. Jadi program magang nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan hadir sebagai solusi strategis untuk menjembatani kesenjangan antara keterampilan lulusan baru dan juga kebutuhan industri. Ini nanti kita bahas lebih lanjut ya. Nanti kita pantau juga bagaimana perkembangan terkini untuk pertandingan antara Argentina dengan Aljazair untuk Grup J Piala Dunia 2026 yang akan kita hadirkan nanti pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Laga Argentina versus Aljazair ini memang terasa cukup emosional, terutama karena jadi bagian awal perjalanan Albi Celeste di turnamen yang disebut-sebut bisa menjadi panggung terakhir Lionel Messi di level tertinggi alias Piala Dunia. Ada Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, pagi Pak.
5: Pagi.
4: Pagi. Waalaikumsalam. Pak Udin Boyolali, bagaimana kabarnya pagi ini?
5: Saya dan Boyolali alhamdulillah baik.
4: Baik, mau komentar yang mana?
5: Tentang Piala Dunia akhir.
4: Piala Dunia, silakan komentarnya.
5: Ya, harapannya Indonesia bisa masuk ya jadi negara yang Piala Dunia ya. Tentang ya. Yang ini pertandingan ini saya pilih yang menang deh.
4: Yang menang siapa?
5: Ya nggak tahu yang menang siapa.
4: Oke, baik. Terima kasih banyak ya Pak Udin ya. Berikutnya Pak Soan di Samarinda. Pak Soan, pagi Pak.
6: Ya, selamat pagi.
4: Pagi Pak Soan.
6: Alhamdulillah.
4: Jadi sedang manteng TV nih untuk nonton atau mendengarkan pertandingan.
6: TV sudah saya perbaiki, semua radio juga sudah saya perbaiki. Sudah. Jadi sudah aman sudah pokoknya itu. Untuk melihat Argentina kalah. Soalnya pemain apa? Juara-juara apa? Bola-bola yang hebat-hebat itu hampir tumbang dihajar sama yang underdog-underdog itu yang bawah-bawah itu ya hampir itu ya. Itu. Jadi jangan terlalu Argentina juga pernah kalah kok dengan Qatar ya waktu itu ya. Dengan Qatar kah dengan apa itu Turki kah waktu itu ya pernah kalah itu. Jadi itu. Tapi saya enggak milih itu. Saya milih nomor satu.
4: Ya, silakan Mas Wan.
6: Tentang magang.
4: Ya.
6: Kita mengharapkan benar-benar magang ini benar-benar dilaksanakan dengan baik ya. Jangan sampai ada perdagangan orang di sini ya. Karena kita tahu ya orang-orang kadang-kadang katanya magang-magang, tapi ujung-ujungnya diperjualbelikan mereka-mereka di luar sana. Ini yang kita harus waspadai hal-hal seperti itu. Dan siapa yang melaksanakan itu? Apakah perusahaan-perusahaannya betul-betul bonafit tidak yang mengirimkan tenaga kerja ke sana untuk magang? Pemerintah sendiri seleksinya terhadap orang-orang yang magang itu profesional apa tidak? Kita minta maaf lah. Pengalaman kita yang lalu memang baik yang pertama-tama kali. Tapi semakin kesini kan semakin bermasalah itu magang itu. Harus diakui lah itu punya masalah gitu. Tapi dikurangi lah permasalahannya. Tapi kalau saya boleh bersaran Pak Jaini. Vokasional aja sekolah-sekolah SMK saja ditingkatkan. Fasilitas-fasilitasnya ditingkatkan semua itu. Yang alat-alat prakteknya semua tingkatkan, nggak usah lah sampai ke sana ke sini, mencari lapangan kerja ke luar negeri dan sebagainya. Ini kan PHK nanti besar-besaran lagi ini. Akibat daripada dolar. Makasih.
4: Baik, terima kasih banyak. Waalaikumsalam, Mas Wan. Berikutnya ada Pak Matauli di Sibolga. Pak Matauli, pagi Pak.
7: Ya, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Pak Matauli. Sibolga, bagaimana kabarnya pagi ini?
7: Cerah ini.
4: Cerah cuaca ya. Baik, silakan. Mau komentar yang mana?
7: Itu nomor satu tentang magang nasional, Bung Rudi ya. Itu anggaran 4 triliun pemerintah kasih gitu ke perusahaan atau ke mahasiswanya. Ke
4: orang. Ini intinya untuk dana magang nasional termasuk juga untuk uang saku mereka, Pak, ikut magang.
7: Ya, itu kita masyarakat maunya mendengarkan nanti itu menyasar ke beberapa mahasiswa kah atau... Karena kan magang ini kan masyarakat dengar dari media begitu.
4: Ini untuk lulusan baru, fresh graduate, Pak.
7: Fresh graduate itu kan ada dokter junior kemarin yang magang tentang dokter di rumah sakit itu kan. Jadi akhirnya meninggal karena dipersulit, dipelonco sama seniornya di situ kan. Apakah itu masuk kategori magang juga gitu kan. Terus mahasiswa yang sudah fresh graduate itu, apakah nanti mereka magang itu dengan waktu tertentu dapat sertifikat begitu. Jadi ketika mereka nanti bisa dipastikan mereka bisa jadi karyawan tetap di situ. Atau sertifikatnya berdasarkan ISO misalnya bisa ke luar negeri juga. Jadi artinya dipastikan jangan hanya dicerita 4 triliunnya. Tetapi ini berkelanjutan, Bung Rudi. Karena memang kan kampus itu sebenarnya kan bisa juga digandeng pemerintah menjadi dengan Menaker gitu ya. Menerbitkan sertifikat untuk ya jurusan teknik lah misalnya. Elektro, permesinan misalkan kan bisa. BLK, BLK-nya di daerah itu kan SMK bisa. Kampus teknik bisa. Jadi maksudnya magang itu jangan nanti hanya berhenti di sini saja gitu. Tapi berkelanjutan karena kan ini kan program yang Pak Prabowo bilang 19 juta mau kita lakukan kan. Jadi bukan hanya menghabiskan anggaran 4 triliun tapi fasilitas-fasilitas atau sertifikat-sertifikat ini, apalagi sekarang kan sedang bermasalah itu ya,
4: yeah.
7: Sertifikat tadi itu kan, itu dibenahi operasionalnya gitu, gedungnya dan pengajarnya.
4: Yeah.
7: Jadi tidak hanya memberikan uang saku 4 triliunnya ke beberapa orang.
4: Yeah.
7: Terus harapan kita nanti mudah-mudahan tentang beras dan sebagainya itu, ya para sarjana-sarjana pertanian ini juga membantu pemerintah di daerah gitu,
4: yeah.
7: Di desa-desa, tentang teknologi.
4: Baik, Pak Matauli. Ya, terima kasih banyak, Pak Matauli ya. Selamat pagi, Pak. Nah, ini jadi magang nasional ini untuk mengatasi karena lulusan kita dari perguruan tinggi kebanyakan tidak cocok antara skill yang mereka miliki dengan kebutuhan tenaga kerja yang memang tersedia. Jadi ini untuk mengatasi fenomena skill mismatch, ketidaksesuaian keahlian yang sering dialami oleh para lulusan baru, khususnya dari jenjang diploma atau sarjana. Nah, target utamanya adalah mencetak pekerja yang siap pakai dan produktif. Jadi skemanya mereka nanti diikutsertakan dalam program magang ini kepada perusahaan-perusahaan yang memang menjadi mitra untuk magang nasional. Selama magang, mereka mendapatkan kompensasi ataupun uang saku yang disesuaikan dengan standar upah minimum kota kabupaten atau UMK atau upah minimum provinsi UMP tempat lokasi magang mereka berlangsung. Nah, ini tentu kita ingin tahu lebih jauh ya dari sejumlah peserta yang sudah ikut program magang nasional di periode sebelumnya, berapa persen yang sudah memang terserap juga oleh perusahaan, terutama perusahaan tempat mereka mengikuti program magang tersebut. Ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, pagi Pak.
8: Pagi Bang.
4: Pagi Pak Wibi. Makassar bagaimana kabarnya pagi ini?
8: Makassar, cerah Bang.
4: Cerah ya. Bagaimana ya. Untuk topik yang sudah kita siapkan? Mau komentar yang mana?
8: Piala Dunia Bang.
4: Piala Dunia, silakan Pak Wibi.
8: Saya tetap mendukung kesebelasan dari Asia dan Afrika.
4: Ya.
8: Apapun itu menang atau kalah tetap Asia Afrika.
4: Jadi harus mendukung Aljazair begitu ya pertandingan kali ya, ini ya.
8: Harus bangkit Bang, mengalahkan atau menghancurkan hegemoni itu Barat dan Amerika Latin.
4: Soalnya
8: kan mereka yang kuasai sepak bola juara
4: dunia.
8: Tiba saatnya sekarang tahun 2006 Asia Afrika bangkit.
4: Baik. Terima kasih banyak Pak Bibi. Berikutnya ada Mbak Yanti di Totoli. Mbak Yanti, pagi.
9: Iya, halo selamat
4: pagi. Pagi, Mbak Yanti.
9: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Toli-Toli? Terima kasih banyak.
9: Toli-Toli, hari ini cerah ya.
4: Cerah cuaca ya. Oke. Mau komentar yang mana, Mbak Yanti?
9: Wah, semua topiknya bagus. Apalagi nanti ada masih ada update tentang gempa.
4: Oh iya, iya.
9: Program magang itu ya berharap sih semoga bisa bermanfaat, benar-benar bisa menjangkau karena banyak kan mahasiswa perguruan tinggi itu lulusan itu banyak yang nganggur, nggak tahu mau kerja kemana. Jadi program magang ini mungkin tepat ya, semoga benar-benar bisa menyasar semua mahasiswa yang udah pada bingung mau kerja kemana, jurusannya kemana, itu sih sebenarnya. Yeah. Dan kedua, Piala Dunia, wah ini favorit keluarga ini aja. Tapi nggak bisa nonton ini, jadi dengar saja nanti lewat LR karena bertepatan dengan jam kerja. Yang pasti kita berharap semoga memang kalau di babak terakhirnya untuk Lionel Messi ya, untuk bermain, semoga bisa mempersembahkan dengan yang terbaik juga, bisa tetap konsistensi. Itu aja sih Bung Zaini, semangat untuk
4: baik,
9: semuanya.
4: Terima kasih banyak Mbak Yanti ya.
9: Selamat bertugas. Wassalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, pagi.
10: Selamat pagi,
4: Bu Indra.
10: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Pagi yang cerah, Bung Zaini.
4: Ya.
10: Iya. Tadi malam turun hujan cukup menyegarkan bumi.
4: Lumayanlah di tengah musim panas yang panjang gitu ya.
10: Dan sekarang matahari bersinar. Cerah, asik banget. Iya. Cuma ibu ingin ini nomor satu Bung Zaini.
4: Ya, silakan Bu Indra.
10: Sependek pengalaman ibu.
4: Ya.
10: Iya. Kalau magang ini kami mengadakan MOU ya SMK ini dengan perusahaan-perusahaan dalam negeri terutama, tapi juga di luar negeri, terutama Jepang, Korea, dan waktu itu ada juga di Malaysia sih. Nah, itu kan kami kawal. guru-guru ini sebagai apa resmi dari dinas pendidikan dan yeah. hasilnya ya menyenangkan gitu di desa masyarakat yang anak-anaknya magang ke luar negeri ini ekonominya terbangun.
4: Yeah.
10: Jadi setelah mereka selesai 2 tahun magang dilanjut untuk lanjut kerja itu yeah. alhamdulillah. Tapi belakangan bermunculan gimana ya ada agen tidak resmi, ada apa dan banyak sekali masalah itu. Nah, itu kan apa yang terjadi? Tapi kami kan tidak punya kewenangan untuk apa mengurusi yang lain-lain itu.
4: Yeah.
10: Cuma kami berharap mudah-mudahan apalagi ini untuk sarjana ya program magangnya. Mudah-mudahan teknisnya bisa seperti, paling tidak seperti yang kami lakukan di SMK-SMK
4: yeah.
10: yang terkawal ini. Karena Bung Zeni di Cirebon sendiri ada jadi pelatihan-pelatihan yang ibu sebutkan saja untuk penerbangan begitu. Nah itu kan masyarakat karena Kertajati juga baru dibangun
4: yeah.
10: jadi wah ini mungkin prospeknya akan baik ikut pelatihan penerbangan itu sampai dapat sertifikat
4: yeah.
10: dari Dinas Perhubungan. Untuk mendapat sertifikat itu Bung Zeni itu magang aneh.
4: Oh, oke.
10: Okay. Magangnya itu berbayar.
4: Yeah.
10: Jadi nah ini kan di sini aja sudah kelihatan waduh ini yeah. mau kemana arahnya.
4: Kalau pemerintah punya ini dibayar Bu nanti Bu selama magang dapat uang saku nanti.
10: Nah, itu yang kami inginkan.
4: Yeah.
10: Lalu setelah dapat sertifikat dari perhubungan itu malah Kertajatinya ditutup
4: baik,
10: penerbangannya. Jadi ya. Hal-hal ini yang mestinya diperhatikan.
4: Ya.
10: Terima kasih
4: banyak Bu Indra ya.
10: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kementerian Koperasi mendorong koperasi pesantren tidak hanya menjadi penopang kebutuhan internal, tapi juga terhubung dalam rantai pasok ekonomi nasional. Wakil Menteri Koperasi Farida Farihah mengatakan, selama ini kekuatan pesantren lebih banyak berperan di sektor pendidikan dan sosial. Padahal, dengan jaringan pesantren yang tersebar luas di berbagai daerah, jaringan tersebut dapat dimanfaatkan untuk membangun ekosistem bisnis yang kuat melalui koperasi yang dikelola secara profesional untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Berita Pro 3, jaringan berita nasional.
2: Berikutnya ada Pak Upi di Bone. Pak Upi, pagi Pak.
3: Pagi,
2: pagi. Waalaikumsalam Pak Upi. Bagaimana kabarnya Bone pagi ini Pak?
3: Alhamdulillah, pagi ini Bone cerah.
2: Cerah aja ya, mau komentar yang mana Pak Upi?
3: Yang ada tentang magang.
2: Magang, silakan komentarnya.
3: Begini, artinya saya sendiri mendukung sekali, artinya kan kalau kita mau lihat sekarang angka artinya lulusan perguruan tinggi sangat tinggi ya, banyak sekali, tapi artinya mau dibawa kemana ya, misalnya mereka kalau sudah lulus, misalnya sudah menyandang anu titel, biasa kan artinya banyak yang berkuasa. Buat apa kita menyelesaikan cepat-cepat tahunnya nanti kalau sudah selesai menganggur juga. Jadi saya menyukur sekali program pemerintah ini, utamanya di sektor pendidikan ya. Kalau perlu artinya di daerah terpencil, misalnya banyak kekurangan guru yang artinya punya kualifikasi S1 di utamanya di daerah-daerah terpencil itu di kawasan timur Indonesia pas ini. Jadi kalau semestinya pemerintah juga harapkan pemerintah mudah-mudahan menggunakan para lulusan terbaru ini untuk mengusahanya yang utamanya yang ada lulusan perguruan ya, keguruannya untuk mengajar di sekolah-sekolah yang berada di zona 3T.
2: Ya.
3: Itu ya Pak Seni.
2: Baik, terima kasih banyak ya Pak Upi ya.
3: Tentunya saya dukung
2: Argentina.
3: Argentina.
2: Baik. Ya. Terima kasih banyak Pak Upi pagi, Pak. Berikutnya Pak Mustaham di Maros. Pak Mustaham pagi.
4: Iya, assalamualaikum
2: Pak Mus. Waalaikumsalam. Pagi. Bagaimana kabarnya Maros pagi ini, Pak?
4: Ya, alhamdulillah hari ini cuaca bagus.
2: Bagus cuaca ya.
4: Mudah-mudahan hari ini tidak begitu panas dan tidak hujan juga.
2: Baik, mau komentar yang mana, Pak Mustaham?
4: Ya, yang saya pilih itu tentang Piala Dunia.
2: Silakan, Pak Mustaham.
4: Ya, mudah-mudahan Piala Dunia di tahun 2026 ini mudah-mudahan ada salah satu wakil Asia yang bisa paling tidak sampai ke semifinal. Karena yang saya ingat baru kali ini banyak diikuti wakil Asia karena kalau saya tidak salah ada 9 negara. Dan yang saya tahu Qatar yang kalah yang lain kebanyakan seri dan Korea Selatan menang.
2: Jadi harapannya bisa ada yang masuk salah satunya di semifinal lah begitu ya.
4: Tapi yang paling saya dukung yang Korea Selatan dan Jepang.
2: Baik. Saja. Ya, terima kasih banyak Pak Mustaham.
4: Tugas ini semoga sehat selalu.
2: Amin.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Bu Utri di Merauke. Bu Utri pagi, Bu.
5: Selamat pagi, Bung Zaini.
2: Pagi, Bu Utri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Merauke pagi ini, Bu Utri?
5: Merauke pagi ini cerah, Bung Rudi.
2: Cerah ya?
5: Cerah sekali, ya.
2: Oke, mau komentar yang mana, Bu Utri?
5: Saya komentar nih, Pak Menteri Mentan ya. Pak Imrana. Saya ini bersyukur kepada pemerintah, terutama Pak Prabowo dan Pak Menteri. Kita di Merauke ini sudah mulai panen, Pak Menteri. Tapi tapi saya menyoroti lagi Pak Menteri, mudah-mudahan Pak Menteri bisa apa kunjungi lagi ke Merauke karena ada yang panennya bagus, ada yang kurang bagus.
2: Oh, begitu.
5: Ya, itu mudah-mudahan nanti Pak Menteri bisa kunjungi lagi mana yang apa tanahnya yang bagus, mana tanah yang kurang bagus, itu mungkin ada solusinya. Mungkin itu saja.
2: Baik, Bu Tri, terima kasih banyak.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Pak Yanto di Kutai Barat. Pak Yanto, pagi, Pak.
6: Selamat pagi ya Bangku, Bang Jaini.
2: Pagi, waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Kutai Barat pagi ini, Pak Yanto?
6: Pagi ini cerah, tadi malam diguyur hujan itu Bang. Lama okay. Juga, ada 4 jam.
2: Ya, lumayan lah. Adem sedikit lumayan. Begitu ya.
6: Iya, ini berkabut pagi ini Bang.
2: Oh begitu, masih dingin kalau begitu ya cuaca ya.
6: Iya, betul. Malam di sini masih banyak hutan Bang.
2: Oke. Mau komentar yang mana Pak Yanto?
6: Biasalah Bang, nomor satu.
2: Nomor
6: Bang.
2: Satu silakan komentarnya Pak.
6: Kita itu Abang ya, setiap tahun itu menghasilkan lulusan itu Abang. Dari perguruan tinggi, kemudian dari sekolah umum, maupun dari sekolah kejuruan atau vokasi.
2: Ya.
6: Sedangkan itu Abang ya, lapangan kerja kita itu kurang Abang.
2: Ya.
6: Nah itu, kemana mereka nanti mencari pekerjaan itu.
2: Ya.
6: Belum lagi ada lagi yang korban PHK itu Abang. Jadi kan lapangan kerja dengan pencari kerja itu nggak sesuai.
2: Nggak seimbang, ya.
6: Nggak seimbang. Jadi akhirnya kan jadi pengangguran.
2: Ya.
6: Kalau orang ikut magang ya, Bang, ya, biasanya dia tuh dapat pelatihan. Dapat keterampilan kan jadi siap nanti masuk ke dunia kerja.
2: Ya.
6: Pegang sertifikat kan, jadi ada sertifikasi. Jadi memiliki daya saingnya kan, Abang.
2: Ya.
6: Tapi kita tuh sebetulnya kan tidak hanya harusnya mencari kerja ya kan Abang, harusnya juga bisa menciptakan lapangan kerja.
2: Yeah.
6: Misalnya tuh berwirausaha swasta kah, wirausaha mandiri itulah Abang ya kan, jadi entrepreneur kah atau apa.
2: Yeah.
6: Kan,
2: jadi fokusnya jadi, tidak hanya bekerja tapi iya, dengan skill iya, yang sudah didapat dari magang itu bagaimana bisa membuka iya, pekerjaan baru begitu ya.
6: Apalagi kalau mau cari jadi PNS, sekarang ini sulit Abang,
2: yeah.
6: PNS saja kan ada nanti. Kondisi keuangan negara kita aja seperti ini ya kan. Lebih kita mandiri aja Bang ya. Jadi yeah. Usaha apa, kerja apa kan. Seperti saya ini habis kerja di tambang, udah melanjutkan kerjaan orang tua aja.
2: Hanya
6: ada parat karet harganya bagus sekarang ya Bang. Wah, Rp16.000 per kilogram. Biasanya cuma Rp8.000 aja Bang.
2: Makanya oh sekarang 16.000 ya Pak, lumayan ya.
6: Wah lumayan Abang, yeah. Sini masyarakat lokalnya tuh Abang ya, mereka itu penyadap karet rata-rata, itu dari program dari Presiden Soeharto dulu tuh Abang.
2: Yeah.
6: Jadi mereka menanam karet ini, apalagi bagus-bagus sih.
2: Yeah.
6: Ya mudah pemerintah atau
2: baik, Pak Yanto.
6: Ya kan, yeah. Terima kasih Abang ya.
2: Terima kasih banyak Pak Yanto ya, selamat terima pagi Pak.
6: Selamat pagi, sama-sama.
2: Terakhir ada Pak Darsono di Ciputat ya, Pak Darsono pagi Pak.
7: Selamat pagi.
2: Pagi, Pak Darsono. Ciputat, Tangerang Selatan, bagaimana kabarnya pagi ini?
7: Cerah
2: cuaca ya. Baik, mau komentar yang mana Pak Darsono?
7: Nomor satu itu ya.
2: Nomor satu, silakan komentarnya.
7: Mudah-mudahan lancar-lancar aja yang kerja ya, yang magang juga ya. Begitu aja yang.
2: Baik, Pak Darsono. Terima kasih banyak Pak Darsono. Terima kasih banyak Pak. Selamat pagi.
7: Sebentar lagi mau. Berita jam 7 nih.
2: Iya, betul. Baik, terima kasih banyak Pak Darsono ya, pagi Pak. Jelang Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang.
2: 85% peserta mengagang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan.
0: KPK akan menganalisis keterangan tentang dugaan suap 21 miliar rupiah ke Dirjen Bea Cukai. Program Magang Nasional memberikan pengalaman kerja dan peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Salah satu keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan informasi yang terungkap dalam persidangan akan menjadi bahan analisis jaksa penuntut umum untuk selanjutnya. Menurut Budi, analisis tersebut diperlukan untuk menentukan relevansi keterangan yang disampaikan, khususnya dalam proses pembuktian perkara yang sedang disidangkan.
1: Itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang komprehensif oleh Jaksa Penuntut Umum KPK untuk nanti kemudian dilaporkan ke pimpinan, termasuk juga di fase penyidikan saat ini masih ada satu tersangka yaitu Saudara B yang memang masih berjalan, sehingga fakta-fakta dalam persidangan itu bisa untuk kepengayaan dalam proses pembuktian pokok perkara atau nanti menjadi materi baru yang dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan penyidikannya. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Ini masih dari satu sisi tentunya butuh juga konfirmasi atau keterangan lain yang bisa menguatkan fakta ini.
3: Hal yang sama juga dikatakan Ketua KPK Setio Budianto. Menurut Setio, penyidik akan melakukan pengembangan dari fakta persidangan yang didapatkan oleh Jaksa Penuntut Umum.
4: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
5: Ada kemungkinan untuk dipanggil Pak?